tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah, itu arah orang yang diajak bicara itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh, gaya bahasanya seperti itu kebanyakan. Tapi kalau surat-surat Madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, tabaraka wa ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya bisa diartikan maha suci, ya. Boleh diterjemahkan maha suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya, yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan, ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tusari'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasul-Nya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menunggu bimbingan Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini, hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Haitsu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'ad saat Mu'ad ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum, wahai Mu'ad? Engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, bagaimana kalau enggak engkau dapatkan? Enggak ada di Quran, enggak ada dalam sunnah. Qala radhiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi. Aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadaraba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan. Meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah fi Usulit Tafsir. Ya, termasuk juga Ibnu Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah Ad-Dha'ifah. Ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan asar dari sahabat Nabi yang lain. Ada asar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa? Intinya adalah seorang itu berusaha merujuk kepada Al-Quran dulu dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca atsar yang menguatkan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, dalam kitabu Adabil Qudhah. Kitab Adabil Qudhah. Bab Al-hukmu bittifaqi ahlil ilmi. Al-hukmu bittifaqi ahlil ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an.
dari Shuraih, Shuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan tertulis itu dengan, aniqdi bima fi kitabillah, putuskan dengan yang ada dalam Al-Quran. Fa in lam yakun fi kitabillah, fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah, wa la fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqdi bima qada bihi salihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam sunnah, maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يَقْدِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan. Kalau kamu mau tahan. Nah. Wala arat ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya. Sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudhah, bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah itu benar, dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad, ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad, seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi wassunnah, jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya, kalau di dalam pemaparan atau kajian tafsir Ibnu Katsir ini kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisihi kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar.
sikap tidak adab. Nah, baik. Berikutnya ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian. Ketika kalian memanggil Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, di teguran dari Allah Subhanahu wa taala, jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Lengkap disebut sanadnya. Masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair menghabarkan. Ya. Ini teguran, kata Ibnu Abi Mulaikah, kadal khayyirani an yahlika. Hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa. Karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi Masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayyiran. Hampir saja khayyiran. Khayyiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak. Kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar, namanya orang bertengkar, tidak mungkin bisik-bisik ya. Pasti ada suara yang keras. Nah, suaranya meninggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qadima alaihi rakbu Bani Tamim. Ketika datang kafilah Bani Tamim. Kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi. Di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami. Amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan. Menurut Umar sebaiknya fulan. Yang lain. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, ma aradta illa khilafi. Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu itu selalu, atau dalam hal ini, kamu itu ingin menyelisihi aku. Nah, kata Umar, ma aradtu khilafak. Saya tidak bermaksud menyelisihi engkau. Nah, fartafa'at aswatuhuma fi dhalika. Maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din
an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, fama kana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah. Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi nanya kepada Umar, tadi apa kamu bilang apa? Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi? Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di sini Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah." Ketika turun ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت رفيع الصوت. Kebiasaannya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas itu suaranya lantang, keras. Thabit bin Qais ini termasuk khatibu Rasulullah. Khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat. Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah, ada orang membawa khatibnya sendiri, ahli syairnya sendiri. Mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Mau nantang, apa bisa dibalas dengan itu. Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri. Dan saya juga bukan penyair. Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya,
Setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah. Dengan khutbah yang lugas, menggugah. Khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khotib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah, khotibnya Nabi itu Thabit bin Qais, sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Shammas rafi as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka dan amalanku batal karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun teguran Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita amali, aku termasuk penghuni neraka, batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana, tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata, ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu? Maka Thabit bin Qais menyatakan, ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qawl habita 'amali, ana min ahlin nar. Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais, sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la bal huwa min ahlil jannah, tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas waqad tahannata wa labisa kafanah. Masyaallah. Pada perang Yamamah ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu. Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau
terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat waruwina an Amirul Mukminin, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulain fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, lau auja'tukuma darban." Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Naam. Sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus menerus beliau dalam keadaan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas samai wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah,
membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat. Waqad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab az-Zuhud, haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala. Dari Mujahid ia berkata, kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wa la ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wa la ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wa la ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini, innal ladzina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim.
Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya dia ingin meninggikan suaranya, karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat. Tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang

disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat. Dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak. Dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama? Orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali. Dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya. Ya. Nah. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin. Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya, ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis. Kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah. Kemudian Nabi menegur Umar. Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib

0: seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar. Sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi, itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh, ya, sampai rukuk berjalan, ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita, kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakroh menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakroh menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Innabni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan, bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya. Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Naam, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insyaallah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik. Insyaallah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim. Karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, bermusuhan, berperang, bertikai, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih, itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain bertikai, kita sebagai muslim yang ketiga hendaknya mendamaikan. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِنْ بَغَتْ, jika bersikap melampaui batas, إِحْدَاهُمَا, salah satu dari keduanya, عَلَى الْأُخْرَى, terhadap muslim yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah.
0: Maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah.
1: Fa in fa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu,
0: maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah.
1: Innallaha yuhibbul muqsitin,
0: sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya, kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir.
1: Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Naam.
0: Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan,
1: bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim ala ba'din,
0: sebagian kepada sebagian yang lain.
1: Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma,
0: apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya.
1: Fasammahum mu'minina ma'al iqtital,
0: maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman meskipun mereka itu saling berperang.
1: Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa,
0: itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang itu adalah orang-orang beriman.
1: Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya,
0: masih disebut orang beriman meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan,
1: masih disebut mukmin. Ya.
0: Wa bihada istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruju 'anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat.
1: Atas dasar ini Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari,
0: dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar.
1: Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar.
0: Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi,
1: tunggu dulu, belum, dia masih beriman,
0: masih ada imannya, meskipun imannya sangat kurang,
1: ya,
0: tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman.
1: Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman,
0: iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu,
1: padahal sudah saling bunuh-bunuhan,
0: korbannya sudah ada,
1: tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin.
0: Nah, la kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka.
1: Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan.
0: Nah,
2: Demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka.
0: Wa hakadha thabata fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrah.
2: Demikian juga tersebutkan di dalam sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masya Allah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis.
0: Disebutkan di dalam sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah.
2: Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah?
0: Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan, apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung, apa namanya,

Nah, ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'alal minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas mimbar bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'allallaha ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azima muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Semoga suatu saat putraku ini, Al-Hasan bin Ali, akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslimin. Jadi, apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslahallahu baina ahli Syam wa ahli al-Iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ngalah Al-Hasan bin Ali, ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah, wa qawluhu ta'ala
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah, ai hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih, artinya hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya, wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh, mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fi sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadha nasartuhu madluman, fa kaifa ansuruhu zaliman, wahai Rasulullah. Kami biasa menolong orang terdolimi. Wajar kalau orang terdolimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang dolim? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadh dhulmi fadaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedzaliman. Tahan dia untuk tidak berbuat zalim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad, ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah. Wa rawal Imamu Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantalaqa ilaihi Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Wa raqiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay, seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay ini. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya, ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi
ke sana naik keledai. Nah, wantolaqal muslimuna yamshun. Kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wahiya ardun sabikhah. Wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang ya kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. Bukan tanah yang sangat padat ya, berhamburan debu-debu. Nah, falamma intalaqa ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, ilaika anni. Duh, enggak usah ke sini kenapa? Pergi sana. Fa wallahi laqad adzani rihu himarik. Demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya. Masya Allah. Ucapannya, ucapan yang tidak pantas. Pergi sana. Demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan Ansor berkata, wallahi, lahimaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minkah. Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansor. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi. Maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay. Tidak terima juga. Karena ada unsur fanatik. Satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah. Faghadiba li kulli wahidin minhuma ashabuhu. Masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh. Tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang. Tapi perangnya enggak sampai pakai pedang, pakai tombak, enggak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid. Maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah. Jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah. Jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala,
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau dijelaskan, kalau yang pertama wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti ayo enggak usah bertikai, damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian kesepakatan bersama misalkan. Ini islah yang pertama. Tapi kalau setelah perdamaian itu ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak, kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati. Misalkan. Baik. Kelompok yang sebelah sini, ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya, 500 juta itu bagian dari hutang saya, maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, lebih dari cukup, hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, titip barang, titip sesuatu amanah. Daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya.
Akhirnya ketika meninggal beliau punya hutang. Nah, sampai di mana sudah? Ya. Kemudian ai i'dilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal 'adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal 'adl, yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yaday ar-rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, ya. Baina yaday ar-Rahman, yang berada di hadapan ar-Rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian, ya. Atau apa namanya? Mutiara. Ya. Lu'lu' itu mutiara. Mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih. Putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu, ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil sampai dapat kemuliaan seperti itu. Warawahu an-Nasa'i wa hadha isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat, para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Warawahu Muslim wan Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh. Alladzina ya'diluna fi hukmihim
wa ahalihim wa ma walu, yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak, ya, istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya. Apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendzalimi atau terdzalimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dzalim kepada fulan. Antum telah dzalim kepada fulan, maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah. Cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai. Kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya. Jadi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online. Mudah dicari aplikasinya, ya. Maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari
dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini boleh-boleh saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara, sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami' ikhwatun fid-din. Seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain karena dia saudara kita. Wala yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, tidak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudaranya, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita

Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, "Idza da'a al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi, qala al-malak amin wa laka bi mithlih." Idza da'a al-muslim li akhihi, jika seorang muslim mendoakan saudaranya, "bi dhahril ghaibi," tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qala al-malak, satu malaikat akan berkata, "Amin, walaka bimithlihi," semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya, usahanya bangkrut misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, "Ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar, mudahkan rezekinya ya Allah." Tanpa fulan tahu kita doakan begitu, maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan, "Walaka bimithlihi," semoga engkau juga seperti itu, usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar. Nah, wal ahadith fi hadha kathirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Matsalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, "fi tawaddihim," dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, "wa tarahumihim," dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, "wa tawasulihim," hubungan baik antar mereka, "kamatsalil jasadil wahid," seperti satu badan, satu tubuh. "Idza ishtaka minhu udwun," jika salah satu anggota badan itu sakit, "tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was-sahar," akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, "Al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan," orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan, "yashuddu ba'dahu ba'dan," yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat, bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa. Nabi menganyam jari-jemari beliau.

0: Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini ulama membolehkan menganyam jari-jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu enggak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib. Orang menunggu sholat maghrib. Sudah wudu. Maka dia tidak boleh begini di dalam masjid. Karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah. Warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan diriwayat kalau Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa hadha tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati limanittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah, dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit. Ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi ana berharap antum semua kalau ditodong jadi khotib dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana. Bahas politik, jelekan ini. Ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya. Ya. Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr, apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya. Untuk kondisi mencari Apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian? Di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir, karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir, ya, dijelaskan, salamun hiya ay laylatul qadri salamun. Laylatul qadri itu keselamatan. Wa fi makna salam qawlan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah, di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi malam-malam Ramadan itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al khairu wal barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan itu cuma dua di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan, ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah Zadul Masir ini. Nah, bahwa keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu. Sampai fajar. Jadi gak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Di sore hari ini, di penghujung bulan Sya'ban, di tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriah, di Musholla Aisyah. Benar ya nama musholanya? Nah, di Musholla Aisyah kita bertemu di dalam majelis ini. Semoga majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi musalla ini sebagai musalla yang makmur dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang momennya begitu tepat di saat kita akan berada di bulan Ramadan. Maghrib ini kita adalah malam pertama Ramadan, yang disebutkan di dalam hadis bahwa pada permulaan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, dan tidak ada satupun yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. Dan para syaitan dibelenggu. Dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari berlomba-lomba, mari menghadap pada bulan ini dengan penuh ketaatan. Dan bagi orang yang ingin keburukan, kejahatan, tahanlah kalian. Hentikan niat buruk kalian untuk melakukan kemaksiatan di bulan ini. Dan kita di penghujung bulan Sya'ban ini berharap agar Allah Ta'ala memberikan usia panjang kepada kita, bisa memasuki bulan Ramadan, menikmati indahnya berbagai hidangan ibadah di bulan Ramadan. Puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, doanya, zikirnya, sedekahnya, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, beramar ma'ruf nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu berbagai hidangan-hidangan kebaikan yang terbuka lebar di bulan Ramadan. Kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita di bulan yang lalu. Kita menyadari kita sangat kurang, dan kita berharap Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para ikhwah sekalian, rahimakumullah, nikmat yang juga tidak lupa untuk diingatkan adalah dibangunnya musalla ini, dibangunnya tempat ibadah ini, diberi nama Aisyah. Jadi kita sebagai pemakmur musalla Aisyah juga perlu tahu, sedikit banyak kita perlu tahu begitu mulianya Aisyah. Kalau dinisbatkan kepada Aisyah, Aisyah yang paling utama adalah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irit ta'am." Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'alan nisa dibandingkan semua wanita. Dibandingkan semua wanita, baik itu istri Nabi setelah Khadijah dan juga selain Fatimah, ya. Fadlu Aisyah 'alan nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita, ka fadli tsaridi 'ala sa'irit ta'am, seperti keutamaan ats-tsarid. Ats-tsarid itu jenis makanan yang mengandung unsur daging juga roti. Jadi roti dipecah, dicacah, daging dicacah juga. Kemudian dimasukkan ke dalam kuah. Jadi secara gizi ada dagingnya, ada karbohidratnya. Secara kemudahan paling mudah menjadi asupan bagi tubuh. Mudah, ringan. Tidak seperti makanan lain yang kadang gigi sama makanan itu harus kuat-kuatan. Kalau itu, kalau tsarid itu ringan. Nah, maka sebagian ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kefaqihan, begitu banyak berkah ilmu beliau yang sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah satu-satunya wanita di situ. Nah, sekedar terkait dengan nama musalla kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada segenap pihak, kepada semua pihak yang menjadi sebab terbangunnya musalla ini, dan faktor pendukung sekitarnya. Faktor pendukung sekitarnya ya termasuk kaplingan-kaplingan yang dijadikan tempat parkir, ya. Itu faktor pendukung sekitarnya, termasuk para ikhwah yang juga menyumbang baik secara pikiran, tenaga, atau apa saja. Nah, dan dijelaskan dalam sebagian hadis, man bana lillahi masjidan walau kamafhasih, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, nah, meskipun seukuran seekor merpati, artinya kandang merpati yang kecil itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena tujuan lain, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, meskipun yang dibangun adalah seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Ini keutamaan bagi seorang yang membangun masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat sholat. Bangunan yang difokuskan tujuannya untuk tempat orang sholat. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, demikian juga faktor-faktor pendukung di sekitar, lahan-lahan yang disediakan untuk parkir, ya, ini juga sebuah kebaikan yang insya Allah pahalanya akan mengalir. Kita bersyukur kepada Allah ketika tempat ibadah kita bisa kita makmurkan di atas sunnah. Nah, setelah sebelumnya mungkin kita cukup lama berpuasa. Nah, cukup lama berpuasa. Padahal orang berpuasa itu kebahagiaannya saat berbuka. Lissaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, menikmati pahala puasanya. Nah, ini anggap kita sedang berbuka. Nah, kita sedang berbuka, bergembira karena dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya tempat yang di situ kita bisa lebih leluasa, lebih khusyuk ketika ibadah, lebih mudah mengatur mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Nah, maka yang demikian ini adalah sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa. Di daerah-daerah yang belum punya masjid, itu iri dengan keadaan kita. Ya, daerah-daerah yang belum punya musholla, belum punya surau, ya, sekedar supaya bisa sholat tarawih bersama, bisa dijadikan tempat iktikaf, sebagai tempat ta'lim. Nah, maka syukuri nikmat ini dan jaga bersama-sama. Jaga bersama-sama. Jaga secara fisik maupun secara non-fisik. Jaga secara fisik artinya kalau ada bangunan-bangunan atau sesuatu yang kurang, ada yang bisa kita bantu, bantu semaksimal kita, semampu kita. Misal yang sederhana, di kamar kecil misalkan, kerannya seandainya, kalau sekarang kan masih baru, alhamdulillah, masih gres-gresnya, kerannya ada yang kurang, segera tanggap supaya pemanfaatannya tetap mengalir. Ada yang peduli, ada yang kemampuan, oh saya mampu untuk ini. Tapi koordinasi, jangan lupakan koordinasi. Koordinasi itu komunikasi antar kita. Inisiatif bagus, tapi kalau komunikasi kurang, ini bisa berbahaya. Tetap sampaikan niat baik kita, komunikasikan dengan baik. Kok saya pingin nyumbang ini ya, pingin nyumbang misalkan tempat gantungan apa pakaian di kamar mandi misalkan. Atau hal-hal lain yang sifatnya meskipun sederhana, tapi besar manfaatnya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya kita sama-sama membantu, menjaga secara fisik. Secara non-fisik, kita menjaga agar secara adab, secara perilaku, secara akhlak, ya, Kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berakhlak dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Nah, kalau orang tertentu punya kepentingan politik, kita punya kepentingan dakwah. Sama-sama punya kepentingan. Ada orang bermuamalah baik ketika niatannya tujuan politik. Tapi kalau kita ada misi tertentu, iya, jelas. Kita membawa misi masing-masing. Mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita menjaga musholla ini secara non fisik adalah kita menjaga perilaku kita, menjaga tutur kata kita saat kita memanfaatkan masjid ini atau berada di sekitar masjid ini. Kita akan menampilkan wajah inilah ahlus sunnah. Nah, meskipun kita baru saja taklim baru sekali misalkan, bisa jadi orang akan menilai kita bagian dari ahlus sunnah. Itu perwakilan dari perwajahan kita. Nah, sehingga perlu kita menjaga secara fisik maupun secara non-fisik nikmat ini agar Allah subhanahu wa ta'ala tambah nikmat ini. Jangan sampai kita kufuri. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibn Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Nah, pada kajian yang pertama, kita sudah sampai di ayat yang ketiga dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah kita akan lanjut pada ayat yang keempat. Nah, sempat ada rencana untuk memperbanyak kopian dari kitab Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir itu apa, Ustaz? Kitab Umdatut Tafsir itu ringkasan Ibnu Katsir. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Yang disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama hadis dari Mesir, yang beliau itu keturunan, termasuk dari sisi nasab bagus, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir menjadi karya Umdatut Tafsir. Meskipun karya ringkasan beliau yang sudah ditahqiq oleh beliau itu dari Al-Fatihah sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Itu Umdatut Tafsir yang benar-benar ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian setelah Syekh Ahmad Syakir meninggal, sebagian pihak ingin mencetak secara lengkap. Ditanya kepada keluarga beliau, mungkin ada manuskrip beliau dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir. Ada, walaupun belum resmi ya, belum resmi ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Ternyata didapati beliau sudah selesai meringkas tafsir Ibnu Katsir. Maka itu yang kemudian dicetak sampai 3 jilid kitab Umdatut Tafsir. Artinya, secara ringkasan, Syekh Ahmad Syakir sudah meringkas tafsir Ibnu Katsir sampai selesai, cuma secara resmi beliau tidak mentahqiqnya, kecuali dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Anfal. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, ditanya, apakah mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang paling bagus? Awalnya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas sebenarnya. Nah, tetapi di antara mukhtasar ringkasan Tafsir Ibnu Katsir yang bagus adalah Umdatut Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir, hanya saja beliau belum sempat menyelesaikan, tapi beliau keburu meninggal. Nah, tayyib. Kita akan baca ayat yang keempat dari surah Al-Hujurat, ayat keempat dan ayat yang kelima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi

يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, innalladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, memanggil-manggil engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurat, dari balik kamar-kamar, kamar-kamar istri Nabi. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang tidak sabaran itu enggak berakal. Karena akal yang benar itu mestinya sabar dulu, beradab dulu, itu akalnya sempurna. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil terus ganggu Nabi yang sedang istirahat siang waktu itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Kita baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ثم إنه تبارك وتعالى, kemudian sesungguhnya Allah تبارك وتعالى, ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات, mencela orang-orang yang memanggil-manggil beliau dari balik al-hujurat. Apa yang dimaksud al-hujurat? Wahiya buyutu nisa'ih, yaitu rumah istri-istri Nabi. Al-hujurat jamak dari al-hujrah, satu kamar itu al-hujrah, jamaknya al-hujurat, kamar-kamar. Kita telah pernah sampaikan, ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau itu cuma punya kamar. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sebagian istri kita, sebagian kita ada yang mampu memberikan rumah untuk istri-istrinya berkamar-kamar. Nah, kama yasna'u ajlaful a'rab, siapa yang dicela oleh Allah, perbuatan siapa yang dicela oleh Allah, kama yasna'u ajlaful a'rab, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang kaku, kasar. Ajlaf itu kaku, kasar. Faqala, maka Allah berfirman, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Thumma arsyada ta'ala ilal adabi fi dhalik faqala, kemudian Allah memberikan bimbingan kepada adab yang baik. Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar menunggu Nabi keluar, itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil dari luar. Ay lakana lahum fi dhalika al-khairah wal-maslahah fi dunya wal-akhirah. Artinya, tentu hal itu
akan memberikan kebaikan dan maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Thumma qala jalla thana'uh, kemudian Allah yang maha mulia penyebutannya berfirman, da'iyan lahum ila taubah wal inabah. Allah memanggil mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah. Waqad dzukira annaha nazalat fil Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu fima awradahu ghairu wahidin. Dan telah disebutkan bahwasannya ayat ini turun terkait dengan sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. At-Tamimi, sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang ulama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ahmad. Nah. Qala Al-Imam Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddatsana Affan, qala haddatsana Wuhaib, qala haddatsana Musa bin Uqbah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Nah, disebut sanadnya. Perhatikan. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis Sahihain, beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Quran yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Itu adalah salah satu kenikmatan yang paling manis yang saya rasakan di dunia. Ketika saya sibuk dengan itu, maka menjadi terlupakan peliknya kehidupan dunia, keruwetan permasalahan dunia. Nah, itu kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Nah, kalau kita belum sampai tahapan itu, berarti memang kita perlu berjuang. Nah, kita perlu berjuang karena kekurangan ilmu kita, kekurangan amal kita. Nah, sesungguhnya ilmu itu manis sekali. Karena ilmu itu meningkatkan iman, dan iman itu akan dirasakan manisnya oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Affan, dari Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Annahu nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Al-Aqra bin Habis, semoga Allah meridainya, beliau mengisahkan bahwa beliau ini pernah memanggil-manggil Nabi dari balik kamar-kamar. Faqala, sambil berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, dipanggil-panggil. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Wa fi riwayah, ya Rasulullah. Nah, falam yujibhu, tetapi Nabi tidak menjawab panggilan itu. Faqala, ya Rasulullah, inna hamdi lazain, wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku itu memuliakan, dan celaanku itu menghinakan. Nah, artinya apa? Kalau saya puji orang, maka orang itu akan terangkat mulia.
yang kalau saya cela orang, orang itu akan rendah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menimpali ucapan dari Al-Aqra bin Habis ini, dzakallah azza wa jalla. Itu Allah yang kamu maksud itu Allah yang jika Allah memuji seseorang, orang itu akan tinggi, mulia dia. Kalau dihina oleh Allah, dicela oleh Allah, rendah orang itu. Artinya Nabi menegur Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Masya Allah, kita melihat di sini ada sisi kekurangan adab, ya. Tetapi kemudian ditegur. Ini sahabat Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra bin Habis itu dari sisi akhlak mungkin tidak sesempurna sahabat yang lain. Tapi jangan jadikan ini sebagai bahan mencela beliau. Karena sehebat-hebatnya amalan kita tidak mungkin menyamai keutamaan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Al-Aqra bin Habis ini menjadi sebab turunnya ayat Allah surah Al-Hujurat ini. Yang itu teguran terhadap adab. Begitu. Teguran terhadap adab. Kok manggil-manggil Nabi dari luar? Mestinya engkau tunggu Nabi sampai keluar. Tapi ingat, di ayat yang kelima Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya rahmukallah. Nah, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Afwan, ada tambahan, kita selipkan sedikit faedah ya. Kalau seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka disebut dalam sebagian riwayat, maka kewajiban bagi setiap yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara ucapan alhamdulillah saat bersin dengan ucapan salam. Kalau salam, ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita di majelis begini, perwakilan menjawab itu sudah mewakili. Tapi kalau masalah seorang mengucapkan bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka likulli man sami'ah, disebut dalam lafaz hadis itu, bagi setiap yang mendengarnya, hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara menjawab salam dengan menjawab seorang yang bersin. Nah, ya. Ya, secara dohir diucapkan saja. Secara dohir terlafadzkan saja. Nah, ya, tidak dengar, ya. Berarti tidak salah, antum. Cuma sekedar kita mengingatkan, ya. Kemudian ada kasus seorang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak layak dibacakan yarhamukallah sebagai bentuk hukuman, ya. Sebagai bentuk hukuman. Kurang banter alhamdulillahnya. Nanti mungkin perlu mikrofon di setiap jamaah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kemudian juga ketentuan lainnya, bersinnya jangan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, innahu mazkum, kata Nabi. Berarti dia lagi pilek, lagi flu. Hukumnya lain sudah. Gitu. Nah. Jadi sedikit tambahan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada usulan atau ada pertanyaan? Boleh, fadl. Nah, kita lanjut. Ya, hadis ini kita perhatikan bahwa ketika seorang ditegur karena pernah adab tidak baik, itu kira-kira aib atau tidak? Bagi kita secara manusiawi. Aib kan ya? Tapi perhatikan, hadis ini didapat dari siapa? Dari? Yang ditegur, Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini disampaikan oleh Al-Aqra bin Habis
menunjukkan kebesaran hati beliau. Padahal orang kalau baca bagian dari surah Al-Hujurat ini, ingat, oh dulu menjadi sebab itu Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Nah, termasuk Al-Aqra bin Habis ini adalah seorang yang menjadi sebab turunnya hadis ketika Nabi mencium salah seorang cucunya, ya. Nabi mencium salah seorang cucunya. Kemudian Al-Aqra bin Habis menyatakan, saya punya 10 anak. Ya, tapi tidak ada satupun yang saya cium, seperti itu. Maka Nabi menyatakan, apakah engkau mampu mencegah Allah mencabut perasaan kasih sayang di dalam hatimu? Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan dikasihani. Man la yarham la yurham. Nah, itu Al-Aqra bin Habis. Nah, jadi Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an ini memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa dari sisi adab, dari sisi akhlak, beliau tidak sesempurna sahabat yang lain. Nah, tetapi jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, oh kayaknya saya lebih bagus dari beliau, akhlaknya kayaknya saya menang dah kalau dari beliau. Nah, jangan begitu. Perhatikan ketika para ulama membandingkan, ya, ketika ditanya manakah yang lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada pertanyaan begitu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, sungguh debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika bertempur bersama Nabi itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan Al-Aqra bin Habis ini ikut dalam sekian pertempuran. Banyak pertempuran yang beliau ikuti, baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal. Nah, maka kalau debu yang menempel pada Al-Aqra bin Habis itu dibandingkannya dengan tabi'in. Bukan dengan kita, kita bukan debunya perbandingan itu. Nah, maka jangan kemudian merasa lebih hebat, lebih baik dari para sahabat. Karena levelnya sudah jauh. Cuma ketika menjelaskan begini, jangan kemudian kita berputus asa. Toh, saya sudah jauh dengan sahabat, mau ngejar gak nyampe-nyampe, percuma mau berjuang misalkan. Jangan seperti itu juga. Nah, baik. Jadi ketika Al-Aqra bin Habis memanggil-manggil dari balik kamar, ya Muhammad, ya Muhammad, dalam sebagian riwayat, ya Rasulullah, tidak dijawab oleh Nabi. Maka Al-Aqra bin Habis menyatakan, ya Rasulullah, inna hamdi lazain, wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku kepada seseorang bisa membuat seorang itu terangkat mulia. Sedangkan kalau aku menghina seseorang, orang itu akan rendah. Maka langsung dijawab oleh Nabi, dzakallah, yang bisa begitu itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia kadang memuji seseorang, padahal orangnya tidak layak dipuji. Kadang seorang itu mencela seseorang, padahal orang itu layak dipuji. Nah, maka ini kembali kepada tauhid, bahwa yang bisa mengangkat derajat, merendahkan seseorang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, baik, sampai di sini dua ayat ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Saya tambahkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang penyebutan aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka yang

keributan, aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka yang manggil-manggil dari balik kamar-kamar istri Nabi, kebanyakan tidak berakal, kata Nabi. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, akal itu ada dua. Aklu rushdin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Aklu rushdin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Naam. Kalau akal yang sifatnya pembebanan syariat, itu jika tidak terpenuhi akal ini, orang tidak terkena pembebanan syariat. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah, aklu taklif. Ya. Nah. Jadi misalkan, seorang belum berakal, ya. Ini supaya detail penukilannya, supaya saya tidak salah. Kembali, kita kutip pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yaqulullah fi haula, Allah berfirman kepada mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Yakni laisa indahum aqlun, mereka itu tidak punya akal. Wal muradu bil aqli huna aqlur rusydi, yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang terbimbing. Li annal aqla aqlan, karena akal itu ada dua, aqlu rusydin wa aqlu taklif, akal yang terbimbing dan akal yang menjadi sebab pembebanan syariat. Nah, fa amma aklur rusdi fadidduhus safah. Adapun akal yang terbimbing, lawannya adalah safah. Safah ini semakna dengan tolol, dungu. Ya. Afwan, ini bukan mencela, tapi menerjemahkan. Nah, walaupun kadang hasil terjemahannya menyinggung sebagian orang. Wa amma aklut taklif faldidduhul junun. Adapun akal yang sifatnya pembebanan, lawannya adalah gila. Famathalan, sebagai contoh, idza qulna yashtaritu li sihhatil wudu an yakuna al mutawaddi aqilan mumayyizan fal muradu bil akli huna aklut taklif. Contoh, jika kita katakan bahwa syarat sah wudu adalah orang yang berwudu itu berakal dan mumayyiz, maka yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal pembebanan syariat. Nah, kalau ada orang afwan gila wudu, sah apa tidak wudunya? Jawabannya tidak. Orang gila puasa, sah atau tidak? Jawabannya tidak, karena akal pembebanan tidak terpenuhi. Itu syarat sah puasa, syarat sah sholat, begitu. Nah, kecuali ada orang yang gilanya kadang-kadang, pas lagi lurus, ingat, gitu. Pas lagi error, sambungannya putus, ya, dia sedang tidak dalam kondisi itu, tidak dalam kondisi berakal. Maka pada saat berakal, dia terbebani syariat. Ketika di luar itu, maka dia tidak terbebani syariat. Maka ini mungkin pernah kita sampaikan contoh yang kaitannya dengan puasa.

Mana dengan seorang yang sudah lanjut usia, tidak ingat apa-apa. Diajak komunikasi tidak nyambung. Maka ini tidak terkena aklu taklif. Tidak memiliki aklu taklif. Akal pembebanan syariat. Nah, tidak terpenuhi syarat sah puasa di situ. Nah, sehingga apa? Ya tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Kok enak Ustaz? Kalau enak, ya kayak dia. Nah, tapi kalau ada orang lanjut usia, ketidakmampuan dia puasa membuat dia tidak bisa puasa. Tapi akal masih ada, ya. Masih bisa mikir, ini atap ini bagusnya ini. Nah, sampai kadang otot-ototan juga. Nah, itu berarti masih terbebani syariat puasa. Ketika tidak mampu puasa, ketika lanjut usia, dia bayar fidyah seperti Anas bin Malik. 1 tahun sebelum meninggal, Anas bin Malik itu bayar fidyah. Ngumpulkan 30 orang, buka bersama, dikasih makan. Semuanya orang miskin. Nah, tapi kalau ada orang tua yang memang sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, tidak wajib puasa, tidak harus bayar fidyah. Nah, kalau aklu rusydin itu akal yang sifatnya terbimbing. Dia bukan orang gila. Tapi kalau dari sisi, misalkan yang ditegur oleh Al-Quran, dari sisi adabnya kok enggak bagus ya? Manggil-manggil temannya siang-siang, waktunya orang istirahat, misalkan. Itu menunjukkan dia aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, itu bukan berarti dia gila, bukan. Tapi tidak berakal dengan akal yang terbimbing. Dengan akal yang terbimbing. Nah. Taib. Kalau pembahasan kita insya Allah di sore hari ini mungkin 1-2 ayat ini yang kita baca. Kita ambil beberapa bagian dari tafsir Ibnu Katsir. Akan lebih bagus kalau suatu saat kita menyimak, nanti bisa diperbanyak untuk umdatu tafsirnya, sehingga kita bisa belajar sambil menyimak. Kita bisa belajar sambil menyimak. Nah, karena dari sebuah majelis ilmu itu kita bisa ambil banyak faedah. Kalau ustadznya adabnya bagus, kita belajar adab. Kalau di sana disampaikan sebuah kitab, ada penyebutan bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan, kita belajar kosakata di situ. Kalau di situ ada muatan fikihnya, kita belajar fikih. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari sebuah momen. Seorang yang terbimbing itu akan mengambil faedah yang banyak dari sebuah peristiwa. Makanya Ikrimah seorang tabi'i itu pernah menyatakan, ketika aku melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian, maka aku dapat faedah sekian banyak poin dari situ. Nah, karena beliau terbiasa mengkaji ayat Al-Quran, mendapatkan tafsir yang benar dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian itu menggiring beliau untuk selalu mencermati sesuatu, kemudian ini faedahnya ini, 1, 2, 3, 4. Kita berinteraksi dengan orang, ada 2 kemungkinan, orang akhlaknya baik atau orang akhlaknya buruk. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa dari orang yang adabnya baik kita bisa mencontoh. Oh kok bagus ya orang ini, tutur katanya itu kok enak ya, nyaman ke orang lain itu, merasa tenang. Orang itu merasa senang dekat dengan dia. Dari orang yang akhlaknya buruk kita belajar, oh saya ambil faedah, saya jangan meniru dia. Kalau saya bersikap pada orang lain. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan, kita terapkan dalam
kehidupan kita. Kita belajar sesuatu dari yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Nah, jangan sampai kita membiarkan kosong dari faedah. Nah, sehingga dengan begitu semakin bertambah usia kita, semakin bijak kita di dalam bersikap. Nah, taib. Tafadzalu, jika ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin pertanyaan, ya silakan. Ya. Nah. Ya. Nah. Nah. Jadi kalau ditanya terkait orang yang tidak berakal, posisinya di akhirat bagaimana? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, kalau saya tidak salah di ayat surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, baik, beliau menyebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat yang intinya adalah mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan ada ujian tersendiri. Ya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, di ayat itu, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," di surah Al-Isra, itu beliau sebutkan sampai lebih dari atau tidak kurang dari 9 hadis. Nah, atau bahkan lebih dari 10 ini, ya. Nah, bahwasanya mereka nanti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diuji, ada yang lulus ujian, ada yang gagal dari ujian itu. Jadi kalau lainnya itu menghadapi kehidupan akhirat, itu adalah kehidupan balasan saja. Masa beramal selesai. Tapi orang-orang tertentu yang semasa hidupnya, kalau disebutkan dalam tafsir ini panjang lebar, itu ada orang yang terlahir tuli, bisu, tidak bisa lihat, ya, atau terlahir langsung dia idiot. Nah, maka disebutkan tidak kurang dari 10 jalur riwayat oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menunjukkan bahwa mereka itu masih akan diuji oleh Allah. Sebagian riwayat menyatakan mereka diuji, diperintah, masuk ke neraka kamu. Yang suka menentang itu masih mikir, loh, kok disuruh masuk neraka? Nah, tapi yang mau taat kepada Allah, dia berusaha untuk menjalankan perintah itu, yang kemudian neraka bagi dia akan terasa dingin. Itu sebagian riwayat yang disebutkan. Intinya, ada masa mereka diuji lagi, patuh pada Allah atau tidak patuh. Di situ nanti akan ada yang lolos ujian, sehingga masuk ke dalam surga, ada yang gagal, sehingga berakhir ke an-nar. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau ingin membaca secara panjang lebar, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada bagian "wa ma kunna mu'adzibina
hatta naba'atha rasula. Nah, mungkin ada lagi? Ya, Pak. Bagi orang yang sudah tua tapi pikun, ha? Apakah sama dengan orang yang tidak berakal tanpa puasa, tanpa fidyah? Nah, kalau yang dimaksud pikun itu artinya benar-benar tidak ingat sama sekali. Tapi kalau cuma pikun, kunci saya tadi mana ya? Itu masih bisa diajak komunikasi. Artinya, kacamata saya mana ya? Padahal dipakai misalkan. Itu pikun tapi berakal. Maka yang demikian ini masih wajib. Tapi kalau yang dimaksud pikun itu artinya sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan bahasa beliau bahasa yang aneh. Karena bahasa yang sebelumnya dikenal itu lupa. Lupa total. Bahkan anak yang sebelumnya dikenal orang-orang dekat itu lupa sama sekali. Maka yang demikian ini sudah rufiat al-aklam. Diangkat pena. Pena penulisan itu terangkat. Sehingga tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Nah, baik. Kita sebagai anak biasanya tetap saja mencermatinya itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan kayaknya enggak usah tak bayarkan fidyah ini misalkan. Nah, jadi kalau memang sampai pada taraf itu tidak harus bayar fidyah, tidak harus puasa bagi orang yang total lupa sehingga sama dengan orang yang tidak berakal. Nah, padahal

0: Doa bagaimana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Naam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh doa tertentu itu dibaca tanpa terikat dengan waktu dan keadaan? Naam. Jawabannya adalah, kalau memang dalam hadis itu disebutkan secara umum, maka bebas kita kapan saja. Nah, atau muatan doanya memang penting. Ada doa Mu'ad bin Jabal, ya, yang dibaca setelah selesai mengucapkan tasyahud, selesai mengucapkan solawat sebelum salam. Allahumma inni a'u. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah ini hanya khusus di situ? Jawabannya tidak. Misalkan dia dibaca saat dia merasa saya butuh dengan itu sekarang. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu, mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu ya Allah. Kalau ini dibaca di luar sholat, juga tidak mengapa. Kapan saja ketika dia berjalan, boleh. Itu tidak ada masalah. Contoh lain, bacaan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, itu doa apa? Doa bercermin di dalam kitab Amalul Lail, Amalul Yaum wal Lailah, riwayat Ibnu Sunni, tapi lemah. Yang sahih dalam Musnad Ahmad itu adalah bahwa Nabi membaca demikian tanpa terikat dengan bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus postur tubuhku, fisikku, maka perindahlah akhlakku. Ini kalau di dalam Musnad Ahmad, dalam riwayat yang sahih, tidak disebutkan bercermin. Justru yang mengkhususkan bercermin dalam riwayat Ibnu Sunni itu lemah riwayatnya. Sehingga kapanpun kita baca, mau di dalam sholat kita baca, di dalam sujud kita baca, di dalam sepertiga malam yang terakhir kita baca, menjelang sahur, menjelang berbuka, itu bagus, karena kita sangat butuh untuk diperbaiki akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Nah. Ya. Nah, baik. Kalau kita beritikaf, apakah bangunan sebelah ini yang sedang dalam proses ini masuk dalam kategori masjid atau bukan? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, itu bukan masuk kategori masjid. Kalau memang disediakan, misalkan untuk tempat singgah seorang bersama keluarganya, ustadz bersama keluarganya atau para ikhwah yang memang ini tempat para ummahat taklim di situ, artinya tidak difokuskan untuk tempat sholat, maka dia bukan areal dari masjid. Nah, bukan areal dari masjid. Tetapi dalam i'tikaf juga tidak dipermasalahkan seorang yang memang keluar hanya untuk keperluan yang tidak bisa dihindari. Misalkan menjemur, ya nanti kembali lagi. Maka yang demikian ini tidak termasuk yang membatalkan i'tikaf. Karena kalau kata para ulama, sesuatu yang menjadi sebab seorang keluar dari masjid dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari, itu tidak terhitung membatalkan iktikaf. Meskipun demikian juga, yang perlu diketahui adalah batas waktu iktikaf itu tidak hanya ditentukan waktunya. Berapa batasan iktikaf? Jawaban yang benar, tidak ada batasan minimal. Karena ada ucapan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, "Inni la amkuthu fil masjidis sa'ah la amkuthu illa li'atakifa." Sesungguhnya aku tidaklah berdiam di masjid kecuali hanya beberapa saat saja, tidak ada niatan bagiku kecuali untuk beriktikaf semata. Maka ini diambil faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan sebagian ulama yang lain, memang kadar batasan waktu iktikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Nah, misalkan ada seorang mau iktikaf cuma 2 jam, 3 jam di sini, ya, cuma bisa 5 jam, terus dia karena ada keperluan dia harus pulang, ya. Tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi bagi orang yang di situ dia niat saya mau iktikaf 10 malam terakhir total, apakah ketika dia masuk ke sebuah tempat di samping masjid untuk suatu keperluan yang tidak bisa dihindari, dia terhitung batal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak batal. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita, memberkahi tempat ibadah ini, memberkahi usia kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa optimal di dalam beribadah di bulan Ramadan dengan keikhlasan karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari an-nar. Dan semoga kita nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعَدْ كَوْمُ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, bahwa insyaAllah di kesempatan sore hari ini kita ingin membaca salah satu risalah. Risalah dari muhadarah hatifiyah, muhadarah via telepon, yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala di radio Mirathul Anbiya. Sebuah risalah atau muhadarah, yang mana muhadarah ini mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, terkhusus kita Ahlus Sunnah Salafiyin, keluarga-keluarga Ahlus Sunnah. Karena dalam pembahasan ini mengangkat tema tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Sebuah pembahasan yang sangat dibutuhkan, terkhusus bagi Ahlus Sunnah yang akan membentuk sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, yang mana masyarakat itu akan baik ketika kondisi masyarakat terkecil dalam kehidupan ini bisa dibangun dengan baik pula. Masyarakat yang terkecil yang dimaksud di sini adalah keluarga. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, kemudian anak-anak, putra maupun putri, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang menjadi cita-cita kaum mukminin. Sebuah keluarga yang mana menjadi anak-anak dan istrinya itu sebagai qurrata ayun, sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, anak keturunan kami, pendingin mata-mata kami. Dan jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebuah cita-cita yang tinggi. Dan ini merupakan harapan dan cita-cita para anbiya, para utusan-utusan Allah dan orang-orang salihin dari umat-umat terdahulu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kita meyakini bahwa keberadaan sebuah keluarga yang terdiri suami istri dan anak-anak adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Keberadaan anak sebagaimana disebutkan dan ditanyakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah pada satu kesempatan, beliau ditanya, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah rusaknya anak-anak itu merupakan cobaan, sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat tatkala anak sudah beranjak remaja, muncul istilah kenakalan remaja. Ketika beranjak dewasa, muncul kenakalan yang lainnya, tawuran dan yang lainnya. Kenapa sebabnya? Apa pandangan Islam ketika membahas dalam permasalahan ini? Rusaknya anak-anak merupakan ujian, kata Syekh Shalal Fauzan. Naam, ya. Al-aulad minal ibtila, bahwa anak-anak itu bagian dari cobaan tersebut. Qala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah atau ujian bagi kalian. disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah. Apa yang dimaksud fitnah ini? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, yakni ibtilaun wa imtihanun. Maksudnya adalah sebagai cobaan dan ujian. Hal tuhsinu tarbiyatuhum wa tasbir alaihim wa taqumu alaihim wa tu'tihim huquqahum awla fahum ibtilaun wa imtihanun. Maksud dalam ayat bahwa anak-anak, harta dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian, cobaan bagi kalian, kata beliau hafizahullah, yakni apakah, ada sekian pertanyaan buat kita, apakah engkau sudah memberikan pendidikan yang baik buat mereka? Ya. Cobaan dan ujian yang pertama adalah apakah engkau telah memberikan pendidikan, tarbiyah yang baik buat mereka? Kita yakini bahwa pendidikan yang baik itu diukur dengan kacamata agama. Tanpa diragukan lagi, dan kita yakini bahwa ahsanu tarbiyah, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik putra-putrinya dan para sahabatnya? Karena kita telah melihat hasil dari pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan dengan sistem kurikulum wahyu. Allah tetapkan metode pendidikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidiknya dengan metode yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dan putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik. Subhanallah, hasilnya telah kita saksikan melalui sirah, sejarah-sejarah mereka yang dicatat oleh para ulama, keberhasilan dan kejayaan mereka. Yang tentunya keberhasilan, kesuksesan dan kejayaan mereka bukan diraih dengan santai-santai, ya, bukan diraih dengan mudah, bahkan dengan cucuran air mata dan darah, bahkan nyawa dikorbankan. Sebuah perjuangan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala ditampilkan dalam sebuah gambaran kehidupan mereka. Sehingga jadilah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihin. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang salihat. Muttaqin. Ahlul Jannah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah tetapkan bagi mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu pendidikan siapa lagi yang terbaik selain pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hal tuhsin tarbiyatuhum atau tarbiyatahum, apakah engkau sudah memberikan pendidikan untuk mereka dengan pendidikan yang baik, ya, atau wa tasbir alaihim, engkau bersabar dalam menerima berbagai macam gangguan dari mereka, dari anak-anak kalian. Nah, sabar dalam artian bukan berarti kemudian dibiarkan. Ketika kita melihat berbagai macam bentuk perilaku, ya, pembangkangan dari putra maupun putri kita. Ini adalah sebuah gangguan. Apakah kita sabar? Sabar dalam artian jika kita disebutkan kata sabar, tak lepas dari tiga keadaan. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi berbagai macam bentuk kenakalan, kenakalan putra-putri kita, apakah kita tetap sabar? Artinya tetap menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar kita dalam menjalaninya. Apakah kita terus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Jangan kemudian kita putus asa, sehingga kita langsung banting setir ketika mengetahui putra-putri kita tidak taat kepada orang tuanya. Enggan untuk menjalankan syariat Allah, enggan untuk menjalankan syariat Rasulullah. Hadapi dengan sabar, dalam artian tetap kita nasihat, tetap kita memperhatikan mereka. Tidak henti-hentinya selama hayat masih dikandung badan, kewajiban itu masih tetap ada di pundak kita untuk mengarahkan dan membimbing serta membina mereka. Adapun hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting kiranya kita meminta pertolongan kepada Allah senantiasa, selalu. Kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah dikategorikan sebagai al-isti'anah wahia al-ibadah. Al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, merupakan bagian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah mengatakan, yambaghi lil insani ayyasta'ina billahi azza wa jal. Selayaknya bagi seorang insan untuk memohon pertolongan kepada Allah fi kulli syai'in, dalam segala urusan. Ya. Segala urusan dia hendaknya ia memohon pertolongan kepada Allah, hatta fil umur saghirah, sampai masalah-masalah yang sepele. Kadzihab wal maji wal akal wa syurb wal libas. Seperti ya, pergi, pulang, makan, minum, berpakaian. Itu ada doa sendiri yang kita diharapkan untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk terkait masalah tarbiyah ini. Terkait masalah pendidikan. Al-aulad. Kita meminta pertolongan terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menolong kita. Kalau bukan karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongannya, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Nah. Hatta yakuna dha bidzalika mudrikan lihajatihi muta'abbidan li rabbih azza wajal, hingga hal tersebut ya, ia mendapatkan kebutuhannya dalam keadaan ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal isti'anah nah minal ibadah, dikarenakan isti'anah, meminta pertolongan itu bagian dari ibadah. Wa idza sta'ana al-'abdu bi rabbih yasurru lahu al-amra wa sahula 'alayhi. Kalau seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah semata, maka masalahnya akan menjadi mudah, barakallahu fikum, dan jalannya pun akan menjadi gampang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pernyataan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebuah pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita sabar dalam mendidik, mereka, yakni anak-anak itu. Wa taqumu alaihim. Dan apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita terhadap mereka? Naam, au tu'tihim huquqahum, memberikan hak-hak mereka. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Yang akan kita baca dari risalah yang singkat ini. Bahwa anak-anak itu punya hak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdullah Hafizahullah Ta'ala, Abdullah Al-Bukhari, bahwa hak mereka itu yang qasimu ila qismain, hukukun qabla al-wujud wa hukukun ba'da al-wujud. Yaitu hak sebelum mereka ada, yakni qabla al-wiladah. Sebelum mereka dilahirkan, mereka punya hak. Dan hak setelah mereka ada di dunia ini, atau setelah mereka terlahir dari rahim seorang ibu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Qala fahum ibtilaun wa imtihanun, maka mereka merupakan ibtila, cobaan, dan juga ujian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca risalah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari kajian kita. Qala, setelah Syekh membuka dengan khutbatul hajah, wa ba'd, fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuh wala rabba siwahu an hayya lana hadzal liqa' walladhi narju minhu jalla wa ala ay yubarika lana wa lakum fihi. Maka sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kalian, yang tidak ada al-ilah, tidak ada sesembahan selainnya. Wala rabba siwa, dan tidak ada rab kecuali dia. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berjumpa. Yang aku berharap dari perjumpaan itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan kalian. Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Dan Allah azza wa jalla memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan. Sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Kana antuliba ilayyal kalamu hawla mas'alatin aw mawdu'in yata'allaku bil mustama. Bahwa aku diminta, kata Syekh, untuk membahas sebuah permasalahan atau topik yang terkait dengan al-mustama, kehidupan masyarakat. Lil hajati ilaih, karena kebutuhan padanya. Nah, ini sangat dibutuhkan memang pembahasan seputar kemasyarakatan. Yakni, kata Syekh, walaftil anzari ilaihi, dan banyaknya pandangan terhadapnya. Waqad waqa'al ikhtiyaru ala mawdu'in yata'allaku bihadal maqam ala wahuwa min huquqil awladi ala al-aba wal ummahat. Dan pilihan terjatuh pada pembahasan dengan tema yang terkait dengan permasalahan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, keberadaan al-aulad merupakan hibah, pemberian, ya, nikmat dari sisi mereka adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba bahwa mereka ini perhiasan. Nah, perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Ketika mereka sudah mulai berakal, mereka bisa menjadi pembantu yang bisa diminta tenaganya untuk ayah-ayah mereka dan ibu mereka. Bisa disuruh-suruh. Itu kelebihannya kalau punya anak. Beda dengan punya kucing, Pak. Punya kucing umur 6 tahun, gak bisa disuruh-suruh. Ya. Enak punya anak. Ya. Umur 3 tahun sudah bisa disuruh. Nah, ambilkan gelas itu. Senang dia. Nah, barakallahu fikum. Sebuah nikmat. Ya. Fahum farhatun wa bahjatun fi sigharihim wa aunun fi kibarihim. Mereka adalah kegembiraan dan penerang cahaya saat kecil serta aun, ya, pembantu, ya, yang bisa membantu kita ketika mereka dewasa. Ini ketika mereka dewasa bisa membantu kita, bahkan menjadi penerus yang akan meneruskan cita-cita kita. Ini ketika di kehidupan dunia. Wa ba'dal mamat, ketika kita meninggal, ya. Idza kanu min auladin wa dzurriyyatin salihin, jika mereka merupakan anak-anak dan anak keturunan yang saleh, kanu min asbabi istimraril amali salih, mereka bisa menjadi keberlangsungan dan kesinambungan amalan saleh, wastimraril ajri wasthawab, dan terus berkesinambungan, terus menerus ganjaran serta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada kita setelah kematian itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, minha aw waladin salih yad'ulah. Sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana kiat mendidik anak yang soleh. Bagaimana menyiapkan sebuah keturunan yang solihin dan solihat. Dan itu sebuah cita-cita yang tinggi nilainya dan sebuah proyek besar. Nah, kalau bahasa kita mega proyek yang gak bisa main-main. Nah, walaupun anaknya satu, butuh ilmu butuh bekal dalam mendidik anak-anak yang salihin ini dari mereka sebelum dilahirkan. Ya. Bahkan dijelaskan di kitab ini nanti, sebelum kita memulai proses ya, lahirnya anak ini. Sebelum itu. Artinya ketika masih jomblo. Ya, ketika kita masih bujang, itu sudah harus ada persiapan. Nah, bakal nanti anaknya ini mau dibawa kemana dan mau diapakan, itu sudah ada. Sehingga kita gak gegabah mencari apa pabriknya, mencari ladangnya, gak serampangan. Nah, selektif. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga pembahasan ini sangat bagus bagi kita yang sudah mengarungi bahtera, atau yang mengawali mengarungi bahtera, atau yang memulai, atau yang ingin lagi. Nah, sudah, jangan diteruskan. Ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka ayyuhal ikhwah. Tidak diragukan lagi, wahai saudaraku, annal alaqata bainal awlad wa abaihim wathiqah. Bahwa ikatan, keterikatan antara anak-anak dengan orang tua mereka itu sangat kuat. Wa hiya ni'matun minallahi 'azza wa jalla 'alal 'abdil mu'min. Bahwa ikatan tersebut merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang beriman. Harus ada ikatan yang kuat. Dan ini memang sebuah fitrah yang memang sunnatullah telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keberadaan anak saya, ya ini keliru. Atau dengan kata lain, wele aku iki wis terserah anak is. Apa jari anak? Lek anak pingin ngene ya wong tua iki cuma bisa mendukung. Istilah-istilah kayak gitu kayaknya bijak, tapi berbahaya itu. Butuh syarah. Nah, butuh syarah. Butuh penjelasan. Yang dimaksud mendukung apa yang diinginkan oleh anak itu apa? Ya. Kadang-kadang ada istilah-istilah bijak, orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa menjadi motivasi untuk anaknya. Motivasi dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka kita harus mendukung. Bahkan kalau perlu dikawal. Tapi kalau dalam hal maksiat, nah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tua bukan mendukung, harus menarik anaknya, menjelaskan bahayanya. Kenapa? Karena itu adalah satu kewajibannya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Tadharu hadhihi al-alaqa liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim. Nampak jelas ikatan ini bagi siapa saja yang memperhatikan Al-Quranul Karim wassunnatal mutahharah dan memperhatikan sunnah yang suci disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ikatan antara orang tua dengan anak-anak dan orang tuanya. Dalam sunnah pun demikian. Nabi SAW menjelaskan tidak bisa dipisahkan antara orang tua dan anak. Anak dan orang tuanya. Nah, sampai ajal menjemputnya, ikatan itu terus ada. Nah, tidak bisa dipisahkan. Famathalan, seperti najidu wasiyatullahi subhanahu bihim. Kita dapati wasiat Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Faqala subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian. Apa? Tentang anak-anak kalian. Ya. Allah berwasiat. Wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhim wali amrin muhim. Dan diketahui bahwa wasiat, ya, wasiat yang kita ketahui merupakan, ya, perkara yang penting dan untuk sebuah tujuan yang penting pula. Itu fungsinya wasiat. Ya. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Jangan ada kemudian orang tua merasa acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua tidak punya kepekaan dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Cuek. Tanpa tahu kabar perkembangan anaknya bagaimana. Ya. Bagus ketika para orang tua, baik itu suami dan istri, itu sejalan dan satu pandangan dalam mendidik anak-anak mereka. Karena ini adalah sebuah tugas yang besar. Amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk kita menjadikannya generasi yang solihin dan solihat. Ya. Bahkan Nabi SAW mengaitkan kerusakan akidah dari anak-anak kita disebabkan karena orang tuanya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yuladu. Naam, al-auladu yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa anak-anak itu dilahirkan di atas sebuah fitrah bersih, suci, ya.

didirikan di atas sebuah fitrah bersih, suci. Ya. Mereka terlahir dalam keadaan bersih. Maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Nasrani dan Majusi. Ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua dan pendidikan serta pengkondisian ketika di rumah itu sangat-sangat besar pengaruhnya bagi keberadaan anak-anaknya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Wa aidan najidu anna anbiya Allah ta'ala qad tamathalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Dan juga kita dapati bahwa para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah telah menampilkan perilaku akhlak dalam penunaiannya, penunaian mereka terhadap hak-hak orang tuanya. Ya. Ini Syekh ingin menyebutkan bahwa ikatan antara anak dan orang tua itu sangat kuat. Bagaimana Al-Quran menampilkan sekian ayat-ayatnya menyebutkan bahwa di antara para anbiya Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana hubungan yang kuat di antara mereka. Dalam hal apa? Wa da'watihim lil khair, yang pertama dalam upaya menjalankan hak-hak untuk orang tuanya dan mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Ya. Fa Ibrahim alaihissalam, contoh Ibrahim alaihissalam yang ditampilkan dalam Al-Quran tatkala mengatakan kepada ayahnya, kama hakallahu subhana, sebagaimana Allah mengisahkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Dan ketika, dan ingatlah saat Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya Azar, yang bernama Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau, yakni melihat engkau wahai ayah, dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ada kepedulian seorang anak terhadap orang tuanya. Artinya terus menunaikan hak kedua orang tuanya. Ya. Dalam yang lebih dari itu, menunaikan hak untuk mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Dengan berbagai cara yang hikmah tentunya. Ya. Jangan sampai perubahan kita, ya, perubahan kita yang dahulunya kita tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal bimbingan-bimbingan Allah dalam Al-Quran, tidak mengenal bagaimana sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mengenal Al-Quran, was-sunnah, dan juga manhaj ini, jangan sampai orang tua memandang akhlak kita lebih jelek ketika kita sudah mengenal Al-Quran was-sunnah dibandingkan sebelum mengenal Al-Quran was-sunnah. Atau dengan istilah yang mudah, yang biasa dikatakan oleh mereka, ya, akhlaknya bertambah jelek setelah ngaji dibanding sebelum ngaji. Jangan sampai demikian. Now.

0: pembinaan dan bimbingan pembekalan yang seperti ini sangat kita butuhkan. Tetap kita terus mendakwahkan kebaikan kepada orang tua kita. Nah, dengan dakwah yang hikmah, dengan akhlakul karimah, nah, dengan qaulan karimah, dengan ucapan-ucapan yang mulia, nah, yang melembutkan hati-hati mereka. Terus, nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana ketika sambutan orang tua itu tidak baik? Nah, kurang menyambut baik ajakan kita. Kadang dari jauh sudah ngelihat perubahan kita sudah sebel awal-awal. Ya. Nah, ini apa ini? Nah, jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang ini. Nah, buang muka ketika kita datang. Ya, ada sebagian seperti itu, luar biasa. Proses sekian lama. Hah? Subhanallah, ketika lahir anak pertama, ya, senang orang tua kita. Senangnya sama cucunya saja. Ya. Nah, jangan coba-coba. Cucunya, ya, itu lebih disayang sama ayah kita, ibu kita dibandingkan kita. Biasanya seperti itu. Mulai luluh di situ, ya. Proses. Nah. Ada juga tidak luluh sama sekali sekian lamanya. Ternyata dari kalangan utusan Allah pun ada yang demikian. Wa qala jalla wa ala fi mawdhu'in akhar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang lain, yaitu masih kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wadhkur fil kitab Ibrahim, dan ingatlah dalam kisah Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasannya Ibrahim alaihi salam merupakan nabi yang jujur. Ya, idh qala li abihi, tatkala ia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nah, wahai ayahku, mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat serta tidak bisa menjamin keselamatanmu sedikitpun? Barakallahu fikum. Apa akibat dari dakwah Ibrahim, ajakan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya ini? Ya. Ternyata ayahnya marah dan mengancam Nabiullah Ibrahim kalau terus mengajak kepada agama tauhid, menghina berhala-berhala ayahnya. Ayahnya mengancam akan merajam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap Nabiullah Ibrahim masih bersikap baik terhadap ayahnya. Tatkala beliau diusir oleh ayahnya, tetap Nabiullah Ibrahim, ya, mendoakan ampunan bagi orang tuanya ketika masih hidup. Ya, boleh. Walaupun ayahnya itu musyrik, walaupun ayahnya beragama Nasoro, Yahudi, Majusi misalnya, ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa didoakan, ya, agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah meninggal, maka kita dilarang untuk memohonkan ampun bagi orang tua kita yang meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya, ya, bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun ia adalah karib kerabatnya. setelah jelas bagi mereka bahwasannya mereka adalah ashab al-jahim. Bahwasannya mereka ketika meninggal di atas kekufuran, mereka adalah penduduk-penduduk neraka jahim. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Itu contoh ikatan yang ditampilkan oleh Al-Quran tentang bagaimana ikatan antara anak dan orang tuanya. Wa najidu fil Qur'ani aidan khitabat ba'dil anbiya. Didapati juga di dalam Al-Quran dialog sebagian para nabi alaihi wassalatu wassalam li abnaihim. Dialog sebagian para nabi kepada anak-anak mereka. Kalau tadi anak kepada orang tuanya, sekarang para nabi mengatakan atau berdialog dengan anak-anaknya. Fi ghayati minal husni wal isfaqi alaihim. Dalam keadaan ya cita harapan yang baik serta kasih sayang terhadap anak-anaknya. Contohnya Allah Azza wa Jalla tampilkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133 yaitu pesan Nabiullah Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya. Ya. Ini sebagai dalil bahwa wajib bagi orang tua untuk terus tidak putus asa mengajak anak-anaknya di atas kebaikan. Jangan sampai putus asa, wis aku wis tuwa, ya. Anak-anakku wis padha dadi wong. Enggak perlu diurusi lah, tetap sampai hayat masih dikandung badan, bahkan sampai diambang kematiannya Nabiullah Ya'qub alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-133 Al-Baqarah, Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Nah, tidakkah kalian menyaksikan sebagai saksi ketika Nabi Ya'qub alaihi salam diambang kematiannya, idh qala libanihi, saat ia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau ibadahi sepeninggalku. Pesan kepada anak-anaknya perkara tauhid. Nah, apa yang akan kau sembah sepeninggalku? Nah, bukan pesen nengok sawah sing nang kono nak, ya, yang 600 meter persegi itu kasihkan adikmu, kamu yang di sebelah rumah ini. Tidak, ya. Nah, kadang-kadang memang ahlul waris yang di apa ya bahasa Indonesianya itu yang dikupuhna ya bahasa Indonesia ini yang diributkan. Wah, emang bahasa Nusantara ini yang diributkan peninggalan warisan dan yang lainnya. Nah, subhanallah, si ayah di saat diambang kematiannya butuh untuk ditalkin. Tidak ada yang nalkin. Nah, cepat-cepat tanah itu. Ya. Persentase pembagian warisan. Na'udzubillah. Bagaimana Nabi Ya'qub tak lupa akan keselamatan akidah putra-putrinya. Nah. Mengatakan kepada putra-putrinya, mata buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah peninggalku. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan kepada ayahnya, kami akan beribadah kepada sesembahanmu, yakni Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayah kami, ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim dan Ismail serta Ishaq, dan sesembahan yang satu, dan kami adalah hamba-hamba Allah yang berserah diri. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pesan ayah kepada anak-anaknya. Ditampilkan pula oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putra tercintanya yang saat itu semata wayang, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam satu perjalanan, Nabiullah Ibrahim bermimpi menceritakan kepada anaknya, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fandur madza tara. Mimpi Nabi itu wahyu, ya. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Jangan dijadikan dalil mimpi kita itu, ya. Mimpi enak dibangunkan marah-marah. Kok digatal ini aku? Akhirnya pengen tidur lagi biar nyambung. Gak bisa, Mak. Nah, mimpi Nabi ketika itu adalah menyembelih Nabiullah Ismail sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Azza wa Jal. Nabiullah Ibrahim selaku ayah yang komunikatif, ya. Komunikatif. Ini seorang ayah harus komunikatif pada anaknya. Jangan sampai anaknya ini taunya ayahnya kalau di rumah ini macan. Takut. Pokok kalau ada bapak wis ngamuk-ngamuk tok wis. Ya. Taunya kayak gitu. Jadi enggak ada senyum. Apalagi kalau dia hanya taunya bapak itu kalau baiknya itu kalau sama teman-temannya saja. Wah, kalau diundang temannya, ayo ayo masyaallah. Ketika anak lewat, oh, menang diun. Tekon diun. Wis nyapu. Wis ngapain? Mendelik terus. Si anak, bapak ini kok lebih sayang orang lain dibanding keluarganya. Nah, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling bagus pergaulannya terhadap keluarganya. Naam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Nabiullah Ibrahim, seorang ayah yang komunikatif kepada anaknya. Diajak musyawarah anaknya. Nabiullah Ismail, karena dia sudah tertanam dan terdidik sejak dini dengan didikan-didikan wahyu. Naam. Memiliki keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi. Naam. Mudah saja menjawab. Naam. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintah. Lakukan apa yang telah diperintah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabar. Luar biasa. Ini cerminan anak yang soleh. Ya. Ketika diajak komunikasi terhadap apa yang menjadi baik dirinya, ya. Tentunya orang tua ingin anaknya menjadi baik, kan gitu. Segala apa yang dilakukan oleh orang tua itu demi kebaikan anaknya. Nah, tentunya diukur kebaikan itu dengan kacamata agama. Kadang-kadang orang tua menyangka apa yang diperintahkan kepada anaknya itu baik, ternyata tidak dibangun di atas ilmu. Baik yang dimaksud di sini adalah baik dalam kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika itu anak harus taat kepada orang tuanya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini salah satu cerminan hubungan yang baik antara ayah dan anaknya. Satu lagi ayat, ya, sebelum kita akhiri majelis ini. Sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman yang ke-13. Ayat ke-13. Dan banyak lagi ayat yang lainnya tentunya. Yaitu tatkala Luqman, yaitu seorang hamba Allah yang saleh. Kalau tadi para nabi, sekarang hamba Allah yang saleh yang berpesan dan menasehati anaknya dalam permasalahan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan, kamu kalau memerintahkan kepada anakmu, jangan sampai mengatakan jangan. Anak itu yang dia dengar tuh, ayo, jangan. Ya. Ojong ini. Ya enggak juga. Ya. Dicontohkan, jadi kalau anak lari-lari, di tempat yang licin misalnya, jangan sampai kita mengatakan, ayo jangan lari-lari. Nah, itu menurut parenting-parenting itu. Ya. Ayo jangan lari-lari. Jangan. Ayo nanti jatuh loh. Gitu. Itu licin, nanti jatuh. Gitu. Kan gak bilang jangan kan. Ya. Nah, kaif kalau seperti ini? Ucapan Luqman terhadap anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Ya. Apa kemudian, kalau kamu menyekutukan Allah, Allah akan berikan begini. Itu ada lagi. Ya. Tapi, la tusyrik billah, sebuah peringatan yang tegas dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala agar kita jangan sampai menjadi acuh masa bodoh dengan kondisi putra dan putri kita. Ya. Para ummahat pun juga demikian. Bahkan keberadaan umat harus lebih perhatian kepada putra-putrinya karena keberadaan mereka yang di rumah berbeda dengan ayah. Kedekatan mereka dengan anak lebih dibandingkan seorang ayah. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-11. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca penjelasan Ibnu Katsir secara utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, juga ditambahi dengan faidah-faidah dari penjelasan para ulama yang lainnya. Di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adab yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, wahai orang-orang yang beriman, اِجْتَنِبُوا, jauhilah. اِجْتَنِبُوا itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan, ya itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wa la tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan, ya itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumuh, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat. Larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi, itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya, ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Ketika disebut dalam ayat ini, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kadhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek. Hakikatnya tidak ada karena kita tidak pernah nemukan bukti, hanya bisikan saja, kayaknya istri saya ini mulai tidak setia misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada. Hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi, itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, qarinah atau indikasi, ya. Kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan, Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat, Imra'atul Aziz. Ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti, tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada qarinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu qarinah. Buktinya tidak ada, tapi qarinahnya ada. Indikasinya terlihat. Gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada qarinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama, buruk sangka kepada Allah, su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan, percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya, tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka, itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan. Itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia dohirnya baik, dan boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan. Kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk, tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia. Maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun kaum muslimin yang secara dohir menampakkan kebaikannya atau keadilannya, tapi kita sangka dengan dugaan yang tidak-tidak. Itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab. Prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita tahunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin. Ibadah kita lihat sering ke masjid. Rajin ikut kajian. Ya. Terus ada berita miring tentang dia bahwa fulan ini ternyata penjahat, fulan ini ternyata pengkhianat, ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu mestinya. Nah, jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah, dugaan yang mubah. Itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya, tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue, ya. Tapi dia kemudian mencoba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira, saya modif resep dari fulan saya modif, dugaannya kayaknya enak, meskipun ternyata tidak enak, ya dugaan itu mubah asalnya, karena urusan dunia, mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya harapannya supaya lebih irit misalkan, ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia, tapi dia enggak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon, dzon yang mubah. Nah. Termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah. Dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan. Kayak tampilannya orang-orang fasik. Dia berada di dekat rumah saya. Maka saya kunci rumah dulu. Saya pantau. Itu dugaan. Ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh. Itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil. Layak untuk dicurigai. Begitu. Layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita. Maka kita kunci pagar depan. Nah. Itu termasuk dzon yang mubah. Nah. Kemudian. Terkait dengan larangan berprasangka buruk. Kepada. Sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qal, dan diriwayatkan kepada kami dari amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, La tadunanna bikalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan. Dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung su'udzon. Jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita. Ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik, kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang. Kayaknya dia ini sudah berubah, akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut, ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Quranil Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih. Tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar. Karena saya tuliskan di situ, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas. Abul Qasim Al-Asbahani meriwayatkan dalam At-Targhib wa Tarhib. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib, hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikhah Ibn Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Nah, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Amalinya. Nah, maka insyaallah benar. Ini riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu, faltamis lahul udhra jahdak. Fa in lam tajid lahu udhran, faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu." Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui. Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini. Dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum. Wah, kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit. Yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Nah. Dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan, seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi SAW dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Hadis Nabi, "Iyyakum wadh-dhanna, fa innadh-dhanna akdzabul hadis." Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini, kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari "Iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna
2: akdzabul hadith. Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik. Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini, aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali. Kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain, aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dzon atau tidak? Ini dzon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Laits, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Duh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu. Bahwa dia benar-benar tidak paham masalah agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugaanku, orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf, rujukan kita. Nah, berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita berprasangka baik? Oh, dia itu orangnya alim sebenarnya, maksudnya baik. Jangan suudzon ke dia. Nah, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah, maka Syiah Rafidhah, ya, itu layak dihusnudzoni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf, yaitu Muhammad bin Sirin, menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia, ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat sholat isya dan sholat subuh berjamaah, beliau suudzon pada orang itu. Beliau suudzon, jangan-jangan dia munafik ini, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asana bihidzanna. Kami jika tidak mendapati seorang dalam salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu, kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia? Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid, sholat berjamaah, kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat lima waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat, mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada dua pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, tadi jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya. Dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia, kan? Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya enggak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun enggak enak begitu.
1: Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama Ahlus Sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela ulama-ulama Ahlus Sunnah baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita? Oh, saya akan dengar ucapan dia, mungkin ada baiknya. Layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah

tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita untuk berhusnudzon itu kepada ulama ahlus sunnah. Kita pantas suudzon sehingga tidak gampang-gampang tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Dan kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama, seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannas sau, dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah, itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar. Kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin. Itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyatu. Orang-orang yang suka al-fahisyah itu tersebar luas. Allah ancam dengan lahum adabun alimun. Bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja. Kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina, atau yang mengarah pada zina tersebar. Dia tidak ikut bantu, cuma senang saja. Itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita, seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik, ya. Kalau bisa kita minta maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar, kemudian kita bertaubat kepada Allah.

0: سبحانه وتعالى. نعم. طيب. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Pada bagian tentang tajassus, Allah Ta'ala menyatakan, وَلَا تَجَسَّسُ. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mencari-cari kesalahan. Ya. Ada tambahan faedah yang saya tuliskan di situ. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman fi qalbah, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim, fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratah, wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih." Ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbah, namun keimanan belum masuk dalam hatinya, la taghtabul muslimin, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin, wa la tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aib mereka, fa innahu manittaba'a auratihim, fa innahu, karena sesungguhnya manittaba'a auratihim, barang siapa yang mencari-cari aib mereka, yattabi'ullahu auratah, Allah akan cari aibnya. Wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih, barang siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan permalukan dia meskipun dia di rumahnya, meskipun dia tidak pernah keluar karena takut dipermalukan orang, Allah akan permalukan dia meskipun di tempat yang paling privat yang dia punya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa aib kita banyak, dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Kalaupun ada orang yang mencela kita karena aib kita, itu bagian kecil dari yang masih banyak lagi aib yang tidak Allah tampakkan sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dan jangan kita mencari-cari aib saudara kita. Nah, terkait dengan tajassus ini ada kesalahpahaman sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya menyelidiki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak enggak boleh, karena Allah berfirman wala tajassasu. Nah, nanti sang anak bilang, "Bapak, enggak boleh ngecek-ngecek tas saya." Nah, murid bilang, "Ustaz, Pak Guru, enggak boleh tajassus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam? Enggak usah. Wala tajassasu." Nah, itulah pentingnya kita mengikuti bimbingan ulama, karena mereka paham dalam menempatkan dalil ini umum atau khusus, perkecualiannya bagaimana, mereka yang paham. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika ditanya apakah boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak, apakah bukan termasuk tajassus yang demikian? Nah, maka beliau jelaskan, bukan tajassus. Dan sudah berulang kali saya ingatkan, jangan belikan anak itu perangkat komunikasi kecuali sekedar kebutuhan berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi, karena anak itu di bawah tanggung jawab dia. Maka dia harus, sang ayah harus sering mengecek dan memeriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang menerapkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, orang tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, guru memeriksa catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang-orang yang dicurigai akan berbuat jahat, itu boleh. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan. Nah, baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhalu, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Ya. Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita, kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Nah, diibaratkan dengan orang yang meninggal, kata sebagian ahli tafsir, karena orang itu tidak bisa membela diri pada saat dipergunjingkan. Tidak bisa mengklarifikasi saat itu ketika dia dipergunjingkan, digibahi, karena dia tidak ada di tempat. Demikian juga orang meninggal tidak bisa membela diri. Nah, kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa dipermisalkan dengan memakan daging bangkai, maka demikianlah menggibah itu haram sebagaimana haramnya memakan bangkai. Nah, sebagaimana juga kita tidak suka memakan bangkai, maka seperti itu pula kebencian kita untuk menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi ghibah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan ghibah kalau seandainya kita cerita sesuatu tentang orang yang tidak hadir saat itu, seandainya dia hadir dia tidak marah, tidak apa-apa. Berarti bukan ghibah. Maka parameter kita ketika mau ngomongin seseorang, kira-kira kalau dia dengar suka atau tidak. Kalau kira-kira dia tidak mempermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. Atau kita bicarakan kebaikan dia. Misalkan, bukan ghibah. Nah, juga ada kalimat akhaka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama muslim. Orang kafir tidak masuk dalam kategori ini, di luar pembahasan ini. Nah, tersisa dua slide lagi. Pelaku ghibah akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, ketika aku mi'raj, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum, lahum azfarun min nuhas, yang berkuku panjang dari tembaga." Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, Maka aku berkata, man haula'i ya Jibril? Siapa orang-orang ini wahai Jibril yang mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dia ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, disohihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Siksaan di akhirat itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar, menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar. Terakhir, pembahasan 6 hal yang bukan ghibah tercela disebutkan di dalam kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sunani. Beliau mengungkapkan bait syair, ini bagus kalau kita bisa menghafalnya ya. Kita menjadi paham apa yang tidak masuk kategori ghibah. Padahal itu menceritakan sesuatu yang orang tidak suka, saudara kita tidak suka. Tapi bukan ghibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sunani rahimahullah, "Adzammu laysa bighibah fi sittah." Celaan bukanlah ghibah dalam 6 hal. Mutadzallimin. Yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi curhat tentang perbuatan orang yang mendolimi dia, itu bukan ghibah yang tercela. Selama yang dicurhatkan, diceritakan itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arrifin, dan orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Dia sebutkan ciri orang itu hitam. Dia sebutkan ciri orang itu keriting. Dia sebutkan ciri orang itu kurus, pendek. Tujuannya untuk menta'rif, menyebutkan kriteria orang itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu mu'arrif. Bukan dalam rangka istihza, bukan dalam rangka merendahkan menjadi bahan tertawaan, bukan. Nah. Wa muhadzirin, orang yang memperingatkan dari bahaya orang lain. Memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa, itu bukan ghibah yang tercela. Walimudhirin fisqan, orang yang menampakkan kefasikan. Dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang yang cerita tentang dia, tadi saya lihat fulan melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan ghibah yang tercela. Karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dosanya. Maka orang yang cerita tentang dia itu tidak masuk kategori ghibah yang tercela. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa. Seperti yang dilakukan oleh Hind itu menceritakan Abu Sufyan itu begini, begini ya Rasulullah. Bagaimana? Ada sisi kejelekan dari suaminya yang diceritakan kepada Nabi dalam rangka berkonsultasi, minta fatwa. Nah, demikian juga orang yang minta fatwa kepada ulama, ya, berkonsultasi kepada seorang ustaz, ya, maka itu bukan ghibah yang tercela. Tapi ingat, jangan melebar kemana-mana, cukup itu saja yang dikonsultasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anah fi izalati munkar, orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada orang yang diduga kuat bisa mengingkari kemungkaran itu, diceritakan kejelekan-kejelekannya, tujuannya agar bisa dihilangkan kemungkaran tersebut. Maka ceritanya tadi kepada orang yang tepat itu bukanlah ghibah yang tercela. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Dan di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji dari ayat yang ke-11 pada surah Al-Hujurat. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk mencemooh, mengejek satu sama lain, ya. Laki-laki mencemooh atau mengejek laki-laki yang lain, demikian juga para wanita dilarang mencemooh, mengejek, merendahkan orang lain. Demikian juga tidak boleh mencela maupun menggelari dengan gelar-gelar yang orang itu tidak suka. Predikat-predikat, gelar, sebutan, penamaan yang orang itu tidak suka. Karena itu termasuk perbuatan kefasikan. Bagi yang tidak bertaubat, maka mereka ini terhitung sebagai orang-orang yang zalim. Kita baca ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَهَيْ orang-orang yang beriman لَا يَسْخَرْ janganlah mencela, mengejek, janganlah merendahkan, mencemooh qaumun min qaumin, suatu kaum terhadap kaum yang lain. Secara asal, kalau disebut kaum, itu maknanya kaum laki-laki. Karena para laki-laki itu qawwam, yang mengurusi, mengatur, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting dan berat, maka mereka disebut kaum. Itu secara asal untuk para laki-laki. La yaskhar qaumum min qaumin, janganlah suatu kaum mengejek, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, tidak boleh pula para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik dibandingkan wanita-wanita yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan sebutan-sebutan yang orang itu tidak suka dipanggil dengan sebutan itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Kalau kalian mengejek, mencela, mencemooh orang beriman, maka kalian dengan perbuatan itu menjadi fasik. Sehingga predikat fasik melekat pada kalian. Dan seorang yang fasik itu adalah predikat terburuk setelah sebelumnya dia menyandang predikat orang beriman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ, barang siapa yang tidak bertaubat, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, jadi sebelum kita masuk pada penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tambahan faedah tentang larangan mencela, mengejek. Ada atsar dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ada atsar ucapan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang mestinya menjadi bahan renungan kita. Kita takut kalau mengejek seseorang, mencemooh seseorang, kita suatu saat mendapat musibah seperti yang kita ejekkan itu. Nah, ada ucapan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, "Law ra'aitu rajulan yardha'u syatan fit tariq fasakhirtu minhu khiftu an la amuta hatta ardha'aha." Law ra'aitu rajulan, kalau aku melihat seorang laki-laki, yardha'u syatan fit tariq, menyusui seekor kambing di jalan. Misal ada seorang entah dia gila atau iseng laki-laki menyusui seekor kambing di jalan. Fasakhirtu minhu, kemudian aku cemooh dia, aku ejek dia, aku rendahkan dia. Khiftu, aku khawatir, an la amuta hatta ardha'aha,
0: Aku khawatir aku tidak akan meninggal hingga suatu saat aku pernah melakukan perbuatan menyusui kambing juga. Nah, artinya jangan mengejek sesuatu yang kita rendahkan di waktu itu, ternyata qadarullah itu menjadi sebab kita dapat musibah yang sama. Nah, kalau aku melihat seorang laki-laki menyusui kambing di jalan, kemudian aku mengejeknya, aku khawatir aku tidak akan mati hingga aku menyusui kambing juga. Nah, ini kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nah, semakna dengan itu, Muhammad bin Sirin, kalau tadi sahabat, ini sekarang tabi'i, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah punya hutang sehingga harus masuk penjara karena hutang itu. Beliau introspeksi diri dan beliau merasa bisa jadi saya masuk penjara dengan sebab hutang-hutang saya ini karena dulu 30-an tahun yang lalu saya pernah mencemooh seseorang dengan sebutan wahai yang bangkrut, ya, wahai yang muflis, tidak punya apa-apa. Dicemooh ketika orang dapat musibah, direndahkan. Bisa jadi itu adalah sebab aku terkena musibah sekarang. Selang waktunya mungkin lama, 30-an tahun. Ketika kita tidak bertaubat, tidak meminta maaf kepada orang itu, nah, khawatirnya kita terkena musibah yang kita ejekkan itu. Nah, maka ini ucapan-ucapan dari ulama salaf ini menjadi alarm yang sangat berarti bagi kita. Apa yang membuat kita tidak mengejek orang? Rem terkuat itu salah satunya khawatir kita terkena musibah menjadi bahan ejekan itu juga. Kita ejek orang yang mungkin terkena penyakit stroke misalkan, ya. Kita ejek gaya jalannya, kita rendahkan dia. Khawatirnya suatu saat kita kena musibah seperti itu juga. Nah, ini nasihat dari sebagian ulama salaf. Kemudian juga ada sebuah peristiwa atau kejadian, waalaikumsalam, yang menunjukkan bahwa ada orang meremehkan orang lain, kok bisa dalam hal seperti itu dia bisa salah. Ternyata kemudian dia terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah lagi dari yang dia ejekkan. Nah, jadi pernah terjadi di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pemerintahan Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ada dua orang ahli qiraah, ahli bacaan Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung bacaan Al-Qurannya itu, keahliannya hafal ragam bacaan. 10 ragam bacaan, 7 ragam bacaan hafal. Kalau kita menghafal satu ragam bacaan, Hafiz An Asim saja luar biasa. Ya. Ini beliau ahli qiraah, rujukan hafal beragam qiraah yang sahih. Ada Al-Kisai dan ada Al-Yazidi. Al-Kisai, seorang ahli qiraah dari Kufah. Al-Yazidi, ahli qiraah dari Baghdad. Nah, sama-sama ahli qiraah, sama-sama ahli nahu. Dan memang sudah diketahui oleh umum bahwasanya terjadi persaingan yang ketat antara kutub Kufah dengan kutub Basrah. Nah, maka masing-masing ada sisi mengunggulkan wilayahnya. Nah, ketika itu di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ada dua ahli qiraah ini. Al-Kisai dari Kufah, Al-Yazidi dari Basrah. Ketika giliran sholat jahriyah, sepertinya sholat maghrib, semacam sholat maghrib, Al-Kisai dipersilakan jadi imam, ahli qiraah. Kemudian, qaddarullah, pada saat jadi imam, bacaan ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun itu salah. Bacaannya salah. Nah, maka selesai sholat, Al-Yazidi itu sedikit mengejek Al-Kisai. Oh ahli kiro'ahnya Kufah, qul ya ayyuhal kafirun bisa salah ya. Nah, baca Al-Kafirun saja bisa salah. Maksudnya, anak kecil saja loh, suruh baca lancar. Ini Al-Kafirun saja bisa salah, kepleset di situ. Nah, giliran waktu sholat jahriyah berikutnya, Al-Yazidi disuruh jadi imam. Ternyata qadarullah, baca Al-Fatihah dia salah-salah. Padahal ahli kiro'ah dia itu. Nah, maka setelah selesai salam, Al-Yazidi merasa salah. Merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, termasuk ketika mencemooh atau mengejek Al-Kisai, ya. Al-Yazidi kemudian menyatakan, ihfad lisanak, jagalah lisanmu. Ya. La taqulu fatubtala, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang menyebabkan engkau dapat musibah dari ucapanmu itu. Ketika engkau mencemooh orang, bisa jadi engkau kena musibah dengan itu. Fa innal bala muwakkalun bil mantik. Karena sesungguhnya musibah itu terkait erat dengan ucapan seseorang. Jaga lisanmu. Karena bisa jadi ketika engkau tidak menjaga lisanmu, mencemooh, mengejek orang, merendahkan orang, gitu aja kok salah. Anak kecil aja lo bisa. Itu bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah dari itu. Ketika seorang mengejek, qul ya ayyuhal kafirun kok bisa salah? Nah, anak saya yang masih ibtidai hafal itu, tidak mungkin salah. Ternyata yang mengejek itu jatuh ke dalam kesalahan yang lebih parah, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dinukil oleh Al-Dhahabi di dalam Tarikh Al-Islam. Kisah antara dua ahli kiro'ah. Ini ahli kiro'ah ini. Bukan hanya hafal 30 juz. Bukan. 30 juz hafal dengan ragam kiro'ahnya. Nah, ternyata kepleset di surat-surat pendek. Nah, taib. Kemudian kita baca tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, yanha ta'ala anis sukhriyati bin nas. Allah Ta'ala melarang mengejek manusia. Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim. Yaitu merendahkan dan melecehkan mereka. Kita tidak boleh merendahkan, melecehkan seseorang. Kama thabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamsun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wa yurwa wa ghamtun nas. Juga diriwayatkan dengan lafaz wa ghamtun nas. Ada yang wa ghamsun nas, ada dengan wa ghamtun nas yang maknanya berdekatan, artinya melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain. Wal muradu min dhalik ihtiqaruhum wastisgaruhum. Yang dimaksud dari hal itu adalah merendahkan dan menganggap kecil orang lain. Wa hadha haramun. Ini adalah haram. Fa innahu qad yakunul muhtaqar aqdama qadran indallahi ta'ala wa ahabba ilayhi minas sakhiri minhu al-muhtaqiri lahu. Karena kadangkala orang yang direndahkan, dicemooh, lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang mengejek atau merendahkan itu. Walihada qala ta'ala, karena ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khayran minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Jangan pula para wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. فَنَصَّ عَلَى نَهْيِ الرِّجَالِ وَعَطَفَ نَهْيِ النِّسَاءِ وَعَطَفَ نَهْيَ النِّسَاءِ. Di dalam kalimat ini, Allah melarang para laki-laki, digandengkan juga larangan untuk para wanita. Nah, mengejek itu tidak boleh. Laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, wanita ke wanita, itu tidak boleh. Nah, dilarang oleh Allah. Dipanggil kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Tidak pantas itu dilakukan orang yang beriman. Itu bukan perilaku orang beriman, merendahkan orang lain, mencemooh, mengejek. Nah, baik. Sampai di sini, mungkin ada yang mau disampaikan? Tafadhol, ya. Nah. Ya. Nah. Nah. Bagaimana dengan masalah jarh wa ta'dil atau bantahan ilmiah, kritikan ilmiah? Kita sering mendapati para masyayikh kita, kemudian para asatidah kita melakukan hal itu. Sehingga kemudian kadang tanpa sadar kita tergiring untuk melakukan sukhriyah. Apakah sukhriyah itu identik dengan jarh wa ta'dil, identik dengan bantahan ilmiah atau tidak? Jawabannya adalah, sukhriyah itu ada unsur melecehkan, merendahkan, menjadikan bahan tertawaan. Itu sukhriyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, mencemooh, mengejek, merendahkan, ya. Itu sifatnya pembunuhan karakter. Sifatnya adalah pembunuhan karakter. Jadi membuat orang itu hancur di mata orang lain. Nah, beda dengan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu bagian dari an-nasihah. Bagian dari an-nasihah. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah penjagaan terhadap syariat. Ketika al-jarh wa ta'dil kaitannya dengan ilmu hadis, ilmu rijalul hadis. Para ulama menyusun karya-karya yang menjadi rujukan kita di dalam jarh wa ta'dil. Katakan Al-Imam Al-Bukhari punya kitab At-Tarikhul Kabir yang disusun saat beliau berusia 18 tahun. 18 tahun nyusun At-Tarikhul Kabir. Nah, para ulama punya karya misalkan As-Siqat, karya Ibnu Hibban. Mengumpulkan yang siqah-siqah. Meskipun ada kritikan bahwa Al-Imam Ibnu Hibban kadang memasukkan perawi yang tidak dikenal keadaannya di dalam as-siqah. Dan ini sesuatu yang dikritik oleh para ulama. Tetapi banyak juga perawi-perawi yang siqah dan memang siqah masuk dalam kitab ats-tsiqat. Nah, demikian juga ada karya-karya yang mengkhususkan perawi yang lemah. Nah, misalkan Ad-Dharqutni punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin. An-Nasa'i juga punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin, orang-orang yang lemah-lemah dan yang ditinggalkan periwayatannya. Nah, kita lihat bagaimana metode para ulama di dalam mengkritik perawi. Ketika mengkritik perawi, tidak ada sukhriyah di situ. Ya, sebatas yang saya ketahui, tidak ada sukhriyah di dalam kritikan itu. Paling hanya disebut Fulan bin Fulan Al-Basri atau Al-Kufi atau Al-Madani, ya. Wahuwa dha'if. Dia lemah. Atau kalau memang disebut wahuwa kadzdzab, dia adalah pendusta. Nah, ini bukan dalam rangka pembunuhan karakter orang itu, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang layak diambil periwayatannya. Bahkan di dalam kitab-kitab itu disebutkan fulan ubbad, fulan ahli ibadah, wa huwa dha'ifun fil hadis. Tetapi dalam masalah ilmu hadis dia lemah. Nah, dan itu tidak ada unsur sukhriyah. Tidak ada unsur sukhriyah. Artinya menempatkan pada porsinya yang sesuai. Fulan kalau dikatakan apakah dia orang yang fasik? Bukan, dia ahli ibadah. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis sering salah. Lebih banyak salahnya dari benarnya. Nah, maka ini bentuk an-nasihah. Adil, proporsional ditempatkan pada posisinya. Tidak ada unsur sukhriyah di situ. Demikian juga kalau kita membantah, kalau kita membaca karya-karya para ulama, rudud ilmiah dari para ulama, ya, kita akan mengetahui bahwasanya bantahan mereka itu memang tidak ada tendensi untuk menjatuhkan kepribadian seseorang. Fulan menyebutkan sebuah riwayat, padahal riwayat itu lemah. Bahkan di dalam perawinya terdapat perawi yang kadzdzab. Misalkan Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi. Nah, dia dinilai oleh Ibnu Hibban, bisa jadi dia telah memalsukan lebih dari 1000 hadis. Nah, maka disebut kritikan para ulama bukan dalam rangka merendahkan atau menjatuhkan kepribadian orang yang dibantah itu. Nah, bahkan kadang kritikan ilmiah itu sesama ahlus sunnah. Sesama ahlus sunnah. Syekh Hamud At-Tuwaijiri membantah Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani membantah Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Masalah kewajiban menutup wajah bagi wanita, misalkan. Ada dalam karyanya, bukan sukhriyah. Tetapi untuk dalam rangka menegakkan hujjah. Dalam rangka memperjelas dalil. Memperjelas ilmu. Maka itu yang benar dan tidak ada unsur merendahkan, menjadikan orang jadi bahan tertawaan. Yang itu merupakan makna sukhriyah. Jadi sukhriyah itu, la yaskhar, jangan engkau melakukan sukhriyah. Artinya melecehkan, merendahkan. Nanti ada kaitan dengan menyebut dengan gelar-gelar yang buruk yang dia tidak suka. Mungkin fisiknya, wahai orang yang pincang, wahai orang yang hitam, wahai orang yang pendek, ya, disebutkan kepada orang yang tidak suka ketika dia dipanggil dengan sebutan itu. Maka ini masuk di dalam larangan ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Sehingga para ikhwah sekalian, penting tadi pertanyaan itu disampaikan sebagai pengingat bagi kita bahwa ketika kita banyak membaca rudud para ulama, fokuskan pada ilmunya. Fokuskan pada ilmunya. Oh, pemahaman ini batil, yang benar begini. Oh, peletakan hujjah yang seperti ini, berdalil dengan ayat ini, hadis ini salah, yang benar begini. Fokuskan pada itu. Karena sebenarnya rudud itu bukan bermaksud sukhriyah, tetapi untuk an-nasihah dan menegakkan hujjah. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya. Mungkin kalau aku yang diuji, belum tentu bisa. Aku bisa lebih sabar. Nah, jadi bagaimana dengan seseorang yang tidak mencemooh orang lain ketika melihat orang lain terkena musibah, tetapi dia ada perasaan dalam dirinya, mungkin kalau saya dapat musibah seperti dia, saya bisa lebih sabar. Nah, ini tergantung niatnya. Ada niat ujub di situ, bangga terhadap dirinya, merasa dirinya memang lebih baik dari orang itu, maka ini yang tercela. Tetapi bisa jadi ada sisi kita tahadduts binikmatillah. Mungkin kalau saya dalam posisi seperti itu, Allah akan menolong saya untuk bisa lebih sabar. Konteksnya seperti itu. Maka yang demikian ini insyaallah tidak mengapa. Tetapi semestinya kalau kita melihat seseorang terkena musibah, ya, kita melihat seorang terkena musibah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu kalau kita baca, maka kita tidak akan mendapatkan musibah yang serupa dengan itu. Nah, ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi sebaiknya daripada kita memikirkan hal-hal lain, kita jalankan sunnah ketika mendapat melihat orang terkena musibah. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a sahiba bala'in, barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah. Man ra'a sahiba bala faqala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi 'afani mimma btalaka bih, yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani, dan Allah melebihkan aku ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dari banyak makhluk. Allah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan banyak makhluk. Illa ufiya min dhalikal bala, kecuali orang itu akan diberi keselamatan dari musibah itu. Kainan makana ma'asha, sepanjang dia hidup, dia akan dilindungi dari musibah itu. Nah, man ro'a sahiba bala, barang siapa yang melihat orang terkena musibah. Nah, mungkin kalau suatu saat ada papan tulis, ada spidol, kita akan bantu menuliskan contoh-contoh yang seperti ini, ya, kalau dirasa perlu. Nah, kemarin waktu di Besuki, ya, karena materinya tentang surah Al-Qalam, kita menganjurkan menulis, ya. Maka kita juga membantu menuliskan contoh. Kita menulis itu apa sih yang dituliskan kalau taklim? Poin-poinnya seperti apa? Itu kita bantu tuliskan di papan. Nah, untuk membantu para ikhwah. Kadang para ikhwah semangat, masya Allah, semangat yang luar biasa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua ikhwah yang semangat dalam menuntut ilmu, ya. Tetapi kadang sepanjang taklim tidak tahu yang mau ditulis itu apa, gitu. Maka ini sekedar untuk membantu. Nah, kalau suatu saat ada papan tulis, maka itu akan memudahkan. Nah, tapi ternyata setelah ada papan tulisnya nggak dipakai. Nggak, insya Allah tetap dimanfaatkan. Misalkan taklim dari awal kurang 10 menit berakhir, saat papan tulisnya nggak diapa-apakan. Baru nanti ada sesuatu yang dicoret-coret di situ. Ada faedah ilmu yang ditambahkan. Jadi, Kalau seorang melihat orang terkena musibah, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah yang dia lihat tadi saat dia baca bacaan itu sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Nah, ini hadis diantaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, At-Tirmidzi ada, Ibnu Majah juga ada, Musnad Ahmad juga ada. Nah, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, baik, kita lanjut ya. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Katsir, wa la talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Ay la talmizun nas, jangan kalian mencela manusia. Walhammas allammas minar rijal madmum mal'un. Sifat hammas dan lammas dari para lelaki itu tercela dan terlaknat. Kama qala ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang melakukan hamz dan lamz. Apa hamz dan lamz? Wal hamzu bil fi'li wal lamzu bil qaul. Hamz itu celaan dengan perbuatan. Ngejek orang dengan perbuatan. Misalkan kita melihat ada orang yang melakukan tindakan tidak sepantasnya, kemudian kita isyaratkan ke orang begini. Misalkan begini. Itu celaan dengan perbuatan. Ya. Ada orang tidak bisa melihat, kemudian kita isyaratkan dengan mata kita, seakan-akan tidak bisa melihat, maka itu hamz, celaan dengan perbuatan. Sedangkan lamz itu dengan ucapan. Sindirannya pakai ucapan. Celaannya, cemoohannya dengan ucapan. Maka semuanya terkena laknat berdasarkan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang mencela dengan perbuatan dan orang yang lumazah mencela dengan ucapan. Nah, kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, hammazim masya'im binamim. Dia orang yang suka mencela dengan perbuatan, masya'im binamim, yang berjalan berkeliling menyebarkan adu domba. Surah Al-Qalam ayat 11. Ay yahtaqirun nas wa yahmizuhum taghiyan alaihim wa yamshi bainahum bin namimah wa hiya lamas bil maqam. Artinya, dia rendahkan orang, ya, dia ejek orang itu, dia cela orang itu dengan sikap melampaui batas terhadapnya dan berjalan di antara mereka dengan mengadu domba. Nah, walihada qala hahuna, karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Kama qala wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ai la yaqtulu ba'dukum ba'd, jangan kalian sebagian membunuh sebagian yang lain. La talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Jangan kalian, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Apa maksudnya? Jangan cela muslim lain, karena muslim lain bagian dari kalian. Jangan bunuh muslim lain, karena muslim lain itu bagian dari kalian. Nah. Jadi kalau disebut wala talmizu anfusakum, jangan kalian rendahkan, hinakan orang lain, muslim lain yang itu bagian dari kalian. Nah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Muqatil bin Hayyan, wala talmizu anfusakum ay la yat'anu ba'dukum 'ala ba'din. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan, wala talmizu anfusakum, janganlah

Qatil bin Hayyan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian, ay la yat'anu ba'dukum ala ba'din, jangan sebagian mencela sebagian yang lain. Wa qawluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab. Sekarang masuk pada kalimat wala tanabazu bil alqab. Apa maksudnya wala tanabazu bil alqab? Ai la tatada'u bil alqab. Jangan saling panggil dengan gelar-gelar. Gelar-gelar yang dia tidak suka disebut dengan sebutan itu. Wahiyallati yasu'u syakhsa sama'uha. Yaitu yang membuat orang tidak suka ketika dengar gelar itu. Dipanggil dengan sebutan, wahai si hitam, wahai si pendek, wahai si keriting misalkan. Kadang orang tidak marah, tidak apa-apa. Dia sudah masyhur dengan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak suka, sampai dia menyatakan, saya tidak suka dipanggil si keriting misalkan. Berarti itu termasuk gelar yang tidak boleh kita sematkan ke dia. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis bersanad qala al-Imam Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddatsana Ismail qala haddatsana Dawud bin Abi Hind an Asy-Sya'bi qala haddatsani Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak. Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak mengatakan, fina nazalat fi Bani Salimah, kepada kamilah turun firman Allah terhadap Bani Salimah, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bagaimana sebabnya? Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Walaysa fina rajulun illa walahu isman aw thalathah. Seorang dari kami itu punya sebutan dua atau bahkan tiga. Ada orang punya nama asli, nama gelarnya ada. Panggilannya ada. Dua atau tiga panggilan. Fakana idza da'a wahidan minhum bismin min tilkal asma, qalu ya Rasulullah innahu yaghdabu min hadha. Kalau dia dipanggil dengan salah satu dari sebutan itu, panggilan itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia kalau dipanggil dengan sebutan itu, marah dia. Nah, fanazalat wala tanabazu bil alqab. Kemudian turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian panggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, yang orang itu tidak suka. Nah, dan ini hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis sahih dalam musnad yang termasuk sebab-sebab turunnya ayat. Nah, jadi sebab turunnya ayat wala tanabazu bil alqab, jangan kalian panggil dengan panggilan-panggilan yang orang itu tidak suka, itu karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ada orang punya nama asli, punya panggilan lebih dari satu. Hingga ketika Rasul datang, dia dipanggil dengan panggilan itu, ada temannya yang bilang, ya Rasulullah, kalau dia dipanggil dengan panggilan itu, dia tidak suka, dia marah. Maka turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian manggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang orang itu tidak suka. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Warawahu Abu Dawud an Musa bin Ismail an Wuhayb an Dawud bihi. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Musa bin Ismail, dari Wuhayb, dari Dawud dengan jalur itu. Wa qawluhu jalla wa ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala,

0: Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Ay bi'sas sifah wal ism al fusuq, seburuk-buruk sifat dan nama adalah kefasikan. Wa huwa tanabuz bil alqab, yaitu saling manggil dengan panggilan-panggilan. Kama kana ahlul jahiliyah yatana'atuna, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah memanggil rekan-rekannya. Ba'dama dakhaltum fil islam wa aqaltumuh, setelah kalian masuk Islam dan memahami ajaran Islam dengan baik. Dulu kalian sering manggil teman-teman kalian, rekan-rekan kalian dengan panggilan yang dia tidak suka. Itu di masa jahiliyah. Setelah kalian mengenal Islam dan tahu bahwa itu dilarang, kok masih kalian ulang perbuatan di masa jahiliyah itu? Itu berarti kalian mendapat predikat fasik. Misal, kita manggil orang yang tidak suka disebut dengan gelar si pendek. Wahai si pendek. Ya. Dia sudah bilang, saya tidak suka dipanggil si pendek. Tetap kita panggil, wahai si pendek. Maka sebenarnya dengan sebab kita mencela dia, itu kita jatuh kepada kefasikan dan kita dapat gelar fasik. Lebih parah mana gelar si pendek dengan gelar si fasik? Lebih parah, fasik. Itu seburuk-buruk penamaan, seburuk-buruk gelar. Setelah sebelumnya kalian beriman, kalian menjadi fasik. Itu lebih parah. Ketika kalian mencela orang, tidak bertaubat dari celaan itu, tidak minta maaf kepada dia, ya, maka ini masuk kategori kefasikan yang itu adalah penamaan terburuk setelah keimanan. Wa man lam yatub ay min hadza, barang siapa yang tidak bertaubat dari ini, faulaika humud dzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah. Baik. Ini tafsir Ibnu Katsir secara utuh sama dengan di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Syekh Ahmad Syakir juga tidak dikurangi sepertinya ya. Kalau tadi saya baca di tafsir Ibnu Katsir, ada yang menyimak di Umdatut Tafsirnya sepertinya sama, tidak ada yang dikurangi. Atau ada yang dikurangi? Sama. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah sama sepertinya. Nah. Jadi itu tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya, itu. Arido. Nah, jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan wala taqtulu anfusakum dengan wala tuzakku anfusakum? Kalau kita dilarang membunuh saudara kita, sesama muslim, kemudian kita mentazkiyah dia, memuji dia, ya, apakah itu masuk dalam kategori larangan? 6. Ada pujian yang masuk kategori larangan, ada yang tidak. 6. Ada pujian yang tidak masuk kategori larangan. Ketika orang itu aman dari fitnah. Ketika seorang yang dipuji itu, kita menduga kuat, dia tidak akan merasa ujub, bangga diri. Contoh, ketika persiapan mau perang Tabuk, apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Nyumbang banyak. Sampai berapa ribu dinar diletakkan di pangkuan Rasulullah SAW, selain nyumbang sekian unta, sekian kuda. Maka ketika itu Nabi menyatakan, ma dharra Utsman ma fu'ila ba'dal yaum. tidak akan memudaratkan Utsman apa yang akan dilakukan oleh dia setelah ini. Artinya itu tazkiyah atau tidak kira-kira? Bagian dari tazkiyah. Contoh, ketika Umar datang, para wanita lari. Dan setelah itu Nabi menyatakan, tidaklah Umar melewati suatu jalan berpapasan dengan syaitan, kecuali syaitan akan memilih jalan yang lain. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah juga. Tetapi Nabi menyadari bahwa itu tidak akan memudorotkan Umar maupun Utsman. Nah, contoh tazkiyah yang terlarang adalah kita memastikan orang masuk surga. Orang yang bukan dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan dia adalah orang yang sudah masuk surga. Dia menunggu kita di surga. Misalkan ya, ada orang baru meninggal. Terus ada orang ngasih sambutan. Dia baru meninggal, kita diminta untuk ngasih sambutan. Kemudian kita menyatakan, para ikhwah sekalian, sesungguhnya saudara kita ini sudah menanti kita di surga. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah. Tazkiyah haram atau bukan? Haram, karena mendahului Allah dan Rasulnya, memastikan sesuatu yang tidak dipastikan. Tapi kalau beliau telah mendahului kita, melewati masa kehidupan ini, benar, kenyataannya kan begitu, beliau duluan meninggal, maka hendaknya hal ini menjadi ibroh bagi kita. Kita mempersaksikan beliau orang yang baik. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini boleh atau tidak? Boleh. Beda dengan memastikan seorang itu dengan pujian-pujian yang menunjukkan kita sudah memvonis dia, menilai dia penghuni surga. Atau kalau ada orang bilang, kalau seandainya Bapak tidak bersikap adil, ya, kalau Bapak bersikap adil dalam kepemimpinan Bapak, saya akan tuntun Bapak ke surga. Nah, itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah terhadap dirinya sendiri juga, yang itu jelas dilarang. Nah, sehingga hal ini masuk dalam kategori yang dilarang itu kalau kita mentazkiyah orang sesuatu yang mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Termasuk juga kita mentazkiyah orang sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita menyatakan dia baik, padahal kita tidak ngerti benar bahwa dia baik atau tidak. Maka itu juga dilarang. Itu masuk kategori dilarang. Nah, adapun tazkiyah-tazkiyah seperti misalkan yang kami kenal dia adalah seorang ahlus sunnah, seorang yang berilmu, maka ambillah ilmu darinya. Ya, maka yang demikian ini bukan termasuk tazkiyah yang terlarang karena itu bagian dari an-nasihah. Apalagi ada penyebutan yang saya ketahui fulan adalah masyayikh ahlus sunnah, ambillah ilmu darinya. Nah, maka ini termasuk tazkiyah yang diperbolehkan. Kalau didasarkan pada ilmu, memang benar-benar tahu, tidak mengada-ada, dan dia tidak memastikan sesuatu yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan memastikan sebagai penghuni surga, padahal kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Nah, yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, baik, mungkin ada lagi? Oh iya, ada dua ya. Apa lagi? Kalau kita memberi gelar dengan gelar yang baik, pujian, tetapi orangnya tidak suka. Ya, orangnya tidak suka. Maka sebenarnya adalah bagian dari bentuk kita suka terjadi pada saudara kita, sebagaimana hal itu suka pada diri kita, kita benci sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, hendaknya kita tidak memberi gelar tersebut. Tidak memberi gelar tersebut. Contoh, An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi itu tidak suka dipanggil apa? Syarafuddin. Ya, Naam. Yahya bin Syarh Muhyiddin, afwan. Muhyiddin yang menghidupkan agama. Beliau tidak suka dipanggil dengan sebutan Muhyiddin. Abu Zakaria Yahya bin Syarf kan nama beliau, An-Nawawi. Beliau digelari dengan Muhyiddin. Kalau kita tahu bahwasanya beliau tidak rela dengan sebutan itu, maka sebaiknya kita tidak menyebut itu. Contoh lain, Syekh Al-Albani disebut dengan sebutan Nasiruddin. Dan beliau tidak suka dengan gelar itu. Maka kita panggil beliau dengan Syekh Al-Albani saja. Nah, karena gelar Nasiruddin itu beliau tidak rela, tidak suka. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah satu ayat itu bisa jadi potongan-potongannya memiliki asbabun nuzul yang berbeda-beda? Wallahu alam. Kalau para ulama di dalam kitab Ulumul Quran, Usul fit Tafsir, itu beliau membagi Quran itu, ayat-ayat Quran ada sababi wa ibtidai. Ada sababi, memiliki sebab turunnya ayat. Ada yang ibtidai. Ibtidai itu tidak ada sebab yang diketahui secara langsung oleh kita, oleh manusia. Nah, kalau sababi, ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau yang di sini, di ayat yang ke-11, kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, potongan kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, itu di, kalau kita baca dalam tafsir Al-Baghawi, ada beberapa dugaan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Kenapa Allah melarang mencela? Di antaranya ada yang menyebutkan sebabnya adalah ketika seorang ummul mukminin yang asalnya Yahudi, ya, tapi sudah masuk Islam, itu dicela oleh sebagian orang, Yahudiyah bintu Yahudiyain. Dia itu wanita Yahudi, putri dari dua orang Yahudi, padahal sudah masuk Islam. Sehingga kemudian turun ayat ini. Ini menurut sebagian ulama, walaupun perlu dipertimbangkan atau ditinjau ulang sahih atau tidak riwayat itu. Ada sebab yang menduga bahwa ini karena seorang sahabat ini mencela sahabat ini, kemudian turun ayat ini. Nah, berbeda dengan wala talmizu anfusakum yang masih di satu, afwan, wala tanabazu bil alqab, yang masih di satu ayat. Kalau benar yang disampaikan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya bahwa potongan ayat larangan mencemooh itu sebab turunnya adalah ini, ada riwayat yang sahih di situ. Kemudian wala tanabazu bil alqab, sebabnya adalah karena ada orang-orang yang punya lebih dari satu panggilan. Ketika Rasul tiba di Madinah, ada orang dipanggil dengan panggilan itu, rekan yang menyatakan dia tidak suka dengan panggilan itu, maka berarti dalam satu ayat bisa memiliki asbabun nuzul yang berbeda. Nah, karena bisa jadi turunnya itu tidak langsung utuh satu ayat. Tidak langsung utuh satu ayat. Contoh lain, misalkan ketika Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, sampai di situ. Minal fajrinya di peristiwa lain. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, makan dan minumlah sampai nampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Sehingga sebagian sahabat ada yang keliru memahami, sampai naruh benang di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Oh, masih putih, berarti saya masih boleh sahur ini. Tidak hitam-hitam, oh belum, masih boleh makan ini. Nah, maka setelah berikutnya, muncul potongan kalimat minal fajri, dari fajar. Sehingga dalam satu ayat bisa berbeda-beda. Nah, wallahu a'lam. Nah, insyaallah begitu. Di kajian kita menyelesaikan pembacaan tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah mungkin ayat berikutnya kita ambil beberapa kutipan faedahnya. Nah, tapi karena ini dua paragraf utuh, diringkas juga utuh dalam Umdatul Tafsir, maka saya baca keseluruhannya, satu tafsir satu ayat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janaiz min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah bab nafkah ini ada dalam kitabut talak. Biasanya ada dalam pembahasan kitabut talak. Atau ada yang memasukkan dalam kitabun nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu, sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam kitabun nafakot. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan hafidhahullah menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wa hiya lughatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-dirahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta, ya, ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, watawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani an-nafaqah 'ala zawjatihi.
0: kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya.
2: Fayulzamu zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha.
0: Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga. Sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang. Melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini, uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam. Orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar. Sudah kebutuhan yang lebih. Gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rezeki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu, yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar, kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan
2: anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan. Berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar. Atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf. Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf, menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup-cukupkan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa? Untuk 1 bulan. Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia. Bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak 1 atau talak 2, ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak, tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak satu, talak dua. Ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. Boleh berkhalwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. Ditalak masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu roji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi SAW bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah. Kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan kalau zakat fitr, zakatul fitr. Apakah seorang suami harus memberi, membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus. Sekarang zakat fitr, harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan, berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya, silakan.
3: Bagaimana dengan kasus yang seorang suami itu mentalak istrinya karena hamil, tapi di tengah itu bukan hasil dari bukan anak si pentalak.
2: Nah, jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya? Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami, tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu zawjah an zawjiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idza hubisat anhu. Di antaranya, kalau sang suami tertahan, tidak bisa menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal, menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha. Karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta. Sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta, bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, Wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha tasqutu nafaqatuha, maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alayha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi, sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang, ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau. Berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udzur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tanaat minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliqu biha, atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus. Karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah, aw kharajat min manzilihi bighairi idzni, atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat keluar, ya, enggak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik sang istri minta, saya meminta nafkah saya selama saya pergi. Enggak bisa. Kamu nusyuz waktu itu, keluar tanpa izin suami. Jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyuz itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al-Fauzan ini, nusyuznya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyuznya tingkatannya lebih tinggi lagi, kan? Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyuz. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyuz. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami, itu nusyuz. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadubillah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah,
1: Baik. Ini terkait dengan nafkah istri. Insyaallah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta, itu kerabatnya minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfiq bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani faqrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Jadi kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal warithi mithlu dhalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah, ya, bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturahim saja. Wa atidal qurba haqqahu, berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran ya. Semuanya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12,
0: Surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat terakhir. Nah. Jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua,

istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik.

terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri. Kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, لِأَنَّ بَقَوْءَهَا فِي مُلْكِهِ مَعَ عَدَمِ الْإِنْفَقْ عَلَيْهَا ظُلْمٌ. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja tidak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka neraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib.

0: Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol, ya. Ya. Nah. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah. Apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang. Karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insya Allah. Yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai. Ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah. Walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai, menabung boleh, selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu a'lam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau di kalangan para wanita mukminah. Nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik. Karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian, kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya Masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya, sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya Masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu, saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada. Nah, poin-poin yang lain kalau mau di-list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya nggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Alitisom, ya, punya dua istri, ya. Satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar, hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi. Nabi yang mempersaudarakan kita. Aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau silahkan lihat mana yang cocok, aku ceraikan, habis iddahnya kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir, ya. Padahal enggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan, Barakallahu laka wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak. Semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi, nikah lagi dengan wanita Ansor, tidak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah, adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham, kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu walimah dengan kambing, ya tidak masalah. Semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya, juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau. Untuk ngasih nafkah enggak ada hubungan kekerabatan, enggak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya insya Allah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Berkewajiban kepada suaminya.
0: Iya, betul.
1: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement kalau kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
0: Iya.
1: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbagi kisah kepada seorang ibu, yang apakah itu sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan ihsan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk menunaikan kewajiban kalau ibu meminta.
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki, dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu dalam hal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita. Meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah zalim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan, alasannya tidak syar'i. Tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga zalim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga zalim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing. Punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Nah, taib. Ya. Bagaimana dengan wanita yang tidak teratur haidnya? Padahal ketentuannya adalah 3 kali masa haid. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Tidak boleh. Itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang seperti itu adalah wanita yang sebelumnya punya kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang sudah tidak normal. Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia ikut kebiasaan wanita normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari. Sebagai patokan haidnya. 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih kepada kerabat yang terdekat. Ibunya, kakak perempuannya. Itu lebih cenderung 6 atau 7. Begitu. Jadi masa 6 atau 7 itu dianggap haidnya, lebihnya dianggap istihadah. Nah. Iya. Nah.
1: Sekarang bulan ini haid. Biasanya kan kalau rutin katakanlah 28 hari haid lagi.
0: Iya.
1: Itu enggak. Kadang 2 bulan haid, datang bulan.
0: Iya.
1: Terus habis itu 28 hari datang dan rutin.
0: Kalau durasi haidnya normal.
1: Normal.
0: Durasi haidnya normal.
1: Normal ada yang pendek. Kalau masalah talak itu mengikuti yang kira-kira 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti bisa 6 bulan masa idahnya atau bahkan lebih kalau menurut itu.
0: Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari 2 cara ini, dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga, itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia secara medis memang haidnya kadang tidak haid sama sekali, mungkin kondisi yang tidak normal, berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Nah, kalau kondisi tadi itu karena dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadah. Maka dia pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid. Tetap berlaku 3 kali haid. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita mengetahui bahwa hubungan keterikatan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya, atau anak dengan orang tuanya, merupakan hubungan yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu dengan yang lainnya di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mendengar beberapa ayat yang dipaparkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalah Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, sebuah risalah yang bertemakan atau bertajuk tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah yang menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan kematiannya, atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya, berpesan kepada anaknya tentang tauhid, memberikan nasihat yang penting bagi anaknya tentang permasalahan akidah. Ma ta'budunan min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku nanti? Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan beliau, yaitu kalangan Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Ya'qub, yang dikenal sebagai Israel, mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan atau Tuhan orang tuamu atau ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan oleh Nabi Ya'qub selaku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya nanti sepeninggal beliau, apa yang mereka ibadahi, dipastikan lagi, dimantapkan lagi, diingatkan terus sampai ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita tidak berhenti sampai mereka menikah. tidak berhenti sampai mereka berkeluarga. Kemudian kita mengatakan, ya urusan anak biar anak. Orang tua hanya bisa mendukung. Hanya sebatas itu. Tidak demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa menasehati, mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, maka itu kewajibannya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya? Apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka di sini juga terdapat dalil salah satu wasiat yang sangat penting bagi orang tua yang hendak disampaikan kepada anaknya adalah permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. Diingatkan anak-anak, jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk terus berpegang teguh, kuat, kokoh dengan tauhidillah. Beribadah, mengikhlaskan niatnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara dilisan. Mudah ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kamu terus bertauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ringan sepertinya kita mengatakan demikian. Si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak karo tonggo, ya, engko opo jari tonggo, kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah. Nah, ringan sepertinya perintah untuk bertauhid dan peringatan untuk menjauhi kesyirikan itu seakan-akan ringan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, dan kadar kedustaan kita atas pernyataan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Keterikatan tersebut atau kaitan antara mereka itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa min nususis sunnatil mutahharah ma jaa fi hadithi fi hadithin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dan dari nas-nas as-sunnah al-mutahhara disebutkan dalam nas as-sunnah, bimbingan dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci. Terdapat dalam hadis yang mana hadis ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dia akan bertanya setiap orang yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluarga, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara. Ammastara'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidha amdaya'a, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut atau ia menyia-nyiakannya? Apakah ia menjaga amanah itu dengan membimbingnya, mengarahkannya, membinanya, atau ia menyia-nyiakan, gak peduli, tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya, tentang penghuni rumahnya. Yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya tugas kita, apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkait istri, itu adalah sebuah amanah, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka bukan hanya sebatas menjaga fisik mereka, bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan, dan batin mereka. Tidak hanya itu. Namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka, kebutuhan batin mereka, iman mereka, agama mereka. Nah, para istri kita butuh untuk kita kontrol, butuh untuk kita arahkan, butuh kita bimbing dan kita bina, kita berikan mau'idhah, mau'idhatul hasanah. Nah, pergaulan dengan pergaulan yang baik, ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kita pun juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita berlepas diri, urusan anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya tidak bisa ikut campur dengan urusan anak kita. Tidak. Kita tetap, ya, tetap kita intervensi dalam batas-batas yang kita mampu dan secara syariat boleh. Naam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaq alaihi, dan dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka pemimpin, imam, ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab. Dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya. Akan ditanya. Tidak mudah, tidak gampang menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi seluruh umat dalam satu negeri. Luar biasa. Nah, benar-benar barakallahu fikum, tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat berat. Namun di masa-masa kita hidup ini, ya, beratnya tanggung jawab ini seakan tertutupi, sehingga orang-orang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa suatu ketika nanti dia akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki, dia adalah pemimpin, dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita. Sehingga kita terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Butuh kita penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana Islam mengarahkan dan membimbingkan kita untuk mendidik putra dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagai dambaan kita semuanya. Kita ingin doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai penyejuk mata-mata kita? Bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membinasakan kita, terlebih agama kita, disebabkan karena malapetaka dan cobaan yang muncul dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita salah mendidik istri dan anak-anak, dia akan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah tentunya, dan dengan doa Allah Azza wa Jal, dan juga upaya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab yang syar'i untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kita mendapatkan istri-istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan salihat, maka kita tempuh sebab-sebab itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tak lupa dan tak boleh kita lupa bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putri kita serta keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai referensi utama dalam memberikan petunjuk kita. Nah, barakallahu fikum. Namun, terkadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Nah, keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru ya, menjadikan kita semakin jauh dari ketaatan, menjadikan kita tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita, lupa kita membimbing keluarga kita, lupa akan tujuan kita pertama. Ya. Maka ketika kita menemukan berbagai macam semisal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan dan kita curahkan perhatian kita terhadap mereka seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang pertama. Ya. Jangan kemudian kita menoleh kepada pihak lain di luar rumah kita. Oh ini salah sekolahnya. Oh ini salah gurunya. Oh ini salah teman-temannya dan yang lainnya. Sabar. Posisikan kita dulu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman yang ke-351. Beliau rahimahullah mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya tadi, mencelakakan tidak di dunia saja namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab penelantaran ya, dia dan sikap meninggalkan pendidikannya. Penelantaran, cuek dengan upaya untuk membenahi akhlaknya, meninggalkan pendidikan, pendidikan Al-Quran terhadapnya. Ini sebabnya. Ya. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Yang kedua, anak ini rusak. Orang tua telah mencelakakan anaknya dan merusak anaknya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kedua adalah menopang ya, dan mendukung atas syahawat, keinginan-keinginan jelek dan buruk anaknya. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh ke depan terkait efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya, ya, minta memaksa, ya. Kemudian ibunya pun juga mendukung, sudahlah bi, kasih toh, wis salah, timbang nangis. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya tanpa berpikir apa efek setelah itu. Tanpa bertanya, apakah ini nanti akan membahayakan anak saya? Nah, dukungan orang tua selalu ada. Bahkan sering saya nukilkan ucapan-ucapan mereka dan saya dengar sendiri. Bagaimana orang tua terkesan dia itu bijak memang. Kesannya bijak, tapi salah. Bijak dalam mendukung kreativitas anaknya, mendukung barakallahu fikum aktivitas anaknya. Ternyata aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua mengatakan, "Ya oleh aku iki wis apa jari anakku?" Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kesannya ucapan ini apa? Ucapan sayang kepada anak. Orang tua yang peduli terhadap keinginan anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya. Apakah demikian? Lah. Ketika ia selalu mendukung syahawatihi, yaitu upaya-upaya anak, permintaan-permintaan dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah, ya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk memuliakannya, padahal dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia telah menyayangi anaknya, namun ternyata ia telah mendzaliminya. Fa fatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi hilanglah upaya dia mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan terlewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat dari apa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya, terlewat dari bakti anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Nak, tolong Abi belikan ini, nak. Belikan ini loh, baut untuk kipas angin ini di sana. Si Abi. Oh, anaknya sibuk. Gini, ya. Si Abi, ya. Si, entar lagi, Bi. Si. Ya. Subhanallah. Ketika kita paksa, ayo, ayo, dia taruh ini. Gitu anaknya. Ah, Abi ini. Subhanallah. Itu sudah masuk dalam ucapan ah. Wala takullahuma uff. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Apa itu uff? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan. Tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma. Dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak umiknya. Ah, umi ini gak tahu ya apa saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan. Luar biasa. Nah. Terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya. Anak usia 3 tahun. Nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun. Nurut-nurutnya. Apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue. Atau kasih permen. Senang dia. Sekarang gak ada fitrah seperti itu anak. Nah. Kena yang namanya gadget ini. alat yang sangat merusak dunia akhirat bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya, bahkan anaknya enggak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya enggak minta, berprestasi anaknya ada hadiah, dibelikan tablet.

Nah, anaknya enggak minta, berprestasi anaknya, ada hadiah, dibelikan tablet yang satu keramik itu, besarnya kayak keramik apa kayak telenan lah ya. Kayak keramik terlalu besar, Ustaz. Telenan ya. Nah, hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah. Apalagi ketika mendengar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak nampak. Santai aja. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya? Ibunya aja yang disalahkan. Oh, ini si umahat bahagia ini. Oh, ya kan? Ya kan? Nah, iya, abi kan? Kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anaknya. Didukung. Kalau suami saat itu tegas tidak memberikan, si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah. Sabar, biar suaminya. Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya. Namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi, diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, dia kata dia memukul adalah pukulan yang mendidik. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian di balik layar atau di balik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngunung iku wis. Wis gak usah dirungok nih bapakmu wis ngunung iku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngunung iku bapakmu. Gak usah dirungok nih. Ya. Wis nyok, nyok. Tukwa, tukwa. Rusak akhirnya anak. Nah, memusuhi ayahnya, tidak percaya kepada ayahnya, dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Iya ketika santai. Nah, si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan

0: Ini suami wis keringetan dari kebun ya. Wah. Mengges-mengges si an ini. Ya. Nah, nyampe rumah assalamualaikum. Salam ku delok anakmu iku lho. Hah. Anakmu mang ngene-ngene. Aduh, suami pusing. Hah. Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Ya. Nah, bikinkan minum. Ya. Nah, tasnya ditaruh, sepatunya mungkin kalau bersepatu, ya. Disiapkan. Nah. Alat mandinya, suruh mandi dulu. Makanannya. Jangan langsung laporan. Hah? Wah. Si suami, ya kalau seperti itu suami sabar, ya. Harus sabar, jangan dilawan dengan nah, kekerasan juga sabar. Mungkin istri capek juga. Ya. Seharian dia sudah nyuci. Nah, anak 7 misalnya. Hah? Barakallahu fiik. Nah, kita pakaiannya banyak. Anak pun juga gitu. Si istri enggak punya pembantu misalnya. Karena ingin jadi istri soleha. Ya. Nah, dibelikan mesin cuci enggak mau si istri. Ndak wis, ngelas. Engko aku gak olahraga ngulek mesin cuci. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau ada, masya Allah. Ya, gampang loro ngulek mesin-mesin KB. Ya. Ya. Nah, enak kan? Nyuci tinggal cedit. Ya, masak tinggal tit. Neta. Nah. Ya. Masak yang pakai listrik pun juga gitu. Ya. Tinggal pencet aja. Masya Allah. Ya. Artinya, tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Nah, harus maksimal. Masak gampang, nyuci gampang. Ya. Tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Nah, harus penuh strategi. Nah, sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini, ini, begini. Sama anak pun juga demikian. Coba jadikan pembahasan antara suami istri. Meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Nah, pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab ya, mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzan Allah wa iyyakum. Kemudian, waqala aidan. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidaddini wa sunanahu. Dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adu'uhum sigharan. Maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lak sadar-sadar dewi. Oh, jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku IBN gak dia. diajari ambek wong tuaku yo salafi. Walhamdulillah, hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita, iya kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat," wahai anak muda. Wahai anak yang kecil, ghulam. "Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata." Ya, simple, ringan. Yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan. Jangan berat-berat. Nah, apa pengajarannya? Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah. Jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Naam. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti ya sadar-sadar dewe. Jangan, Pak. Perintahkan, ayo sholat. Ikut abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih, sejak di rumah. Nanti, ikut abah ke masjid, ya. Habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ternyata, enggak iya, kan gitu. Nyampe di masjid, salam, furr. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya? Enggak ada. Ketika nyampe rumah, ngelihat anaknya. Sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum. Ayo sholat sunnah di sini. Ditaki. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak, Ustaz. Kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah, Ustaz. Ya. Kan bukan wajib, iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah, membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan. Fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin, doktrin, doktrin, doktrin. Kamu harus begini. Kamu jangan begini. Kamu begini. Hikmah dibalik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadail. Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal. Itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita pahamkan. Kamu kalau sholat sunnah, ya Allah tidak menyanyiakan kamu. Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Pahamkan seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka masih kecil, kita dampingi. Kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Fa'adha'uhum sigharan, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga ahlu sunnah. Keluarga salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini, itu terlalu menilai anak kita ini barang murah. Ya. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Nah, sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya. Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya, ya, ditukar dengan emas seberat 25 kg. Dikasih kan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah jenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram. Bukan 25 gram. 25 kilo. Cuma anak sampean itu yang itu? Yang baru lahir itu atau yang itu? Saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu? Saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Hah? Oh, penai Pak, iya Pak. Lek tambah 5 kilo kas piye, Pak? Enggak mungkin orang tua yang fitrahnya ya, dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah, kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacingnya ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin, masya Allah, yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya. dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya. Ini anak nanti diambil orang, apa nanti kecemplung ini, kecemplung itu atau kejatuhan ini enggak peduli. Engko lek luwe ak mulih arek-arek iku. Kropetik apa? Hah? Nah. Tidak seperti orang tua kita dulu, masya Allah, orang tua kita dulu kalau kita main dia tidak di samping kita, ya. Nah, mau makan saja anaknya didampingi sambil main, ya, ditulang. Walaupun ini nggak boleh ditiru ini, ya. Anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kadang nggak eman. Apalagi anak perempuan, ya, tak ubahnya seperti barang murawis sana. Nah, tengah malam keliaran, anak murah. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Baru nanti kalau dia kehilangan atau salah jalan anak ini, baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran, sedikit narkoba, habis itu kasus pencurian, ya, dan yang lainnya, orang tua disibukkan. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala, ia mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Ya, menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. Nah, wa ba'tani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. Wa adatuka syaikhan kabiran, maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak enggak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputan mbokku. Ya. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh. Iya, Pak. Di mana aja? Wah, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. Ojo ambek aku sibuk. Ojo ambek. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya, pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, nah, masya Allah berprestasi, masukkan ke SD apa favorit, ya. Nanti SMP juga gitu, Pak. Ini anaknya cerdas, Pak. Gimana kalau di pondok? Jangan. Masuk SMP favorit bertaraf internasional. Wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman bahasanya. Masya Allah, ya. Nanti setelah SMA, wah anak ini jangan sampai ya pendidikannya kemudian berhenti, harus ke perguruan tinggi kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana, Kanada, Amerika, Inggris dan yang lainnya. Luar biasa kalau pinter. Kalau anaknya agak bego anaknya, ya nuakal anaknya, wah sudah sak kampung udah terkenal, wah anakku Pak Iku es nakal, langsung orang tuanya, kamu mondok. Assalamualaikum Ustaz, pendaftaran tahfidz Ustaz. Ini anak saya Ustaz, masya Allah anak saya ini nakal Ustaz. Ini begini sudah, saya sudah mengatakan kepada anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh. Lo, Ustazin longso, ngelus dodo, masya Allah. Ya. Nah, kok sing kayak ngine sing dikirim? Sing cerdas-cerdas mana, Pak? Hah? Dahulu para ulama, Al-Imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Ya, Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebuah kitab Syiar A'lamun Nubala, sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya. Kalau tahu anaknya cerdas langsung disuruh menghafal Al-Qur'an karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah, kalau wis afan, Pak. Longor, Pak. Aduh. Kasian anak ini. Ya. Nah. Atau sudah babak belur. Seperti mobil yang sudah habis kecelakaan. Kalian masukkan bengkel. Apa yang diperbuat oleh bengkel tadi? Ditabuhi, Pak. Bung, buh, buh, buh. Ya. Bengkel kenteng. Ya. Sampai benar, sampai lurus. Ya. Wah ini sudah anaknya nuakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah ini kekerasan pada anak ini, ya. Enggak boleh. Lu, padahal nuakal anaknya ini. Nah, ustadznya nyubit atau mukul saja, ya. Dipukul begini. Sudah. Enggak terima. Pak, anak sampean ini masuk ke sini wis morat-marit. Ya. Nah. Akhirnya di pondok akhirnya minta maaf. Ya. Jangan, Pak. Perbaiki dulu di rumah, ya, sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan wis korak kayak gitu. Dikirim ke pondok, huh? Masuk pondok, wah, pocokurannya pinggir ini habis, tinggal tengah, huh? Badannya, wah tipis, gitu ya, betisnya, lurus, gitu. Nah, ini telinganya, nah, paralon, kan ada ya, ada kan? Paralon pasang sini. Oh, kok gak kemeng ini. Barakallahu fiik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita. Sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abnai huququn ala abaihim. yan bagi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Li'anna dhalika mimma sayus'alu anhul abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita, serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang barakah insyaAllah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti jalan di sini mencakup dua kategori, secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi dalam bentuk kita berjalan secara fisik ke tempat ilmu, dan juga secara maknawi dalam arti segala yang kita upayakan demi mendapatkan ilmu, membaca, menelaah, menghafal, berusaha memahami, itu semua masuk dalam kategori penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga barakallahu fikum, sekecil apapun dari usaha kita itu tidak akan sia-sia, termasuk upaya kita memurajaah, mengulang-ulang kembali mendengarkan kaset, ya, itu semua masuk dalam kategori tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ke-27 insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha sittu aw sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Dan haji serta berperang bersama dengan imam, dengan penguasa, adalah suatu akidah, prinsip yang sudah ada sejak lama, sejak lampau. Sholat Jumat di belakang mereka diperbolehkan, yang nanti akan dijelaskan apa kok maksudnya, kenapa sholat Jumat boleh. Dan sholat setelahnya, sholat sunnah ba'da Jumat, 6 rakaat dipisah setiap 2 rakaat. Demikian yang dikatakan al-imamu Ahmad ibn Hanbal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salahiyatul imami kathiratun. Otoritas dan wewenang penguasa itu banyak. Tempat untuk menghitungnya, mengumpulkannya dan menelitinya sangat banyak. Bagian-bagian mana saja yang menjadi otoritas wewenang dari penguasa. Bisa dilihat dan diteliti di dalam ahkam as-sultaniyah yang ditulis terkait hal tersebut, untuk meneliti apa saja yang menjadi wewenang dan otoritas penguasa, bisa dilihat dalam pembahasan seputar ahkam as-sultaniyah, karya-karya yang ditulis para ulama seputar ahkam as-sultaniyah. Seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah lil mawardi, al-imam al-mawardi rahimahullah. Kemudian juga al-ahkam as-sultaniyah karya Abu Ya'la al-Hanbali. Di mana kitab-kitab yang ditulis barakallahu fikum seputar itu, semisal kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang apa saja yang menjadi wewenang seorang imam. Dan ini ada tersebutkan dalam kitab-kitab fiqih, bahkan juga masuk dalam kategori kitab-kitab akidah. Jadi kalau secara zahir memang sangat erat kaitannya dengan masail fiqhiyah, terkait dengan perkara-perkara fiqih, tapi ternyata para ulama rahimahumullah tidak sedikit yang memasukkan pembahasan seputar ini dalam kutubu al-aqidah, karena memang menjadi prinsip yang sangat mendasar dari prinsip ahlus sunnah, yang juga banyak prinsip itu diselisihi oleh ahlul bid'ah. Makanya mereka sampai memasukkannya dalam kutubu al-aqaid. Seperti misalnya yang disebutkan di sini, yang disebutkan al-imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Awalan, annahu yatawalla salatal jum'ati wal'idain. Pemerintah itu mengatur, mengurus urusan salat Jum'at dan dua hari raya. Dan kaum muslimin salat di belakangnya. Hukum asalnya, yang menjadi imam itu adalah penguasa. Itu hukum asalnya. Kecuali dia memilih orang yang menggantikan penguasa, menggantikan pemerintah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, dari kalangan para ulama, para talabatul ilm yang diberi tugas untuk mengimami manusia. Kalau di Saudi ya, tidak sebebas-bebas seperti tempat kita ya. Betul ya, sudah memang resmi ditunjuk. Naam. Gak bisa tiba-tiba di sholat itu dorong-dorongan, kamu ajalah jadi imam. Oh saya gak mau. Akhirnya didorong satu orang, begitu baca, bacaannya muza'za, atau yang bacaannya, Masya Allah perlu belajar lagi kitab tajwid berapa tahun. Tapi memang barakallahu fikum, urusan dorong-dorongan untuk menjadi imam itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Naam. Biasanya ana itu sangat jarang menjadi imam karena faktor suara. Pas pada satu waktu ana baca kitabul fitan, baca hadis itu, makmum-makmumnya nyuruh ana maju. Enggak mau maju barusan baca hadisnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Naam. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan, lakinnal asal adna wa haqqu bil imamah fil jum'ati wal idain. Hukum asalnya bahwa waliul amr dialah yang paling berhak menjadi imam dalam salat Jumat dan al-idain. Dan kalau dia menunjuk orang untuk menggantikan posisinya, maka yang demikian tidak mengapa. Wahada alaihil amalu al-an. Dan inilah yang kita kerjakan di saat ini. Yang kedua, bahwa waliul amr dialah yang mengatur urusan haji, menegakkannya, menuntunnya, memerintahkannya, serta melihat berbagai problem yang terkait dengannya, artinya dalam pantauan dan pengawasan waliul amr urusan haji. Nah, karena memang urusan-urusan seperti ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, urusan haji, ini perkara yang berkaitan dengan umat yang banyak. Ya, dengan umat yang banyak. Yang ketiga adalah iqamatul jihad fi sabilillah. Penegakan jihad fi sabilillah juga termasuk dari wewenang dan otoritas al-imam. Dia yang memerintahkannya kapan jihad itu dimulai, kapan jihad dilakukan, kapan ditegakkan. Kemudian barakallahu fikum yang mengatur bendera, ya, posisi-posisi ini di mana, itu semua adalah urusan waliul amr. Yang memilih tentaranya, yang menunjuk siapa yang jadi komandannya di pertempuran ini, peperangan itu, di wilayah ini, di wilayah itu, ini menjadi otoritas penguasa. Mempersenjatai mereka, kemana arah mereka memerangi musuh. Naam, daerah mana yang harus diperangi. Maka jihad, barakallahu fikum, termasuk diantara salahiyat al-imam, walaysal jihadu fawda. Jihad itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serampangan, amburadul, tanpa aturan. Pokoknya berangkat jihad? Lah, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan prinsip yang serampangan dan amburadul, kacau balau, tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti, setiap orang ingin bawa senjata, ingin berperang, nyerang, lalu mengatakan, ana mujahid fi sabilillah. Saya seorang mujahid dan saya ingin berperang fi sabilillah. Maka kata Syekh, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah yang teratur. Ya, yang diatur dengan dawabit syar'iyah, ada ketentuan-ketentuannya, ada ketetapan-ketetapannya. Adapun tindakan-tindakan serampangan, ya, ini bukan upaya jihad fi sabilillah, tapi takhriban, ya, penghancuran, pembinasaan. Tidak pakai aturan, pokoknya ayo berangkat. Tidak diatur siapa komandannya, di mana benderanya diletakkan. Karena zaman dulu barakallahu fikum, pasukan itu mesti ada benderanya. Selama kelihatan bendera itu tegak, berarti pasukan masih tetap kokoh. Kemana arah bendera itu, berarti pasukan kita pergi ke arah sana. Ini sebagai alamat, sebagai tanda. Ar-raya itu sebagai alamat. Oh, pasukan bergerak ke arah sana. Nah, Jangan sampai bendera di sini, orang di sana kena oleh musuh dari bagian sini. Karena tidak ada aturannya. Maka jihad, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun seorang yang dia ingin pokoknya berangkat, pokoknya lari saja ke sana kemari, yang penting kelihatan ini bukan teman saya, oh ternyata temannya dari kampung sebelah, baru daftar. Akhirnya teman sendiri ditusuk. Naam. Fa barakallahu fikum. Akhirnya yang seperti itu, kalau jihad dilakukan dengan serampangan, justru mudaratnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya, kalau memang ada manfaat. Kalau memang ada manfaat, justru mudarat yang akan dihasilkan dan akan muncul lebih banyak. Sehingga urusan jihad, barakallahu fikum, harus diatur dengan tata aturan yang baik. Jihad itu urusannya besar, butuh untuk diikat dengan ahkamul jihad yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah dan pembahasan-pembahasan para ulama. Sekali lagi kata beliau, laisal amru fawda, urusannya tidak dilakukan dengan serampangan, amburadul, kacau balau. Datang satu orang dari du'atul fitnah, wa yataza'am, mengaku dirinya, menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin, na'am, terhadap orang-orang yang memang suka berbuat ghulu, terhadap orang-orang yang memang memiliki watak radikalisme, atau dari kalangan orang-orang jahil, sudah berkumpul semuanya. Al-ghalin, orang-orang yang memang ekstrim, suka radikal memang, barakallahu fikum, para juhala, tidak ngerti ahkam syar'iyah. Nah, datang satu tokoh ini tadi, ngumpulin sampah-sampah itu tadi, mengobarkan semangat mereka. Kemudian, ayo kita jihad fisabilillah. Maka, tindakan-tindakan seperti ini, yu'tabaru minad darar alal islam wal muslimin, walaysa hadha jihadan. Ini teranggap sebagai darar bagi Islam dan kaum muslimin, bukan jihad fi sabilillah. Maka bila sebuah jihad tidak diikat dan dikait dengan dawabit al-jihad, maka kerusakannya akan lebih besar. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, melewati batas, ia akan berbalik menjadi mudarat. Yakin itu. Akan berbalik menjadi mudarat. Sebagian mereka berteriak terhadap orang-orang yang mengingkari mereka, bermodalkan semangat, pokoknya berangkat. Mereka mengatakan, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Biasa misalnya kalau di tempat kita, orang-orang kepengen pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke mana lagi misalnya, barakallahu fikum, dalam kondisi di sana banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Yang ketika ada orang yang menasihati mereka, diam dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Ya, coba belajar dulu kondisinya, keadaannya, ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah, kok jihad dihalang-halangi? Lah, kata Syekh Hafizahullah, nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kita ini tidak melarang jihad fi sabilillah, tetapi kita katakan bahwa jihad itu harus diatur dengan dawabit asy-syar'iyyah. Naam. Apa yang kalian lakukan itu adalah fawda, walaysa jihadan. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga penegakan haji, demikian pula al-ghazu, peperangan, jihad, al-jum'ah, serta id, termasuk dari otoritas dan wewenang penguasa. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jumat di belakang waliul amr boleh. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Kenapa disebut istilah jaizah?
2: Kata Syekh, yakni walau kana indhum fiskun, walaupun pada waliul amr itu ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asin, walaupun pada mereka ada maksiat. Mereka penguasa zalim, penguasa diktator sebagaimana klaim kalian. Ini zalim, ini pemerintah tagut misalnya. Demikian lisan-lisan mereka dengan mudahnya barakallahu fikum mengucapkan kalimat-kalimat tagut. Nah, walaupun kondisi penguasa sifatnya seperti itu, maka agama ini mengajarkan dan menetapkan qawaid bahwa salatul jum'ati khalfahum jaizah walau kanu na'am fujjara, walaupun mereka fajir zalim, maka tetap dibolehkan salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Li'anna fi salati khalfahum jam'un lil kalimah. Ini diantara hikmahnya. Salat di belakang imam, di belakang penguasa, sekali lagi, walaupun dia pemerintah yang dikatakan zalim, lalim, aniaya, ini barakallahu fikum, na'am fi salati khalfahum jam'un lil kalimah, ada bentuk mempersatukan kalimat kaum muslimin. Menyatukan persatuan. Dan juga orang fasik, anggaplah katakan bahwa kalian mengatakan dia ini seorang pemerintah yang fasik. Fayyib. Al-fasik, idza ahsana, kalau dia berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Dia menegakkan Jumat. Masya Allah. Artinya yang kalian katakan sebagai seorang yang fasik, walhamdulillah dia masih mau sholat. Bahkan menegakkan sholat Jumat, mengumpulkan dan memanggil kaum muslimin untuk sholat Jumat dan jamaah. Luar biasa. Idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Kalau seorang fasik berbuat baik, masa tidak didukung untuk berbuat kebaikan? Fa ahsin ma'ahu, berbuat baik bersama dia. Ayo kasih semangat. Semoga kebaikan itu menjadi sebab untuk memperbaiki apa yang kurang dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya, kezaliman-kezalimannya. Di sana pada sholat Jumat ada khatibnya yang memberikan nasihat. Ya, nasihat-nasihat tentang akhirat, tanggung jawab tentang masalah kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ingat dan sadar dia. Al-fasik idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Seorang fasik kalau berbuat baik, ya ayo berbuat baik bersama dia. Makanya An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan pemberontakan bila menjumpai seorang imam yang kondisinya kada kada kada wa kada, na'am, Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Dan disebutkan pula madamu fikumus salah fasma'u wa ati'u, selama mereka salat bersama kalian. Ini dianya bukan salat, ngajak menegakkannya, menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini barakallahu fikum sebuah logika yang sangat sederhana, sebuah kiasan yang sangat bagus. Ya, apalagi berbicara tentang qawaid syar'iyyah al-ma'khudhah minal kitab wa sunnah. Walihada lamma qalu li Uthman wa huwa mahsur, oleh karena itu ketika mereka mengatakan kepada Uthman radhiyallahu ta'ala an, di saat beliau dalam pengepungan, dikatakan bahwa fulan mengimami manusia, padahal dia bukan seorang imam. Dia adalah imamu fitnah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Dari sini Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan ungkapan yang sangat indah ini. Seorang fasik kalau dia berbuat baik, berbuat baiklah bersama dia. Artinya dukung dia. Jangan cegah dia, jangan halangi dia. Jangan memunculkan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung tuduhan-tuduhan buruk dan dusta yang dipenuhi dengan buruk sangka. Nah, oh dia itu maunya itu begini, sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, cuma bunglon, cuma apalah bahasa-bahasanya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ya bna akhi, idza ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau manusia itu berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fatajannab isa'atahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekannya. Maka fa idza shalla nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana indahu fisqun aw mukhalafatun. Maka kata Syekh Al-Fauzan, kalau dia salat, maka kita salat bersamanya. Bila dia adalah waliul amr, yang hukum asalnya tadi bahwa yang berhak atau paling berhak untuk menjadi imam adalah waliul amr, kecuali dia menunjuk orang yang menggantikannya atau mewakilinya. Kita salat di belakangnya walaupun di sisinya ada kefasikan dan mukhalafah, lima fi dzalika minal maslahah, karena kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan juga karena salat itu merupakan ibadah. Salat itu ibadah. Nah, orang fasik kalau dia salat ditasjik, didorong, diberi semangat, dikuatkan, dibantu, didoakan. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka salat di belakang al-umara alladzina alaihim mulahadat. Ya, para sahabat, qudwah kita, teladan kita, salaf kita. Mereka salat di belakang para umara yang kritikan-kritikan banyak terhadap mereka. Naam, seperti siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan yang lainnya. La yakhfa alaikum. Tidak tersamarkan bagi antum bagaimana kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun bersama dengan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Naam, jangankan melakukan pemberontakan, salat pun masih mau di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah salat di belakang mereka, imtithalan li amril Rasul wa jam'an lil kalimah, sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha sitta raka'atin, dan salat setelahnya 6 rakaat. Ini adalah masalah fiqhiyah, masalah seputar fiqih yang datang terkait penyebutan salat Jumat. Tadi kita sudah membahas tentang salat Jumat. Sekarang ada masalah fiqhiyah lain berkaitan dengan naam salat Jumat. Salat Jumat ini tidak memiliki ratibah sebelumnya. Jadi salat Jumat itu tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Naam, tidak ada rawatib khusus. Siapa yang datang ke masjid, maka dia silahkan salat apa yang mudah bagi dia. Barakallahu fikum. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat, atau dia salat menunggu sampai khatib naik di atas mimbar. Itu yang lebih afdal. Seberapapun yang dia mampu. 8 rakaat, 12 rakaat, sampai imamnya atau khatibnya naik di mimbar. Fahuwa afdal. Yang diistilahkan dengan naflun mutlak. Dia masuk dalam kategori naflun mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Laisa lahu ilaqah bi salatil jum'ah. Yang tidak ada hubungannya dengan salat Jum'at. Amma ratibatul jum'ah fahiya ba'daha. Tapi yang dikatakan ratibah Jum'at itu setelahnya. Paling sedikitnya 2 rakaat. Wa aktharuha alal masyhur 4 rakaatin bisalamaini. Paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak menurut pendapat yang paling masyhur itu 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam setelah Jum'at. Itu yang afdal. Ada sebagian pendapat juga yang menyebutkan dipisah. 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya lagi di rumah. Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal Jum'ah adalah

Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat bi thalathi taslimatin, dengan 3 kali salam. Ya tetap 2-2. 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam. Jadi 3 kali, 6 rakaat. Berarti kata Syekh, minimalnya 2, paling banyaknya 6 rakaat atau 4 rakaat. Kama huwa al-masyhur. Kemudian ucapan beliau, yafsilu baina kulli raka'ataini, memisahnya antara 2 atau setiap 2 rakaat. Yani dengan salam setiap 2 rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikian al-imamu Ahmad rahimahullah berpendapat. Ai, maksudnya apa? Laisa ma'na dhalika annahu yusalli 6 rakaatin sardan bisalamin wahid. Kata Syekh Al-Fauzan, bukan bermakna dia salat 6 rakaat langsung borongan dengan 1 kali salam, tidak. Tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam, na'am, atau kalau mau 4 rakaat juga tetap 2 kali salam. Ini yang afdal. Penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena memang al-musannif, al-imam al-barbahari, ini termasuk dari Hanbali. Pengikut madhabnya Hanbali. Dan beliau tahu madhab al-imam Ahmad. Dan ini adalah riwayat dari Ahmad bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat. Dan yang masyhur itu 4 rakaat. Disebutkan dalam Masail Abdullah ibni Ahmad. Jadi putra beliau Abdullah bin Al-Imami Ahmad punya kitab yang namanya Masail Abdullah ibn Al-Imami Ahmad. Kata beliau, kata Abdullah putra Al-Imami Ahmad, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, kam yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati, berapa rakaat seseorang salat setelah Jumat? Qultu alladhi huwa ahabbu ilaika, yang paling kamu sukai wahai ayahku. Qala, kata beliau, insya'a salla arba'an ba'dal jum'ah, kalau dia mau dia salat 4 rakaat setelah Jumat. Wa insya'a salla sittan, dan kalau dia mau salat 6 rakaat, illa annahu yusallimu fi kulli rakaataini, namun dia salam setiap 2 rakaat. Jadi memang seperti itu jawaban dari Imam Ahmad. Kalau mau silakan salat 4 rakaat, 2 kali salam 2 kali salam. Kalau mau silakan juga salat 6 rakaat. Kemudian lanjutan jawaban dari Imam Ahmad, wa kadzalika salatun nahar kulluha masna masna. Demikian pula salat yang dilaksanakan siang hari itu semuanya 2-2. Jadi hukum asalnya, kaidah umumnya, salat yang dilakukan di siang hari itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Termasuk misalnya kalau seorang mau melaksanakan salat duha juga tetap dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa rakaat salat duha? Tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Rasulullah pernah melaksanakan sampai 8, pernah juga 12 rakaat. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat hadis Aisyah, ila an yasha Allah, sampai batas yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasan jumlahnya, silahkan sebanyak mungkin, yang penting bisa kontinu. Jangan sholat 20 rakaat besoknya sampai 20 tahun ke depan tidak pernah sholat lagi. Nah, silahkan 2-2 tapi sampai meninggal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya poin yang ke-20.

0: 8. Ada yang bisa dilakukan pula kalau seorang misalnya di malam hari biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia terluputkan pada malam itu. Biasa sholat 11 rakaat tidak terlaksana di malam itu, boleh dilakukan naam di siang hari, dilaksanakan sebanyak 12 rakaat. Kalau dia biasa sholat 3 rakaat, maka dia laksanakan sebagai pengganti qada yang di malam itu, dilaksanakan dengan 4 rakaat. Tetap dengan masna-masna. Kapan waktunya? Ya, waktunya dimulai setelah satu tombak setelah matahari terbit, dan batas akhirnya sekitar satu tombak sebelum masuk waktu zuhur. Kalau zuhurnya misalnya sekarang 11:30, berarti maksimal barakallahu fikum sampai jam 11:15 kurang lebih. Karena jarak satu tombak itu kurang lebih 15 menit, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan al-khilafah, kepemimpinan di tangan Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bila terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, masing-masingnya ini pantas, ini ya cocok, ini bagus juga. Ketika terjadi polemik seperti ini, maka jalan tengah yang diambil adalah fa innahu yuqaddamul Qurasyi. Yang dikedepankan adalah al-Qurasyi, dari Quraisy. Limizatihi ala ghairihi, karena keistimewaan mereka atas yang lain dari sisi nasab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga sabda beliau, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha. Dahulukan Quraisy, jangan mendahuluinya. Kalau seorang Quraisy adalah seorang yang saleh, ini catatan penting. Idza kana al-Qurasyi salihan, kalau Qurasyi ini memang orang saleh. Orang saleh. Maka ketika terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas memegang tampuk kekuasaan, maka didahulukan al-Qurasyi berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang Anshar mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Jadi ketika Rasulullah wafat ini, belum naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi khalifah, Anshar menyampaikan saran dan masukan. Dari kami ada khalifahnya, dari kalian juga ada muhajirin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal araba la tudinu bihadal amri illa lihadal hay min Quraisy. Orang Arab ini tidak beragama dengan seperti itu. Ya. Tidak memiliki pandangan seperti itu. Artinya memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali, dan setelahnya Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, wa ba'dahum Banul Abbas, kulluhum min Quraisy. Ini semua Quraisy yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, kemudian Banul Abbas dari Abbasiyah. Ini semuanya dari Quraisy. Dari Quraisy. Adapun bila sebuah kepemimpinan telah terbentuk, ya, terjadi seseorang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal dia bukan seorang Quraisy, bukan dari Quraisy, maka dilazimkan dan diharuskan, diwajibkan untuk taat kepada penguasa tersebut. Atau sisi pandang yang lain, ini satu sisi pandang. Ada seorang yang Allah takdirkan kondisi-kondisi tertentu, yang bukan Quraisy menjadi pemimpinnya, sudah. Terima apa yang ada. Tidak boleh memaksakan harus Quraisy. Tidak boleh. Atau pada satu kondisi yang lain, أَوْكَدَ الْقُرَشِي لَا يَسْلُحُ لِلْإِمَامَةِ. Al-Qurashi ini tidak pantas menjadi seorang imam. Menjadi seorang pemimpin. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum berbangga-bangga dengan nasabnya dari Qurashi, dari Quraisy, mengaku dari Ahlul Bait, dengan menyatakan orang gila Ahlul Bait lebih afdal dibandingkan 70 ulama. Ada begitu ya? Siapa itu? Gak tahu ya? Ana tahu? Nah. Barakallahu fiik, hadana Allah wa iyyahum. Naam. Miskin. Maka kata Syifa mujarradu kaunihi Qurasyian. Ya. Sekedar keadaan dia sebagai Qurasyi kemudian dipercayakan kepadanya suatu kepemimpinan, ini tidak boleh. Illa idza kana ma'al Qurasyiyah salihan laha, kecuali bersama posisi dia sebagai seorang Qurasyi yang memang pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, na'am, maka itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ucapan beliau, ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sih rahasia yang terkandung di balik ucapan ini? Ini luar biasa para ulama rahimahumullah. Kata Syekh, isyaratun ila anna Isa alaihi salam hinama yanzilu. Ini sebagai sebuah isyarah bahwa Isa ketika beliau turun, wa imamul muslimina Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, sementara imam kaum muslimin di waktu itu yaitu Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, yang kita singkat sering dengan nama al-imamul Mahdi, padahal namanya kata Rasulullah adalah sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, maka dia adalah Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Faham ya? Wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dari rumah Al-Hasan bin Ali. Maksudnya, beliau dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari turunan Al-Husayn. Fadalla ala anna akhiral a'immah yakunu min Quraisy. Jadi menunjukkan bahwa kepemimpinan itu awal mulanya dari Quraisy. Setelah Rasulullah yang menggantikan siapa? Abu Bakar, terus sampai ke belakang itu semuanya dari Quraisy. Pada akhirnya penghujungnya, puncaknya nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah al-Mahdi wa huwa min Quraisy. Dari awalnya sampai akhirnya tampuk kepemimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Maka kata Syekh, wa awwaluhum min Quraisy wa huwa Abu Bakar. Awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar. Wa hadza hasbal imkan kama dzakarna. Ini kalau memang mungkin untuk terus seperti itu, ya silakan. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, namun bila tidak dijumpai dan tidak didapati orang yang memang tepat untuk itu dari Quraisy, maka tidak boleh kita menelantarkan al-wilayah. Kekuasaan dan kepemimpinan tidak boleh ditelantarkan dengan diberikan kepada orang yang bahlul. Naam. Atau memang ada seorang dari ghair Quraisy selain Quraisy yang pantas, maka diberikan kepadanya. Tidak kemudian kita menyatakan la tasluhu laha. La. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Nah. Berikutnya. Qala rahimahullah. Sepakat kita selesaikan jam 5 atau cukup? Sekarang ya. Tanya dulu, fadal. Apa?
1: Jamaah umroh 100 ribu orang
0: ya.
1: Tidak pulang, masih belum pulang. Disinyalir mereka mau melaksanakan haji tanpa ada prosedur dari pemerintah itu.
0: Nah.
1: Yang pemerintah mengeluarkan fatwa bahwasanya haji mereka itu tidak sah. Apakah ini tak menentukan? Terus yang kedua berkaitan dengan
0: Anda jawab dulu aja, biar gak lupa. Fabarakallahu fikum, kalau seperti itu yang disebutkan, pada dasarnya kalau memang terpenuhi syarat-syarat haji ya, dalam pelaksanaannya secara rukun-rukunnya, maka hukumnya pada dasarnya sah. Namun dia tetap berdosa. Ya, berdosa dengan melakukan pelanggaran sebagaimana yang ketetapan yang mestinya mereka tidak melakukan seperti itu karena ada aturan-aturannya harusnya dilakukan. Sama kurang lebih gambarannya seperti seorang wanita yang berangkat menunaikan haji atau umrah tanpa ditemani oleh mahramnya. Hajinya sah, umrahnya sah, namun dia berdosa di sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya. Nah. Gimana? Coba diulang.
1: Ini kan ada ucapan, ada kalimat, bahwasanya sholat di belakang penguasa itu jais. Walaupun penguasanya itu seorang fasik, seorang yang berbuat dosa. Ada satu anggapan, kalau begitu sholat di belakang yang bukan penguasa, dan dia seorang fasik, apa itu tidak sah?
0: Oh, enggak. Enggak demikian. Artinya barakallahu fikum, dari sisi pandang bahwa mungkin saja seseorang menganggap tidak boleh sholat di belakang seorang yang fasik, maka sangat ditekankan barakallahu fi. Artinya kebolehan ini bukan sebagai sebuah kaidah tentang kewajiban harus sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau dengan tidak sholatnya dia di belakang imam kemudian memunculkan sebuah makar, maka di saat ini boleh dikatakan kamu harus sholat di belakangnya dalam rangka untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun sisi pandang yang tadi atau sisi pemahaman yang tadi itu tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian barakallahu fikum. Nah, yang ketiga. Ya. Ya.
1: Nah, itu ada satu waktu larangan sholat di waktu sholat larang sholat. Kalau ada sholat
0: diperintahkan atau dibolehkan? Itu kan saat memulainya. Kalau ketika sedang dalam keadaan sholat maka tidak. Nah, barakallahu fiik. Taib. Kita lanjut. Sudah tarhim ya? Iya. Bunyi-bunyian itu? Enggak. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimin fa huwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimin wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada imam dari a'immatul muslimin, maka dia seorang khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan kaum muslimin dan dia menyelisihi atsar dan matinya adalah mati jahiliyah. Qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. Kata Syekh menjelaskan, barang siapa keluar dari ketaatan terhadap waliul amr dan dia memecahkan tongkat ketaatan dengan alasan bahwa waliul amr padanya ada maksiat dan penyelisihan sebagaimana yang telah dilakukan kaum khawarij, fahadha lahu hukmul khawarij. Maka dia divonis hukum yang sama dengan hukum sebagai khawarij. Khawarij adalah kelompok sesat yang muncul benih-benihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benihnya baru muncul di zaman Rasulullah. Atau sudah muncul, bukan baru muncul. Benihnya sudah muncul di zaman Rasulullah ketika datang seorang yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia melihat Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan i'dil ya Muhammad. Coba perhatikan. Di sini sudah menampakkan akhlak yang jelek. I'dil ya Muhammad. Menyebut nama Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Tidak boleh memanggil nama Rasulullah seperti kita memanggil nama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Ini mengatakan i'dil ya Muhammad. Fa innaka lam ta'dil. Satu, memanggil dengan panggilan itu, yang kedua langsung menghukumi fa innaka lam ta'dil. Engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wailak. Celaka engkau. Faman ya'dil idza lam a'dil? Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku saja Nabi Allah, utusan Allah, kepercayaan Allah sudah tidak berlaku adil? Siapa yang akan bisa berlaku adil di muka bumi? Falamma wallar rajul, tatkala dia berpaling pergi, maka beliau mengatakan yakhruju min dhi'dhi hadza, yakni min jinsihi. Dhi'dhi artinya min jinsihi. Akan keluar dari jenis orang ini, tipe-tipe seperti ini, qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim. Satu kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui atau melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran buruannya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka, karena di dalam peperangan terhadap mereka terdapat ajr. Liman qatalahum, ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib, kata Syekh setelah menyebutkan hadis ini, tidak kita baca semuanya tapi langsung diterjemahkan, wajib memerangi mereka dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Yang sebetulnya hukum ini tetap berlaku sampai hari ini. Namun sekali lagi, sebagaimana urutan-urutan yang sudah kita sebutkan tadi tentang jihad, ya, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan kemudian setiap kita, fulan khariji, pemikirannya begini, kemarin saya lihat dia khutbah di masjid ini, nanti kalau khutbah minggu depan Jumat lagi, kalian siapkan pedang penggal lehernya. Nah, kalian menjadi makhluk terbaik di bawah kolong langit. Lah, tidak demikian. Antum sudah menjadi khawarij juga itu. Wahada idza azharu as-silah. Nah, ini juga satu catatan penting. Kalau mereka menampakkan senjata, ya, wahamalu as-silah, mereka bawa senjata. Amma mujarradu annahum yuzhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun. Adapun mereka sekedar menampakkan pendapat khawarij, berbicara tentangnya, walakin la yuqatilun, tapi mereka tidak memerangi, walaysa ma'ahum silah, tidak punya senjata, fanahnu nunkiru alaihim. Kita hanya mengingkarinya. Jadi, jangan dipraktekkan yang tadi ya. Ya, sudah siapkan pedang, ya, pedang atau celurit Madura di bawah mimbar, begitu naik dari belakang seret gitu. Nah, enggak boleh. Yang dilakukan adalah ingkari penyimpangannya, sampaikan penyimpangannya. wa nubayyin lahum dalalahum wa la nuqatiluhum. Jelaskan kesesatan mereka namun tidak diperangi. Tapi kalau mereka punya kekuatan, mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka, bahkan wajib ala waliil amr. Unzuru, bal yajibu ala waliil amr an yuqatilahum. Wajib bagi waliul amr memerangi mereka dan kaum muslimin bersama waliul amrnya. Nanti kan ini urutan-urutan itu. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali tatkala beliau memerangi kaum Khawarij di An-Nahrawan. Di Nahrawan yang dulu-dulu ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa Al-Asy'ari mengingkari halaqah-halaqah zikir, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis tentang Khawarij dan menyatakan la'alla aktsarahum minkum. Jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Ternyata di Nahrawan ketika Ali memerangi Khawarij, orang-orang yang dulu yang mereka masya Allah menampakkan kesalehan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir dengan menyatakan ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Masya Allah. Memang bid'ah dimulai dari kecil sampai kemudian menjadi besar dan mereka lah orang-orang mayoritas yang ada di majelis itu bersama barisan Khawarij melawan Ali di perang An-Nahrawan. Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Ternyata sudah tepat jam 5. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini insyaallah Kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat, Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah, dan di antara isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan yadul mu'ti al-ulya, tangan orang yang memberi kedudukannya tinggi. Ya, secara fisik orang yang memberi posisi tangan di atas, secara maknawi juga lebih mulia. Maka ini terdapat anjuran untuk banyak memberi. Dan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wabda biman ta'ul, dahulukan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Kalau kita suka memberi, ya, setidaknya kita harus tahu bahwa prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah, istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini, ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, wa akhaka, dan saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup, sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr, lebih, tapi kelebihannya hanya untuk satu orang, hanya untuk satu orang, dia tidak lebih dalam jumlah banyak, hanya lebihnya satu orang saja. Maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah. Itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja. Tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat, ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan, ketentuan sholat yang benar, ya, rukun-rukunnya kita sampaikan, tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah, dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat. Ya, itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini. Karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya, sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu, budak itu artinya anak. Nah, artinya anak. Anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini sudah sangat langka atau mungkin tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada hamba sahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, kemudian bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah. Terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat, itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada, yang diperbolehkan dalam Islam itu, karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim. Di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Ya. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia, itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam tidak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam tidak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah nggak apa-apa. Washarauhu bithamanim bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi, pemimpin Ethiopia. Yang pada waktu itu dalam agama Nasrani, asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi ini ketika masih kecil, ada orang-orang di Habasyah yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan. Cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat, raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Nah, punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja, saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12. Gitu. maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu enggak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah, didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana? Nah, maka rajanya ini pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela ponakannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah, diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini, senang, wah hujan, saya pingin suasana yang segar, daripada di dalam rumah saya keluar sebentar. Qadar Allah, kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak, tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua, bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, oh, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu. Akhirnya mereka segera mencari lagi, mencari orang yang tadi sudah beli Ashamah ini, ketemu, tanpa sepengetahuan pemiliknya Ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik Ashamah ini, karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu kaget dia. Loh, yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang? Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya Anda, itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama, atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari Ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan orang ini, atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh Ashamah An-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu, diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap, kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekkah, disuap, raja dan pengawal-pengawalnya disuap, untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekkah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah, memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrahnya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan, وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. Tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang yang memiliki budak hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak, tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita, tidak bisa kebalikan, tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah itu tidak bisa diterapkan, karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya. Tidak level gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu, sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh, dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan yang begitu. Kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk Ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Saroh. Jadi Saroh, seorang wanita memiliki

Qalim kepada Sarah. Jadi Sarah, seorang wanita memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya. Bernilai hukum secara timbangan fikih, ya. Itu belum bernilai apapun ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal. Dari sisi balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati dia tidak terhitung nazar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Itu artinya kalau nazar kan terucap itu harus ada saksi. Apakah nazar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia ya sebenarnya kalau terucap ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa gitu. Nah, kalau dalam hal itu iya benar. Memang selalu ada orang yang mengetahui, ya tersampaikan. Atau orang punya catatan diari, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran, ya. Tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan, maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nazar, jika itu nazar puasa, maka dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam, soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nazar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nazar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nazar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala, dari Hakim bin Muawiyah al-Qushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini. Orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata,

قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita terhadap kita, maksudnya? Apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tut'imaha idza ta'imta." Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza tasayta. Dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah. Kita lihat lafaz secara lengkapnya ya. Dalam lafaz Abu Dawud. Karena ini manfaatnya besar. Faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza tasayta. Engkau beri pakaian kepadanya ketika dia ketika engkau berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini tapi penting ya. Lanjutannya adalah wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah. Masya Allah, lima poin penting. Kalau di bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja. Hanya dua poin di depan, memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya. Di dalam bab tentang isyaratin nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya jangan sampai suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wa taqsuha idza tasayta. Dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru, tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi. Tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir apa pakaian yang bisa saya beli, ganti pakaian. Tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Ya. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera. Ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah, ya. Sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini. Dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang,
atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang, kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah, mafhum dari hal ini berarti, memukul bagian yang lain sebagai bentuk takdib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya, kata sebagian ulama, tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non-fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi, kalau contoh, ya, itu memperjelas. Kamu misalkan hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman, ya. Pinjam ke truk sebenarnya. Tidak terang-terangan, ya. Tapi ada unsur tukabih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai. Nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tukabih. Dilarang oleh Nabi SAW. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tukabih. Nah, apalagi? Ada yang bisa ngasih contoh? Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tukabih juga, misalkan dungu, nah itu tidak boleh, ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah, mau disebutkan, itu juga tukabih. Nah, hati-hati, ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tukabih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita. Hak istri kita. Nah, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah.
mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah mukul, tidak pernah nyubit, tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tukabbih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah. Meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan. Dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, nah, jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tukabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah, itu ucapan-ucapan tukabbih. Dan ini termasuk nek, ya. Oh, nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah, entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak, ya bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita enaknya itu karena sebab yang lain. Nah, kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar, karena bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah, tidak nyapa dulu, 3 hari boleh. Ya, tidur satu ranjang, tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh. Batasnya 3 hari. Khusus untuk istri, itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia. Ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang. Masalah setelah di rumah diboikot lagi, silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa, dan dari Jabir semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah, itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajj bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, itu menceritakan tata cara haji Nabi SAW. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada, menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhun.
wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah. Nah, terkait dengan hajar atau boikot, hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami, bagaimana yang seharusnya, ya. Apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu, atau ada ketentuannya? Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah ta'did, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat. Dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia, tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur, tapi dikasih punggung. Nah, mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi, meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahran. Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab, Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah, mendorong bagian apa lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya.
masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasul sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah." Nabi menyatakan, "Asyahru hakadha wa hakadha." Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. "Kalau kamu mau pisah, mari fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka." Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silahkan. Ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, "Apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya." Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah." Karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri. Dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk lagi. Nah, tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur, nanti tidak usah dirujuk lagi. Tidak, karena itu sudah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu diantaranya agak merasa jengkel atau merasa marah, ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar, menerapkan hajar, yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

0: Nah, jadi artinya hajar itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajar memang kalau diterapkan secara benar, itu adalah upaya memperbaiki, dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya, sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya. Tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya. Tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya, disetrap. Misalkan, maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar, hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat, ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat, wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling dari sebagian yang lain. Tidak semua diceritakan. Kamu dulu, sekarang kamu begini ya. Bukankah kemarin kamu begini? 2 hari yang lalu begini? Tahun yang sebelumnya kamu begini? Sebelum kita kenal juga begini, misalkan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi, wa'a'radha an ba'din, beliau berpaling tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras, itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah ditunda dulu. Mungkin satu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi doublek dua-duanya ya. Nah, bisa doubleknya pada suami, bisa doubleknya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja, kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya, maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikotan-pemboikotan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, baik. Hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikotan. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعليكم السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu min Manhajis Salikin. Pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya. Dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Tetapi ada syarat-syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak jelas di situ. Maka harus jelas. Jual beli itu harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, ya, penyebutan asy-syartus tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan. Tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas. Sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu. Ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan, komersial. Tidak boleh ada unsur gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi, bisa. Bidang keilmuan fikih, bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib, itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau, beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aw la yuqdaru ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan, saya jual yang ada di saku saya. Hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, atau dia sudah tahu, sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia tidak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Makan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal balda. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama buyu'al gharar li'annaha min naw'il qimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang. Nah. Kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bai'ul abid wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang. Normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar. Tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli gharar itu adalah, pokoknya sampean ketemu atau tidak, ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi, setelah ketemu, diserah terimakan, hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang gharar itu, artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli gharar yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihda sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, gak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur gharar. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarak lemparan dan semisalnya. Disebut juga bai'ul hasah. Naam. Disebut juga bai'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan, sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter, ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah, atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah. Jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bai'ul gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian gharar. Atau hamba sahaya itu hamil. Karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah. Jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya. Janinnya. Bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir itu milik saya. Tapi lahir selamat atau tidak, belum tahu. Lahir utuh atau cacat, belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk gharar. Nah, gharar yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah, itu ada namanya habalul habalah. Bai'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat. Kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi, belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fithaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi gharar itu bisa kaitannya dengan tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan, tapi isi dalam kotak enggak jelas. Itu goror juga. Atau harganya. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk goror yang dilarang. Kemudian kita bahas goror yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual beli itu kadangkala ada unsur gorornya ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan goror kan? Tapi ringan gorornya. Gitu. Kalau seandainya goror ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian.

bolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua, harus dibuka semua. Tapi karena diperbolehkan goror yang ringan, maka tidak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur goror, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab. فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه. Adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari, kaasasid dar, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah, pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. Wasyira'il hamil ma'ahtimal annal hamla wahidun au akthar. Atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya. Hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya. Itu boleh. Dalam kondisi ada gorornya di situ. Gorornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan, bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gorornya, tapi ringan. Goror ini ringan. Dan juga masuk kategori goror pada barang ikutan, bukan barang inti, itu tidak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya. Saya beli sekarang. Nah, itu goror yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Wa kamilul a'dha aw naqisuha. Kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya. Itu kan goror juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. Wa kasyira'i syah fi dhar'iha laban. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya. Ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada goror ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti. Kita belum tahu. Itu tidak apa-apa. Nah. Wa nahwi dzalik fa hadza yashihu bai'uhu bil ijma'. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama'ul ijma' aydan fi asya' gharruha haqir. Para ulama juga menukilkan ijma' bolehnya jual beli yang gharornya kecil. Gharornya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon misalkan. Ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk goror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2.000. Sebentar juga 2.000. Nah, itu goror sebenarnya, tapi gorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah.

0: Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena enggak rela. Ditarik 2000 enggak rela. Karena tadinya enggak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Nah, saat dibutuhkan enggak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa, misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah, kemudian gharar itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, ada dua jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah seperti tadi. Maka yang seperti itu tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi, hilang. Kalau ketemu, kasihkan untuk majelis taklim, misalkan. Berikan untuk masjid. Nah, itu boleh. Meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak. Karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, ya tidak masalah. Karena itu akad at-tabarru'at. Sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada, seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang, sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan gharar. Iya, tapi dalam akad tabarru'at. Bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya gharar dalam akad at-tabarru'at. At-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan. Adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian juga termasuk gharar yang boleh itu kalau gharornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil, transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka gharor bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu gharor. Tapi gharornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian gharor itu diperbolehkan. Nah, sehingga kesimpulannya adalah, yang pertama, larangan jual beli yang mengandung gharor dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini, larangan jual beli yang mengandung gharar dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung gharar. Kalau ditanya gharar itu apa? Ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya. Hakikat maupun kadarnya tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa goror dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk goror, mainan boneka capit itu. Ya, yang banyak itu goror. Ada unsur perjudian juga. Dia bayar berapa untuk mengoperasikan itu, kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam, ada yang besar, ada yang sebenarnya dia pingin boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu goror. Itu goror. Nah. Atau misalkan, orang masuk kolam pancing, kalau kolam pancing itu ada yang tidak goror, ada yang goror. Goror itu kalau misalkan sudah berapapun sampai bayar 10.000, termasuk dapatnya apa total, saya tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10.000. Atau dimahalkan sekalian, 250 bebas. Itu goror. Tapi kalau ongkos masuknya ada, kemudian nanti ketika dipancing, karena orang cuma hobinya saja, dia mancing dapat ikannya, nanti ditimbang juga, ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa, berapa harganya, itu bukan goror. Tidak apa-apa. Nah, karena jelas, masing-masing jelas. Ongkos masuknya jelas, kemudian ketika dapat, yang dapat beda bayarnya dengan yang tidak dapat. Nah, kemudian kesimpulan yang dari pembahasan kita juga adalah goror yang terlarang adalah pada akad yang mencari keuntungan dan dalam jumlah yang besar. Itu yang terlarang. Sedangkan goror tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama, jumlah yang sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis misalkan. Dalamnya tidak jelas. Kita mau makan luarnya apa dalamnya sebenarnya? Tentu dalamnya. Tapi tidak kelihatan dalamnya itu. Nah, tidak harus dilepas semua. Demikian juga durian. Tidak harus dilepas. Karena itu jumlahnya sedikit gorornya dan tidak bisa dihindari. Kemudian goror juga tidak terlarang pada barang ikutan. Bukan inti dari barang yang diperjualbelikan. Goror tidak terlarang juga pada akad muamalah yang bersifat pemberian sukarela, bukan mencari keuntungan, seperti hibah, wakaf, wasiat. Nah, baik, itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan tentang al-ghoror ini, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menjual produk, dalam hal ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jenisnya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkus ini itu rasanya melon, bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya rata bungkusnya. Jadi tidak jelas di rasanya.
0: Artinya kita kulaan.
1: Bukan. Jadi konsumen, tepat-tepatan konsumen ini dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10.000, tapi ketika ambil saya buka bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas dan lain sebagainya.
0: Nah,
1: yang kedua, Ustaz. Yang kedua, lupa.
0: Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya. Roti ini dibungkus dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. satu roti. Tapi rata semua. Nah, rasanya berbeda-beda, tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena ghoror itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga, itu apa termasuk ghoror? Yeah. Terus yang kedua, ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi, yeah, itu saksakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas, itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga, ini masalah pajak, Pak. Pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu, Pak? Mohon faedahnya, Pak.
0: Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual-beli untuk tanaman yang masih berbunga. Ya. Masih berbunga, ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti. Bukan beli bunganya. Bukan beli tanamannya. Tapi masih menunggu buahnya. Ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW. Ya. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu. Kematangannya, ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta. Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya, yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu dia memang mau panen langsung pada waktu itu, maka yang demikian tidak ada masalah transaksinya, tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi tentang apa tadi? Penjualan ubi, ya, di dalam sak, ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin, ya. Satu karung, ya. Ini insya Allah termasuk ghoror juga, tapi insya Allah ringan dan tidak bisa dihindari. Nah, jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut. Gitu. Sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak, tetapi tidak ada unsur kedustaan. Karena kalimat-kalimatnya bersayap, ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah, yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan, dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
3: Ada titipan, Ustaz. Pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan, Ustaz.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon, boleh, jelas-jelas bolehnya. Ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar, nampak. Misalkan, beli deterjen, hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah. Rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung misalkan. Ya, coba lagi. Nah. Dan dia niatnya, oh, ini mobil, peluangnya mobil, maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang enggak mau beli sabun, karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat, maka dia beli itu. Meskipun cuma murah, tapi ini masuk dalam unsur perjudian. Ketika dia tidak mau beli sebenarnya, bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkannya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, yang ada tanda khusus, yang dicoret, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallah. Tidak ada masalah. Bagus. Baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya itu, Ustaz.
0: Nah, bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
1: Sapi hamil anaknya diambil bunuhnya. Nah, jadi ini kan biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Merawat ya.
0: Yang merawat dapat anak.
1: Iya.
0: Yang pertama
4: anaknya untuk, sapi, Ustaz. Bukan.
0: Anaknya sapi, iya.
4: Kemudian ini sapi
5: hamil anaknya diambil pemiliknya dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya gimana? Sapi pertama
0: untuk pemelihara.
5: Untuk
0: pemilik.
5: Pemilik, ya.
0: Sapi kedua untuk
5: pemelihara.
0: Pemelihara.
5: Anaknya lagi ini.
0: Ya.
5: Ya benar. Iya,
4: iya.
0: Nah.
5: Iya.
4: Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita untuk menitipkan milik kita ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah. Ya, termasuk akad al-mu'awadhat yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik menarik. Yang pertama, sisi ghorornya ada. Sisi ghorornya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Kan ada kaidah fikih, al-adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, kata kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi ghorornya memang. Ada sisi ghoror. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir, itu diharga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan, katakan 500 ribu. Berarti saya bayar 250 ribu kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
3: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, 100 ribu, makan apa saja. Apakah itu juga termasuk dor?
0: Nah,
3: kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150 ribu, bebas ngambil lauk dan piringnya, apa nasinya? Satu orang 150 ribu. Tapi kalau orang berbeda dia harus 90 ribu lain. All you can eat. Nah. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau enggak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu, sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya? Marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya ya. Karena itu sudah, memang ada unsur goror tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah, wallahu a'lam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kurang 4 menit ya. Nah. Ya.
1: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak nah. Strategi yang bisa yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya itu yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan,
1: kalau bisa menghabiskan
0: 5 mangkok
1: dapat gratis. Enggak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enggak enaknya, kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu strategi. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini enggak disebutkan di depan, Zat. Di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, kalau jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok gratis. Kalau bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur goror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak itu memudorotkan dan sebagian ada yang sampai meninggal. Karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi enggak ada. Misalkan, maka dia ngejar itu. Maka ini mudaratnya besar. Mudaratnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak enggak usah bayar. Maka ini juga termasuk goror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk goror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang. silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarruat, sehingga ada unsur goror pun boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya. Misalkan. Maka itu ada unsur goror, tapi akadnya khusus di waktu itu tabarruat dia. Seikhlasnya, bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji, dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini yang semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan kaum muslimin. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih, fikih hukum-hukum Islam, pembacaan Bulughul Maram. Alhamdulillah, kajian kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan Kitabu At-Talaq, Babun Nafaqat, bab tentang kewajiban memberikan nafkah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sedianya saya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pembahasan dengan bab al-hidhonah atau bab al-hadhonah. Namun karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, dan juga di bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari tafsir. Sekaligus kita juga perlu menambah porsi pembahasan tentang adab, tentang akhlak. Maka di sore hari ini kita akan mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 di dalam Al-Quran, yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Madaniyah. Surat ini Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 18, 18. Nazalat ba'dal mujadilah, turunnya setelah surat Al-Mujadilah. Jadi surat ini total ayatnya 18 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mujadilah. Nah, dinamakan Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujrah. Jamak dari Al-Hujrah. Al-Hujrah itu artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar apa? Kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terkait dengan kamar-kamar itu? Karena ada orang yang tidak beradab memanggil-manggil Nabi ketika Nabi sedang istirahat siang. Qailulah, istirahat siang, dipanggil-panggil dari luar. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil. Saat Nabi sedang istirahat siang, yang mestinya sebagai bentuk adab kita, kalau ada kepentingan kepada seseorang, kita yang menunggu, biarkan orangnya istirahat. Saat sudah lapang perasaannya, memang benar-benar ada keinginan untuk keluar, baru kita mengutarakan keinginan kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ada keperluan mau bertanya ilmu kepada seorang sahabat. Beliau tahu bahwa sahabat ini seandainya diberitahu kalau Abdullah bin Abbas menunggu di luar, mungkin tidak akan istirahat, akan langsung keluar. Bisa langsung ditanya hadis yang beliau ketahui. Setelah itu bisa pulang. Tetapi Ibnu Abbas dengan adab beliau, dan beliau adalah salah satu contoh hasil dari tarbiyah Al-Quran, bimbingan adab-adab Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir. Beliau dengan sabar menunggu di luar. Dan ketika sahabat itu ada kepentingan untuk akan keluar, seperti akan sholat atau kepentingan lain, dia mendapati Ibnu Abbas nunggu di luar. Nunggu di luar itu bukan kalau sekarang teras-teras rumah itu banyak kursinya. Di masa itu, tidak ada tempat duduk. Ya, tidak ada tempat duduk, kemudian panas, anginnya luar biasa, menerbangkan debu-debu mengenai wajah. Nah, tetapi Ibnu Abbas sabar menunggu di luar. Ketika sahabat ini melihat Ibnu Abbas berada di luar rumahnya, kaget beliau. Wahai anak paman Rasulullah, bukankah kalau seandainya Anda ingin sesuatu, Anda perlu kepada saya, cukup kirim utusan, saya yang datang pada Anda. Tapi Ibnu Abbas menyatakan, tidak, saya yang butuh kepada Anda. Saya ingin belajar pada Anda. Maka Ibnu Abbas menunggu di luar. Tidak seperti yang nanti akan dikisahkan, bahwa orang-orang yunadunaka min wara'il hujurat, yang memanggil-manggil engkau, wahai Rasul, dari balik kamar-kamar istri Nabi. Ya. Ini saking tidak adabnya, sebagian ulama menjelaskan, itu satu kamar dipanggil, mungkin tidak ada di sini, masuknya dari luar ke kamar yang lain. Nah, ke kamar yang lain. Sehingga itu disebut al-hujurat, kamar-kamar. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Itu kalau kita punya rumah, jarang yang satu rumah itu cuma satu kamar kan? Itu pun sudah satu kamar, ada kamar mandi, ada dapurnya. Nah, kalau satu rumah cuma satu kamar, sekarang ini jarang sekali. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi itu tinggal di kamar-kamar. Mereka tinggal di kamar-kamar. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi dan para istrinya. Nah, dan sebutan Al-Hujurat, kalau kita membaca ayat yang keempat, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, dari balik kamar. Al-hujurat itu ada tiga qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah, al-hujurat. Ini yang sering, banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun, hujurat. Boleh juga disukun, jimnya disukun, hujurat. Boleh juga di fathah, hujarat. Jadi boleh dibaca hujurat, ini qiraah mayoritas para ahli qiraah. Boleh dibaca hujurat. Boleh dibaca hujarat. Nah, dan itu semua adalah termasuk dalam qiraah sab'ah. Adanya qiraah sab'ah dengan riwayat yang sahih itu mempermudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang mudah melafatkan dengan kalimat tertentu, maka diberi varian qiraah itu. Nah, tapi tentunya qiraah itu harus berdasarkan qiraah yang sahih. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca dan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada tiga ayat permulaan dari surah Al-Hujurat. Nah, kita akan baca tiga ayat awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'mini. Ayat-ayat ini adalah pengajaran adab dari Allah ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah seperti ini yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, itu ungkapannya halus. Karena yang ditegur itu orang beriman. Kadang orang beriman jatuh dalam kesalahan, ya. Tapi ketika ditegur bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah. Itu arah orang yang diajak bicara itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh, gaya bahasanya seperti itu kebanyakan. Tapi kalau surat-surat madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, tabaraka wa ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya, bisa diartikan maha suci, ya, boleh diterjemahkan maha suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya, yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan, ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tusari'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasul-Nya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menunggu bimbingan Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini, hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Haitsu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad saat Mu'ad ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum, wahai Mu'ad, engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, bagaimana kalau enggak engkau dapatkan? Enggak ada di Quran, enggak ada dalam sunnah. Qala radhiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadaraba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan, meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsir. Ya, termasuk juga Ibnu Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah Ad-Dha'ifah. Ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan asar dari sahabat Nabi yang lain. Ada asar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa?
Intinya adalah seorang itu berusaha merujuk kepada Al-Quran dulu dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca atsar yang menguatkan hadis Mu'adz bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, dalam kitabu Adabil Qudhah. Kitab Adabil Qudhah. Bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Syuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan

tertulis itu dengan aniqdi bima fi kitabillah, putuskan dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Fa in lam yakun fi kitabillah fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqdi bima qada bihi salihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak ada juga dalam sunnah, maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yaqdi bihi salihun fa in syi'ta fataqaddam wa in syi'ta fata'akhkhar. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan, kalau kamu mau tahan. Nah, wala arat ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya. Sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudhah, bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah itu benar, dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad. Ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad, seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi wassunnah. Jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya. Kalau di dalam pemaparan atau kajian tafsir Ibnu Katsir ini, kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisihi kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar. Sikap tidak adab. Nah. Baik. Berikutnya, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa

تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian ketika kalian memanggil Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Lengkap disebut sanadnya, Masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair mengkhabarkan, ya, ini teguran, kata Ibnu Abi Mulaikah, kadal khayyirani an yahlika, hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa, karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi Masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayyiran, hampir saja khayyiran. Khayyiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak, kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar, namanya orang bertengkar tidak mungkin bisik-bisik ya, pasti ada suara yang keras. Nah, suaranya meninggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qadima alaihi raqbu Bani Tamim, ketika datang kafilah Bani Tamim. Kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami. Amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan. Menurut Umar sebaiknya fulan. Yang lain. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, ma aratta illa khilafi. Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu itu selalu, atau dalam hal ini, kamu itu ingin menyelisihi aku. Nah, kata Umar, ma arattu khilafak. Saya tidak bermaksud menyelisih engkau. Nah, fartafa'at aswatuhuma fi dzalika. Maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi.
dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Qur'an itu menjadi lebih baik. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, "Fama kana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah." Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi, itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi nanya kepada Umar, tadi apa kamu bilang apa? Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah, itu maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi? Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu an. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di sini Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah." Ketika turun ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wa kana Thabit bin Qais bin Asy-Syammas rafi' as-saut. Kebiasaannya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas itu suaranya lantang, keras. Thabit bin Qais ini termasuk khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat. Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah ada orang membawa khatibnya sendiri, ahli syairnya sendiri. Mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau nantang apa bisa dibalas dengan itu. Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri. Dan saya juga bukan penyair. Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya, setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah. Dengan khutbah yang lugas, menggugah. Khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa.
Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khotib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah, khotibnya Nabi itu Thabit bin Qais. Sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Shammas rafi' as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sauti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka. Dan amalanku batal. Karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun teguran Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Aku termasuk penghuni neraka. Batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fa faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana, tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata, ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu? Maka Thabit bin Qais menyatakan, ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qaul habita 'amali ana min ahlin nar. Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais, sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la bal huwa min ahlil jannah, tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas waqad tahannata wa labisa kafanah. Masyaallah. Pada perang Yamamah ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu. Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

0: Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat warwina an Amiril Mukminin, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulaini fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, lau auja'tukuma darban." Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Naam. Sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus-menerus beliau dalam keadaan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah, membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat. Waqad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab az-Zuhud, haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala. Dari Mujahid ia berkata, kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wa la ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wala ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wala ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini. Innal ladhina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladhina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya dia ingin meninggikan suaranya, karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat. Tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat, dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak, dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima, karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama, orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali, dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar, yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya.
1: Apakah ketika khotib itu membawakan hadis itu dengan suara lama, ketika Umar dialog Umar tersebut,
0: ya,
1: itu sebuah kesalahan juga kan? Yang kesannya kita Umar kalau ngomong itu, ya Rasulullah.
0: Nah. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin, Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya. Ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis, kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar. Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya, maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh ya, sampai rukuk berjalan ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan, bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakroh menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakroh menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Inna bni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan. Bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar, supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat, ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan, kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya? Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insyaallah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim. Karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Terakhir pembahasan kita pada poin yang ke-29 pada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fa huwa khariji qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Dan siapa yang keluar memberontak atau keluar dari ketaatan terhadap seorang imam dari a'immatil muslimin, maka dia seorang khariji, seorang penganut khawarij, penganut faham khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan memecahkan persatuan kaum muslimin, dan dia menyelisihi atsar, dan matinya adalah mati jahiliyah. Sudah kita sebutkan beberapa penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa yajibu 'alal muslimina an yakunu ma'a walil amri 'alaihim kama hasala fi khilafati 'Aliyyin lamma qatala al-khawarij fi an-Nahrawan وانضم الصحابة إليه. Dan wajib bagi kaum muslimin mereka bersama waliul amr, bersama penguasanya, sebagaimana yang terjadi pada masa kekhilafahan Ali radhiyallahu ta'ala an, kepemimpinan Ali ketika beliau radhiyallahu anhu memerangi Khawarij di daerah An-Nahrawan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bergabung bersama beliau mendukung gerakan beliau radhiyallahu ta'ala an. Mereka para sahabat memerangi Khawarij bersama Ali sampai benar-benar terjadi pertempuran yang sengit. Dan beliau radhiyallahu anhu Ali beserta para sahabat tentunya mendapatkan ajar, mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Sebagaimana yang telah dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dalam memerangi kaum Khawarij itu ada pahala, ada pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya sekali lagi bahwa yang menjadi catatan penting adalah gerakan itu dilakukan bersama waliul amr, bukan bersama kelompok-kelompok, partai-partai, golongan-golongan lah. Maka ini barakallahu fikum dalam upaya memerangi kaum Khawarij termasuk bagian, salah satu bagian dari sekian banyak keutamaan yang ada pada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an. Fadail beliau banyak, dan salah satu di antaranya adalah annahu qatala al-khawarij. Beliau memerangi kaum Khawarij dan beliau benar-benar mewujudkan apa yang menjadi nasihat, bimbingan dan pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam agar memerangi kaum Khawarij. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Bila kalian berjumpa dengan mereka, maka perangilah mereka. Maka beliau radhiyallahu ta'ala an mewujudkan apa yang menjadi wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qawluhu qad syaqqa asal muslimina wa khalafal athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Sungguh dia telah memecahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Maka orang-orang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang memecahkan tongkat ketaatan. Demikian selalu diistilahkan oleh para ulama. Syaqqa asat ta'ah, memecahkan tongkat ketaatan. Mereka keluar dari ketaatan kepada waliul amr, memberontak kepada penguasa. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin karena sebab dosa besar di bawah kesyirikan. Falahum alamatani. Maka mereka Khawarij memiliki dua ciri khas. Al-alamatul ula, yang pertama, khurujuhum ala waliyyi amril muslimin wa muhawalatuhum khal'a waliyil amr. Sikap pemberontakan mereka terhadap penguasa serta upaya mereka untuk mencabut kepemimpinan seorang penguasa yang mereka anggap zalim. Satu, sikap memberontak, itu ringkasnya. Tanda pertama, suka memberontak. Tanda yang kedua, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar di bawah dosa kesyirikan. Orang minum khamar, maka dia kafir. Memakan harta anak yatim, dia kafir. Demikian seterusnya. Padahal, kalau mau menerapkan kaidah mereka, mereka ini orang-orang yang barakallahu fikum, termasuk sebagai tambahan adalah istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darahnya muslimin. Tentunya ketika mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan hukum kekafiran, maka berarti menuntut istihlal ad-dam, menghalalkan darah. Kalau mereka adalah orang-orang yang dikatakan bermudah-mudahan terhadap darah, suka membunuh, suka membantai, berarti mestinya kaidah itu pun berlaku bagi mereka, kalian pun kafir. Karena melakukan pembantaian, membunuh darah-darah yang tidak berdosa. Bahkan sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ciri mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahla al-awsan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang, bagaimana kisah pembantaian tragis yang mereka lakukan terhadap putra seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Khabbab berjumpa dengan mereka, kemudian mereka bertanya, siapakah engkau? Abdullah mengatakan, aku Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat, sahabat Rasulullah. Maksudnya ayah beliau sahabat, Khabbab ibn al-Arat. Kata mereka, yang memang sok berpegang teguh dengan sunnah, dengan azhar, coba sampaikan kepada kami sebuah hadis yang kau dengarkan dari ayahmu, yang ayahmu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, aku mendengar ayahku berkata, dan ayahku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, satakunu fitnatun, akan muncul fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, orang yang duduk lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Wal-qa'im fiha khairun min al-mashi, yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun min as-sa'i, yang berjalan lebih baik dibandingkan orang yang berlari-lari kecil. Fakun abdallah al-maqtul wala takun abdallah al-qatil, jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, bukan menjadi hamba Allah pembunuh. Kata mereka, engkau dengarkan hadis ini dari ayahmu, dan ayahmu mendengarnya dari Rasulullah. Naam. Tapi subhanallah, mereka menangkapnya, kemudian dibawa ke pinggiran sungai, dan mereka sembelih sebagaimana mereka menyembelih seekor kambing. Kemudian mengambil, mendatangi istrinya yang hamil 9 bulan, hampir melahirkan, dibelah perutnya. Kemudian janinnya dilemparkan dan ditusuk dengan pedang mereka. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini ciri khas mereka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, dan ini kejadian termasuk misdaq liqaulihi alaihi salatu wassalam, pembenaran dari apa yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ciri yang ketiga tadi, istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, juga sebetulnya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan sendiri dalam syarah beliau, Naam Durus fi syarhi Nawaqidil Islam. Durus fi syarhi Nawaqidil Islam, halaman ke-24. Dan alhamdulillah, seingat ana, kitab ini sudah selesai kita bahas di masjid yang sana. Masjid apa namanya? Al-Hidayah. Semoga dapat hidayah. Tayyib. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, وَالَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا هُوَ الْغُلُوَ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, yang mendorong mereka melakukan semua tindak kejahatan tadi adalah ghulu. Al-ghulu. Nah, oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberikan peringatan yang amat keras tentang al-ghulu. Iyakum wal-ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah, bagaimana sikap hikmah Nabi dan bagaimana tariqatu ta'lim, metode pengajaran dan pendidikan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau memperingatkan dari umatnya al-ghulu dan bahayanya, beliau menarik sejarah ke masa lalu. Apa yang sudah menimpa umat-umat terdahulu, mereka hancur, mereka binasa karena sebab ini. Fala takun mithlahum, jangan seperti mereka. Ketika kalian melakukan suatu perkara semisal yang mereka perbuat, maka akan menjadikan kalian binasa sebagaimana mereka juga binasa. Maka Nabi ingatkan, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sebagaimana juga beliau mengingatkan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Diulang sampai 3 kali. Binasa orang-orang yang mereka berlebih-lebihan. Binasa mereka orang-orang yang suka berbuat al-ghulu. Apa itu al-ghulu? Al-ghulu adalah az-ziyadatu fid-din, menambah di dalam urusan agama. Sebetulnya batasannya sudah ada, tapi melampaui, ditambah oleh dia. Az-ziyadatu fid-din. وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمَشْرُوْءِ فِي إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ هَذَا هُوَ الْغُلُوْ الَّذِي دَفَعَ الْخَوَارِجَ إِلَى مَا حَصَلَ مِنْهُمْ. Ketika mereka menambah dari batasan yang disyariatkan dalam bab ingkarul munkar, ya, dalam bab mengingkari kemungkaran, maka terjadilah apa yang terjadi. Yang dalam bab ini al-khawarij melampaui batasannya dalam ingkarul mungkar. Nah, mengingkari kemungkaran, katanya, ya, kemungkaran yang terjadi kepada penguasa, tapi justru mereka melampaui batas sampai mereka memecahkan tongkat ketaatan. Mereka ghulu dalam ibadah. Jadi ana ulangi bahwa ghulunya mereka dalam ingkarul mungkar, karena memang tujuannya apa? Ketika mengkritik penguasa, melihat penguasa yang zalim, kan inginnya mengingkari kemungkaran, ya. Inginnya mengingkari kemungkaran, tapi dengan cara yang mungkar. Nah, maka orang yang melakukan amar ma'ruf, sampaikan, perintahkan kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Mencegah sebuah kemungkaran, lakukan dengan cara yang ma'ruf, jangan dengan cara yang mungkar. Hakada. Tapi mereka tidak. Mengingkari kemungkaran justru dengan kemungkaran yang lebih besar. Mereka memecahkan tongkat ketaatan. Berikutnya, mereka ghulu dalam ibadah sampai mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, kemudian kata Syekh, wa qawluhu خالف الآثار, mereka menyelisihi athar, yakni hadis-hadis yang datang dari Rasulullah tentang kewajiban untuk taat kepada penguasa. muslimin. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan matinya adalah mati jahiliyah. Apa maksudnya mati jahiliyah? Kenapa dia dikatakan matinya mati jahiliyah? Li'anna fihi khassalatan min khisalil jahiliyah. Karena pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Itu yang dimaksud dengan mitatun jahiliyah. Jadi jangan kemudian sok tampil ingin menafsirkan, mensyarah sebuah hadis, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya

mensyarah sebuah hadis, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang keluar dari tongkat atau tonggak ketaatan, ketika dia mati maka mati jahiliyah, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. La, intabih. Nah, kenapa dikatakan mitatun jahiliyah? Maksudnya adalah bahwa ada pada dirinya perangai dari perangai jahiliyah. Karena orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah mereka itu mutafarriqina ila qabail, terpecah belah mereka. Berbagai macam kabilah-kabilah. Naam. Dalam pengertian terbelahnya mereka dalam berbagai macam kabilah, dalam kondisi tidak ada seorang imam yang mengumpulkan mereka menjadi satu dalam sebuah kepemimpinan. Bahkan masing-masing kabilah ingin berdiri sendiri. Dan mereka barakallahu fikum cemburu dengan kabilah yang lainnya. Lam yajtami'u, mereka tidak bersatu. Illa ba'da ma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya Allahu jalla wa ala mengutus nabinya Muhammad shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi, nabi mendakwahkan mereka kepada Islam, maka mereka pun berislam dan mereka berada di bawah satu bendera Islam. Allahu azza wa jalla katakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingatlah, subhanallah, betapa luar biasa balagatul Quran. Dari semua sisinya. Allah ingatkan, wadhkuru ni'mat Allahi alaikum, ingatlah ni'mat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Ratusan tahun, lebih dari 100 tahun. Aus dan Khazraj itu bermusuhan padahal saudara. Saudara. Naam. Tapi memang demikianlah. Syaitan berusaha memecah belah umat manusia. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah lunakkan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Azza wa Jalla menjadi saling bersaudara. Ini tentang kaum Ansar. Allah beri mereka karunia besar. Nabi berhijrah ke tempat mereka. Dan Nabi bahkan dikubur di sana. Karena tidak ada seorang Nabi meninggal kecuali dia dikuburkan di tempat mana dia meninggal. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru idh antum qalilum mustadha'afuna fil ardi. Ayat tentang kaum muhajirin. Yang tadi tentang kaum Ansar. Dan ingatlah ketika kalian dulu sedikit mustadha'afuna fil ardi, dalam kondisi lemah dan tertindas di bumi, maksudnya di bumi Makkah. Takhafuna an yatakhattafukumun nas, kalian takut untuk diculik, dikejar, dibunuh, disiksa. Fa'awakum, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi tempat kalian untuk menetap. Wa ayyadakum binasrihi, Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Kata Syekh, hadha min thamarati ta'ati waliyi amril muslimin. Ini sesungguhnya adalah buah, hasil dari ketaatan kepada waliyu amril muslimin. Semua kebaikan-kebaikan itu akan diraih. Naam. Imbisatul aman, tersebarnya rasa aman. Talabur rizqi, orang bisa mencari rizqi. Wamtidadun nas fis sa'i fi talabir rizqi bisababi amnit turuq. Manusia bisa menyebar luas jaringannya untuk berusaha mencari rizki karena jalan-jalan aman. Coba kita perhatikan. Mau ke sana bisnis, ada peluang di sana, berangkat. Ini pas ada lagi ikan di sana, sudah cari ke sana, bisa dijual di mana. Tapi kalau di sana ada peluang, duh, daerah begal sana, enggak berani malam-malam. Ya sudah, padahal biasa datangnya jam 9. Ya Pak Saman ya, jam 9 datangnya. Nah, Pak Saman ada sejarah jam 9 itu soalnya. Nah, sudah jam 9 itu orang mulai

0: Kuat gak berani, takut begal, akhirnya mundur, gak bisa berangkat, khawatir. Amma idza kana hunaka khaufun fannasu la yusafirun. Tapi kalau rasa takut mencekam, orang gak berani safar. La yabi'un wa yashrun khaufan ala anfusihim. Mereka gak bisa berjual beli, khawatir atas keselamatan dirinya. Namun ketika al-jama'ah, persatuan terjaga, ketaatan kepada waliul amr, na'am dilakukan oleh semuanya, semua pihak, semua taat kepada aturan yang sudah ditetapkan, maka hasil-hasil dan buah itu akan terwujud. Na'am, namun ketika barakallahu fikum tidak diwujudkan, maka yang ada adalah kekacauan. Maka al-khuruj ala waliyil amr, kata Syekh, wa syaqqu asat ta'ah yalzam minhu awalan. Ketika ada sikap pemberontakan kepada penguasa, keluar dari ketaatan serta memecahkan tongkat ketaatan, akan melazimkan yang pertama, tafriqu jama'atil muslimin, memecahkan persatuan kaum muslimin. Memecahkan persatuan kaum muslimin, satu. Sanian yang ketiga, yang kedua, safkud dima' bighairi haqqin, akan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar, akan terjadi pertumpahan darah. Safkud dima' bighairi haqqin, dia akan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Thalithan yang ketiga, tasallutul adu, musuh akan menguasai kita. Li'anna al-adu yafrah bihadha, musuh akan bergembira, musuh akan senang. Lah siapa yang kira-kira mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dapat hasil meraih keuntungan tatkala persatuan kaum muslimin dicabik-cabik? Ya musuh. Naam. Oleh karena itu, engkau mendapati orang-orang kafir, mereka akan bergembira, berbahagia, senang dengan perpecahan kaum muslimin, dan mereka berupaya untuk memecah belah. Wa yusa'iduna al-fi'at ad-dallah, mereka akan membantu kelompok-kelompok yang menyimpang. Na'am, membiayai, memasok, menyuplai senjata, kemudian menawarkan berbagai macam perencanaan, strategi. Naam, bagaimana caranya agar manusia ini keluar dari jama'atu al-muslimin. Dan memang akan selalu rentan dengan para penyusup, provokator-provokator. Walaupun kelihatannya mungkin hanya sebatas urusan, tidak ada urusan ideologi, mungkin pikirannya seperti itu secara zahir. Ya enggak. Walaupun bilang ini urusan politik, ini urusan ini, perebutan kekuasaan, urusan partai, hati-hati, akan selalu ada penyusup di sana. Akan ada selalu provokatornya dan pemain di balik layar untuk membangkitkan. Nah, semangat-semangat itu melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya apa? Wa yahsulu tafarruq fil muslimin, terjadilah perpecahan di antara di tubuh kaum muslimin. Fayaghnamuna minhum ghanimah, mereka dapat ghanimah. Walaupun bukan dalam bentuk ghanimah secara fisik, dapat emas ya 51%. Lah. Tapi permusuhan, dendam, kebencian. Naam, kaum muslimin menjadi lemah, kama huwal hasil, sebagaimana sudah terjadi. Fahadha kulluhu natijah li tafarruqil kalimah. Ini semuanya adalah hasil dari terpecahnya persatuan. Naam, wa ma'siyatir rasul, dan kemaksiatan kepada rasul tidak menunaikan apa yang menjadi bimbingan, pesan dan nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alhasil, kesimpulannya, Anna man laysa lahu imamun, orang yang tidak punya imam, fa innahu kalladhi ya'isu fil jahiliyah, dia sama seperti orang yang hidup di masa jahiliyah. Wa idza mata famitatuhu jahiliyah, kalau dia mati, matinya jahiliyah. Tapi ingat, yang tadi sudah Anda ingatkan di awal, Syekh mengingatkan, wa laysa ma'nahu annahu yakfur, tidak bermakna dia kafir. Paham ya? Tidak bermakna dia kafir. Garis bawahi, kalau ada muncul antum dapati kalimat mitatun jahiliyah, bukan bermakna dia kafir keluar dari Islam murtad. La. Lakin maknahu annahu yakunu fihi khaslatun min khisali al-jahiliyah. Maknanya adalah bahwa pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Haitsu la yadkhulu tahta ta'ati imamin wa ya'isul fawda, di mana dia tidak masuk dalam di bawah ketaatan kepada seorang imam, dia hidup dalam kekacauan, tidak punya seorang imam yang dia dengarkan dan dia taati. Nah, berikutnya kita beranjak pada poin yang ke-30. Qala rahimahullah, wala yahillu qitalus sultani walal khuruju alaihi wa injara وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. Artinya, dan tidak halal memerangi penguasa, tidak pula memberontak kepada penguasa walaupun dia sewenang-wenang, zalim. Yang demikian itu berdasarkan ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, isbir, bersabarlah, wa in kana abdan habasyian, walaupun pemimpin itu seorang budak Habasyi. Wa qawlihi lil ansar, dan juga ucapan Nabi kepada sahabat Ansar, isbiru, sabarlah kalian, hatta talqauni alal hawd, sampai kalian berjumpa denganku di al hawd, di telaga, di hari kiamat. Artinya walaupun sampai mati, sampai mati. Naam, subhanallah, sedikit agak keluar. Ketika zaman fitnah, pemberontakan, Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang naam untuk melawan ketika muncul zaman fitnah. Antum bisa lihat bagaimana yang terjadi kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Bukan tidak ada sahabat yang datang untuk membela beliau, melindungi beliau, banyak. Nah, datang sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, pergilah. Pergilah. Apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia? Ini didasarkan kepada ayat ke-32 dalam surat Al-Ma'idah. Pada lanjutan kisah yang terjadi pada dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Apa yang Allah syariatkan kepada Bani Israel, Allah tetapkan bagi mereka bahwa barang siapa membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menghidupkan, membiarkan hidup satu jiwa, maka dia seperti membuat hidup seluruh manusia. Apalagi karena memang di zaman mereka terjadi banyak pembunuhan. Naam, yang sebelumnya pembunuhan Habil oleh Qabil, saudaranya yang paling besar. Naam, Bahkan tidak tanggung-tanggung pembunuhan yang terjadi di kalangan mereka. Bani Israel adalah qatlul anbiya. Pembunuhan kepada para nabi. Membunuh Nabi Daniel, Yahya, Zakaria. Naam, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka pernah membunuh nabi 70 orang dalam sehari. Disebutkan, ada sebagian menyebutkan sampai 10 ribu yang mereka bantai, yang mereka bunuh dari para nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, ada berapa? 100 berapa? 124 ribu. Jumlah nabi itu 124 ribu. Kalau rasul 315. Nah, fa ikhwani fi din azzakumullah, maka beliau radhiyallahu ta'ala Uthman bin Affan, naam, pergilah, apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia? Artinya ketika melawan, biarkan. Beliau terbunuh dalam kondisi tanpa perlawanan. Dan sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, tatkala menasihati Al-Husain, tatkala ingin keluar menuju Kufah, beliau sebetulnya berpesan, kalau memang harus demikian dibujuk, dinasihati, dirayu, jangan pergi ke Kufah. Mereka telah berkhianat kepada ayahmu dan saudaramu Al-Hasan. Tapi tetap bersikukuh berangkat. Kalau memang harus demikian, tolong jangan kau bawa serta istrimu dan anak-anakmu. Aku khawatir akan terjadi menimpamu seperti yang pernah terjadi di alami Uthman radhiyallahu ta'ala an. Beliau terbunuh, dibunuh Khawarij dalam kondisi anak dan istri beliau menyaksikan pembunuhan itu. Ikhwan fillah azzakumullah, tapi kembali kepada materi kita. Kata beliau, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di haud. Walaysa minas sunnati qitalus sultan, dan bukan bagian dari sunnah memerangi penguasa. Fa inna fihi fasadad dunya waddin, karena padanya ada kerusakan urusan dunia dan agama. Qala syarih hafizahullah, la yajuzu li ahadin an yuqatila sultan, tidak boleh bagi seorang pun untuk memerangi penguasa, serta bi an yakhruja alaihi bisilah, keluar melawan penguasa dengan membawa senjata. Karena yang demikian itu akan melahirkan mafasid kabirah, kerusakan-kerusakan yang besar. Qauluhu, ucapan muallif rahimahullah, wala yahillu qitalu as-sultan wala al-khuruju alaihi wa in jara, tidak halal memerangi penguasa, memberontak kepadanya walaupun dia zalim. Ai, yakni diharamkan memerangi penguasa, naam, yaitu memerangi penguasa sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Qauluhu wa in jara, walaupun dia zalim, ay hasala minhu jawrun aw zulmun, terjadi pada dirinya atau darinya sikap aniaya, sewenang-wenang, zalim, maka disabari. Karena kesabaran dalam menghadapinya, walaupun di situ memang ada mudarat, sudah pasti ada mudarat di situ, ada darar. Tapi darar yang muncul itu lebih ringan dibandingkan ketika melakukan tindak pemberontakan. فَالضَّرَرُ الَّذِي يَحْسُلُ مَعَ الصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ أَخَفُّ مِنَ الضَّرَرِ الَّذِي يَحْسُلُ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِ. Maka mudarat yang akan muncul dan terjadi, naam, disertai dengan kesabaran untuk tetap mentaati penguasa walaupun dia zalim, itu masih lebih ringan dibandingkan darar yang akan muncul ketika melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap penguasa. Dan tidak diragukan bahwa termasuk dari qawaid al-muqarrarah, kaidah yang sudah menjadi ketetapan dalam Islam, irtikabu akhafid dararain lidaf'i a'lahuma. Catat baik-baik. Kaidah penting al-muqarrar, irtikabu akhaffid dararain, naam, irtikabu akhaffid dararain lidaf'i a'lahuma, menempuh mudarat yang lebih ringan demi mencegah mudarat yang lebih besar. Naam. Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat Ansar, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal hawd. Sesungguhnya kalian akan mendapati sepeninggalku, akan melihat sepeninggalku atharatan. Naam, atharatan itu satu akar kata dengan ithar. Ithar ternyata apa? Lebih mendahulukan apa? Kepentingan orang lain. Tapi asarah ini dia lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Kalau dalam bahasa anunya apa istilahnya? Ya, sikap apa ini? Egois atau bahasa lainnya KKN itu apa? Nepotisme. Begitu. Korupsi, kolusi, kalau kolusi yang mana? Kolusi hanya lebih mementingkan kerabatnya, kurang lebih seperti itu, masuk dalam kategori kolusi. Dan nepotisme juga. Ya, korupsi juga iya ya. Semua berarti. Nah, KKN lah, anggap KKN. Korupsi iya, berarti kan mementingkan kepentingan pribadinya. Urusan keluarga, kolega-koleganya. Tayyib. Innakum satarawna ba'di atharatan, kalian akan melihat sepeninggalku sikap mementingkan kepentingan pribadi, fasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqauni 'alal haud. Sekarang kan slogannya apa? Penguasa yang korup, kan begitu. Sama. Inilah buktinya Nabi sudah memberikan khabar itu. Ya? Bahkan Bu, ini masih agak mending sebetulnya dibandingkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya akan muncul para a'immah nanti sepeninggalku. Na'am barakallahu fikum. A'immatul la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Sah wala la? Sah. Nah, para a'immah yang tidak mengambil hidayah dengan hidayahku, tidak bersunnah dengan sunnahku, dan dikelilingi orang-orang yang hatinya hati syaitan dalam jasad manusia. Nah, maka kata Syekh, awsahum bisabar. Nabi memberikan wasiat kepada mereka untuk bersabar, ma'annahum yalqawna asaratan. Padahal mereka mendapati, menjumpai sikap asarah, wahiyya istiqsar bil amwali dunahum, lebih mementingkan urusan harta tanpa orang lain, ingin dikuasai, dikorupsi. Fa ausahum bisabr lima fi dzalika min dar'i a'zami al mafsadatain. Maka Nabi memberikan wasiat bersabar dalam rangka untuk mencegah mafsadah yang lebih besar dari dua mafsadah yang mungkin akan muncul. Wa qawluhu, dan ucapan Asy-Syaikh rahimahullah Al-Imamul Barbahari, wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari, isbir wa in kana abdan habasyian. Dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bersabarlah walaupun dia seorang budak Habasyi. Yakni janganlah dia meremehkan waliul amr, walaupun secara penampilan, pemandangan bukan orang yang ganteng. Wa in kana aswadal laun, walaupun dia orang yang berkulit hitam. Atau dia bukan seorang dari nasab Arabi. Ya, bukan jamaah dia. Bukan nasab Arabi. Karena yang menjadi ibrah dan patokan itu adalah al-mansib, jabatannya al-khilafah wal-imarah. Maka yang menjadi patokan, menjadi ukuran bukan pribadinya secara fisik, secara nasab, secara penampilan. La. Dia ditaati selama dia seorang muslim dan tidak dilihat kepada penampilannya yang mungkin akan membuat orang yang memandangnya takjub. Ya, tapi justru yang terlihat adalah hitam, lusuh, naam, ada sebuah cacat pada badannya, bahkan disebutkan mujadda' al-atraf. Mujadda'un al-atraf. Terputus dua tangan dan kakinya. Mungkin saja buntung dia. Ya, Kullu hadza la yusawwighu al-khuruja alaih, ini semua tidak menjadi pembolehan dan tidak menjadi pembenaran, tidak menjadi legitimasi untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa, hatta law kana maridan, bahkan walaupun dia sakit fisik, aw indahu dha'fun sihhi, ada kelemahan kesehatan, madama in aqadat bai'atu, selama sudah tegak bai'atnya, sudah berlaku bagi dia, fa innahu yusbar alaih, disabari, wa yusma' lahu, didengarkan ucapannya, wa yuta' walau kana bihadihi as-sifat, walaupun dengan sifat-sifat yang disebutkan. Tayyib, qauluhu, adapun ucapan beliau, walaysa minas sunnati qitalus sultan, dan bukan termasuk dari sunnah memerangi penguasa, yakni tidak dalam sunnah yang sabit dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada penjelasan dari Nabi tentang bolehnya memerangi penguasa, tidak ada. Bahkan perhatikan bagaimana Syekh memberikan penjelasan, Syekh Shalih Al-Fauzan, la fi haditsin wahid, walaupun satu hadis la dha'ifin wala hasan wala sahih, tidak dalam hadis yang dha'if, hasan, dan tidak pula sahih, ya jangankan sahih, ya dha'if pun tidak, satu hadis pun tidak ada yang menjelaskan tentang kebolehan na'am memerangi penguasa. Maka tidak ada dalam sunnah satu hadis pun yang menunjukkan tentang bolehnya memerangi penguasa muslim, walaupun dia fasik, walaupun dia zalim, walaupun dia sewenang-wenang, walaupun dia korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak boleh melakukan pemberontakan kepadanya. Bahkan justru al-ahadith kulluha tadullu ala sabr ala dhalik, justru hadis-hadis yang datang adalah menunjukkan agar bersabar terhadap kezaliman penguasa dan diharamkan untuk melakukan pemberontakan. Ketika disebutkan hadis yang tadi, sahabat menyatakan, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah kami memerangi saja, memberontak saja ya Rasul? Qalala, isma'u wa ati'u, dengarkan, taati, madamu fikumus salah, selama mereka salat, illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Naam, tidak ada celah, benar-benar punya hujjah, punya bukti, burhan, dan memang demikianlah seorang muslim, apalagi ahlus sunnah. Naam, harus punya burhan, tegak di atas bukti dan hujjah. Wala ya'ni hada anna sultan la yunasah, tapi ingat apa yang sudah kita terangkan itu, kewajiban taat waliul amr, tidak boleh melakukan pemberontakan, tidaklah bermakna bahwa penguasa tidak dinasihati. Ini juga catatan pentingnya. Bukan bermakna bahwa waliul amr, as-sultan, tidak dinasihati. Tapi dinasihati, harus. Tapi bagaimana pula lagi kaidahnya dalam menasihati? Nasihati secara sir bainahu wa baina amirihi, antara dia dengan penguasanya. Man kana lahu nasihatul lidhi sultan falyakhudh biyadih wala yubdihi alaniyatan, orang yang punya nasihat untuk penguasanya, ambil tangannya, ajak dia berdialog berdua, bisik-bisik, ambil tangannya, jangan yubdihi alaniyatan, dia sampaikan secara terang-terang, dia tampakkan di hadapan khalayak. Naam, maka wajib bagi orang yang punya nasihat untuk memberikan nasihat kepada penguasa, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Subhanallah. Khabarnya itu dengan ma'rifah. Ad-dinu an-nasihah. Sama dengan ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, na'am ad-du'a'u al-hajju arafah. Al-Hajju Arafah. Sama juga ketika Nabi mengatakan ad-du'a ibadah. Ini seakan-akan, bukan seakan-akan, menunjukkan betapa pentingnya. Jadi agama ini benar-benar dibangun di atas tonggak nasihat. Seakan-akan agama hanya dibatasi kepada nasihat. Seakan-akan haji hanyalah wukuf di Arafah. Seakan-akan doa hanya ibadah hanyalah doa. Menunjukkan tentang betapa agungnya perkara itu, dia sebagai perkara yang paling agung. Karena memang sesungguhnya nasihat di sini sebagaimana diterangkan pada jawaban Nabi alaihi salatu wasallam ketika mereka sahabat menyatakan liman ya Rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Nah, ini sudah mencakup semua sendi agama. Maka kata Syekh, falaysa ma'na dhalika annahu la yunasah wa annahu yutrak. Tidak bermakna tidak dinasihati, dia dibiarkan saja, ditinggalkan. La, balla budda an yubayyan lahu wa yunsah. Harus diterangkan kekeliruannya, disampaikan kesalahannya, dinasihati dengan ar-rifqu wal lin. Kalau menggunakan kekerasan, apalagi menggunakan kekuatan, mereka ini punya kedudukan dan punya kuwah. Kamu siapa mau sok-sok nenteng senjata? Itu loh. Ya. Mau yang tipe berapa? Kan begitu. 12,7. Ada banyak. Yang otomatis atau yang maunya tembak satu-satu. Nah, tinggal milih. Jangan merasa punya kuwah. Nah. Wa hadha min haqqihi 'alal ulama wa 'ala ra'iyati. Hak para ulama, ra'iyat memberikan nasihat, wa 'ala ahli al-masyura. Naam wa ahli ra'i annahum yunasihunahu, memberi nasihat kepada penguasa. Tayib. Berikutnya, walaysa minas sunnati qitalus sultan, bukan termasuk bagian dari sunnah memerangi penguasa. Maksudnya apa? Ya'ni laysa fiha dalilun, tidak ada dalilnya. La sahih wa la dhaif, tidak dalam hadis yang sahih, bahkan tidak pula dalam hadis yang dhaif, ala masyru'iyyati qitalis sultan al-muslim. Ya, al-muslim. Karena memang ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, minkum ini adalah minal muslimin. Hakadha qala al-ulama. Naam, bahwa yang dimaksud dengan minkum di sini adalah minal muslimin. Terakhir, qauluhu fa inna fihi fasadad dunya waddin. Karena dalam sikap pemberontakan tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa, terdapat kerusakan dalam urusan dunia ataupun agama. Fi qitalis sultan, kalau memerangi penguasa akan terjadi kerusakan dunia. Naam, akan hilang kekuasaan, tersebar kekacauan, musuh justru akan memanfaatkan kelemahan kaum muslimin untuk menguasai mereka. Wadaya ad-din, akhirnya agama yang tersia-siakan. Kacau balau terjadi. Naam, musuh ini, musuh itu, banta ini, banta itu, saling mencurigai sesama muslim. Akhirnya apa? Daya ad-din. Kalau akhirnya sebuah kekuasaan ditumbangkan, pertanyaannya, siapa yang akan menegakkan hukum had? Kemudian siapa yang akan menegakkan hukum al-qisas? Kemudian siapa yang akan mengembalikan hak orang-orang yang dilanggar haknya? Naam, siapa yang akan memotong tangan pencuri ketika mereka mengambil harta? Ini urusan had dalam Islam. Siapa yang akan, barakallahu fikum, mencegah para qutta'ut turuq, para begal-begal di jalan? Man alladhi yaqumu bihadha? Siapa akan menunaikannya? Huwa waliul amr. Ya, waliul amr. Hada min salahiyati waliul amr. Ini kemaslahatan yang akan muncul. Yang tadi sudah kita sebutkan di awal, ketika pemerintah ditaati, didengar, akan tersebar rasa aman. Orang yang dilanggar haknya, ada pengadilan. Siapa yang punya hak, siapa yang tidak, siapa yang merampas, siapa yang mengaku, akan dibuktikan berdasarkan bukti-bukti pengadilan. Naam. Fa ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, kata Syekh, menyebutkan ini catatan yang luar biasa. Wala ahad yastati'u law istama'a an-nasu kulluhum, untuk mewujudkan semua upaya itu, mengembalikan hak yang dizalimi, kemudian apa namanya, mencegah ya disariq, ya, mencegah kutu' aturuk dan yang semisalnya. Walaupun semua orang berkumpul bersatu tanpa ada kepemimpinan dan kekuasaan, ya, tidak ada yang mampu. Ya, la ahad yastati law istama'an nasu kulluhum mastata'u al-qiyam bihadihi al-umur. Mereka tidak akan sanggup untuk mewujudkan perkara-perkara tersebut. Bal talzamu al-fawda. Justru yang akan muncul adalah kekacauan. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah ini yang bisa kita baca. Semoga Allahu Azza wa Jalla berikan kita karunia ilmu yang bermanfaat, dan Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas sunnah. Allah selamatkan kita dari berbagai firqah-firqah menyimpang dan akidah-akidah yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa hubungan, keterikatan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya, atau anak dengan orang tuanya, merupakan hubungan yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu dengan yang lainnya, di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mendengar beberapa ayat yang dipaparkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam risalah Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, sebuah risalah yang bertemakan atau bertajuk tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu, beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah yang menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan kematiannya, atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya, berpesan kepada anaknya tentang tauhid, memberikan nasihat yang penting bagi anaknya tentang permasalahan akidah. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku nanti? Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan beliau, yaitu kalangan Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Ya'qub yang dikenal sebagai Israel, mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan atau Tuhan orang tuamu atau ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan oleh Nabi Ya'qub selaku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya nanti sepeninggal beliau, apa yang mereka ibadahi, dipastikan lagi, dimantapkan lagi, diingatkan terus sampai ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita, ya, tidak berhenti sampai mereka menikah. Tidak berhenti sampai mereka berkeluarga. Kemudian kita mengatakan, ya urusan anak biar anak. Orang tua hanya bisa mendukung. Hanya sebatas itu. Tidak demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa menasehati, mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, maka itu kewajibannya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya, apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub. Ikhwani fid din azzani Allah iyyakum. Maka di sini juga terdapat dalil salah satu wasiat yang sangat penting bagi orang tua yang hendak disampaikan kepada anaknya adalah permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. Diingatkan anak-anak, jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk terus berpegang teguh, kuat, kokoh dengan tauhidillah. Beribadah, mengikhlaskan niatnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara dilisan, mudah ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kamu terus bertauhid, jangan melakukan kesyirikan, jangan beribadah kepada selain Allah, beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ringan sepertinya kita mengatakan demikian, si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya, memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak karo tonggo. Ya. Engko opo jari tonggo? Kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah. Ringan sepertinya perintah untuk bertauhid dan peringatan untuk menjauhi kesyirikan itu seakan-akan ringan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. Namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, dan kadar kedustaan kita atas pernyataan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzani Allahu iyyakum, sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Keterikatan tersebut atau kaitan antara mereka itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikhwani fi din azzani Allahu iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa min nususis sunnatil mutahharah ma jaa fi hadithi fi hadithin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dan dari nas-nas as-sunnah al-mutahhara disebutkan dalam nas as-sunnah bimbingan dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, terdapat dalam hadis yang mana hadis ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan bertanya setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dia akan bertanya setiap orang yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluarga, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara. Ammastara'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidhu amdaya'a, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut atau ia menyia-nyiakannya? Apakah ia menjaga amanah itu dengan membimbingnya, mengarahkannya, membinanya, atau ia menyia-nyiakan, gak peduli, tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, hingga Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya, tentang penghuni rumahnya. Yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil. Ternyata Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tugas kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkait istri, itu adalah sebuah amanah. Sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka bukan hanya sebatas menjaga fisik mereka. Bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan, dan batin mereka. Tidak hanya itu. Namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka. Kebutuhan batin mereka, iman mereka, agama mereka. Nah, para istri kita butuh untuk kita kontrol, butuh untuk kita arahkan, butuh kita bimbing dan kita bina, kita berikan mau'idhah, mau'idhatul hasanah. Nah, pergaulan dengan pergaulan yang baik, ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kita pun juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita berlepas diri, urusan anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya tidak bisa ikut campur dengan urusan anak kita. Tidak. Kita tetap, ya, tetap kita intervensi dalam batas-batas yang kita mampu dan secara syariat boleh. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaq alaihi, dan dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Maka pemimpin, imam, ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab. Dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya. Akan ditanya. Tidak mudah. Tidak gampang. Menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi seluruh umat dalam satu negeri. Luar biasa. Nah, benar-benar barakallahu fikum, tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat berat. Namun di masa-masa kita hidup ini, ya, beratnya tanggung jawab ini seakan tertutupi. Sehingga orang-orang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa suatu ketika nanti dia akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita. Sehingga kita terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Butuh kita penjelasan-penjelasan di ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana Islam mengarahkan dan membimbingkan kita untuk mendidik putra dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagai dambaan kita semuanya. Kita ingin doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai penyejuk mata-mata kita? Bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membinasakan kita, terlebih agama kita, disebabkan karena malapetaka dan cobaan yang muncul dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita salah mendidik istri dan anak-anak, dia akan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah tentunya dan dengan doa Allah Azza wa Jal dan juga upaya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab yang syar'i untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kita mendapatkan istri-istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan salihat, maka kita tempuh sebab-sebab itu. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, tak lupa dan tak boleh kita lupa bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putri kita serta keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai referensi utama dalam memberikan petunjuk kita. Nah, barakallahu fikum. Namun terkadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Nah, keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru ya, menjadikan kita semakin jauh dari ketaatan, menjadikan kita tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita, lupa kita membimbing keluarga kita, lupa akan tujuan kita pertama. Ya. Maka ketika kita menemukan berbagai macam semisal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan dan kita curahkan perhatian kita terhadap mereka seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang pertama. Ya. Jangan kemudian kita menoleh kepada pihak lain di luar rumah kita. Oh ini salah sekolahnya. Oh ini salah gurunya. Oh ini salah teman-temannya dan yang lainnya. Sabar. Posisikan kita dulu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman yang ke-351. Beliau rahimahullah mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya tadi, mencelakakan

sebagai buah hatinya tadi, mencelakakan tidak di dunia saja, namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab penelantaran, ya, dia dan sikap meninggalkan pendidikannya. Penelantaran, cuek dengan upaya untuk membenahi akhlaknya, meninggalkan pendidikan Al-Quran terhadapnya. Ini sebabnya. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Yang kedua, anak ini rusak. Orang tua telah mencelakakan anaknya dan merusak anaknya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kedua adalah menopang, ya, dan mendukung atas syahwat, keinginan-keinginan jelek dan buruk anaknya. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh ke depan terkait efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya, minta, memaksa, ya, kemudian ibunya pun juga mendukung, sudahlah bi, kasih toh, wis talah, timbang nangis. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya tanpa berpikir apa efek setelah itu. Tanpa bertanya, apakah ini nanti akan membahayakan anak saya? Nah, dukungan orang tua selalu ada. Bahkan sering saya nukilkan ucapan-ucapan mereka dan saya dengar sendiri. Bagaimana orang tua terkesan dia itu bijak memang. Kesannya bijak, tapi salah. Bijak dalam mendukung kreativitas anaknya, mendukung barakallahu fikum aktivitas anaknya. Ternyata aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua mengatakan, "Ya oleh aku iki wis apa jari anakku?" Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kesannya ucapan ini apa? Ucapan sayang kepada anak. Orang tua yang peduli terhadap keinginan anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya. Apakah demikian? Lah. Ketika ia selalu mendukung syahawatihi, yaitu upaya-upaya anak, permintaan-permintaan dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah, ya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk memuliakannya, padahal dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia telah menyayangi anaknya, namun ternyata ia telah mendzaliminya. Fa fatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi hilanglah upaya dia mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan terlewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat dari apa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya? Terlewat dari bakti anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Nak, tolong Abi belikan ini, nak. Belikan ini loh, baut untuk kipas angin ini di sana. Si Abi. Oh, anaknya sibuk. Gini, ya.

Ya. Sik, entar lagi, Bi. Sik, sik, sik, sik, sik. Ya. Subhanallah. Ketika kita paksa, ayo ayo dia taruh ini. Itu anaknya. Ah, habis ini. Subhanallah. Itu sudah masuk dalam ucapan ah. Wala taqullahuma uff. Wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Apa itu uff? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak uminya. Ah, umi ini enggak tahu ya apa, saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan? Ah. Luar biasa. Nah, terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya, anak usia 3 tahun nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun nurut-nurutnya, apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue atau kasih permen, senang dia. Sekarang enggak ada fitrah seperti itu anak. Nah, kena yang namanya gadget ini. Alat yang sangat merusak dunia akhirat bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya, bahkan anaknya enggak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya enggak minta, berprestasi anaknya ada hadiah, dibelikan tablet yang satu keramik itu, besarnya kayak keramik, apa kayak telenan lah ya. Kayak keramik terlalu besar, telenan ya. Nah, hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah, apalagi ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak. Santai aja. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga. Dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya? Ibunya aja yang disalahkan. Oh, ini si umahat bahagia ini. Oh, ya kan? Ya kan? Nah, iya, abi kan? Kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anaknya, didukung. Kalau suami saat itu tegas tidak memberikan, si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah.
sabar, biar suaminya. Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya, namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi, diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, dia kata dia memukul adalah pukulan yang mendidik. Ya. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian di balik layar atau di balik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngunungi kuis. Hah? Wis gak usah dirungok nih bapakmu wis ngono iku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngono iku bapakmu. Gak usah dirungok nih, ya. Wis nyok, nyok, tukwa, tukwa. Rusak akhirnya anak. Nah. Memusuhi ayahnya, tidak percaya kepada ayahnya, dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Ya ketika santai. Nah, si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan ini suami wis keringetan dari kebun ya. Mengges-mengges si an ini ya. Nah, nyampe rumah assalamualaikum. Salam ku delok anakmu iki lho. Hah. Wah, anakmu mangine-ngine-ngine aduh suami pusing. Ya. Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Nah, bikinkan minum. Nah, tasnya ditaruh, sepatunya mungkin kalau bersepatu, ya, disiapkan. Nah, alat mandinya suruh mandi dulu, makanannya. Jangan langsung laporan. Wah, si suami. Ya, kalau seperti itu suami sabar, ya. Harus sabar, jangan dilawan dengan kekerasan juga, sabar. Mungkin istri capek juga, ya. Seharian dia sudah nyuci, anak 7 misalnya. Hah? Barakallahu fiik. Nah, kita pakaiannya banyak, anak pun juga gitu. Si istri gak punya pembantu misalnya, karena ingin jadi istri soleha. Ya. Nah, dibelikan mesin cuci, gak mau si istri. Enggak, mas. Engkau aku gak olahraga, ngulai mesin cuci. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau ada, Masya Allah. Ya. Gampang loroh ngulai mesin-mesin KB. Ya. Ya. Nah, enak kan? Nyuci tinggal cedit. Ya. Masak tinggal tit. Ngetak. Nah, masak yang pakai listrik pun juga gitu, ya. Tinggal pencet aja, Masya Allah. Nah. Artinya, tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Nah, harus maksimal. Masak gampang, nyuci gampang, ya. Tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Nah, harus penuh strategi. Nah, sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini, ini, begini. Sama anak pun juga demikian. Coba jadikan pembahasan antara suami istri. Meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Nah,
pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab ya, mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian waqala aidan, Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanahu. Dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka, kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum sigharan. Maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lak sadar-sadar dewi. Oh jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku wae biyen gak diajari ambek wong tuaku, yo salafi. Walhamdulillah. Hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang mereka memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita, iya kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah Subhanahu wa taala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan sammillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, wahai anak yang kecil, gulam, nah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata, ya, simple, ringan, yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan, jangan berat-berat. Apa pengajarannya? Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah. Jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan.
Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Naam. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti yo sadar-sadar dewe. Jangan, Pak. Perintahkan, ayo sholat. Ikut abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih, sejak di rumah. Nanti ikut abah ke masjid, ya. Habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ya, ternyata enggak iya. Kan, gitu. Nyampe di masjid, ya, salam, furr. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya? Enggak ada. Ketika nyampe rumah, ngelihat anaknya. Sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum. Ayo sholat sunnah di sini. Ditaki. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak, Ustaz. Kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah, Ustaz. Nah, kan bukan wajib. Iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah, membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan. Fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin, doktrin, doktrin, doktrin. Kamu harus begini. Kamu jangan begini. Kamu begini. Hikmah dibalik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal, itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita pahamkan. Kamu kalau sholat sunnah, ya, Allah tidak menyanyiakan kamu. Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Pahamkan seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka masih kecil, kita dampingi. Kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fa'adha'uhum sigharan, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga Ahlus Sunnah, keluarga Salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini itu terlalu menilai anak kita ini barang murah. Ya. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Nah, sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya. Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya, ya, ditukar dengan emas seberat 25 kg. Dikasih kan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah jenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram.
Bukan 25 gram. 25 kilo. Cuma anak sampean itu yang itu. Nah, yang baru lahir itu atau yang itu. Saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu. Saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Hah? Oh, PNI, Pak, iya, Pak. Lek tambah 5 kilo kas piye, Pak? Enggak mungkin orang tua yang fitrahnya ya. Dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah, kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacing yang ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Khawanifidin azinillah wa'iyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin, Masya Allah, yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya, dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya. Ini anak nanti diambil orang apa nanti kecemplung ini kecemplung itu atau kejatuhan ini enggak peduli. Engko lek luwe ak mule arek-arek iku. Kropetik apa? Hah? Nah. Ya. Tidak seperti orang tua kita dulu, Masya Allah, orang tua kita dulu kalau kita main dia tidak di samping kita. Ya. Nah. Mau makan saja anaknya didampingi sambil main ya ditulang, walaupun ini enggak boleh ditiru ini. Ya, anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah. Ikhwani fid din azan yallah wa iyyakum. Kadang enggak iman. Apalagi anak perempuan. Ya. Tak ubahnya seperti barang murah wis. Sana. Nah. Tengah malam keliaran. Anak murah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Baru nanti kalau dia kehilangan. Atau salah jalan anak ini. Baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat. Sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fiddin azanallahu iyyakum. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran. Sedikit-sedikit narkoba. Habis itu kasus pencurian. Ya. Dan yang lainnya, orang tua disibukkan. Kama'at kama'ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana
Sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala, ia mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahku. Sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Ya, menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. Nah, wadatani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. Wa'adatuka syaikhan kabiran, maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak gak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputan mbokku. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh. Iya, Pak. Di mana aja? Wah, sana, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. Ojo ambek aku istribu. Udah mah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya. Pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, masya Allah berprestasi, masukkan ke SD apa favorit, ya. Nanti SMP juga gitu, Pak. Ini anaknya cerdas, Pak. Gimana kalau di pondok? Jangan. Masuk SMP favorit bertaraf internasional. Wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman bahasanya. Masya Allah, ya. Nanti setelah SMA, wah, anak ini jangan sampai, ya, pendidikannya kemudian berhenti, harus ke perguruan tinggi, kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana, Kanada, Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Luar biasa. Kalau pinter. Kalau anaknya agak bego anaknya, ya. Ya, nuakal anaknya, wah, sudah. Sak kampung udah terkenal, wah, anakku, paiku, es. Nakal. Langsung orang tuanya, kamu mondok. Assalamualaikum, Ustaz. Pendaftaran tahfidz, Ustaz. Ini anak saya, Ustaz. Masya Allah, anak saya ini nakal, Ustaz. Ah, ini begini, sudah. Saya sudah mengatakan kepada anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh. Lu, Ustazin longso. Ngelus dodo. Masya Allah. Nah. Kok sing kayak ngini sing dikirim? Sing cerdas-cerdas mana, Pak? Hah? Dahulu para ulama, Al-Imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Ya? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebuah kitab Syiar A'lamun Nubala, sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya? Kalau tahu anaknya cerdas, langsung disuruh menghafal Al-Quran. Karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah, kalau wis, afan, Pak. Longor, Pak. Aduh. Kasian anak ini. Ya. Nah, atau sudah babak belur, seperti mobil yang sudah habis kecelakaan, kalian masukkan bengkel,
apa yang diperbuat oleh bengkel tadi. Ditabuhi, Pak. Bung, buh, buh, buh. Ya, bengkel kenteng, ya. Sampai benar, sampai lurus. Ya. Wah, ini sudah anaknya nuwakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah, ini kekerasan pada anak ini, ya. Enggak boleh. Lu padahal nuwakal anaknya ini. Nah, ustadznya nyubit atau mukul saja, ya. Dipukul begini. Sudah enggak apa? Enggak terima. Pak, anak sampean ini masuk ke sini wis morat-marit. Ya. Nah, akhirnya di pondok akhirnya minta maaf. Ya, jangan, Pak. Perbaiki dulu di rumah. Ya, sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan wis korak kayak gitu dikirim ke pondok. Hah? Masuk pondok, wah. Cukurannya pinggir ini habis, tinggal tengah. Hah? Badannya wah tipis gitu ya. Betisnya lurus ya. Nah. Wah, ini telinganya. Nah, paralon. Kan ada ya? Ada kan? Paralon pasang sini. Ayo, kok gak kemeng ini. Bar kalau fisik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita. Sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abnai huququn ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Lianna dzalika mimma sayus'alu anhul abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita, serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan sebelumnya, kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala, thalithan doa Allah. Poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang soleh. Tidak hanya sekedar anak yang diminta, tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja, tapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh. Gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu." Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh kemudian menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut
adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk berbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan di antara adzan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu adzan, bainal adzan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim ngobrol ini wasit adzan, ya kan? Adzan. Setelah adzan lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah. Ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya, sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kemudian Syekh menyatakan setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang saleha, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara kama 'inda muslimin fi sahihi annahu idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga amalan. Kecuali tiga hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus-menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan harta, lalu dia
mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan masjid, musalla, sumur misalnya, ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir. Aset tersebut terus, walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia berdakwah di jalan Allah atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian orang yang dinasihati menasihati anak-anaknya misalnya atau sanak familinya, kemudian diamalkan. Itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam. Sekali lagi, dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya. Dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Ya. Contoh ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh agama Hindu disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya. Apalagi tidak ada upaya pengingkaran, yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang. Yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang. Itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan. Mandiin kembang. Ya. Kemudian mudinnya baca. Ya. Baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan, biar kayak Siti Maryam. Kalau lahir lelaki, biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap.
Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Habis. Nah. Kenapa, Pak? Jangan coba-coba. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran baca Al-Qur'an, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Naam. Karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Taib. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, yakni ilmu syar'i yang benar-benar bagian dari Islam dimanfaatkan terus-menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya, dan ini syahid dari hadis ini, bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakannya. Ya, seorang anak yang salih itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak salih semua, 4 anak soleh semua, 6 anak soleh semua, 7 anak, 10 anak soleh semua. Walhamdulillah. Maka jangan sedikit, ya, motivasi untuk menambah anak jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi fisik kesehatan tentunya, ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga. Dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya ini anak-anakmu. Ya ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Fahada minal khair alladhi yamtaddu alal abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti saliha min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang soleh dan putri yang soleha, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini, karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan, atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi, ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man
ta'allamal Qur'ana. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Qur'an, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudhu isyamsi. Cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya. Dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua

walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, bima kusina hadihi, karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini, bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, gak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga halangan, rintangan juga muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita yang pingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu sudah diwong. Wah, anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu mondok, ah mondok, itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya, alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus, nah jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek enggak sabar, ya, enggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya? Intelek gitu loh. Tergantung anu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku. Wah, kesannya wah mondok kok zaman-zaman, nah zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa taala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayyujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin, dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauh

0: bukan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan. Karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa mendoakan kejelekan atas diri kalian. Ya. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. Wala tad'u 'ala auladikum, dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. Wala tad'u 'ala amwalikum, dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an faistajibu lakum. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoga ini, Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia, kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajabah yang tidak diragukan lagi, ya, keistijabahannya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi. Walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi 'ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah. Wa dzakaru anna rajulan jaa li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasannya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'da waladihi, lalu ia mengadukan sebagian anaknya, mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya, untuk anakmu maksudnya? Qala na'am, kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibn Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak, engkau telah merusaknya. Nah, ya salahmu dewi. Nah, engkau telah merusak dia. Ya, kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak. Kita kadang-kadang, wah sudah, anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal, dia yang memang membuat dia rusak. Kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja. Anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get noise. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah. Wah, Mas sudah Mas, harus turutono lah Mas. Juga rame ae. Nah. Akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia. Misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur, tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Ya. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Biasanya teman-temannya kayak itu semua. Nah, akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja, gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Kadang-kadang sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin. Iya, wisis. Diam. Anggung dia. Antum turutin. Wah, sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini. Aku ngelih nangis, diturutin. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Ya. Narjet terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Digorang ini. Diambil dompetnya ini. Ya Allah. Ada enggak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Enggak dikasih, nangis. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Jangan dibiasakan, ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu, kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu. Diedukasi, kenapa kok gak dikasih seperti ini, dinasehati. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Maka kembali lagi ke tema tadi, atau ke hadis tadi, atau ucapan Al-Imam Ibn Mubarak tadi, bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumasjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo nang ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap, anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak, itu mau dijadikan apa anaknya? Jangan bingung. Oh, anak sudah lahir, bingung. Arab jadinya apa anaknya? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya. Dia enggak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung, ya. Arab jadinya apa anakku ini? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus. Dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. 6. Dewasa sudah jadi penyanyi karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Kongkon tukaran sama tonggo-tonggo nih, ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran, ya sudah, kasih Al Quran atau warnai keluarga itu dengan Al Quran, baca Al Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al Quran tadi. Aset murattal, bacaan Al Quran, orang tuanya pun juga sering baca Al Quran. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi Sunan min kitab at-talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunu la ma'an yakunul walad. Al-Imam Ahmad ibni al-Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini, hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa sapih, ya, baru disapih. Nah, waqala Rafi', ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin al-bintalahu. Kemudian Rafi' mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun nabi alaihi salatu wasallam, nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiyah, Rafiq duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga uqudinahiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyata bainahuma. Lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya, di tengah. Tsumma qala ud'uha. Naam. Tsumma qala ud'uha. Kemudian Nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Nah. Kullun minkuma yad'u al-binta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdiha. Allahumma hdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha fa aqadhaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik. Berbalik, balik kanan, langsung ke ayahnya. Lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari, hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut, bagaimana ia memiliki pengaruh, ya, terhadap seseorang. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walada shalih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan, ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Huququl Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahi taala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kita yang lalu pada pembahasan risalah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hukukul aulad alal aba wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua. Dijelaskan bahwa permasalahan perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan keselamatan anak-anak kita di akhiratnya itu sangat penting dan bukan hal yang bisa dijadikan permainan. Yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, ma'annal amra jiddun walaysa bilhazl, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan perkara yang remeh. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah ada di antara seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya sebuah tanggung jawab, Allah berikan kepadanya tugas untuk membina rakyat, membina orang-orang yang berada di bawah naungannya. Falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaganya dengan menasehatinya, tidak membinanya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya ke jalan yang baik. Illa lam yajid ra'ihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapati aroma harumnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsuruhal mar'u huwa ayakhsaru nafsahu wa yakhsaru ahlahu wal 'iyadu billah yaumal qiyamah. Tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala seorang hamba rugi pada dirinya dan rugi pada keluarganya. Wal'iyadu billah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerugian yang besar menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia itu belum dikatakan dia sebagai seorang yang rugi, bangkrut, pailit, walaupun hilang semua hartanya, dia belum dikatakan orang yang rugi, atau tidak dikatakan atau dikategorikan orang yang rugi. Namun yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu menimpa seorang hamba dan keluarganya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri-diri mereka dan juga rugi keluarga mereka di hari kiamat. Maka ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang di akhirat dan kerugian itu pula menimpa pada keluarganya. Qala tafaraqu fala iltiqa'u bihim lahum fala iltiqa'a lahum abadan, yaitu mereka terpisah dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya antara dirinya dan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara ayah ibu dengan anak-anaknya, terpisah mereka. Zahaba ahluhum ilal jannah. Sama saja apakah keluarganya yang masuk al-jannah, waqad dhahabuhum ilan nar, sebagian dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian dari keluarga itu masuk ke dalam neraka. Rugi. Au annal jami'a askanun nar, walakin lastima'a lahum wala surur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk ke dalam neraka, namun tidak bisa berkumpul lagi, majelis bareng, ngopi bareng, ketawa sana, ketawa sini, bergembira ria. Tidak, tidak akan dirasakan itu. Dan mereka pun tidak pula merasakan kesenangan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang mengerti tujuan hidup di dunia, memahami makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan masing-masing pribadi terkhusus kepala rumah tangga, para ayah, untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Masalahnya karena ketika mereka tidak bisa bertemu dalam keadaan yang menyenangkan di akhirat, tidak bisa berkumpul lagi sebagaimana ia di dunia, itulah yang disebut dengan khusranul mubin. Maka dari itu, at-tarbiyah, mendidik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biiznillahi ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh sebab itu, maka dia pun akan menuai jeleknya kondisi dan keadaan anak-anaknya. Maka dari itu Syekh Abdullah menyatakan wasu'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun 'alal abna wal walidaini wa 'alal mustama'. Dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya. Kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal autan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. Hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini yang mana kita harus merujuk pada mereka. Kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Qala al-allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul awlad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya, tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah, yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan. Dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fadararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatirun, dan ancamannya pun juga mengerikan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina athmaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Kebun yang awalnya dirawat dengan baik, ya, sejak awal kehamilan trimester pertama sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga, sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmaltahu falam tahfadhu, yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama dengan seorang yang memiliki kebun yang semula dirawat dengan baik sehingga tumbuh pada kebun itu hasil yang baik pula, lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat, lalu dia tidak menyirami kebun tersebut, tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numui fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya. Dia siapkan pertumbuhannya atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadza min a'zamil jahli wal humqi? Nah. Bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? فَكَيْفَ تُحْمِلُ أَوْلَادَكَ الَّذِينَ هُمْ فِي الْدَتُكَ بِذِكَ. Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu. وَثَمَرَةُ فُؤَادِكَ, dan juga buah hatimu. وَنُسْخَةُ رُوحِكَ, dan goresan jiwamu. Wal qa'imuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka, ya, menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bifalahihim wa najahihim. Nah, dengan keselamatan mereka. Dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang bisa menjadikan ini sebagai peringatan
0: kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir di sini, As-Sa'di rahimahullah, ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, yang mereka merupakan anugerah dan hibah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-siakan, ya, tidak perhatikan, tidak diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak dan agamanya, yang nantinya akhirnya buah hati tersebut menjadi bala dan musibah terhadap dirinya dan fitnah. Dan itu ya realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena dia tersibukkan dari hal-hal yang di luar perhatian terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap anak kalau sudah di pondok itu wis aman. Aman. Barakallahu fikum. Aman dalam keadaan dia merasa sudah diserahkan 100% pada pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya wis pokoke ustaz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustaz, enggak semudah itu. Nah, pendidikan di ma'had itu juga lebih sulit. Karena apa? Yang pertama, tenaga. Tenaganya terbatas, yang dididik ya banyak, kuantitasnya besar. Nah, sehingga dari sisi, satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu, tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali di rumah, yaitu kasih sayang orang tua. Di ma'had tidak dapat anak. Nah, mungkin dia dapat hak asah dan asuh saja. Dia dapat terkait dengan tambahan ilmu, ya. Dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan Islam dan yang lainnya. Diajari bagaimana akhlak, adab dan semisalnya, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar dalam mencetak generasi yang solihin dan solihat masih membutuhkan peran besar dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, bentuk perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin, ya. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan. Nah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seputar apa? Ya. Jangan kalau menelpon anak itu nanyanya mangan ambek opo le mang le. Nah. Lauk ya boleh lauk ya. Anu, pi. Wis pendino wis ngono iku pi. Tempe, hah? Tempe. Wis engko enggak tak pesen ki ayam geprek anu. Nah. Nanyanya itu, ya. Atau anak ditanya, "Lapo, awakmu tidur, bisa tidur enggak tadi?" Ya. Nyenyak enggak tidurnya? Nah. Wah, sudah ditanya kayak gitu ya, dibandingkan dengan di rumah ya jauh, ya. Jauh. Coba kalau dia
1: nanya ketika anaknya mungkin mengeluh, "Wih, di sini makannya segitu-gitu aja. Apa makan apa?" "Ya tempe, sayur, ya tempenya kadang digoreng, kadang dibacem." "Masya Allah, alhamdulillah, iku apik le, iku le. Ya, proteinnya tinggi tuh, menguatkan hafalan." Nah, abi lo hafalane, gak nambah-nambah. Mangane enak-enak terus gak nambah-nambah. Nah, harus semangatin. Nah, biasanya orang belakang yang ya, yang biasanya nanyanya itu nanya itu sudah, ya. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ya ke pondok, awal masuk anak, masya Allah, ya, barakallahu fikum, berat badan luar biasa, ya. Nyampe sana, loh kok longgar ini jubah. Nah, jangan kemudian sedih, ya Allah, nah awak mikir apa, jangan sedih, ya wajar dia kurus, ya wajar. Karena apa? Di rumah mungkin dia bangun subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi. Nah, sekolah dia bangun, ya, masuk sekolah, pulang sekolah makan enak, belum jajannya, di sekolah pun juga masih jajan. Di pondok dia jam 3 bangun. Jam 3 bangun, dia dihimbau untuk sholat malam. Habis sholat malam menghafal Al-Qur'an. Itu berat itu kerjanya itu. Nah, berat. Tukang-tukang aja kalau disuruh menghafal enggak akan mau, mending macul aku. Nah, itu menguras energi. Nah, habis menghafal atau murojaah, dia istirahat. Dia harus memikirkan nanti jangan sampai telat, mandi, makan, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa? Berat badannya berkurang. Wajar. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan, jangan kemudian kita menggantungkan wis pokoke sak karepe pondok apik enggak wis karepe aku wis tak golek ya dunyo ae. Lah jangan. Nah, SPP, ya SPP wajib dibayar. Itu kewajiban. Tapi juga perhatian anak ini juga penting ya ikhwah. Nah, semangatin akhlaknya, tanamkan kepada mereka jiwa kedermawanan. Nah, karena mereka hidup juga tidak sendirian di kamar itu, ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosialisasi, ya, tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia untuk banyak-banyak doa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hajatah. Anak yang seperti ini, ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orang tuanya, apalagi orang tuanya pun juga rajin thalabul ilmi misalnya. Nah, menunjukkan kepada anak bahwa yang belajar bukan kamu saja, aku juga belajar, abah juga belajar, umi juga belajar. Warna thalabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak, sehingga anak merasa ya ini sudah. Nah, kehidupan dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur ya, yang na'udzubillah mereka adalah orang-orang kufar, yang tidak layak untuk dijadikan figur. Baik terucap ataupun tersirat. Ya. Antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegol kan, nah itu kan ada selebrasi katanya. Wah gitu. Ya. Itu enggak mungkin niru bapaknya itu. Ya. Itu ada yang ditiru itu. Nah. Atau dia dalam, misalnya dia, ini gaya rambutnya kok begini ya. Coba dicek, gaya rambut saya ketemu. Antum browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadhu billah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita di masa-masa ini. Nah, di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya, sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat, ceritakan. Nah, kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari, nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Naam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak ini, fa ba'da alladhi taqaddam yasuqunal maqam ilal kalami anit tafsili fi masailil huquq. Setelah kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak, fa'akul, maka aku mengatakan, al-awladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini, dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, hukukun qoblal wujud, hak sebelum terlahir. Ya, hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bimakna qoblal wiladah, sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah, yang kedua, hukukun ba'dal wujud wa dhuhur fid dunya, hak-hak setelah mereka ada dan muncul hadir di dunia ini. Yani setelah dilahirkan. Yang pertama, min hukukil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada. Yang pertama, ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idhnillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Naam. Ini nasihat bagi yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Gak ada ya? Nah. Wayadkhul fihi bisyaklin adhar. Dan masuk di dalamnya juga ya, sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis sholihah. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya, dia pun harus berusaha mencari istri yang soleh.

berusaha mencari istri yang salihah. Nah. Kenapa? Mencari istri yang salihah? Karena wallati takunu umman murabbiyatan salihatan. Yang mana ia nanti istri salihah ini ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Jangan sok jadi tim SAR. Tahu tim SAR? Ya. Tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Nah, itu ada akhwat itu, ya. Tapi masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah, jamilah. Wah, wis. Cuma ya anu, dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan. Pergerakan. Nah, seneng demo, aktivis. Nah, dia juga mencari suami yang bisa mengayomi. Wah, rajin sholat 5 waktu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah. Tak apa-apa, wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hiton. Seorang ulama, ya, perawi hadis. Dia menjadi seorang tokoh khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik, ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran khawarij. Ternyata Imran bin Hiton As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi, ya, khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji sepekan 2 kali. Ya. Bayangkan antum. Dibalik akidahnya. Nah. Maka dari itu, waspada ya ikhwan. Seorang di antara hak anak sebelum dilahirkan, yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solihah. Nah, fa innal umma solihah au al umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang salihah atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, fazaujat fazaujul fatinu al-kayis huwalladhi yakhtaru tarturbatat tayyibah allati idza zara'a bihadzal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik, ya. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik, yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula, karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati salihah at-tayyibah al-mubarak.

0: Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik dan barokah. Waduh, skadung apa Ustaz? Skadung Ustaz. Ya. Fa illam kadung fatrusna. Nah. Enggak ada kata-kata kadung. Ya. Nah, masih bisa diperbaiki. Terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita. Nah, dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, ya. Nah, diambil hatinya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat 'irdahu. Yang mana istri yang salihah tadi, istri yang thayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pula bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang salihah tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus thalabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan saleh. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah taala menyatakan, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatan. Apabila ada dua kelompok minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, bermusuhan, berperang, bertikai, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu, kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih, itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain bertikai, kita sebagai muslim yang ketiga hendaknya mendamaikan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in baghat, jika bersikap melampaui batas, ihdahuma, salah satu dari keduanya, alal ukhra, terhadap muslim yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Nah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital. Maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya. Masih disebut orang beriman. Meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Ya. Wa bihada istadalla al-Bukhari wa ghayruhu ala annahu la yakhruju 'anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi, tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman, masih ada imannya meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu. Padahal sudah saling bunuh-bunuhan, korbannya sudah ada, tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah, la kama yaquluhul khawarij wa man taba'ahum minal mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam Sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masya Allah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakroh itu kerekan, apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu bakroh namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakroh ini disebut Abu Bakroh karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung. Apa namanya?

Nah, ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'ala al-minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azima muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Semoga suatu saat putraku ini, Al-Hasan bin Ali, akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslim. Jadi, apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslahallahu bihi baina ahli Syam wa ahli al-Iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ngalah Al-Hasan bin Ali, ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah. Wa qawluhu ta'ala,
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah. Ai hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih. Artinya, hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh. Mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fi sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madluman, fa kaifa ansuruhu zaliman, wahai Rasulullah. Kami biasa menolong orang terdolimi. Wajar kalau orang terdolimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang dolim? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadh dhulmi fadaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedzaliman. Tahan dia untuk tidak berbuat zalim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad, ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah. Wa rawal Imam Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantolaqa ilaihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Wa raqiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay, seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay ini. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya, ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi
ke sana naik keledai. Nah, wantolakal muslimuna yamshun. Kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wahiya ardun sabikhah. Wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang ya kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. Bukan tanah yang sangat padat ya, berhamburan debu-debu. Nah, falamma intalaqa ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, "Ilaika anni." Duh, enggak usah ke sini kenapa? Pergi sana. Fa wallahi laqad adzani rihu himarik. Demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya. Masya Allah. Ucapannya, ucapan yang tidak pantas. Pergi sana. Demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, "Wallahi lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam athyabu rihan minka." Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansar. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi. Maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay. Tidak terima juga. Karena ada unsur fanatik. Satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah. Faghadiba li kulli wahidin minhuma ashabuhu. Masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh. Tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang. Tapi perangnya tidak sampai pakai pedang, pakai tombak, enggak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid. Maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah. Jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in taifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah. Jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala,
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau dijelaskan, kalau yang pertama wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti ayo enggak usah bertikai, damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian kesepakatan bersama misalkan. Ini islah yang pertama. Tapi kalau setelah perdamaian itu ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak, kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati. Misalkan. Baik. Kelompok yang sebelah sini, ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya, 500 juta itu bagian dari hutang saya, maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, lebih dari cukup. Hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, titip barang, titip sesuatu amanah. Daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya.
Akhirnya ketika meninggal beliau punya hutang. Nah, sampai di mana sudah? Ya. Kemudian ai i'dilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal 'adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal 'adl, yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yadayir rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, ya. Baina yadayur rahman, yang berada di hadapan ar-rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian, ya. Atau apa namanya? Mutiara. Ya. Lu'lu' itu mutiara. Mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih. Putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu, ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil sampai dapat kemuliaan seperti itu. Warawahu an-Nasa'i wa hadha isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat, para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Wa rawahu Muslim wan Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh. Alladzina ya'diluna fi hukmihim
wa ahalihim wa ma walu, yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak, ya. Istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya. Apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendolimi atau terdolimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dolim kepada fulan. Antum telah dolim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai, kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak, ya, judi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online, mudah dicari aplikasinya, ya, maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari
dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini boleh-boleh saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara, sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami' ikhwatun fid din. Seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain karena dia saudara kita. Wala yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, tidak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudara, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin wa lak bi mithlihi. Idza da'al muslim li akhihi,
jika seorang muslim mendoakan saudaranya bidhahril ghaibi tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qalal malak, satu malaikat akan berkata amin walaka bimithlihi, semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya, usahanya bangkrut misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar, mudahkan rezekinya ya Allah. Tanpa fulan tahu kita doakan begitu, maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan walaka bimithlihi, semoga engkau juga seperti itu, usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar. Nah, wal ahadith fi hadha kathirah, dan hadith-hadith dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar. Mathalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, fi tawaddihim, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, wa tarahumihim, dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, wa tawasulihim, hubungan baik antar mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu badan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota badan itu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar, akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat, bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman sebagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa? Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini, ulama membolehkan menganyam jari-jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu tidak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau

Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari-jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib, orang menunggu sholat maghrib, sudah wudu, maka dia tidak boleh begini di dalam masjid karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat maka itu boleh. Nah, warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa hadha tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina

0: تواديهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit. Ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi ana berharap antum semua kalau ditodong jadi khotib dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana, bahas politik, jelekan ini, ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya. Ya. Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya. Untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir ya, dijelaskan salamun hiya ay lailatul qadri salamun. Lailatul Qadr itu keselamatan. Wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahum. mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah, di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari mujahid. Jadi, malam-malam Ramadan, itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al-khairu wal-barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi, kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan, itu cuma dua. Di dalam kitab Zadul Masir, karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan, ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah, Zadul Masir ini. Nah, bahwa ada keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu. Sampai fajar. Sampai fajar. Jadi gak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu'ala. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Dan di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji dari ayat yang ke-11 pada surah Al-Hujurat. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman untuk mencemooh, mengejek satu sama lain. Ya, laki-laki mencemooh atau mengejek laki-laki yang lain, demikian juga para wanita. Dilarang mencemooh, mengejek, merendahkan orang lain. Demikian juga tidak boleh mencela maupun menggelari dengan gelar-gelar yang orang itu tidak suka. Predikat-predikat, gelar, sebutan, penamaan yang orang itu tidak suka. Karena itu termasuk perbuatan kefasikan. Bagi yang tidak bertaubat, maka mereka ini terhitung sebagai orang-orang yang zalim. Kita baca ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmum min qawmin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah mencela, mengejek, janganlah merendahkan, mencemooh qaumun min qaumin, suatu kaum terhadap kaum yang lain. Secara asal kalau disebut kaum itu maknanya kaum laki-laki, karena para laki-laki itu qawwam, yang mengurusi, mengatur, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting dan berat, maka mereka disebut kaum. Itu secara asal untuk para laki-laki. La yaskhar qaumum min qaumin. Janganlah suatu kaum mengejek, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, tidak boleh pula para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik dibandingkan wanita-wanita yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil dengan sebutan-sebutan yang orang itu tidak suka. Dipanggil dengan sebutan itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Kalau kalian mengejek, mencela, mencemooh orang beriman, maka kalian dengan perbuatan itu menjadi fasik. Sehingga predikat fasik melekat pada kalian. Dan seorang yang fasik itu adalah predikat terburuk setelah sebelumnya dia menyandang predikat orang beriman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Nah. Jadi sebelum kita masuk pada penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tambahan faedah tentang larangan mencela, mengejek. Ada atsar dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada atsar ucapan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mestinya menjadi bahan renungan kita. Kita takut kalau mengejek seseorang, mencemooh seseorang, kita suatu saat mendapat musibah seperti yang kita ejekkan itu. Nah, ada ucapan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Law ra'aitu rajulan yardha'u syatan fit tariq, fasakhirtu minhu, khiftu an la amuta hatta ardha'aha." Law ra'aitu rajulan, kalau aku melihat seorang laki-laki, yardha'u syatan fit tariq, menyusui seekor kambing di jalan. Misal ada seorang entah dia gila atau iseng laki-laki menyusui seekor kambing di jalan. Fasakhirtu minhu, kemudian aku cemooh dia, aku ejek dia, aku rendahkan dia. Khiftu, aku khawatir, an la amuta hatta ardha'aha. Aku khawatir aku tidak akan meninggal hingga suatu saat aku pernah melakukan perbuatan menyusui kambing juga. Nah, artinya jangan mengejek sesuatu yang kita rendahkan di waktu itu, ternyata qadarullah itu menjadi sebab kita dapat musibah yang sama. Nah, kalau aku melihat seorang laki-laki menyusui kambing di jalan, kemudian aku mengejeknya, aku khawatir aku tidak akan mati hingga aku menyusui kambing juga. Nah, ini kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nah, semakna dengan itu, Muhammad bin Sirin, kalau tadi sahabat, ini sekarang tabi'i, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah punya hutang sehingga harus masuk penjara karena hutang itu. Beliau introspeksi diri dan beliau merasa bisa jadi saya masuk penjara dengan sebab hutang-hutang saya ini karena dulu 30-an tahun yang lalu saya pernah mencemooh seseorang dengan sebutan wahai yang bangkrut, ya, wahai yang muflis, tidak punya apa-apa. Dicemooh ketika orang dapat musibah, direndahkan. Bisa jadi itu adalah sebab aku terkena musibah sekarang. Selang waktunya mungkin lama, 30-an tahun. Ketika kita tidak bertaubat, tidak meminta maaf kepada orang itu, nah, khawatirnya kita terkena musibah yang kita ejekkan itu. Nah, maka ini ucapan-ucapan dari ulama salaf ini menjadi alarm yang sangat berarti bagi kita. Apa yang membuat kita tidak mengejek orang? Rem terkuat itu salah satunya khawatir kita terkena musibah menjadi bahan ejekan itu juga. Kita ejek orang yang mungkin terkena penyakit stroke misalkan, ya. Kita ejek gaya jalannya, kita rendahkan dia. Khawatirnya suatu saat kita kena musibah seperti itu juga. Nah, ini nasihat dari sebagian ulama salaf. Kemudian juga ada sebuah peristiwa atau kejadian. Waalaikumsalam.
0: yang menunjukkan bahwa ada orang meremehkan orang lain, kok bisa dalam hal seperti itu dia bisa salah. Ternyata kemudian dia terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah lagi dari yang dia ejekkan. Nah, jadi pernah terjadi di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pemerintahan Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ada dua orang ahli qiraah, ahli bacaan Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung bacaan Al-Qurannya itu, keahliannya hafal ragam bacaan. 10 ragam bacaan, 7 ragam bacaan hafal. Kalau kita menghafal satu ragam bacaan Hafiz An-Asim saja luar biasa. Ya. Ini beliau ahli qiraah, rujukan hafal beragam qiraah yang sahih. Ada Al-Kisai dan ada Al-Yazidi. Al-Kisai seorang ahli qiraah dari Kufah. Al-Yazidi ahli qiraah dari Baghdad. Nah, sama-sama ahli qiraah, sama-sama ahli nahwu. Dan memang sudah diketahui oleh umum bahwasanya terjadi persaingan yang ketat antara kutub Kufah dengan kutub Basrah. Nah, maka masing-masing ada sisi mengunggulkan wilayahnya. Nah, ketika itu di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ada dua ahli qiraah ini. Al-Kisai dari Kufah, Al-Yazidi dari Basrah. Ketika giliran sholat jahriyah, sepertinya sholat maghrib, semacam sholat maghrib, Al-Kisai dipersilakan jadi imam, ahli qiraah. Kemudian, qaddarullah, pada saat jadi imam, bacaan ketika membaca Qul ya ayyuhal kafirun, itu salah. Bacaannya salah. Nah, maka selesai sholat, Al-Yazidi itu sedikit mengejek Al-Kisai. Oh, ahli qiraahnya Kufah, Qul ya ayyuhal kafirun bisa salah ya. Nah, baca Al-Kafirun saja bisa salah. Maksudnya, anak kecil saja loh, suruh baca lancar. Ini Al-Kafirun saja bisa salah, kepleset di situ. Nah, giliran waktu sholat jahriyah berikutnya, Al-Yazidi disuruh jadi imam. Ternyata qaddarullah, baca Al-Fatihah dia salah-salah. Padahal ahli qiraah dia itu. Nah, maka setelah selesai salam, Al-Yazidi merasa salah. Merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, termasuk ketika mencemooh atau mengejek Al-Kisai. Ya. Al-Yazidi kemudian menyatakan, ihfad lisanak, jagalah lisanmu. Ya. La taqulu fatubtala, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang menyebabkan engkau dapat musibah dari ucapanmu itu. Ketika engkau mencemooh orang, bisa jadi engkau kena musibah dengan itu. Fa innal bala muwakkalun bil mantik. Karena sesungguhnya musibah itu terkait erat dengan ucapan seseorang. Jaga lisanmu. Karena bisa jadi ketika engkau tidak menjaga lisanmu, mencemooh, mengejek orang, merendahkan orang, gitu aja kok salah. Anak kecil aja lo bisa. Itu bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah dari itu. Ketika seorang mengejek, Qul ya ayyuhal kafirun, kok bisa salah? Nah, anak saya yang masih ibtidai hafal itu, tidak mungkin salah. Ternyata yang mengejek itu jatuh ke dalam kesalahan yang lebih parah, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dinukil oleh Al-Dhahabi di dalam Tarikh Al-Islam. Kisah antara dua ahli qiraah. Ini ahli qiraah ini. Bukan hanya hafal 30 juz. Bukan. 30 juz hafal dengan ragam qiraahnya. Nah, ternyata kepleset di surat-surat pendek. Nah, taib. Kemudian kita baca tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan,
1: yanha ta'ala anis sukhriyati bin nas. Allah Ta'ala melarang mengejek manusia. Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim, yaitu merendahkan dan melecehkan mereka. Kita tidak boleh merendahkan, melecehkan seseorang. Kama thabata fi sahih an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamsun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wa yurwa wa ghamtun nas. Juga diriwayatkan dengan lafaz wa ghamtun nas. Ada yang wa ghamsun nas, ada dengan wa ghamtun nas yang maknanya berdekatan, artinya melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain. Wal muradu min dhalik ihtiqaruhum wastisgaruhum. Yang dimaksud dari hal itu adalah merendahkan dan menganggap kecil orang lain. Wahada haramun. Ini adalah haram. Fa innahu qad yakunul muhtaqar a'dama qadran indallahi ta'ala wa ahabba ilayhi minas sakhiri minhu al muhtaqiri lahu. Karena kadangkala orang yang direndahkan, dicemooh, lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang mengejek atau merendahkan itu. Walihada qala ta'ala, karena ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal ladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khayran minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Jangan pula para wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. فَنَصَّ عَلَى نَهْيِ الرِّجَالِ وَعَطَفَ نَهْيِ النِّسَاءِ وَعَطَفَ نَهْيَ النِّسَاءِ. Di dalam kalimat ini, Allah melarang para laki-laki, digandengkan juga larangan untuk para wanita. Nah, mengejek itu tidak boleh. Laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, wanita ke wanita, itu tidak boleh. Nah, dilarang oleh Allah. Dipanggil kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Tidak pantas itu dilakukan orang yang beriman. Itu bukan perilaku orang beriman, merendahkan orang lain, mencemooh, mengejek. Nah, baik. Sampai di sini, mungkin ada yang mau disampaikan? Tafadhol, ya. Nah. Ya. Nah. Nah, bagaimana dengan masalah jarh wa ta'dil atau bantahan ilmiah, kritikan ilmiah? Kita sering mendapati para masyayikh kita, kemudian para asatidah kita melakukan hal itu. Sehingga kemudian kadang tanpa sadar kita tergiring
0: untuk melakukan sukhriyah. Apakah sukhriyah itu identik dengan jarh wa ta'dil, identik dengan bantahan ilmiah atau tidak? Jawabannya adalah, sukhriyah itu ada unsur melecehkan, merendahkan, menjadikan bahan tertawaan. Itu sukhriyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, mencemooh, mengejek, merendahkan. Ya. Itu sifatnya pembunuhan karakter. Sifatnya adalah pembunuhan karakter. Jadi, membuat orang itu hancur di mata orang lain. Nah, beda dengan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu bagian dari an-nasihah. Bagian dari an-nasihah. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah penjagaan terhadap syariat. Ketika al-jarh wa ta'dil kaitannya dengan ilmu hadis, ilmu rijalul hadis. Para ulama menyusun karya-karya yang menjadi rujukan kita di dalam jarh wa ta'dil. Katakan Al-Imam Al-Bukhari punya kitab At-Tarikhul Kabir yang disusun saat beliau berusia 18 tahun. 18 tahun nyusun At-Tarikhul Kabir. Nah, para ulama punya karya misalkan Ats-Tsiqat karya Ibnu Hibban, mengumpulkan yang fikoh-fikoh. Meskipun ada kritikan bahwa Al-Imam Ibnu Hibban kadang memasukkan perawi yang tidak dikenal keadaannya di dalam Ats-Tsiqat. Dan ini sesuatu yang dikritik oleh para ulama. Tetapi banyak juga perawi-perawi yang fikoh dan memang fikoh masuk dalam kitab Ats-Tsiqat. Nah, demikian juga ada karya-karya yang mengkhususkan perawi yang lemah. Nah, misalkan Ad-Dharqutni punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin. An-Nasa'i juga punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin, orang-orang yang lemah-lemah dan yang ditinggalkan periwayatannya. Nah, kita lihat bagaimana metode para ulama di dalam mengkritik perawi. Ketika mengkritik perawi, tidak ada sukhriyah di situ. Ya, sebatas yang saya ketahui, tidak ada sukhriyah di dalam kritikan itu. Paling hanya disebut Fulan bin Fulan Al-Basri atau Al-Kufi atau Al-Madani, ya. Wa huwa dha'if. Dia lemah. Atau kalau memang disebut wa huwa kadzdzab, dia adalah pendusta. Nah, ini bukan dalam rangka pembunuhan karakter orang itu, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang layak diambil periwayatannya. Bahkan di dalam kitab-kitab itu disebutkan fulan ubbad, fulan ahli ibadah, wa huwa dha'ifun fil hadis. Tetapi dalam masalah ilmu hadis dia lemah. Nah, dan itu tidak ada unsur sukhriyah. Tidak ada unsur sukhriyah. Artinya menempatkan pada porsinya yang sesuai. Fulan kalau dikatakan apakah dia orang yang fasik? Bukan. Dia ahli ibadah. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis, sering salah. Lebih banyak salahnya dari benarnya. Nah, maka ini bentuk an-nasihah. Adil, proporsional. Ditempatkan pada posisinya. Tidak ada unsur sukhriyah di situ. Demikian juga kalau kita membantah, kalau kita membaca karya-karya para ulama, rudud ilmiah dari para ulama, ya, kita akan mengetahui bahwasanya bantahan mereka itu memang tidak ada tendensi untuk menjatuhkan kepribadian seseorang. Fulan menyebutkan sebuah riwayat, padahal riwayat itu lemah. Bahkan di dalam perawinya terdapat perawi yang kadzab. Misalkan Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi. Nah, dia dinilai oleh Ibnu Hibban. Bisa jadi dia telah memalsukan lebih dari 1000 hadis. Nah, maka disebut kritikan para ulama bukan dalam rangka merendahkan atau menjatuhkan kepribadian orang yang dibantah itu. Nah, Bahkan kadang kritikan ilmiah itu sesama ahlus sunnah. Sesama ahlus sunnah. Syekh Hamud At-Tuwaijiri membantah Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani membantah Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Masalah kewajiban menutup wajah bagi wanita misalkan. Ada dalam karyanya, bukan sukhriyah. Tetapi untuk dalam rangka menegakkan hujjah. Dalam rangka memperjelas dalil. Memperjelas ilmu. Maka itu yang benar dan tidak ada unsur merendahkan, menjadikan orang jadi bahan tertawaan. Yang itu merupakan makna sukhriyah. Jadi sukhriyah itu, la yaskhar, jangan engkau melakukan sukhriyah. Artinya melecehkan, merendahkan. Nanti ada kaitan dengan menyebut dengan gelar-gelar yang buruk yang dia tidak suka. Mungkin fisiknya, wahai orang yang pincang, wahai orang yang hitam, wahai orang yang pendek, ya, disebutkan kepada orang yang tidak suka ketika dia dipanggil dengan sebutan itu. Maka ini masuk di dalam larangan ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Sehingga para ikhwah sekalian, penting tadi pertanyaan itu disampaikan sebagai pengingat bagi kita bahwa ketika kita banyak membaca rudud para ulama, fokuskan pada ilmunya. Fokuskan pada ilmunya. Oh, pemahaman ini batil, yang benar begini. Oh, peletakan hujjah yang seperti ini, berdalil dengan ayat ini, hadis ini salah, yang benar begini. Fokuskan pada itu. Karena sebenarnya rudud itu bukan bermaksud sukhriyah, tetapi untuk an-nasiha dan menegakkan hujjah. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya. Mungkin kalau aku yang diuji, belum tentu bisa. Aku bisa lebih sabar. Nah, jadi, bagaimana dengan seseorang yang tidak mencemooh orang lain ketika melihat orang lain terkena musibah? Tetapi, dia ada perasaan dalam dirinya, mungkin kalau saya dapat musibah seperti dia, saya bisa lebih sabar. Nah, ini tergantung niatnya. Ada niat ujub di situ, bangga terhadap dirinya, merasa dirinya memang lebih baik dari orang itu, maka ini yang tercela. Tetapi bisa jadi ada sisi kita tahaddus bi nikmatillah. Mungkin kalau saya dalam posisi seperti itu, Allah akan menolong saya untuk bisa lebih sabar. Konteksnya seperti itu. Maka yang demikian ini insyaallah tidak mengapa. Tetapi semestinya, kalau kita melihat seseorang terkena musibah, ya, kita melihat seorang terkena musibah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu kalau kita baca, maka kita tidak akan mendapatkan musibah yang serupa dengan itu. Nah, ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi sebaiknya daripada kita memikirkan hal-hal lain, kita jalankan sunnah ketika melihat orang terkena musibah. An Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a sahiba bala'in, barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah, man ra'a sahiba bala' faqala, kemudian dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Alladhi 'afani mimma btalaka bih, yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani, dan Allah melebihkan aku. Ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dari banyak makhluk. Allah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan banyak makhluk. Illa ufiya min dhalikal bala, kecuali orang itu akan diberi keselamatan dari musibah itu. Kainan makana ma'asha, sepanjang dia hidup, dia akan dilindungi dari musibah itu. Nah, man ra'a sahiba bala, barang siapa yang melihat orang terkena musibah. Nah, mungkin kalau suatu saat ada papan tulis, ada spidol, kita akan bantu menuliskan contoh-contoh yang seperti ini, ya, kalau dirasa perlu. Nah, kemarin waktu di Besuki, ya, karena materinya tentang surah Al-Qalam, kita menganjurkan menulis, ya. Maka kita juga membantu menuliskan contoh. Kita menulis itu apa sih yang dituliskan kalau taklim? Poin-poinnya seperti apa? Itu kita bantu tuliskan di papan. Nah, untuk membantu para ikhwah. Kadang para ikhwah semangat, Masya Allah, semangat yang luar biasa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua ikhwah yang semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Tetapi kadang sepanjang taklim tidak tahu yang mau ditulis itu apa. Gitu. Maka ini sekedar untuk membantu. Nah, kalau suatu saat ada papan tulis, maka itu akan memudahkan. Nah, tapi ternyata setelah ada papan tulisnya nggak dipakai. Nggak, insya Allah tetap dimanfaatkan. Misalkan taklim dari awal kurang 10 menit berakhir, Ustaz, papan tulisnya nggak diapa-apakan. Baru nanti ada sesuatu yang dicoret-coret di situ. Ada faedah ilmu yang ditambahkan. Jadi, kalau seorang melihat orang terkena musibah, dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih, wa faddalani ala kathirim mimman khalaqa tafdila, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah yang dia lihat tadi, saat dia baca bacaan itu, sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Nah, ini hadis diantaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, At-Tirmidzi ada, Ibnu Majah juga ada, Musnad Ahmad juga ada. Nah, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fun. Nah, baik, kita lanjut ya. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Katsir, wa la talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Ay la talmizun nas, jangan kalian mencela manusia. Wal hammas allammas minar rijal madmum mal'un, sifat hammas dan lammas dari para lelaki itu tercela dan terlaknat. Kama qala ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap orang yang melakukan hamz dan lamz. Apa hamz dan lamz? Wal hamzu bil fi'li wal lamzu bil qawl. Hamz itu celaan dengan perbuatan. Ngejek orang dengan perbuatan. Misalkan kita melihat ada orang yang melakukan tindakan tidak sepantasnya, kemudian kita isyaratkan ke orang begini. Misalkan begini. Itu celaan dengan perbuatan. Ya. Ada orang tidak bisa melihat, kemudian kita isyaratkan dengan mata kita, seakan-akan tidak bisa melihat, maka itu hamz, celaan dengan perbuatan. Sedangkan lamz itu dengan ucapan. sindirannya pakai ucapan, celaannya, cemoohannya dengan ucapan. Maka semuanya terkena laknat berdasarkan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang mencela dengan perbuatan dan orang yang lumazah mencela dengan ucapan. Nah, kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, hammazim masya'im binamim. Dia orang yang suka mencela dengan perbuatan, masya'im binamim, yang berjalan berkeliling menyebarkan adu domba. Surah Al-Qalam ayat 11. Ay yahtaqirun nas wa yahmizuhum tagiyan alaihim wa yamshi bainahum bin namimah wa hiya lamas bil maqam. Artinya dia rendahkan orang, ya, dia ejek orang itu, dia cela orang itu dengan sikap melampaui batas terhadapnya dan berjalan di antara mereka dengan mengadu domba. Nah, walihada qala hahuna, karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Kama qala wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ai la yaqtulu ba'dukum ba'dha, jangan kalian sebagian membunuh sebagian yang lain. La talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Jangan kalian, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Apa maksudnya? Jangan cela muslim lain, karena muslim lain bagian dari kalian. Jangan bunuh muslim lain, karena muslim lain itu bagian dari kalian. Nah, jadi kalau disebut wala talmizu anfusakum, jangan kalian rendahkan, hinakan orang lain, muslim lain yang itu bagian dari kalian. Nah, qala ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Muqatil bin Hayyan, wa la talmizu anfusakum ay la yat'anu ba'dukum ala ba'din. Berkata ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Ay la yat'anu ba'dukum ala ba'din, jangan sebagian mencela sebagian yang lain. Wa qawluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab. Sekarang masuk pada kalimat wala tanabazu bil alqab. Apa maksudnya wala tanabazu bil alqab? Ay la tatada'u bil alqab, jangan saling panggil dengan gelar-gelar. Gelar-gelar yang dia tidak suka disebut dengan sebutan itu. Wahiyallati yasu'u syakhsa sama'uha, yaitu yang membuat orang tidak suka ketika dengar gelar itu. Dipanggil dengan sebutan, wahai si hitam, wahai si pendek, wahai si keriting, misalkan. Kadang orang tidak marah, tidak apa-apa. Dia sudah masyhur dengan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak suka, sampai dia menyatakan, saya tidak suka dipanggil si keriting, misalkan. Berarti itu termasuk gelar yang tidak boleh kita sematkan ke dia. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis bersanad, qala al-imamu Ahmad, berkata al-imam Ahmad, haddathana Ismail, qala haddathana Dawud bin Abi Hind, anis Sya'bi, qala haddathani Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak. Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak mengatakan, fina nazalat fi bani Salimah, kepada kamilah turun firman Allah terhadap bani Salimah, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian
1: memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bagaimana sebabnya? Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa laysa fina rajulun illa walahu isman aw thalathah. Seorang dari kami itu punya sebutan dua atau bahkan tiga. Ada orang punya nama asli, nama gelarnya ada. Panggilannya ada. Dua atau tiga panggilan. Fakana idza da'a wahidan minhum bismin min tilkal asma qalu ya Rasulullah innahu yaghdabu min hadha. Kalau dia dipanggil dengan salah satu dari sebutan itu, panggilan itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia kalau dipanggil dengan sebutan itu, marah dia. Nah, fanazalat wala tanabazu bil alqab. Kemudian turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian panggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, yang orang itu tidak suka. Nah, dan ini hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis sahih dalam musnad yang termasuk sebab-sebab turunnya ayat. Nah, jadi sebab turunnya ayat wala tanabazu bil alqab, jangan kalian panggil dengan panggilan-panggilan yang orang itu tidak suka, itu karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ada orang punya nama asli, punya panggilan lebih dari satu. Hingga ketika Rasul datang, dia dipanggil dengan panggilan itu, ada temannya yang bilang, ya Rasulullah, kalau dia dipanggil dengan panggilan itu, dia tidak suka, dia marah. Maka turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian manggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang orang itu tidak suka. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Warawahu Abu Dawud an Musa bin Ismail an Wuhayb an Dawud bihi. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Musa bin Ismail, dari Wuhayb, dari Dawud dengan jalur itu. Wa qawluhu jalla wa ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan, ay bi'sas sifah wal ism al fusuq, seburuk-buruk sifat dan nama adalah kefasikan. Wa huwa tanabuz bil alqab, yaitu saling manggil dengan panggilan-panggilan, kama kana ahlul jahiliyah yatana'atuna, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah memanggil rekan-rekannya, ya. Ba'dama dakhaltum fil Islam wa aqaltumuh, setelah kalian masuk Islam dan memahami ajaran Islam dengan baik. Dulu kalian sering manggil teman-teman kalian, rekan-rekan kalian dengan panggilan yang dia tidak suka. Itu di masa jahiliyah. Setelah kalian mengenal Islam dan tahu bahwa itu dilarang, kok masih kalian ulang perbuatan di masa jahiliyah itu? Itu berarti kalian mendapat predikat fasik. Misal, kita manggil orang yang tidak suka disebut dengan gelar si pendek. Wahai si pendek. Ya. Dia sudah bilang, saya tidak suka dipanggil si pendek. Tetap kita panggil, wahai si pendek. Maka sebenarnya dengan sebab kita mencela dia, itu kita jatuh kepada kefasikan dan kita dapat gelar fasik. Lebih parah mana gelar si pendek dengan gelar si fasik? Lebih parah, fasik. Itu seburuk-buruk penamaan, seburuk-buruk gelar. Setelah sebelumnya kalian beriman, kalian menjadi fasik. Itu lebih parah. Ketika kalian mencela orang, tidak bertaubat dari celaan itu, tidak minta maaf kepada dia, ya, maka ini masuk kategori kefasikan yang itu adalah penamaan terburuk setelah keimanan.
0: Wa man lam yatub ay min hadza, barang siapa yang tidak bertaubat dari ini, fa ulaika humud dzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah. Baik. Ini tafsir Ibnu Katsir secara utuh sama dengan di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Syekh Ahmad Syakir juga tidak dikurangi sepertinya ya. Kalau tadi saya baca di tafsir Ibnu Katsir, ada yang menyimak di Umdatut Tafsirnya sepertinya sama, tidak ada yang dikurangi. Atau ada yang dikurangi? Sama. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah sama sepertinya. Nah. Jadi itu tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada

Ya itu. Tadi itu. Nah, jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan wala taqtulu anfusakum dengan wala tuzakku anfusakum? Kalau kita dilarang membunuh saudara kita, sesama muslim, kemudian kita mentazkiyah dia, memuji dia, ya? Apakah itu masuk dalam kategori larangan? 6. Ada pujian yang masuk kategori larangan, ada yang tidak. 6. Ada pujian yang tidak masuk kategori larangan. Ketika orang itu aman dari fitnah. Ketika seorang yang dipuji itu, kita menduga kuat, dia tidak akan merasa ujub, bangga diri. Contoh, ketika persiapan mau perang Tabuk, apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Nyumbang banyak. Sampai berapa ribu dinar diletakkan di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain nyumbang sekian unta, sekian kuda. Maka ketika itu Nabi menyatakan, "Ma dharra Utsman ma fu'ila ba'dal yaum." Tidak akan memudaratkan Utsman apa yang akan dilakukan oleh dia setelah ini. Artinya itu tazkiyah atau tidak kira-kira? Bagian dari tazkiyah. Contoh, ketika Umar datang, para wanita lari. Dan setelah itu Nabi menyatakan, tidaklah Umar melewati suatu jalan berpapasan dengan syaitan, kecuali syaitan akan memilih jalan yang lain. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah juga. Tetapi Nabi menyadari bahwa itu tidak akan memudorotkan Umar maupun Utsman. Nah, contoh tazkiyah yang terlarang adalah kita memastikan orang masuk surga. Orang yang bukan dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan dia adalah orang yang sudah masuk surga. Dia menunggu kita di surga. Misalkan ya, ada orang baru meninggal. Terus ada orang ngasih sambutan. Dia baru meninggal, kita diminta untuk ngasih sambutan. Kemudian kita menyatakan, para ikhwah sekalian, sesungguhnya saudara kita ini sudah menanti kita di surga. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah. Tazkiyah haram atau bukan? Haram, karena mendahului Allah dan Rasulnya, memastikan sesuatu yang tidak dipastikan. Tapi kalau beliau telah mendahului kita, melewati masa kehidupan ini, benar, kenyataannya kan begitu, beliau duluan meninggal, maka hendaknya hal ini menjadi ibroh bagi kita. Kita mempersaksikan beliau orang yang baik, dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini boleh atau tidak? Boleh. Beda dengan memastikan seorang itu dengan pujian-pujian yang menunjukkan kita sudah memvonis dia, menilai dia penghuni surga. Atau kalau ada orang bilang, kalau seandainya Bapak tidak bersikap adil, ya, kalau Bapak bersikap adil dalam kepemimpinan Bapak, saya akan tuntun Bapak ke surga. Nah, itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah terhadap dirinya sendiri juga, yang itu jelas dilarang. Nah, sehingga hal ini masuk dalam kategori yang dilarang itu kalau kita mentazkiyah orang sesuatu yang mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Termasuk juga kita mentazkiyah orang sesuatu yang tidak kita ketahui.

0: menyatakan dia baik, padahal kita tidak ngerti benar bahwa dia baik atau tidak. Maka itu juga dilarang. Itu masuk kategori dilarang. Nah, adapun tazkiyah-tazkiyah, seperti misalkan yang kami kenal, dia adalah seorang ahlus sunnah, seorang yang berilmu, maka ambillah ilmu darinya. Ya, maka yang demikian ini bukan termasuk tazkiyah yang terlarang, karena itu bagian dari an-nasihah. Apalagi ada penyebutan, yang saya ketahui, fulan adalah masyayikh ahlus sunnah, ambillah ilmu darinya. Nah, maka ini termasuk tazkiyah yang diperbolehkan. Kalau didasarkan pada ilmu, memang benar-benar tahu, tidak mengada-ada, dan dia tidak memastikan sesuatu yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan memastikan sebagai penghuni surga, padahal kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Nah, yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, baik, mungkin ada lagi? Oh iya, ada dua ya. Apa lagi? Kalau kita memberi gelar dengan gelar yang baik, pujian, tetapi orangnya tidak suka. Ya, orangnya tidak suka. Maka sebenarnya adalah bagian dari bentuk kita suka terjadi pada saudara kita, sebagaimana hal itu suka pada diri kita. Kita benci sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, hendaknya kita tidak memberi gelar tersebut. Tidak memberi gelar tersebut. Contoh, An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi itu tidak suka dipanggil apa? Syarafuddin. Ya. Naam. Yahya bin Syarf, Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Beliau tidak suka dipanggil dengan sebutan Muhyiddin. Abu Zakaria Yahya bin Syarf, kan nama beliau, An-Nawawi. Beliau digelari dengan Muhyiddin. Kalau kita tahu bahwasanya beliau tidak rela dengan sebutan itu, maka sebaiknya kita tidak menyebut itu. Contoh lain, Syekh Al-Albani disebut dengan sebutan Nasiruddin. Dan beliau tidak suka dengan gelar itu. Maka kita panggil beliau dengan Syekh Al-Albani saja. Nah, karena gelar Nasiruddin itu beliau tidak rela, tidak suka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah satu ayat itu bisa jadi potongan-potongannya memiliki asbabun nuzul yang berbeda-beda? Wallahu a'lam. Kalau para ulama di dalam kitab Ulumul Quran, Usul fit Tafsir, itu beliau membagi Quran itu, ayat-ayat Quran ada sababi wa ibtidai. Ada sababi, memiliki sebab turunnya ayat. Ada yang ibtidai. Ibtidai itu tidak ada sebab yang diketahui secara langsung oleh kita, oleh manusia. Nah, kalau sababi, ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau yang di sini, di ayat yang ke-11, kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, potongan kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, itu kalau kita baca dalam tafsir Al-Baghawi, ada beberapa dugaan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Kenapa Allah melarang mencela? Di antaranya ada yang menyebutkan sebabnya adalah ketika seorang ummul mukminin yang asalnya Yahudi, ya, tapi sudah masuk Islam, itu dicela oleh sebagian orang, Yahudiyah bintu Yahudiyain. Dia itu wanita Yahudi, putri dari dua orang Yahudi, padahal sudah masuk Islam. Sehingga kemudian turun ayat ini. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun perlu dipertimbangkan atau ditinjau ulang, sahih atau tidak riwayat itu. Ada sebab yang menduga bahwa ini karena seorang sahabat ini mencela sahabat ini. Kemudian turun ayat ini. Nah, berbeda dengan wala talmizu anfusakum yang masih di satu. Afwan. Wala tanabazu bil alqab. Yang masih di satu ayat. Kalau benar yang disampaikan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya bahwa potongan ayat larangan mencemooh itu sebab turunnya adalah ini, ada riwayat yang sahih di situ, kemudian wala tanabazu bil alqab sebabnya adalah karena ada orang-orang yang punya lebih dari satu panggilan, ketika Rasul tiba di Madinah ada orang dipanggil dengan panggilan itu, rekan yang menyatakan dia tidak suka dengan panggilan itu, maka berarti dalam satu ayat bisa memiliki asbabun nuzul yang berbeda. Nah, karena bisa jadi turunnya itu tidak langsung utuh satu ayat. Tidak langsung utuh satu ayat. Contoh lain, misalkan ketika Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Sampai di situ. مِنَ الْفَجْرِنَ. Di peristiwa lain, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Makan dan minumlah sampai nampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Sehingga sebagian sahabat ada yang keliru memahami, sampai naruh benang di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Oh, masih putih, berarti saya masih boleh sahur ini. Tidak hitam-hitam, oh belum, masih boleh makan ini. Nah, maka setelah berikutnya muncul potongan kalimat minal fajri, dari fajar. Sehingga dalam satu ayat bisa berbeda-beda. Nah, wallahu a'lam. Nah, insyaallah gitu. Di kajian kita menyelesaikan pembacaan tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah mungkin ayat berikutnya kita ambil beberapa kutipan faedahnya. Nah, tapi karena ini dua paragraf utuh, diringkas juga utuh dalam Umdatut Tafsir, maka saya baca keseluruhannya, satu tafsir satu ayat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa insyaallah di kesempatan sore hari ini kita ingin membaca salah satu risalah dari muhadarah via telepon yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala di radio Mirathul Anbiya, sebuah risalah atau muhadarah, yang mana muhadarah ini mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, terkhusus kita Ahlus Sunnah Salafiyin, keluarga-keluarga Ahlus Sunnah. Karena dalam pembahasan ini mengangkat tema tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Sebuah pembahasan yang sangat dibutuhkan, terkhusus bagi Ahlus Sunnah yang akan membentuk sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, yang mana masyarakat itu akan baik ketika kondisi masyarakat terkecil dalam kehidupan ini bisa dibangun dengan baik pula. Masyarakat yang terkecil yang dimaksud di sini adalah keluarga. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, kemudian anak-anak, putra maupun putri, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang menjadi cita-cita kaum mukminin. Sebuah keluarga yang mana menjadi anak-anak dan istrinya itu sebagai qurrata ayun, sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, anak keturunan kami, pendingin mata-mata kami, dan jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebuah cita-cita yang tinggi, dan ini merupakan harapan dan cita-cita para anbiya, para utusan-utusan Allah dan orang-orang salihin dari umat-umat terdahulu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kita meyakini bahwa keberadaan sebuah keluarga yang terdiri suami istri dan anak-anak adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nugrahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Keberadaan anak sebagaimana disebutkan dan ditanyakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah pada satu kesempatan, beliau ditanya, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah rusaknya anak-anak itu merupakan cobaan, sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat tatkala anak sudah beranjak remaja, muncul istilah kenakalan remaja. Ketika beranjak dewasa, muncul kenakalan yang lainnya, tawuran dan yang lainnya. Kenapa sebabnya? Apa pandangan Islam ketika membahas dalam permasalahan ini? Rusaknya anak-anak merupakan ujian, kata Syekh Shalal Fauzan, na'am, ya. Al-aulad minal ibtila, bahwa anak-anak itu bagian dari cobaan tersebut. Qala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat At-Taghabun, ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah atau ujian bagi kalian. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fitnah. Apa yang dimaksud fitnah ini? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ya'ni ibtila'un wa imtihanun. Maksudnya adalah sebagai cobaan dan ujian. Hal tuhsinu tarbiyatuhum wa tasbir alaihim wa taqumu alaihim wa tu'tihim huquqahum awla fahum ibtila'un wa imtihanun. Maksud dalam ayat bahwa anak-anak, harta dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian, cobaan bagi kalian, kata beliau hafizahullah, yakni apakah, ada sekian pertanyaan buat kita, apakah engkau sudah memberikan pendidikan yang baik buat mereka? Cobaan dan ujian yang pertama adalah, apakah engkau telah memberikan pendidikan, tarbiyah yang baik buat mereka? Kita yakini bahwa pendidikan yang baik itu diukur dengan kacamata agama. Tanpa diragukan lagi, dan kita yakini bahwa ahsanu tarbiyah, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik putra-putrinya dan para sahabatnya? Karena kita telah melihat hasil dari pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan dengan sistem kurikulum wahyu. Allah tetapkan metode pendidikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidiknya dengan metode yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat dan putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik. Subhanallah, hasilnya telah kita saksikan melalui sirah, sejarah-sejarah mereka yang dicatat oleh para ulama, keberhasilan dan kejayaan mereka. Yang tentunya keberhasilan, kesuksesan dan kejayaan mereka bukan diraih dengan santai-santai, ya, bukan diraih dengan mudah, bahkan dengan cucuran air mata dan darah, bahkan nyawa dikorbankan. Sebuah perjuangan dalam meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala ditampilkan dalam sebuah gambaran kehidupan mereka. Sehingga jadilah mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang salihin. Hamba-hamba Allah azza wa jalla yang salihat. Muttaqin. Ahlul jannah. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah tetapkan bagi mereka keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu pendidikan siapa lagi yang terbaik selain pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hal tuhsin tarbiyatuhum atau tarbiyatahum, apakah engkau sudah memberikan pendidikan untuk mereka dengan pendidikan yang baik, ya. Atau watasbir alaihim, engkau bersabar dalam menerima berbagai macam gangguan dari mereka, dari anak-anak kalian. Nah, sabar dalam artian bukan berarti kemudian dibiarkan. Ketika kita melihat berbagai macam bentuk perilaku, ya, pembangkangan dari putra maupun putri kita, ini adalah sebuah gangguan. Apakah kita sabar? Sabar dalam artian jika kita disebutkan kata sabar, tak lepas dari tiga keadaan. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi berbagai macam bentuk kenakalan, kenakalan putra-putri kita, apa kita tetap sabar? Artinya tetap menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar kita dalam menjalaninya. Apakah kita terus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Jangan kemudian kita putus asa, sehingga kita langsung banting setir ketika mengetahui putra-putri kita tidak taat kepada orang tuanya. Enggan untuk menjalankan syariat Allah, enggan untuk menjalankan syariat Rasulullah. Hadapi dengan sabar, dalam artian tetap kita nasihat, tetap kita memperhatikan mereka. Tidak henti-hentinya selama hayat masih di kandung badan, kewajiban itu masih tetap ada di pundak kita untuk mengarahkan dan membimbing serta membina mereka. Adapun hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting kiranya kita meminta pertolongan kepada Allah senantiasa, selalu. Kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah dikategorikan sebagai al-isti'anah wahia al-ibadah. Al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, merupakan bagian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang bagi lil insani ayyasta'ina billahi azza wa jal. Selayaknya bagi seorang insan untuk memohon pertolongan kepada Allah fi kulli syai'in, dalam segala urusan. Ya. Segala urusan dia hendaknya ia memohon pertolongan kepada Allah, hatta fil umur saghira, sampai masalah-masalah yang sepele. Kadzihab wal maji wal akal wa syurb wal libas, seperti ya pergi, pulang, makan, minum, berpakaian. Itu ada doa sendiri yang kita diharapkan untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk terkait masalah tarbiyah ini. Terkait masalah pendidikan. Al-aulad. Kita meminta pertolongan terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menolong kita. Kalau bukan karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongannya, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Nah. Hatta yakuna dha bidhalika mudrikan lihajatihi muta'abbidan li rabbihi azza wa jal. Hingga hal tersebut, ya, ia mendapatkan kebutuhannya dalam keadaan ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal isti'anah. Nah, minal ibadah. Dikarenakan isti'anah, meminta pertolongan itu bagian dari ibadah. Wa idha sta'anal abdu birabbihi, yasurrulahu al-amra wa sahula alaihi. Kalau seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah semata, maka masalahnya akan menjadi mudah, barakallahu fikum, dan jalannya pun akan menjadi gampang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pernyataan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebuah pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita sabar dalam mendidik mereka, yakni anak-anak itu. Wa taqumu alaihim, dan apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita terhadap mereka? Naam, au tu'tihim fuquqahum, memberikan hak-hak mereka. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita baca dari risalah yang singkat ini, bahwa anak-anak itu punya hak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu ta'ala, Abdullah al-Bukhari, bahwa hak mereka itu yang qasimu ila qismain, huququn qabla al-wujud wa huququn ba'da al-wujud, yaitu hak sebelum mereka ada, yakni qabla al-wiladah, sebelum mereka dilahirkan mereka punya hak, dan hak setelah mereka ada di dunia ini atau setelah mereka terlahir dari rahim seorang ibu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Qala fahum ibtilaun wa imtihanun, maka mereka merupakan ibtila, cobaan, dan juga ujian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca risalah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari kajian kita. Qala, setelah Syekh membuka dengan khutbatul hajah, wa ba'd, fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuh wala rabba siwahu an hayya lana hadzal liqa walladhi narju minhu jalla wa ala ay yubarika lana wa lakum fihi. Maka sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kalian, yang waalaikumsalam, tidak ada al-ilah, tidak ada sesembahan selainnya, wala rabba siwa, dan tidak ada rab kecuali dia, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berjumpa, yang aku berharap dari perjumpaan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan kalian. Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Dan Allah azza wa jalla memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan, sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Kana antuliba ilayyal kalamu hawla mas'alatin aw mawdu'in yata'allaku bil mustama. Bahwa aku diminta, kata Syekh, untuk membahas sebuah permasalahan atau topik yang terkait dengan al-mustama, kehidupan masyarakat. Lil hajati ilaih, karena kebutuhan padanya, Nah, ini sangat dibutuhkan memang pembahasan seputar kemasyarakatan. Yakni kata Syekh, walaftil anzari ilaihi, dan banyaknya pandangan terhadapnya. Waqad waqa'a al-ikhtiyaru 'ala mawdhu'in yata'allaqu bihadzal maqam ala wa huwa min huquqil auladi 'ala al-aba' wal ummahat. Dan pilihan terjatuh pada pembahasan dengan tema yang terkait dengan permasalahan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, keberadaan al-aulad merupakan hibah, pemberian, ya, nikmat dari sisi mereka adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba, bahwa mereka ini perhiasan. Nah, perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Ketika mereka sudah mulai berakal, mereka bisa menjadi pembantu yang bisa diminta tenaganya untuk ayah-ayah mereka dan ibu mereka. Bisa disuruh-suruh. Itu kelebihannya kalau punya anak. Beda dengan punya kucing, Pak. Punya kucing umur 6 tahun, gak bisa disuruh-suruh. Ya. Enak punya anak. Ya. Umur 3 tahun sudah bisa disuruh. Nah, ambilkan gelas itu. Senang dia. Nah, barakallahu fikum. Sebuah nikmat. Ya. Fahum farhatun wa bahjatun fi sigharihim wa aunun fi kibarihim. Mereka adalah kegembiraan dan penerang cahaya saat kecil, serta aun, ya, pembantu, ya, yang bisa membantu kita ketika mereka dewasa. Ini ketika mereka dewasa, bisa membantu kita. Bahkan menjadi penerus yang akan meneruskan cita-cita kita. Ini ketika di kehidupan dunia. Wa ba'dal mamat. Ketika kita meninggal, ya. Idza kanu min auladin wa dzurriyyatin salihin, jika mereka merupakan anak-anak dan anak keturunan yang saleh, kanu min asbabi istimraril amali salih. Mereka bisa menjadi keberlangsungan dan kesinambungan amalan saleh, wastimraril ajri wasthawab, dan terus berkesinambungan, terus menerus ganjaran serta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada kita setelah kematian itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, minha aw waladin salih yad'ula. Sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana kiat mendidik anak yang soleh. bagaimana menyiapkan sebuah keturunan yang solihin dan solihat. Dan itu sebuah cita-cita yang tinggi nilainya dan sebuah proyek besar. Nah, kalau bahasa kita mega proyek yang gak bisa main-main. Nah, walaupun anaknya satu, ya, butuh ilmu, butuh bekal dalam mendidik anak-anak yang salihin ini dari mereka sebelum dilahirkan. Ya. Bahkan dijelaskan di kitab ini nanti, sebelum kita memulai proses, ya, lahirnya anak ini. Sebelum itu. Artinya ketika masih jomblo. Ya, ketika kita masih bujang, itu sudah harus ada persiapan. Nah, bakal nanti anaknya ini mau dibawa kemana dan mau diapakan, itu sudah ada. Sehingga kita gak gegabah mencari apa? Pabriknya. Mencari ladangnya. Gak serampangan. Nah, selektif. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Sehingga pembahasan ini sangat bagus bagi kita yang sudah mengarungi bahtera atau yang mengawali mengarungi bahtera atau yang memulai atau yang ingin lagi. Nah, sudah jangan diteruskan. Ya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan wala syakka ayyuhal ikhwah. Tidak diragukan lagi. Wahai saudaraku. Annal alaqata bainal aulad wa abaihim wathiqah. Bahwa ikatan, keterikatan antara anak-anak dengan orang tua mereka itu sangat kuat. Wa hiya ni'matun minallahi azza wa jalla 'alal 'abdil mu'min. Bahwa ikatan tersebut merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang beriman. Harus ada ikatan yang kuat. Dan ini memang sebuah fitrah yang memang sunnatullah telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keberadaan anak saya, ya ini keliru. Atau dengan kata lain, wele aku iki wis terserah anak. Apa jari anak? Lek anak pingin ngene ya wong tua iki cuma bisa mendukung. Istilah-istilah kayak gitu kayaknya bijak, tapi berbahaya itu. Butuh syarah. Nah, butuh syarah. Butuh penjelasan. Yang dimaksud mendukung apa yang diinginkan oleh anak itu apa? Ya. Kadang-kadang ada istilah-istilah bijak. Orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa menjadi motivasi untuk anaknya. Motivasi dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka kita harus mendukung. Bahkan kalau perlu dikawal. Tapi kalau dalam hal maksiat, nah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tua bukan mendukung, harus menarik anaknya. Menjelaskan bahayanya. Kenapa? Karena itu adalah satu kewajibannya. Ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum. Tadharu hadhihi al-alaqah liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim. Nampak jelas ikatan ini bagi siapa saja yang memperhatikan Al-Qur'anul Karim was sunnatal mutahharah dan memperhatikan sunnah yang suci disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ikatan antara orang tua dengan anak, anak dan orang tuanya. Dalam sunnah pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak bisa dipisahkan antara orang tua dan anak. Anak dan orang tuanya. Nah, sampai ajal menjemputnya, ikatan itu terus ada. Nah, tidak bisa dipisahkan. Famatsalan seperti najidu wasiyatullahi subhanahu bihim. Kita dapati wasiat Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Faqala subhanahu wa taala yusikumullahu fi auladikum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian apa? Tentang anak-anak kalian. Ya. Allah berwasiat. Wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhim wa li amrin muhim. Dan diketahui bahwa wasiat, ya, wasiat yang kita ketahui merupakan, ya, perkara yang penting dan untuk sebuah tujuan yang penting pula. Itu fungsinya wasiat. Ya. Ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum. Jangan ada kemudian orang tua merasa acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua tidak punya kepekaan dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Cuek. Tanpa tahu kabar perkembangan anaknya bagaimana. Ya. Bagus ketika para orang tua, baik itu suami dan istri, itu sejalan dan satu pandangan dalam mendidik anak-anak mereka. Karena ini adalah sebuah tugas yang besar. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita menjadikannya generasi yang salihin dan salihat. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kerusakan akidah dari anak-anak kita disebabkan karena orang tuanya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yuladu. Naam, al-auladu yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa anak-anak itu dilahirkan di atas sebuah fitrah bersih, suci. Ya. Mereka terlahir dalam keadaan bersih. Maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Nasrani dan Majusi. Ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua dan pendidikan serta pengkondisian ketika di rumah itu sangat-sangat besar pengaruhnya bagi keberadaan anak-anaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa aidan najidu anna anbiya Allah taala قد تمثلوا أخلاقا عظيمة في قيامهم بحق آبائهم. Dan juga kita dapati bahwa para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah telah menampilkan perilaku, akhlak dalam penunaiannya, penunaian mereka terhadap hak-hak orang tuanya. Ya, ini Syekh ingin menyebutkan bahwa ikatan antara anak dan orang tua itu sangat kuat. Bagaimana Al-Quran menampilkan sekian ayat-ayatnya menyebutkan bahwa di antara para anbiya Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana hubungan yang kuat di antara mereka. Dalam hal apa? Wa da'watihim lil khair, yang pertama dalam upaya menjalankan hak-hak untuk orang tuanya dan mengajak mereka, mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Ya. Fa Ibrahim alaihissalam, contoh Ibrahim alaihissalam yang ditampilkan dalam Al-Quran tatkala mengatakan kepada ayahnya, kama hakallahu subhana, sebagaimana Allah mengisahkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Dan ketika, dan ingatlah saat Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya Azar, yang bernama Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku melihat engkau, yakni melihat engkau wahai ayah, dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ada kepedulian seorang anak terhadap orang tuanya, artinya terus menunaikan hak kedua orang tuanya. Ya. Dalam yang lebih dari itu, menunaikan hak untuk mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan dengan berbagai cara yang hikmah tentunya. Ya. Jangan sampai perubahan kita, ya, perubahan kita yang dahulunya kita tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal bimbingan-bimbingan Allah dalam Al-Quran, tidak mengenal bagaimana sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mengenal Al-Quran, was-sunnah, dan juga manhaj ini, jangan sampai orang tua memandang akhlak kita lebih jelek ketika kita sudah mengenal Al-Quran was-sunnah dibandingkan sebelum mengenal Al-Quran was-sunnah. Atau dengan istilah yang mudah, yang biasa dikatakan oleh mereka, ya, akhlaknya bertambah jelek setelah ngaji dibanding sebelum ngaji. Jangan sampai demikian. Nah, pembinaan dan bimbingan pembekalan yang seperti ini sangat kita butuhkan. Ya. Tetap kita terus mendakwahkan kebaikan kepada orang tua kita. Nah, dengan dakwah yang hikmah, dengan akhlakul karimah. Nah, dengan qaulan karimah, dengan ucapan-ucapan yang mulia yang melembutkan hati-hati mereka. Terus. Naam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana ketika sambutan orang tua itu tidak baik? Nah. Kurang menyambut baik ajakan kita. Kadang dari jauh sudah ngelihat perubahan kita sudah sebel awal-awal. Ya. Nah, ini apa ini? Ya. Nah, jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang ini. Nah, buang muka ketika kita datang. Ya, sebagian seperti itu, luar biasa. Proses sekian lama. Hah? Subhanallah, ketika lahir anak pertama, ya, senang orang tua kita. Senangnya sama cucunya saja. Ya. Nah, jangan coba-coba. Cucunya, ya, itu lebih disayang sama ayah kita, ibu kita dibandingkan kita. Biasanya seperti itu. Mulai luluh di situ, ya. Proses. Nah. Ada juga tidak lulus sama sekali sekian lamanya. Ternyata dari kalangan utusan Allah pun ada yang demikian. Waqala jalla wa ala fi mawdu'in akhar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang lain, yaitu masih kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ingatlah dalam kisah Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasannya Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang jujur. Ya. Idh qala li abihi, tatkala ia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nah. Wahai ayahku, mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat serta tidak bisa menjamin keselamatanmu sedikitpun? Barakallahu fikum. Apa akibat dari dakwah Ibrahim, ajakan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya ini? Ya. Ternyata ayahnya marah dan mengancam Nabiullah Ibrahim kalau terus mengajak kepada agama tauhid, menghina berhala-berhala ayahnya, ayahnya mengancam akan merajam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap Nabiullah Ibrahim masih bersikap baik terhadap ayahnya. Tatkala beliau diusir oleh ayahnya, tetap Nabiullah Ibrahim, ya, mendoakan ampunan bagi orang tuanya ketika masih hidup. Ya. Boleh. Walaupun ayahnya itu musyrik, walaupun ayahnya beragama Nasoro, Yahudi, Majusi misalnya, ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa didoakan, ya, agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sudah meninggal, maka kita dilarang untuk memohonkan ampun bagi orang tua kita yang meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya, ya, bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun ia adalah karib kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwasannya mereka adalah ashab al-jahim. Bahwasannya mereka ketika meninggal di atas kekufuran, mereka adalah penduduk-penduduk neraka jahim. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Itu contoh ikatan yang ditampilkan oleh Al-Quran tentang bagaimana ikatan antara anak dan orang tuanya. Wa najidu fil Qur'ani aidan khitabat ba'dil anbiya, didapati juga di dalam Al-Qur'an dialog sebagian para nabi alaihi wassalatu wassalam li abnaihim, dialog sebagian para nabi kepada anak-anak mereka. Kalau tadi anak kepada orang tuanya, sekarang para nabi mengatakan atau berdialog dengan anak-anaknya. Fi ghayati minal husni wal isfaqi alaihim, dalam keadaan ya cita harapan yang baik serta kasih sayang terhadap anak-anaknya. Contohnya Allah Azza wa Jalla tampilkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133, yaitu pesan Nabiullah Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya. Ya. Ini sebagai dalil bahwa wajib bagi orang tua untuk terus tidak putus asa mengajak anak-anaknya di atas kebaikan. Jangan sampai putus asa, wes aku wes

wis tuwa, ya. Anak-anakku wis padha dadi wong. Enggak perlu diurusi lah, tetap. Sampai hayat masih di kandung badan, bahkan sampai di ambang kematiannya, Nabiullah Ya'qub alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-133 Al-Baqarah, Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Nah, tidakkah kalian menyaksikan sebagai saksi ketika Nabi Ya'qub alaihi salam di ambang kematiannya, idh qala libanihi, saat ia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau ibadahi sepeninggalku? Pesan kepada anak-anaknya. Perkara tauhid. Nah, apa yang akan engkau sembah sepeninggalku? Nah, bukan pesan nengok sawah sing nang kono nak. Ya. Yang 600 meter persegi itu kasihkan adikmu, kamu yang di sebelah rumah ini. Enggak. Ya. Nah, kadang-kadang memang ahlul waris yang di apa ya? Bahasa Indonesianya itu. Sing dikupuhna ya apa bahasa Indonesianya. Yang diributkan. Memang bahasa Nusantara ini. Yang diributkan peninggalan warisan dan yang lainnya. Nah, subhanallah, si ayah di saat diambang kematiannya butuh untuk ditalkin. Tidak ada yang nalkin. Nah, cepat-cepat tanahkan dulu. Si persentase pembagian warisan. Na'udzubillah. Bagaimana Nabi Ya'qub tak lupa akan keselamatan akidah putra-putrinya. Nah, mengatakan kepada putra-putrinya, mata buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah peninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan kepada ayahnya, kami akan beribadah kepada sesembahanmu, yakni Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayah kami, ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim dan Ismail serta Ishak, dan sesembahan yang satu, dan kami adalah hamba-hamba Allah yang berserah diri. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pesan ayah kepada anak-anaknya. Ditampilkan pula oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putra tercintanya yang saat itu semata wayang, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam satu perjalanan, Nabiullah Ibrahim bermimpi menceritakan kepada anaknya, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fandur madza tara. Mimpi Nabi itu wahyu, ya. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Jangan dijadikan dalil mimpi kita itu, ya. Mimpi enak dibangunkan marah-marah. Oh, digatang ini aku. Akhirnya pingin tidur lagi biar nyambung, nggak bisa, mak. Nah, mimpi Nabi ketika itu adalah menyembelih Nabiullah Ismail sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Azza wa Jal. Nabiullah Ibrahim selaku ayah yang komunikatif, ya. Komunikatif. Ini seorang ayah harus komunikatif pada anaknya. Jangan sampai anaknya ini taunya ayahnya kalau di rumah ini macan. Takut. Pokok kalau ada bapak wis ngamuk-ngamuk tok wis. Ya. Taunya kayak gitu, jadi nggak ada senyum. Apalagi kalau dia hanya taunya bapak itu kalau baiknya itu kalau sama teman-temannya saja. Wah, kalau diundang temennya, ayo, masya Allah. Ketika anak lewat, oh, menang diun.

0: tekan diun. Wis nyapu. Wis ngapain? Mendelik terus. Si anak, bapak ini kok lebih sayang orang lain dibanding keluarganya. Nah, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling bagus pergaulannya terhadap keluarganya. Naam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Nabiullah Ibrahim, seorang ayah yang komunikatif kepada anaknya. Diajak musyawarah anaknya. Nabiullah Ismail, karena dia sudah tertanam dan terdidik sejak dini dengan didikan-didikan wahyu. Naam. Memiliki keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi. Nah, mudah saja menjawab. Nah, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintah. Lakukan apa yang telah diperintah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sabar. Luar biasa. Ini cerminan anak yang soleh. Ya. Ketika diajak komunikasi terhadap apa yang menjadi baik dirinya. Ya. Tentunya orang tua ingin anaknya menjadi baik, kan gitu. Segala apa yang dilakukan oleh orang tua itu demi kebaikan anaknya. Nah. Tentunya diukur kebaikan itu dengan kacamata agama. Kadang-kadang orang tua menyangka apa yang diperintahkan kepada anaknya itu baik, ternyata tidak dibangun di atas ilmu. Baik yang dimaksud di sini adalah baik dalam kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika itu anak harus taat kepada orang tuanya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, ini salah satu cerminan hubungan yang baik antara ayah dan anaknya. Satu lagi ayat ya, sebelum kita akhiri majelis ini. Sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman yang ke-13. Ayat ke-13. Dan banyak lagi ayat yang lainnya tentunya. Yaitu tatkala Luqman, yaitu seorang hamba Allah yang saleh. Kalau tadi para nabi, sekarang hamba Allah yang saleh yang berpesan dan menasehati anaknya dalam permasalahan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan, kamu kalau memerintahkan kepada anakmu, jangan sampai mengatakan jangan. Anak itu yang dia dengar tuh, ayo, jangan. Ya. Ojong ini. Ya enggak juga. Ya. Dicontohkan, jadi kalau anak lari-lari di tempat yang licin misalnya, jangan sampai kita mengatakan, ayo jangan lari-lari. Nah, itu menurut parenting-parenting itu. Ya. Ayo jangan lari-lari. Jangan. Ayo nanti jatuh loh. Gitu. Itu licin, nanti jatuh. Gitu. Kan gak bilang jangan kan. Ya. Nah, kaif kalau seperti ini. Ucapan Luqman terhadap anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Ya. Apa kemudian, kalau kamu menyekutukan Allah, Allah akan berikan begini. Itu ada lagi. Ya. Tapi, la tusyrik billah, sebuah peringatan yang tegas dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala agar kita jangan sampai menjadi acuh masa bodoh dengan kondisi putra dan putri kita. Ya, para ummahat pun juga demikian. Bahkan keberadaan umat harus lebih perhatian kepada putra-putrinya. Karena keberadaan mereka yang di rumah berbeda dengan ayah. Kedekatan mereka dengan anak lebih dibandingkan seorang ayah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat. Kita akan baca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil hajji bitulihi. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis haji yang dipaparkan secara panjang lebar. Qala fi dzikrin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang para wanita, para istri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, bagi para istri, alaikum, kewajiban kalian, rizquhunna, memberi nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian kepada mereka secara ma'ruf, secara baik, secara layak. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada para wanita dan memberikan penekanan kepada para suami untuk memperhatikan hak-hak istri. Ditekankan di Haji Wada, dalam khutbah Haji Wada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan bahwa istri memiliki hak terhadap suaminya dan suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara layak sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian kita baca hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qaal, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seorang dinilai berdosa, an yudayya man yaqut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia beri makan atau pihak yang harus dia beri makan. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan hak pihak yang harusnya dia beri nafkah, beri makan. Rawahu an-Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa huwa inda Muslim bi lafdhin an yahbisa amman yamliku qutah. Dalam riwayat Muslim dinyatakan dengan lafaz, cukuplah bagi seorang dinilai berdosa kalau dia menahan hak orang yang harusnya dia beri makan. Nah, maka hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi seseorang yang tidak memberikan nafkah, baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, jika memang dia berkelebihan sedangkan kerabatnya kekurangan, kepada hewan-hewan ternaknya, ya, sampai mati atau sampai sakit, mengalami mudarat, ya. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan dosa besar, karena ini ancaman khusus. Setiap dosa yang di situ diungkapkan dengan ancaman khusus seperti ini masuk kategori dosa besar. Nah, maka dosa besar bagi seorang yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Meskipun mereka tidak minta, meskipun anak dan istrinya tidak minta, tapi mereka tidak menggugurkan haknya. Beda kalau misalkan istri menyatakan, sudah, saya rela, saya tidak usah diberi nafkah. Itu menggugurkan haknya berarti. Berarti yang asalnya wajib menjadi tidak wajib. Kondisi kedua adalah istri diam saja. Mau dikasih iya, mau tidak, ya. Mau sabar, tetap sabar. Nah, maka di sini suami berdosa ketika tidak beri nafkah. Nah, meskipun istri tidak nuntut, apalagi kalau dia menuntut. Kalau sampai istri menuntut karena tidak diberi nafkah, maka ini dosanya besar. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah bagi seorang ternilai berdosa ketika dia menyia-nyiakan pihak yang seharusnya dia beri nafkah. Ancaman yang menunjukkan dosa besar bagi orang yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu yarfa'uhu fil hamilil mutawaffa anha zawjuha. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, secara marfu, tentang wanita hamil yang suaminya meninggal. Qala la nafaqata laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak nafkah baginya. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka sudah terputus kewajiban diambilkan nafkah dari harta mendiang suami. Dari sisi nafkah sudah tidak ada lagi, yang ada hak waris saja. Hak waris saja. Nah, kalau seandainya ada hak nafkah, berarti kalau seandainya suami meninggal, hartanya itu diambil dulu untuk diberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Seandainya ada hak nafkah. Misalkan sang suami meninggal, meninggalkan harta sebanyak katakan 100 juta total. Kemudian istri ini masa ihdad dan iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Dihitung berapa kebiasaan nafkahnya. Dipotong dulu seandainya ada hak nafkah. Dipotong, diambilkan untuk nafkah sebelum dibagi ke ahli waris. Seandainya istri yang ditinggal mati suaminya punya hak nafkah. Tetapi berdasarkan hadis ini tidak ada hak nafkah lagi. Berarti selain harta peninggalan itu dibayarkan untuk membayar hutang, kalau ada, diambilkan untuk hutang, demikian juga wasiat. Karena sebelum dibagi harta waris itu, dipisahkan dulu mana yang untuk pembayaran hutang dan wasiat. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah dipotong wasiat dan hutang. Nah, karena sang istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, berarti dia hanya dapat hak warisan. Dia dan janin yang dikandungnya. Nah, akhrajahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, warijaluhu thiqat, dan para perawinya thiqah, lakin qala, namun Al-Baihaqi menyatakan, al-mahfudhu waqfuhu. Riwayat yang mahfud, riwayat yang lebih sahih, ya, mahfud itu lawan dari syad. Syad itu yang lemah, mahfud itu yang kuat. Nah, riwayat yang lebih kuat adalah mauquf. Mauquf berarti ini bukan sabda Nabi, hanya ucapan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Wa thabata nafyun nafaqah fi hadithi Fatimah binti Qais kama taqaddam. Sedangkan di dalam hadis Fatimah bintu Qais, dinafikan hak nafkah. Fatimah bintu Qais hadisnya dibahas dalam pembahasan tentang talak, ya. Fatimah bintu Qais itu ditalak 3. Beliau radhiyallahu anha mengalami talak 3 dari suaminya. Nah, dan beliau tidak layak lagi mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Untuk istri yang ditalak 3, yang itu pisahnya sama-sama masih hidup, dalam kondisi seperti itu saja tidak berhak mendapatkan nafkah, apalagi jika ditinggal mati suaminya. Maka lebih-lebih lagi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Hanya mendapatkan hak waris, harta warisan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikutnya, jadi hadis Jabir ini berbicara tentang bagaimana jika seorang wanita hamil ditinggal mati suaminya. Apakah masih dapat jatah nafkah dari peninggalan suaminya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak punya hak nafkah lagi. Beda dengan wanita hamil yang ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup. maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, selama masa iddah. Jadi pembahasannya ini selama masa iddah. Masa iddahnya wanita yang hamil adalah sampai dia melahirkan.

0: Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada tiga hadis, hadis Abu Hurairah, asar dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian asar dari Umar, ya. Ini semua berkaitan dengan pembahasan bagaimana kalau suami tidak mampu memberi nafkah. Karena sebelumnya mampu, setelah itu tidak mampu. Apakah sang istri berhak menggugat cerai atau tidak? Nah, pembahasannya di tiga hadis ini. Kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang sifatnya memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima pemberian. Wa yabda'u ahadukum biman ya'ul. Dan hendaknya salah seorang dari kalian memulai pemberiannya kepada pihak yang harus dia beri nafkah, harus dia cukupi makannya, ya, istri dan anak-anak. Taqulul mar'ah at'imni aw talliqni. Karena seorang wanita akan berkata, at'imni, beri saya makan, aw talliqni, atau ceraikan saya. Nah. Rawahu Ad-Dharqutni wa isnaduhu hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan sanadnya hasan. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan Abu Hurairah di dalam riwayat Ad-Dharqutni ketika ditanya ucapan seorang wanita berikan saya makan atau talak saya itu apakah berasal dari sabda Rasul atau bagaimana wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menyatakan itu adalah min kaisi, dari kantong saya. Nah, dari kantong saya itu ditafsirkan dengan perbedaan penafsiran oleh para ulama. Ada yang mengartikan ya memang itu ijtihad dari Abu Hurairah. Ada yang mengartikan bahwa tambahan taqulul mar'ah at'imni aw talliqni, wanita boleh saja untuk berkata beri saya makan sebagai istri Anda atau ceraikan saya. Ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah? Kebanyakan ulama menilai ini ucapan Abu Hurairah. Beliau mengambil kesimpulan. Nah, sehingga lebih bermakna ijtihad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah. Dan di sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa Abu Hurairah itu cenderung berpendapat kalau seandainya sang suami tidak mampu memberi nafkah, maka punya hak bagi istri menuntut cerai. Dari perkataan ini, dari athar ini. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama. Karena semuanya bukan satu kesepakatan mengenai hak menggugat cerai bagi istri kalau sang suami tidak mampu memberikan nafkah. Nah, ada perbedaan pendapat para ulama. Kita akan kupas insyaAllah perbedaan itu. Wa an Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu rahimahullah, ya, fir rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufarraqu bainahuma. Dari Sa'id bin al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya, tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang bisa dinafkahkan bagi keluarganya, bagi istrinya. Qala, Sa'id bin al-Musayyib menyatakan, yufarraqu bainahuma. Hendaknya keduanya dipisahkan. Suami dan istri itu dipisahkan. Ini Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i. Nah. Akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad qala qultu li Sa'id bin al-Musayyib sunnah faqala sunnah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad, ia berkata, jadi Abu Zinad ini bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, apakah ini sunnah, bahwa memang kalau suami tidak mampu ngasih nafkah, dipisah saja. Apakah ini sunnah? Jawaban Sa'id bin al-Musayyib, sunnah. Ya, itu sunnah. Nah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wahada mursalun qawi. Ini, pendapat ini adalah pendapat yang, atau riwayat ini adalah riwayat mursal yang kuat. Mursal karena ini riwayat dari seorang tabi'i, tapi dinilai kuat. Nah, sunnah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam menafsirkan apa yang dimaksud perkataan Sa'id bin al-Musayyib ini sunnah. Apakah maksudnya sunnah Nabi ataukah itu maksudnya sunnah para sahabat? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Sekarang hadis yang berikutnya untuk melengkapi pembahasan tentang apakah seorang istri berhak menuntut cerai bagi suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Kita baca athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim an ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu. Dari Umar, semoga Allah meridainya, annahu kataba ila umara'il ajnad, bahwasanya Umar menulis surat kepada para pemimpin pasukan, fi rijalin, tentang para lelaki, ghabu an nisa'ihim, yang mereka lama tidak bertemu dengan istri mereka, tidak menitipkan nafkah juga. An ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu. Umar memerintahkan agar para suami ini dipanggil, ya, dibawa untuk ditanya. Bi an yunfiqu aw yutalliqu. Kalian kirim nafkah ke istri kalian atau kalian ceraikan istri kalian. Fa in tallaqu ba'athu binafaqati ma habasu. Kalau mereka mentalak istrinya, mereka harus mengirimkan nafkah dahulu yang tidak mereka berikan. Jadi misalkan sudah 4 bulan tidak ngasih nafkah ke istri, kemudian dipanggil dan dia menyatakan, saya tidak bisa ngasih nafkah lagi, saya akan ceraikan saja. Baik, kalau antum ceraikan, antum kirim nafkah yang lama yang tidak antum berikan sebelum ini 4 bulan itu. Nah, akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Nah, dan tiga riwayat, riwayat Abu Hurairah, riwayat Sa'id bin Al-Musayyib, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini adalah riwayat-riwayat yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak, dikatakan berhak, untuk menggugat cerai kepada suaminya. Kalau dikatakan berhak, itu bukan berarti harus. Punya hak. Tapi kalau dia mau bersabar, maka itu jelas lebih baik. Kalau dia mau bersabar, itu lebih baik. Tapi kalau dikatakan apakah punya hak menggugat? Iya, punya hak. Nah, walaupun kemudian para ulama ini, yang jumhur ulama ini diantaranya Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan riwayat yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad. Jumhur tiga ulama ini berpendapat bahwa istri punya hak menggugat cerai suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dikasih batasan berapa lama. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan batasnya 3 hari. Masya Allah. 3 hari tetap gak bisa ngasih nafkah, sudah punya hak untuk menggugat cerai. Al-Imam Malik memberi batasan waktu 1 bulan. Kasih waktu 1 bulan. Kalau selama 1 bulan tidak mampu, punya hak bagi istri untuk menggugat cerai. Nah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai selama itu di luar kemampuan suami. Mungkin saja usahanya lagi turun misalkan. Di luar kemampuan dia. Tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai suami menurut Abu Hanifah. Dengan catatan, suami tidak boleh melarang istri mencari penghasilan dalam kondisi tidak mampu memberi nafkah itu. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, itu beliau panjang lebar menguatkan pendapat yang berbeda dengan jumhur. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad panjang lebar menguraikan pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Nah, apa sih dalil-dalil dari masing-masing pihak? Nah, dalil dari masing-masing pihak seperti tadi yang disebutkan. Ada atsar Umar bin Al-Khattab menyuruh untuk mengirim surat kepada para pemimpin pasukan. Bagi para suami yang lama meninggalkan istrinya, dipanggil, ditanyakan, kamu kirim nafkah ke istrimu atau kamu ceraikan? Kalau kamu ceraikan, maka selama masa kamu tinggalkan, itu kamu bayar lagi nafkahnya kepada mereka. Itu Umar bin Al-Khattab. Kalau Sa'id bin Al-Musayyib juga cenderung pada pendapat yang cukup tegas. Kalau tidak mampu suami, ceraikan. Ini walaupun di sini ada perbedaan di kalangan tabi'in sendiri. Atha bin Abi Rabah punya pendapat berbeda. Menyuruh istri untuk bersabar. Tidak langsung diceraikan. Nah, apa dalil yang lain? Kalau dari sisi Al-Quran disebutkan فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Talak itu batasnya dua kali, yang masih ada kesempatan rujuk dua kali. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, maka hendaknya suami punya pilihan, tahan istrimu, tetap jadi istrimu secara ma'ruf, au tasrihun bi ihsan, atau lepaskan dia dengan cara baik. Nah, tapi kalau engkau tahan tidak diberi nafkah, itu bukan imsak bi ma'ruf. Bukan engkau tahan dengan cara yang baik. Ini salah satu dalil dari pendapat jumhur. Nah, jumhurul ulama. Sedangkan dalil dari pendapat yang menyelisihi jumhur, di antaranya Ibnul Qayyim, Al-Imam Abu Hanifah, juga riwayat dari Al-Imam Ahmad yang tidak memberikan hak menggugat cerai bagi istri kalau seandainya suami tidak mampu, ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam dikelilingi para istri beliau menuntut nafkah. Datang Abu Bakar, datang Umar, ya, bertanya, kenapa ya Rasulullah mereka minta tambahan nafkah dariku? Maka Umar pun memukul putrinya Hafsah. Abu Bakar memukul putrinya Aisyah. Apakah engkau meminta kepada Rasul sesuatu yang tidak beliau miliki? Nah, sisi pendalilannya adalah di hadapan Nabi, Abu Bakar dan Umar itu mentakdib putrinya, ya, tapi tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ketika Nabi tidak punya kemampuan memberi nafkah lebih yang itu diminta oleh istri-istrinya. Nah, sehingga tidak layak bagi istri untuk menggugat cerai ketika sang suami tidak mampu. Beda dengan, kalau kata Ibnu Qayyim, istri baru punya hak untuk menggugat cerai, menggugat pisah. Jika, pertama, ketika mau akad, dulu, ketika mau akad, dipikir kaya, ternyata miskin. Nah, statusnya itu tertipu. Yang seperti ini boleh menggugat karena terjadi penipuan. Nah, entah tertipu oleh calon suaminya sendiri atau orang lain yang mengajak menikah dengan itu, baru dia boleh untuk menggugat cerai. Nah, tetapi kalau sebelumnya kaya, kemudian qadarullah menjadi miskin, itu di luar kemampuan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ya. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, karena Allah itu melapangkan rizki bagi sebagian pihak, menyempitkan rizki bagi pihak yang lain, maka silahkan kasih nafkah sesuai dengan kemampuan dia. فَلْيُمْفِقْ مِمَّا آتَهَ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَهَا. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali di luar, Allah tidaklah membebani kemampuan seseorang di luar kemampuan dia. Tidak membebani seseorang di luar kemampuan orang itu. Nah, dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah satu alasan beliau juga di dalam Zadul Ma'ad adalah tidak pernah ternukil dalam sejarah Nabi dan para sahabat, ya, dalam riwayat yang sahih, Nabi mengizinkan seorang wanita menggugat pisah suaminya ketika sudah tidak mampu ngasih nafkah. Nah, yang ada mereka bersabar para istri-istri sahabat adalah orang-orang yang bersabar dalam kekurangan. Nah, kira-kira antum mau ikut pendapat jumhur apa pendapat Ibnul Qayyim? Pendapat Abu Hanifah. Nah, hati-hati ya. Mungkin kita punya posisi sebagai suami, tapi kita juga punya posisi sebagai ayah dari putri kita. Kadang kita ambil pendapat yang menguntungkan kita sebagai suami, tapi saat anak kita diperlakukan seperti itu, misalkan, kita ikut pendapat lain. Tidak boleh. Tidak konsisten namanya. Nah, giliran putrinya mengalami situasi yang mirip dengan itu, akhirnya saya ikut pendapat jumhur ulama. Nah, karena ayah. Nah, ketika dia dalam posisi sebagai suami, dalam kondisi yang seperti itu, kan masih ada pendapat ulama yang menyatakan sang istri tidak berhak untuk menggugat cerai. Sabar. Jangan menggugat cerai. Nah, maka ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita sebagai suami berarti memang harus melihat hal itu sebagai upaya melindungi istri kita. Nah, seandainya kita cinta kepada istri kita, jangan sampai kita menahan dia dalam posisi terzolimi atau mengalami mudarat. Nah, walaupun setiap orang tentu tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Ya. Nah, apakah pembahasan terkait dengan nafkah batin? Kalau di babun nafakot tidak dibahas secara khusus. Itu kan nafkah lahir dan nafkah batin itu ungkapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun itu juga bagian dari kewajiban seorang suami, hak dari seorang istri. Nah, di antara bentuk perlindungan syariat terhadap hak nafkah batin ini ya adalah ditentukan syariat zihar dan ila ya, atau khususnya ila. Ila itu seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya selama maksimal tidak boleh lebih dari berapa? 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Kalau Nabi pernah menerapkan ila, bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Ala nisa'ahu syahron. Beliau menerapkan ila terhadap para istri beliau selama sebulan. Itu masih boleh. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ini juga bagian dari upaya menjaga supaya nafkah batin ini ada pada sang istri. Sang istri berhak mendapatkan nafkah batin itu. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau yang sifatnya bab an-nafaqat lebih ke arah nafkah materi, ya. Pemberian makan, kemudian pemberian pakaian, tempat tinggal. Nah, lebih ke arah itu pembahasannya. Nah. Nah, apakah kalau suami tidak mampu memberikan nafkah batin, sang istri berhak menggugat cerai? Pendapat sebagian ulama, iya. Diberi, kalau asar dari Umar diberi batasan 1 tahun. Diberi batasan 1 tahun. Diberi tangguh 1 tahun. Mampu apa tidak. Setelah itu punya kewenangan atau hak istri untuk menggugat cerai. Kenapa 1 tahun? Karena dalam setahun itu ada musim dingin dan musim panas, kata sebagian ulama. Mungkin saat musim dingin tidak mampu, ditunggu dulu siapa tahu musim panas mampu. Nah, ternyata musim panas pun tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu. Dan istri punya hak untuk menggugat pisah suaminya dalam kondisi seperti itu. Dan ini pun dijadikan alasan oleh jumhur ulama bahwa untuk nafkah batin saja, sang istri punya hak menggugat ketika diberi tempo tetap tidak mampu, apalagi nafkah lahir yang kaitannya dengan makan, itu butuhnya tiap hari. Tentu lebih layak untuk menggugat. Begitu. Ini salah satu alasan dari jumhur ulama. Nah. Baik. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri? Ya.
1: Sebelum menikah itu, suami ini meyakini bahwasanya menikah adalah pintu rezeki.
0: Ya. Ya. Ya. Nah. Jadi pertanyaannya adalah, kalau dahulu sang suami punya keyakinan dengan menikah akan menjadi kaya, ternyata kok miskin setelah menikah. Dan sang istri sebenarnya sabar, tidak menuntut banyak hal. Ya. Tapi yang terjadi perubahan sikap dari suami, dari awal-awal menikah, dalam perjalanan waktu menjadi uring-uringan, sering marah, kemudian bahkan pernah saking emosinya, sang suami itu pernah hendak mencederai putrinya. Bagaimana sikap sang istri? Sikap sang istri ketika dia bersabar, maka itulah yang dianjurkan. Tetapi kesabaran itu dilihat apakah menghasilkan maslahat atau tidak. Apabila dalam batas tertentu sudah mengarah kepada situasi yang mengkhawatirkan, membahayakan diri atau anaknya, maka dalam hal seperti itu punya hak untuk menggugat cerai dalam rangka mencegah mudarat yang lebih besar. Seandainya memang sang suami itu ternyata juga mulai KDRT, mulai mengancam akan melukai baik itu istrinya atau anaknya. Nah, tapi kalau seandainya dengan kesabaran sang istri itu sang suami menjadi tersadar dan berubah sikapnya, mereka kembali melanjutkan ikatan pernikahan dalam kondisi yang baik, maka itulah yang diharapkan. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, baik. Dan sebenarnya memang pernikahan itu akan memberikan kecukupan. Karena Allah Ta'ala menyatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, ya, dan orang-orang yang layak untuk menikah dari kalangan hamba, sahaya, laki-laki dan wanita kalian. Kalau mereka fakir, Allah akan berikan kecukupan. Nah, tapi kemudian kalau ada yang bertanya, ini kok miskin ya, setelah nikah kok tidak cukup-cukup. Nah, berarti ada masalah dalam hal mensyukuri pernikahan itu. Karena tiga orang yang disebut dalam hadis akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu adalah seorang yang menikah yuridul afaf. Dia ingin menikah mengharapkan supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia benar-benar seperti itu, pasti janji Allah terpenuhi. Tapi kalau dengan menikah dia masih, mohon maaf, dia masih tidak menghargai pernikahan itu, sampai kemudian zina mata, zina tangan, waliyatu billah, dan hal-hal yang lain, maka inilah yang menjadi sebab Allah tidak memberikan pertolongan. Nah, baik. Nah, sampai di sini insyaallah kajian kita, atau masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya, dan karena babnya berkaitan, jadi setelah bab nafkah kita akan bahas bab al-hadanah, bab tentang pengasuhan anak. Bagaimana kalau terjadi perceraian laki dan perempuan, suami dan istri, anaknya ikut siapa? Itu akan dibahas di dalam bab al-hadanah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang barakah insyaAllah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti jalan di sini mencakup dua kategori, secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi dalam bentuk kita berjalan secara fisik ke tempat ilmu, dan juga secara maknawi dalam arti segala yang kita upayakan demi mendapatkan ilmu, membaca, menelaah, menghafal, berusaha memahami, itu semua masuk dalam kategori penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga barakallahu fikum, sekecil apapun dari usaha kita itu tidak akan sia-sia, termasuk upaya kita memurajaah, mengulang-ulang kembali mendengarkan kaset, ya, itu semua masuk dalam kategori tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ke-27 insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha sittu aw sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Dan haji serta berperang bersama dengan imam, dengan penguasa, adalah suatu akidah, prinsip yang sudah ada sejak lama, sejak lampau. Salat Jumat di belakang mereka diperbolehkan. Yang nanti akan dijelaskan apa kok maksudnya, kenapa salat Jumat boleh. Dan salat setelahnya, salat sunnah.

Salat setelahnya, salat sunnah ba'da Jumat, 6 rakaat dipisah setiap 2 rakaat. Demikian yang dikatakan al-imamu Ahmad ibn Hanbal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salahiyatul imami kathiratun. Otoritas dan wewenang penguasa itu banyak. Tempat untuk menghitungnya, mengumpulkannya dan menelitinya sangat banyak. Bagian-bagian mana saja yang menjadi otoritas wewenang dari penguasa. Bisa dilihat dan diteliti di dalam ahkam as-sultaniyah yang ditulis terkait hal tersebut. Untuk meneliti apa saja yang menjadi wewenang dan otoritas penguasa bisa dilihat dalam pembahasan seputar ahkam as-sultaniyah, karya-karya yang ditulis para ulama seputar ahkam as-sultaniyah. Seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah lil Mawardi, al-imam al-Mawardi rahimahullah. Kemudian juga al-ahkam as-sultaniyah karya Abu Ya'la al-Hanbali. Di mana kitab-kitab yang ditulis barakallahu fikum seputar itu, semisal kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang apa saja yang menjadi wewenang seorang imam. Dan ini ada tersebutkan dalam kitab-kitab fiqih, bahkan juga masuk dalam kategori kitab-kitab akidah. Jadi kalau secara zahir memang sangat erat kaitannya dengan masail fiqhiyah, terkait dengan perkara-perkara fiqih. Tapi ternyata para ulama rahimahumullah tidak sedikit yang memasukkan pembahasan seputar ini dalam kutubu al-aqidah. Karena memang menjadi prinsip yang sangat mendasar dari prinsip ahlus sunnah yang juga banyak prinsip itu diselisihi oleh ahlul bid'ah. Makanya mereka sampai memasukkannya dalam kutubu al-aqaid. Seperti misalnya yang disebutkan di sini, yang disebutkan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Awalan, annahu yatawalla salatal jum'ati wal'idain. Pemerintah itu mengatur, mengurus urusan sholat Jumat dan 2 hari raya. Dan kaum muslimin sholat di belakangnya. Hukum asalnya, yang menjadi imam itu adalah penguasa. Itu hukum asalnya. Kecuali dia memilih orang yang menggantikan penguasa, menggantikan pemerintah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, dari kalangan para ulama, para talabatul ilm yang diberi tugas untuk mengimami manusia. Kalau di Saudi ya, tidak sebebas-bebas seperti tempat kita ya. Betul ya? Sudah memang resmi ditunjuk. Nah, gak bisa tiba-tiba di sholat itu dorong-dorongan, kamu ajalah jadi imam. Oh saya gak mau. Akhirnya didorong satu orang, begitu baca, bacaannya muzakza, atau yang bacaannya, Masya Allah perlu belajar lagi kitab tajwid berapa tahun. Tapi memang, barakallahu fikum, urusan dorong-dorongan untuk menjadi imam itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, biasanya ana itu sangat jarang menjadi imam karena faktor suara. Pas pada satu waktu ana baca kitabul fitan, baca hadis itu.

0: makmumnya nyuruh ana maju. Enggak mau maju barusan baca hadisnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah. Tayyib. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan, lakinnal asal abna wa haqqu bil imamah fil jum'ati wal idain. Hukum asalnya bahwa waliul amr dialah yang paling berhak menjadi imam dalam salat Jumat dan al-idain. Dan kalau dia menunjuk orang untuk menggantikan posisinya, maka yang demikian tidak mengapa. Wahada alaihil amalu al-an. Dan inilah yang kita kerjakan di saat ini. Yang kedua, bahwa waliul amr dialah yang mengatur urusan haji, menegakkannya, menuntunnya, memerintahkannya, serta melihat berbagai problem yang terkait dengannya, artinya dalam pantauan dan pengawasan waliul amr urusan haji. Nah, karena memang urusan-urusan seperti ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, urusan haji, ini perkara yang berkaitan dengan umat yang banyak. Ya, dengan umat yang banyak. Yang ketiga adalah iqamatul jihad fi sabilillah. Penegakan jihad fi sabilillah juga termasuk dari wewenang dan otoritas al-imam. Dia yang memerintahkannya kapan jihad itu dimulai, kapan jihad dilakukan, kapan ditegakkan. Kemudian barakallahu fikum yang mengatur bendera, ya, posisi-posisi ini di mana, itu semua adalah urusan waliul amr. Yang memilih tentaranya, yang menunjuk siapa yang jadi komandannya di pertempuran ini, peperangan itu, di wilayah ini, di wilayah itu, ini menjadi otoritas penguasa. Mempersenjatai mereka, kemana arah mereka memerangi musuh. Naam, daerah mana yang harus diperangi. Maka jihad, barakallahu fikum, termasuk diantara salahiyat al-imam walaysal jihadu fawdha. Jihad itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serampangan, amburadul, tanpa aturan. Pokoknya berangkat jihad? Lah, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan prinsip yang serampangan dan amburadul, kacau balau, tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti, setiap orang ingin bawa senjata, ingin berperang, nyerang, lalu mengatakan, ana mujahid fi sabilillah. Saya seorang mujahid dan saya ingin berperang fi sabilillah. Maka kata Syekh, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah yang teratur. Ya, yang diatur dengan dawabit syar'iyah, ada ketentuan-ketentuannya, ada ketetapan-ketetapannya. Adapun tindakan-tindakan serampangan, ya, ini bukan upaya jihad fi sabilillah, tapi takhriban, ya, penghancuran, pembinasaan. Tidak pakai aturan, pokoknya ayo berangkat. Tidak diatur siapa komandannya, di mana benderanya diletakkan. Karena zaman dulu, barakallahu fikum, pasukan itu mesti ada benderanya. Selama kelihatan bendera itu tegak, berarti pasukan masih tetap kokoh. Kemana arah bendera itu, berarti pasukan kita pergi ke arah sana. Ini sebagai alamat, sebagai tanda. Ar-raya itu sebagai alamat. Oh, pasukan bergerak ke arah sana. Nah, jangan sampai bendera di sini, orangnya di sana, kena oleh musuh dari bagian sini. Karena tidak ada aturannya. Maka jihad, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun seorang yang dia ingin, pokoknya berangkat, pokoknya lari saja ke sana kemari, yang penting kelihatan ini bukan teman saya, oh ternyata temannya dari kampung sebelah, baru daftar. Akhirnya teman sendiri ditusuk. Nah. Fa barakallahu fikum, Akhirnya yang seperti itu, kalau jihad dilakukan dengan serampangan, justru mudaratnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya, kalau memang ada manfaat. Kalau memang ada manfaat, justru mudarat yang akan dihasilkan dan akan muncul lebih banyak. Sehingga urusan jihad, barakallahu fikum, harus diatur dengan tata aturan yang baik. Jihad itu urusannya besar, butuh untuk diikat dengan ahkamul jihad yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah dan pembahasan-pembahasan para ulama. Sekali lagi kata beliau, laisal amru fawda, urusannya tidak dilakukan dengan serampangan, amburadul, kacau balau. Datang satu orang dari du'atul fitnah, wa yataza'am, mengaku dirinya, menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin, na'am, terhadap orang-orang yang memang suka berbuat ghulu, terhadap orang-orang yang memang memiliki watak radikalisme, atau dari kalangan orang-orang jahil, sudah berkumpul semuanya. Al-ghalin, orang-orang yang memang ekstrim, suka radikal memang, barakallahu fikum, para juhala, tidak ngerti ahkam syar'iyah. Nah, datang satu tokoh ini tadi, ngumpulin sampah-sampah itu tadi, mengobarkan semangat mereka. Kemudian, ayo kita jihad fisabilillah. Maka tindakan-tindakan seperti ini yu'tabaru minad darar 'alal Islam wal muslimin wa laysa hadza jihadan. Ini teranggap sebagai darar bagi Islam dan kaum muslimin, bukan jihad fi sabilillah. Maka bila sebuah jihad tidak diikat dan dikait dengan dawabit al-jihad, maka kerusakannya akan lebih besar. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, melewati batas, ia akan berbalik menjadi mudarat. Yakin itu. Akan berbalik menjadi mudarat. Sebagian mereka berteriak terhadap orang-orang yang mengingkari mereka, bermodalkan semangat, pokoknya berangkat. Mereka mengatakan, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Biasa misalnya kalau di tempat kita, orang-orang kepengen pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke mana lagi misalnya. Barakallahu fikum. Dalam kondisi di sana banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Yang ketika ada orang yang menasihati mereka, diam dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Ya, coba belajar dulu kondisinya, keadaannya, ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah, kok jihad dihalang-halangi? Lah, kata Syekh Hafidhahullah, nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kita ini tidak melarang jihad fi sabilillah, tetapi kita katakan bahwa jihad itu harus diatur dengan dawabit asy-syar'iyyah. Nah, apa yang kalian lakukan itu adalah fawdha wa laysa jihadan. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga penegakan haji, demikian pula al-ghazu, peperangan, jihad, al-jum'ah serta id termasuk dari otoritas dan wewenang penguasa. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jumat di belakang waliul amr boleh. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Kenapa disebut istilah jaizah? Kata Syekh, yakni walau kana indahum fiskun, walaupun pada waliul amr itu ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asin, walaupun pada mereka ada maksiat. Mereka penguasa zalim, penguasa diktator sebagaimana klaim kalian. Ini zalim, ini pemerintah tagut misalnya. Demikian lisan-lisan mereka dengan mudahnya barakallahu fikum mengucapkan kalimat-kalimat tagut. Nah, walaupun kondisi penguasa sifatnya seperti itu, maka agama ini mengajarkan dan menetapkan qawaid bahwa salatul jum'ati khalfahum jaizah walau kanu na'am fujjara. Walaupun mereka fajir, zalim, maka tetap dibolehkan salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Li'anna fi salati khalfahum jam'un lil kalimah. Ini di antara hikmahnya. Salat di belakang imam, di belakang penguasa, sekali lagi, walaupun dia pemerintah yang dikatakan zalim, lalim, aniaya, ini barakallahu fikum, na'am fi salati khalfahum jam'un lil kalimah, ada bentuk mempersatukan kalimat kaum muslimin. Menyatukan persatuan. Dan juga orang fasik, anggaplah katakan bahwa kalian mengatakan dia ini seorang pemerintah yang fasik. Fayyib. Al-fasik, idza ahsana, kalau dia berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Dia menegakkan Jumat. Masya Allah. Artinya yang kalian katakan sebagai seorang yang fasik, walhamdulillah dia masih mau sholat. Bahkan menegakkan salat Jumat, mengumpulkan dan memanggil kaum muslimin untuk salat Jumat dan jamaah. Luar biasa. Idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Kalau seorang fasik berbuat baik, masa tidak didukung untuk berbuat kebaikan? Fa ahsin ma'ahu, berbuat baik bersama dia. Ayo kasih semangat. Semoga kebaikan itu menjadi sebab untuk memperbaiki apa yang kurang dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya, kezaliman-kezalimannya. Di sana pada sholat Jumat ada khatibnya yang memberikan nasihat. Ya, nasihat-nasihat tentang akhirat, tanggung jawab, tentang masalah kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ingat dan sadar dia. Al-fasik idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Seorang fasik kalau berbuat baik, ya ayo berbuat baik bersama dia. Makanya An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan pemberontakan bila menjumpai seorang imam yang kondisinya kada kada kada wa kada, na'am, Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Dan disebutkan pula madamu fikumus salah fasma'u wa ati'u, selama mereka salat bersama kalian. Ini dianya bukan salat, ngajak menegakkannya, menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini barakallahu fikum sebuah logika yang sangat sederhana, sebuah kiasan yang sangat bagus. Ya, apalagi berbicara tentang qawaid syar'iyyah al-ma'khudah minal kitab wa sunnah. Walihada lamma qalu li Uthman wa huwa mahsur, oleh karena itu ketika mereka mengatakan kepada Uthman radhiyallahu ta'ala an, di saat beliau dalam pengepungan, dikatakan bahwa fulan mengimami manusia padahal dia bukan seorang imam. Dia adalah imamu fitnah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, yabna akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Dari sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan ungkapan yang sangat indah ini. Seorang fasik kalau dia berbuat baik, berbuat baiklah bersama dia. Artinya dukung dia. Jangan cegah dia, jangan halangi dia. Jangan memunculkan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung tuduhan-tuduhan buruk dan dusta yang dipenuhi dengan buruk sangka. Nah, oh dia itu maunya itu begini, sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, cuma bunglon, cuma apalah bahasa-bahasanya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ya bena akhi idha ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau manusia itu berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa idha asa'u fatajannab isa'atahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekannya. Maka fa idza shalla nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana indahu fisqun aw mukhalafatun. Maka kata Syekh Al-Fauzan, kalau dia salat maka kita salat bersamanya, bila dia adalah waliul amr yang hukum asalnya tadi bahwa yang berhak atau paling berhak untuk menjadi imam adalah waliul amr, kecuali dia menunjuk orang yang menggantikannya atau mewakilinya. Kita sholat di belakangnya walaupun di sisinya ada kefasikan dan mukhalafah. Lima fi dhalika minal maslahah. Karena kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan juga karena sholat itu merupakan ibadah. Sholat itu ibadah. Nah, orang fasik kalau dia sholat ditasjik, didorong, diberi semangat, dikuatkan, dibantu, didoakan. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka salat di belakang al-umara alladzina alaihim mulahadat. Ya, para sahabat, qudwah kita, teladan kita, salaf kita. Mereka salat di belakang para umara yang kritikan-kritikan banyak terhadap mereka. Naam, seperti siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan yang lainnya. La yakhfa alaikum. Tidak tersamarkan bagi antum bagaimana kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun bersama dengan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Naam, jangankan melakukan pemberontakan, salat pun masih mau di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah salat di belakang mereka. Imtithalan li amri Rasul wa jam'an lil kalimah. Sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha sitta raka'atin, dan salat setelahnya 6 raka'at. Ini adalah masalah fiqhiyah, masalah seputar fiqih yang datang terkait penyebutan salat Jumat. Tadi kita sudah membahas tentang salat Jumat. Sekarang ada masalah fiqhiyah lain berkaitan dengan naam salat Jumat. Salat Jumat ini tidak memiliki ratibah sebelumnya. Jadi salat Jumat itu tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Naam. Tidak ada rawatib khusus. Siapa yang datang ke masjid, maka dia silahkan sholat apa yang mudah bagi dia. Barakallahu fikum. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, atau dia sholat menunggu sampai khatib naik di atas mimbar. Itu yang lebih afdal. Seberapapun yang dia mampu. 8 rakaat, 12 rakaat, sampai imamnya atau khatibnya naik di mimbar. Fahuwa afdal. Yang diistilahkan dengan naflun mutlak. Dia masuk dalam kategori naflun mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Laisa lahu ilaqah bi salatil jum'ah. Yang tidak ada hubungannya dengan salat Jum'at. Amma ratibatul jum'ah fahiyya ba'daha. Tapi yang dikatakan ratibah Jum'at itu setelahnya. Paling sedikitnya 2 rakaat, wa aktsaruha 'alal masyhur 4 rakaatin bi salamaini. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak menurut pendapat yang paling masyhur itu 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam setelah Jumat. Itu yang afdal. Ada sebagian pendapat juga yang menyebutkan dipisah. 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya lagi di rumah. Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat bithalathi taslimatin, dengan 3 kali salam. Ya tetap 2-2. 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam. Jadi 3 kali, 6 rakaat. Berarti kata Syekh, minimalnya 2, paling banyaknya 6 rakaat atau 4 rakaat, kama huwa al-masyhur. Kemudian ucapan beliau, yafsilu baina kulli rak'ataini, memisahnya antara 2 atau setiap 2 rakaat. Yani dengan salam setiap 2 rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikian Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat. Ai, maksudnya apa? Laisa ma'na dhalika annahu yusalli 6 rakaatin sardan bi salamin wahid. Kata Syekh Al-Fauzan, bukan bermakna dia salat 6 rakaat langsung borongan dengan 1 kali salam, tidak. Tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam, naam, atau kalau mau 4 rakaat juga tetap 2 kali salam. Ini yang afdal. Penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena memang al-musannif, al-imamul barbahari, ini termasuk dari Hanbali. Pengikut madhabnya Hanbali. Dan beliau tahu madhab al-imamu Ahmad. Dan ini adalah riwayat dari Ahmad bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat. Dan yang masyhur itu 4 rakaat. Disebutkan dalam Masail Abdullah ibni Ahmad. Jadi putra beliau Abdullah bin Al-Imami Ahmad punya kitab yang namanya Masail Abdullah ibn Al-Imami Ahmad. Kata beliau, kata Abdullah putra Al-Imami Ahmad, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, kam yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati, berapa rakaat seseorang salat setelah Jumat? Qultu alladhi huwa ahabbu ilaika, yang paling kamu sukai wahai ayahku. Qala, kata beliau, insya'a salla arba'an ba'dal jum'ah, kalau dia mau dia salat 4 rakaat setelah Jumat. Wa insya'a salla sittan, dan kalau dia mau salat 6 rakaat, illa annahu yusallimu fi kulli rakaataini, namun dia salam setiap 2 rakaat. Jadi memang seperti itu jawaban dari Imam Ahmad. Kalau mau silakan salat 4 rakaat, 2 kali salam 2 kali salam. Kalau mau silakan juga salat 6 rakaat. Kemudian lanjutan jawaban dari Imam Ahmad, wa kadzalika salatun nahar kulluha masna masna. Demikian pula salat yang dilaksanakan siang hari itu semuanya 2-2. Jadi hukum asalnya, kaidah umumnya, salat yang dilakukan di siang hari itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Termasuk misalnya kalau seorang mau melaksanakan salat duha juga tetap dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa rakaat salat duha? Tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Rasulullah pernah melaksanakan sampai 8, pernah juga 12 rakaat. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat hadis Aisyah, ila an yasha Allah, sampai batas yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasan jumlahnya, silahkan sebanyak mungkin, yang penting bisa continue. Jangan salat 20 rakaat besoknya sampai 20 tahun ke depan tidak pernah sholat lagi. Nah, silahkan dua-dua tapi sampai meninggal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya poin yang ke-28. Ada yang bisa dilakukan pula kalau seorang misalnya di malam hari biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia terluputkan pada malam itu. Biasa sholat 11 rakaat tidak terlaksana di malam itu, boleh dilakukan naam di siang hari, dilaksanakan sebanyak 12 rakaat. Kalau dia biasa sholat 3 rakaat, maka dia laksanakan sebagai pengganti qada yang di malam itu, dilaksanakan dengan 4 rakaat. Tetap dengan masna-masna. Kapan waktunya? Ya, waktunya dimulai setelah satu tombak setelah matahari terbit, dan batas akhirnya sekitar satu tombak sebelum masuk waktu zuhur. Kalau zuhurnya misalnya sekarang 11:30, berarti maksimal barakallahu fikum sampai jam 11:15 kurang lebih. Karena jarak satu tombak itu kurang lebih 15 menit, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan al-khilafah, kepemimpinan di tangan Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bila terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan. Masing-masingnya ini pantas, ini ya cocok, ini bagus juga. Ketika terjadi polemik seperti ini, maka jalan tengah yang diambil adalah fa innahu yuqaddamul Qurasyi. Yang dikedepankan adalah al-Qurasyi, dari Quraisy. Limizatihi ala ghairihi, karena keistimewaan mereka atas yang lain dari sisi nasab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga sabda beliau, qaddimu Quraisyan wala tataqaddamuha. Dahulukan Quraisy, jangan mendahuluinya. Kalau seorang Quraisy adalah seorang yang saleh, ini catatan penting. Idza kana al-Qurasyi salihan, kalau Qurasyi ini memang orang saleh. Orang saleh. Maka ketika terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas memegang tampuk kekuasaan, maka didahulukan al-Qurasyi berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang Ansar mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Jadi ketika Rasulullah wafat ini, belum naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi khalifah, Ansar menyampaikan saran dan masukan. Dari kami ada khalifahnya, dari kalian juga ada muhajirin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal araba la tudinu bihadal amri illa lihadal hay min Quraisy. Orang Arab ini tidak beragama dengan seperti itu. Ya. Tidak memiliki pandangan seperti itu. Artinya memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali, dan setelahnya Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, wa ba'dahum Banul Abbas, kulluhum min Quraisy. Ini semua Quraisy yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, kemudian Banul Abbas dari Abbasiyah. Ini semuanya dari Quraisy. Dari Quraisy. Adapun bila sebuah kepemimpinan telah terbentuk, ya, terjadi seseorang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal dia bukan seorang Quraisy, bukan dari Quraisy, maka dilazimkan dan diharuskan, diwajibkan untuk taat kepada penguasa tersebut. Atau sisi pandang yang lain, ini satu sisi pandang. Ada seorang yang Allah takdirkan kondisi-kondisi tertentu, yang bukan Quraisy menjadi pemimpinnya, sudah. Terima apa yang ada. Tidak boleh memaksakan harus Quraisy. Tidak boleh. Atau pada satu kondisi yang lain, أَوْكَدَ الْقُرَشِي لَا يَسْلُحُ لِلْإِمَامَةِ. Al-Qurashi ini tidak pantas menjadi seorang imam. Menjadi seorang pemimpin. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum berbangga-bangga dengan nasabnya dari Qurashi, dari Quraisy, mengaku dari Ahlul Bait, dengan menyatakan orang gila Ahlul Bait lebih afdal dibandingkan 70 ulama. Ada begitu ya? Siapa itu? Gak tahu ya? Ana tahu? Nah. Barakallahu fiik, hadana Allah wa iyyahum. Naam. Miskin. Maka kata Syekh, fa mujarradu kaunihi Quraisyan. Ya. Sekedar keadaan dia sebagai Quraisy, kemudian dipercayakan kepadanya suatu kepemimpinan, ini tidak boleh. Illa idza kana ma'al Quraisyah salihan laha. Kecuali bersama posisi dia sebagai seorang Quraisy yang memang pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, na'am, maka itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ucapan beliau, ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sih rahasia yang terkandung di balik ucapan ini? Ini luar biasa para ulama rahimahumullah. Kata Syekh, isyaratun ila anna Isa alaihi salam hinama yanzilu. Ini sebagai sebuah isyarah bahwa Isa ketika beliau turun, wa imamul muslimina Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, sementara imam kaum muslimin di waktu itu yaitu Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, yang kita singkat sering dengan nama al-imamul Mahdi, padahal namanya kata Rasulullah adalah sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, maka dia adalah Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Faham ya? Wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dari rumah Al-Hasan bin Ali. Maksudnya, beliau dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari turunan Al-Husain. Fadalla ala anna akhiral a'immah yakunu min Quraisy. Jadi menunjukkan bahwa kepemimpinan itu awal mulanya dari Quraisy. Setelah Rasulullah yang menggantikan siapa? Abu Bakar, terus sampai ke belakang itu semuanya dari Quraisy. Pada akhirnya penghujungnya, puncaknya nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah al-Mahdi wa huwa min Quraisy. Dari awalnya sampai akhirnya tampuk kepemimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Maka kata Syekh, wa awwaluhum min Quraisy wa huwa Abu Bakar. Awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar. Wahada hasbal imkan kama dzakarna. Ini kalau memang mungkin untuk terus seperti itu, ya silahkan. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, namun bila tidak dijumpai dan tidak didapati orang yang memang tepat untuk itu dari Quraisy, maka tidak boleh kita menelantarkan al-wilayah. Kekuasaan dan kepemimpinan tidak boleh ditelantarkan dengan diberikan kepada orang yang bahlul. Naam. Atau memang ada seorang dari ghair Quraisy, selain Quraisy yang pantas, maka diberikan kepadanya. Tidak kemudian kita menyatakan la tasluhu laha. La. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Nah. Berikutnya. Qala rahimahullah. Sepakat kita selesaikan jam 5 atau cukup? Sekarang ya. Tanya dulu, fadal. Apa?
1: Jamaah umroh 100 ribu orang,
0: yeah.
1: Tidak pulang, masih belum pulang. Disinyalir mereka mau melaksanakan haji tanpa ada prosedur dari pemerintah itu.
0: Nah.
1: Akhirnya kemenang mengeluarkan fatwa bahwasanya haji mereka itu tidak sah. Maka ini tetap menentukan. Terus yang kedua berkaitan dengan
0: Anda jawab dulu aja, biar gak lupa. Fabarakallahu fikum, kalau seperti itu yang disebutkan, pada dasarnya kalau memang terpenuhi syarat-syarat haji ya, dalam pelaksanaannya secara rukun-rukunnya, maka hukumnya pada dasarnya sah. Namun dia tetap berdosa. Ya, berdosa dengan melakukan pelanggaran sebagaimana yang ketetapan yang mestinya mereka tidak melakukan seperti itu karena ada aturan-aturannya harusnya dilakukan. Sama kurang lebih gambarannya seperti seorang wanita yang berangkat menunaikan haji atau umrah tanpa ditemani oleh mahramnya. Hajinya sah, umrahnya sah, namun dia berdosa di sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya. Nah. Gimana? Coba dia lang.
1: Ini kan ada ucapan, ada kalimat, bahwasanya sholat di belakang penguasa itu jais. Walaupun penguasanya itu seorang fasik, atau seorang yang berbuat dosa. Ada satu anggapan, kalau begitu sholat di belakang yang bukan penguasa, dan dia seorang fasik, apa itu tidak sah?
0: Oh, enggak. Enggak demikian. Artinya barakallahu fikum, dari sisi pandang bahwa mungkin saja seseorang menganggap tidak boleh sholat di belakang seorang yang fasik, maka sangat ditekankan barakallahu fi. Artinya kebolehan ini bukan sebagai sebuah kaidah tentang kewajiban harus sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau dengan tidak sholatnya dia di belakang imam kemudian memunculkan sebuah makar, maka di saat ini boleh dikatakan kamu harus sholat di belakangnya dalam rangka untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun sisi pandang yang tadi atau sisi pemahaman yang tadi itu tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian barakallahu fikum. Nah, yang ketiga.
1: Salat
0: ya.
1: Ya. Nah, itu ada satu waktu larangan sholat di waktu sholat larang sholat. Kalau ada sholat diperintahkan atau diperbolehkan?
0: Itu kan saat memulainya. Kalau ketika sedang dalam keadaan sholat maka tidak. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kita lanjut. Sudah tarhim ya? Iya. Bunyi-bunyian itu? Enggak. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimin fa huwa khariji. Qad syaqqa asal muslimina wa khalafal athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada imam dari a'immatul muslimin, maka dia seorang khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan kaum muslimin. Dan dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. Kata Syekh menjelaskan, barang siapa keluar dari ketaatan terhadap waliul amr dan dia memecahkan tongkat ketaatan dengan alasan bahwa waliul amr padanya ada maksiat dan penyelisihan sebagaimana yang telah dilakukan kaum khawarij, fahadha lahu hukmul khawarij, maka dia divonis hukum yang sama dengan hukum sebagai khawarij. Khawarij adalah kelompok sesat yang muncul benih-benihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benihnya baru muncul di zaman Rasulullah. Atau sudah muncul, bukan baru muncul. Benihnya sudah muncul di zaman Rasulullah ketika datang seorang yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia melihat Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Coba perhatikan. Di sini sudah menampakkan akhlak yang jelek. "I'dil ya Muhammad." Menyebut nama Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha." Tidak boleh memanggil nama Rasulullah seperti kita memanggil nama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Ini menyatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Satu, memanggil dengan panggilan itu. Yang kedua, langsung menghukumi, "Fa innaka lam ta'dil." Engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wailak." Celaka engkau. "Faman ya'dil idza lam a'dil." Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku saja, Nabi Allah, utusan Allah, kepercayaan Allah, sudah tidak berlaku adil. Siapa yang akan bisa berlaku adil di muka bumi? Falamma wallar rajul, tatkala dia berpaling pergi, maka beliau mengatakan, "Yakhruju min di'di'i hadha." Ya'ni min jinsihi. Di'di artinya min jinsihi. Akan keluar dari jenis orang ini, tipe-tipe seperti ini, "Qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim." Satu kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui atau melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran buruannya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka, karena di dalam peperangan terhadap mereka terdapat ajr. Liman qatalahum, ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib, kata Syekh setelah menyebutkan hadis ini, tidak kita baca semuanya, tapi langsung diterjemahkan. Wajib memerangi mereka dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Yang sebetulnya hukum ini tetap berlaku sampai hari ini. Namun sekali lagi, sebagaimana urutan-urutan yang sudah kita sebutkan tadi tentang jihad, ya, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan kemudian setiap kita, "Fulan khariji, pemikirannya begini, kemarin saya lihat dia khutbah di masjid ini, nanti kalau khutbah minggu depan Jumat lagi, kalian siapkan pedang penggal lehernya." Nah, kalian menjadi makhluk terbaik di bawah kolong langit. Nah, tidak demikian. Antum sudah menjadi khawarij juga itu. "Wahada idha azharu as-silah." Nah, ini juga satu catatan penting. Kalau mereka menampakkan senjata, ya, "wahamalu as-silah," mereka bawa senjata. "Amma mujarradu annahum yuzhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun." Adapun mereka sekedar menampakkan pendapat khawarij, berbicara tentangnya, "walakin la yuqatilun," tapi mereka tidak memerangi, "walaysa ma'ahum silah," tidak punya senjata, "fanahnu nunkiru alaihim," kita hanya mengingkarinya. Jadi Jangan dipraktekkan yang tadi ya. Ya, sudah siapkan pedang, ya, pedang atau celurit madura di bawah mimbar, begitu naik dari belakang seret gitu. Nah, enggak boleh. Yang dilakukan adalah ingkari penyimpangannya, sampaikan penyimpangannya. Wa nubayyinu lahum dalalahum wa la nuqatiluhum. Jelaskan kesesatan mereka namun tidak diperangi. Tapi kalau mereka punya kekuatan, mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka, bahkan wajib ala waliil amr. Unzuru, bal yajibu ala waliil amr an yuqatilahum. Wajib bagi waliul amr memerangi mereka dan kaum muslimin bersama waliul amrnya. Perhatikan ini urutan-urutan itu. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali tatkala beliau memerangi kaum Khawarij di An-Nahrawan. Di Nahrawan yang dulu-dulu ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa Al-Asy'ari mengingkari halaqah-halaqah zikir, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis tentang Khawarij dan menyatakan la'alla aktsarahum minkum. Jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Ternyata di Nahrawan ketika Ali memerangi Khawarij, orang-orang yang dulu yang mereka masya Allah menampakkan kesalehan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir dengan menyatakan ya Aba Abdurrahman ma aradna illa khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, masya Allah. Memang bid'ah dimulai dari kecil sampai kemudian menjadi besar, dan mereka lah orang-orang mayoritas yang ada di majelis itu bersama barisan Khawarij melawan Ali di perang An-Nahrawan. Ikhwani fi din a'azzaniyallahu wa iyyakum, ternyata sudah tepat jam 5. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله إياكم. Kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hak-hak anak yang wajib ditunaikan bagi para orang tua, para ayah maupun para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan penunaian hak anak sebelum dilahirkan, yaitu sampai mendoakan mereka atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita para orang tua seorang anak yang saleh, dan ini merupakan metode dan juga sikap amalan ahlul haqqi wal iman. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Sudah poin keempat? Belum. Ketiga yang kemarin. Nah, kemarin sampai terkait dengan doa. Yang keempat, masih kita dalam pembahasan penunaian hak anak sebelum mereka terlahir. Rabi'an, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang keempat, al-inayatu bihi athna'a wujudihi fi batnil memberikan perhatian, memberikan perhatian pada anak tersebut ketika keberadaan mereka atau keberadaannya masih di perut seorang ibu. Yakni masih di dalam rahim ibu, di dalam rahim istri kita. Fala yajuzu idza'uhu aw at-tasabbubu fi dzalika. Tidak diperbolehkan bagi kita para orang tua untuk menyakitinya atau menyebabkan janin yang masih dalam kandungan tersebut tersakiti. Awit ta'addi alaihi biisqatin aw nahwihi, atau bersikap serampangan terhadapnya, memperlakukan tidak baik terhadap janin yang dikandungnya, baik dengan menggugurkannya atau yang lainnya. Ini masuk dalam hak yang harus kita tunaikan sebelum bayi ini lahir. Ternyata hak dia ketika di dalam rahim adalah dapat perlakuan baik dari kita selaku orang tuanya. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fihi, maka hendaknya dipelihara dengan baik, serta hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa yas'al 'abdu sa'yan hafizan fi ay yuhafidhu 'ala waladihi, dan juga hendaknya engkau berupaya, seorang hamba tersebut berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li'anna hadha minal huquqil lati lil walad, dikarenakan sikap seperti ini merupakan bagian dari hak-hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum, poin yang keempat ini, penunaian hak sebelum dilahirkan, yaitu menjaga janin agar tetap sehat, ya, keadaannya baik ketika masih dalam rahim atau masih dalam proses kandungan. Ya. Ini harus dipahamkan kepada para orang tua, khususnya siapa? Para ibu, ya, para istri. Nah, maka Syekh mengatakan, wala yajuz wal halatu hadhihi aidan, maka tidak boleh keadaan atau kondisi yang seperti ini juga, lil ummi antud'ifa nafsaha, bagi seorang ibu untuk memperlemah kondisinya. Sengaja memperlemah keadaannya dengan apa? Wa antam tani'a minal ghida'il mufidi litiflih, dan tidak

tamtani'a minal ghidha'il mufidi litifli. Dan tidak boleh bagi dia enggan untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak tersebut. Gak boleh. Gak rela dia kalau hamil. Kadang-kadang karena mungkin ketidaksiapan, ya. Atau biasanya ngambek dengan suaminya. Subhanallah, Allah beri, ya, Allah takdirkan dari hubungannya itu hamil. Ngambeknya masih belum sembuh. Balas dendamnya dengan apa? Dengan memperlemah dirinya dan fisiknya, tidak rela dengan bayi yang dikandungnya. Wal'iyadzubillah. Nah, biasanya kasus-kasus kesundulan-kesundulan ini, ya, biasanya ibu-ibu muda yang tidak siap dengan kehadiran buah hati yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla, niscaya seorang ibu khususnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan janin yang ada di kandungannya. Dia akan jaga, akan rawat bayi tersebut berkembang dengan baik sampai ia terlahir ke dunia ini dengan selamat. Qala wa antamtani'a minal ghidha'il mufidi litifli. Dan juga tidak boleh bagi seorang ibu tadi mencegah dirinya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anaknya. Raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Karena ia berharap, ya, kelemahan fisiknya dan meninggalnya janin tersebut dalam rahimnya. Wa hadha khusranun wal iyadu billah. Ini adalah bentuk kerugian. Bentuk kerugian yang Allah timpakan kepada calon orang tua tersebut, wal iyadu billah. Waftiyatun wa ta'addun wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun. Dan ini adalah sikap serampangan, pelanggaran, dan juga penyia-nyiaan terhadap hak serta sikap yang buruk terhadap bayi atau calon bayi tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Maka para aba khususnya harus bisa memberikan motivasi, ya, harus bisa memberikan semangat. Dengan apa kita memberikan semangat? Dengan sikap-sikap optimis, sikap-sikap rasa syukur. Nah, melihat keadaan saudara-saudara kita yang belum Allah karuniai anak, ya, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, namun Allah masih belum memberinya buah hati. Nah, kita yang mudah, ya, gampang, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah buah hati itu, tanamkan rasa syukur, ya. Perlu adanya motivasi-motivasi yang bisa seorang istri itu tidak down. Ya. Kadang perempuan itu gampang down, ya. Anak masih kecil, masih belum bisa jalan, kok sudah hamil lagi, apalagi, ya, didonkan atau kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Mertua sudah mulai ngomel-ngomel. Warik sih.

0: cilik kok nambah maneh lho. Aduh. Nah. Iya. Nah, terus gimana itu repot gini gini. Don sudah istri. Ya. Suami jangan ikut don. Iya ya. Jangan. Barakallahu fiikum. Harus semangat. Ya. Alhamdulillah Allah mempercayakan, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik dan membina anak. Karena anak ini adalah titipan Allah. Anak ini adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian juga yang perlu dinasihatkan juga bagi kita yang semangat, ya. Ada yang tadi yang dia sudah berupaya memberikan jarak, ya. Kadang-kadang gitu. Ustaz jarai, qadarullah jadi. Ya. Nah. Yang istri juga itu nyalakan, "Lah, masih kayak gitu. Loh, kamu juga gitu." Saring menyalahkan. Nah, udah enggak usah disaring menyalahkan. Istaqdarullah wa masyafa. Nah, Allah masih memberikan kepercayaan itu. Di samping itu, bagi yang walhamdulillah Allah beri kemudahan, ya, untuk menambah, ya, dekat-dekat, musuh luar biasa. Juga yang perlu dipersiapkan adalah selain semangat untuk menambah anak, juga kita semangat untuk menjaga mereka dan mendidik mereka. Nah, tidak kemudian dengan alasan banyak anak banyak rezeki sudah, yang penting ya pokoknya akeh anak is masalah kok nggak gede-gede dewe ya. Ya. Antum didik anak antum, antum ajari ya. Murojaah didampingi, wah enggak kok pinter-pinter dewe. Lo bukan seperti itu. Ya. Harus punya ghirah atau semangat nam untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Karena upaya itu yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap pimpinan apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha am dayya'ah, apakah dia benar-benar menjaganya, menjaga amanah itu, ataukah ia menyanyiakannya? Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi, hingga seorang kepala rumah tangga atau seorang suami itu akan ditanya tentang keadaan keluarganya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke pembahasan poin yang keempat, hak anak yang harus kita tunaikan. Ketika anak tersebut masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyia-nyiakan mereka, menyakiti dan membahayakan nyawa mereka dengan sengaja. Dengan sengaja tidak menjaganya. Ya, si ibu enggan untuk mengkonsumsi nutrisi yang bisa menjadikan janin tersebut sehat, berharap akan kematiannya. Wal'iyadzu billah. Wa inni la astaghribu min haula'i alladziina yas'auna sa'yan hafithan fil idrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. Dan sungguh aku tidak merasa heran dari mereka-mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudorotkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka pada keadaan seperti ini, yaitu marhalatal wujudi fi batnil yaitu dalam kondisi mereka berada di perut ibunya atau di rahim ibunya. Kaifa fataha ula'i tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salih awil binti salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka terlewatkan nas-nas yang telah lewat bersama kita, bahwa keberadaan seanak yang soleh atau putri yang solehah itu kebaikan bagi seorang insan di dunia dan juga di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terlewatkan pada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ta'la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, lalu ia berkata, anna li hadha, karena sebab apa aku diberikan keutamaan ini. Fayuqalu bistighfari waladikalaka, dikatakan kepadanya, dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu terhadapmu. Disebabkan karena anak yang soleh tadi memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Ternyata doa dari anak yang soleh yang mereka panjatkan kala ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata bermanfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat. Dengan sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Nah, karena keberadaan anak yang soleh tadi. Nah, hadis-hadis nas seperti ini terlewatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga keutuhan janin yang dikandungnya, yang merasa sesak dan tidak suka keberadaan janin tersebut di rahimnya. Nah, merasa sempit dadanya, tidak berkenan karena mungkin ketidaksiapannya dia sebagai seorang orang tua yang punya anak masih kecil. Tidak siap. Ya. Sudah berbagai cara untuk memberikan jarak. Alat kontrasepsi sudah dilakukan. Ya. Dengan banyak hal ternyata Allah takdirkan. Tidak terima. Ya. Nah, nolongso, barakallahu fikum, mental belum siap, terlebih lagi putra-putri kaum muslimin yang jauh dari pendidikan agama. Nah, yang mereka tahu pernikahan hanya sebatas bersenang-senang dan berfoya-foya, tidak tahu misi dari an-nikah, bahwa dia akan membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan rumah tangga itu akan menjadi miniatur kecil, ya, sebagai perwujudan dari masyarakat yang besar atau sebuah negara. Dia tidak menyangka dan mengira bahwa dengan nikahnya dia, dengan berumah tangganya dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu generasi-generasi yang bisa berjuang untuk agamanya. Karena gak paham misi dari nikah itu apa. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Fa idza ma dhahaba hadzal waladu bi isqatin aw imatatin wa huwa fil batni qad yakunu bisababi wafatihi fatahu khairun adzim. Maka apabila anak ini meninggal baik dengan sebab digugurkan atau karena meninggalnya dalam keadaan ia di perut ibunya, ya, digugurkan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa menggugurkan dia, atau tadi keengganan untuk menjadikan janin ini sehat. Ya. Maka dengan itu dia menjadi sebab ia terlewatkan dari kebaikan yang besar. Dengan sebab meninggalnya anak tersebut, dia terlewatkan dari kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahris al-insanu bistifraghi wus'ihi wa juhdihi lisairi ala hadzal haqqi wal qiyami bihi. Maka hendaknya seorang insan bersemangat untuk mencurahkan upayanya dan kesungguhannya menjalani hak dan menunaikan hak tersebut. Kullun bihasabi istita'atihi, setiap orang ya, berkewajiban menjalankan amanah atau menjalankan hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani seorang insan kecuali sesuai dengan apa yang ia upayakan. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum, itu poin yang keempat, penunaian hak anak sebelum ia terlahir. Kita masuk pada pembahasan yang rincian, hak yang kedua, yaitu hukukul waladi ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Hukukul awladi ba'da khurujihim lid dunya kathiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah kelahiran mereka di dunia banyak jumlahnya. Wa min ahammiha awwalan, dan yang paling penting yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqas sunnah, hendaknya ia menyambutnya sesuai dengan as-sunnah, ay ala hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu apa? Menyambutnya, berusaha menyambutnya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian bimbingan dalam menyambut buah hati. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan agama Islam yang berbeda dengan agama-agama selainnya. Bagaimana Islam benar-benar memuliakan seorang hamba sampai Islam memberikan porsi khusus bimbingan terhadap anak yang baru lahir. Jangankan yang baru lahir, sebelum dilahirkan saja ternyata mereka juga diperhatikan oleh Islam. Benar-benar agama kita adalah agama yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan melalui firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka wajib bagi seorang muslim bersyukur, bangga dengan keislamannya, bangga dengan syariat Islam, dan tentunya dengan bangga tersebut mendorong dia untuk berupaya mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika tahnikuhu bitamr wa du'a'u lahu, termasuk dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya. Tahnik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa tahnik itu adalah melumurkan kurma ke langit-langit mulut bayi setelah dilumatkan kurma tersebut dengan halus. Ya. Kemudian dimasukkan kurma yang halus tadi, ya, secukupnya ke langit-langit bayi atau ke langit-langit mulut bayi. Di antara tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara tujuan tahnik di sini adalah agar si bayi terlatih mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Naam. Kadang-kadang kalau orang dulu enggak ditahnik, ya, diuleni gedang karo lontong, wangis, dulek nih gedang karo lontong, wow. Sekarang nggak ada itu, ya, anak nggak pernah nemuin sekarang itu, ya. Sekarang sudah nggak zamannya itu dah, ya, nah, kasian bayi segitu udah dikasih makanan berat, ya, istilahnya lontong kan berat tuh, lontong itu sudah belum ditambah pisang, masya Allah. Nah, nanti nangis lagi dikasih lagi, wah, ini masih lapar ini, padahal nangis itu kelempok. Nah, barakallahu fikum. Tahnik memberikan kurma tadi dilumat. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, di antara nas disyariatkannya tahnik terdapat dalam as-sahihain, yaitu hadith yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Abu Musa al-Ashari berkata, wulida li gulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yani, aku memiliki bayi, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi memberikan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma. Siapa yang mentahniknya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'alahu bil barakah. Kemudian beliau mendoakannya dengan keberkahan. wadafa'ahu ilayya, lalu menyerahkannya kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan sebuah faedah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini. Namun faedah ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Barakallahu fikum, yaitu faedah istihbabu tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin. Disukainya, ya berdalil dengan hadis ini, disukainya mentahnik bayi yang baru lahir, ya, dan membawa bayi tersebut kepada orang yang soleh untuk ditahnik. Nah, wajawazu tasmiyatihi yauma wiladatihi wastihbabu tasmiyatu bi Abdillah wa Ibrahim wa sair asma'il anbiya alaihi wassalam. Dan juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran. Diberi nama pada hari kelahiran, dan dianjurkan memberi nama bayi itu dengan Abdullah, ya, Ibrahim, dan nama-nama nabi yang lainnya. Nah, di sini, ya, yakni beliau di sini diriwayatkan bahwasanya ini adalah kalam dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, pertama mungkin yang perlu kita bahas di sini adalah bahwa para ulama sepakat tentang disunnahkannya mentahnik bayi yang baru lahir. Kapan seorang disyariatkan mentahnik itu? Yakni di hari pertama bayi itu lahir. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah kaifiyah mentahnik, kita sudah tahu itu kaifiyah mentahnik, ya. Kemudian yang berikutnya faedah yang tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya disukainya membawa bayi tersebut kepada orang saleh. Nah, berdalil dengan membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika Nabi tidak ada maka digantikan orang saleh yang lainnya. Maka di sini kita katakan bahwa terkait dengan disukainya membawa kepada orang soleh tadi, tentunya hal tersebut perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan antara Nabi dengan orang soleh yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Berikutnya, kita tidak bisa menentukan kesolehan seseorang. Karena kesolehan itu letaknya pada hati masing-masing. Dan yang bisa menentukan orang ini soleh atau tidaknya dengan hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, membawa bayi kepada orang soleh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah diriwayatkan dari para sahabat. Sahabat yang lainnya tidak pernah kemudian diriwayatkan di situ sepeninggal Nabi mereka berbondong-bondong membawa bayinya ke siapa? Abu Bakar. Nah, membawa bayinya ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah. Nah, maka tidak bisa disamakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang soleh yang lainnya, ya. Itu adalah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak ada Nabi, ya sudah. Siapa yang mentahnik? Orang tuanya. Nah, baik ayahnya ataupun ibunya, silakan. Inti asyahid di sini adalah tahnik. Ya. Tahnik bayi tersebut. Kemudian yang berikutnya, minta doa keberkahan. Di samping mentahnik, di dalam hadis itu menjelaskan bahwa bayi tersebut didoakan keberkahan kepadanya, ya. Dan ini juga kita katakan tidak perlu untuk secara khusus membawa bayi tersebut kepada orang saleh agar didoakan keberkahan padanya. Siapapun boleh mendoakan keberkahan, ya, dengan berbagai doa, ya, doa yang diriwayatkan, ya, semisal barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu atau ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad, atau yang paling gampang barakallahu fih, Allah yubarik fih, ya, Allahumma ja'alhu waladan salihah, dan yang lainnya boleh, ya, mendoakan keberkahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Itu terkait dengan petunjuk dan bimbingan yang pertama dalam menyambut bayi yang lahir, dan ini termasuk diantara penunaian hak terhadapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thanian, yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah, memberi nama mereka dengan nama yang baik. Wakhtiyarul ismi salihi al-hasan, dan memilihkan nama yang terpuji dan juga yang baik. Nah, fal abu la tantahi mas'uliyatuhu tijahal auladi bi ikhtiyaril ummi salihah kama taqaddam. Maka seorang ayah tidak selesai tanggung jawabnya di hadapan anak-anaknya dengan sebatas memilihkan ibu yang salihah. Belum selesai masih, ya. Gak kemudian dia yang penting saya dapat istri yang solehah, yang tahu hak dan kewajiban suami, tahu hak dan kewajiban istri, dia pun juga tahu bagaimana mengurus anak, isok maca, isok mana, isok masak. Belum cukup, ya. Kenapa? Sebagaimana sudah dijelaskan, walaupun perkara memilih calon ibu yang salihah ini adalah perkara yang besar, ya. Lakinnal amra yamtaddu ma'ahu alwajibatu tamtaddu. Namun masalahnya di sini, perkara tersebut terus ada. Artinya kewajiban-kewajiban bagi ayah tadi masih terus berlanjut. Wa hadza min huquqihi alwajibah, dan ini poin yang kedua ini adalah termasuk hak yang wajib hukumnya yang harus ditunaikan oleh sang ayah terhadap anaknya, yaitu ayyakhtaru lahul ismal hasan, memilih bagi anaknya tersebut nama yang baik. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pentingnya arti sebuah nama bagi anak itu. Jangan dianggap gak penting. Atau dengan istilah, apalah arti sebuah nama. Ya. Nama aja, sekedar nama aja, sudah apalah artinya. Lah, ternyata nama itu memiliki pengaruh. Ya. Memiliki pengaruh bagi orang yang dinamai dengannya. Jangan sampai anak tersebut merasa sedih. Ya. Karena dia memiliki nama yang dinamai dia oleh orang tuanya dengan nama itu. Sedih. Ternyata artinya kurang baik. Sang orang tua dengan keterbatasan ilmunya, wis pokoke apa sing ana nang Al-Qur'an apik, ya. Nah, akhirnya dia cek bukaan Qur'an ketemu nama Zalimun. Zalimun kok terus disebut ini, Zalimun, Zalimun. Ya udah, Muhammad Zalimun.
1: Ternyata
0: ketika anak ini tahu, loh, namanya nama yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Baru-baru ini atau kapan beberapa tahun yang lalu mulai viral nama-nama yang jelek-jelek. Ya. Viral nama Syaiton. Syaiton namanya. Kepala sekolah dia. Namanya Syaiton. Kalau enggak salah orang Banyuwangi atau orang mana. Ditunjukkan. Ya. Nah, ada juga namanya, panggilannya Dita. Lengkapnya, Dita Leni Rafia. Nah, bagus kan? Bisa dipanggil Leni, ya, keren kan? Ternyata lengkapnya, berbahaya. Nah, Dita Leni Rafia. Disebutkan KTP-nya itu. Anak sedih, ya Allah, kok gini namaku ini? Ya. Sedih. Maka ini tanggung jawab sang ayah. Ya. Nah, dia harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya karena nama itu sangat berpengaruh bagi yang diberi nama tadi. Nah, qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, fa'alal ab ayyabta'ida 'anil asma'il muharramah. Maka wajib bagi sang ayah menjauhkan nama-nama yang diharamkan. Au allati la taliqu bil muslimin, atau nama yang tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Ya. Yang enggak ada kaitannya dengan kaum muslimin, jangan dikasih nama dengan itu, ya. Walaupun keren. Wah, keren nih sekarang ini. Nah, kasih nama anakku dengan nama itu. Ya. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Maka nama ini memiliki peran, ya, pengaruh pada diri sang anak. Ya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan baca penjelasan yang tersisa dari kalam Syekhuna Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
1: Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله.
0: Setelah kita mengetahui bahwa hubungan keterikatan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya, atau anak dengan orang tuanya, merupakan hubungan yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu dengan yang lainnya di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mendengar beberapa ayat yang dipaparkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalah Huququl Aulad 'Alal Aba' wal Ummahat, sebuah risalah yang bertemakan atau bertajuk tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah yang menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan kematiannya, atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya, berpesan kepada anaknya tentang tauhid, memberikan nasihat yang penting bagi anaknya tentang permasalahan akidah. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku nanti? Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan beliau, yaitu kalangan Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Ya'qub yang dikenal sebagai Israel, mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan atau Tuhan orang tuamu atau ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan oleh Nabi Ya'qub selaku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya nanti sepeninggal beliau, apa yang mereka ibadahi, dipastikan lagi, dimantapkan lagi, diingatkan terus sampai ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita tidak berhenti sampai mereka menikah, tidak berhenti sampai mereka berkeluarga. Kemudian kita mengatakan, ya urusan anak biar anak,
1: orang tua hanya bisa mendukung, hanya sebatas itu. Tidak demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa menasehati, mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, maka itu kewajibannya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya, apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Maka di sini juga terdapat dalil salah satu wasiat yang sangat penting bagi orang tua yang hendak disampaikan kepada anaknya adalah permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. Diingatkan anak-anak jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk terus berpegang teguh, kuat, kokoh dengan tauhidillah. Beribadah, mengikhlaskan niatnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara dilisan. Mudah ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kamu terus bertauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ringan sepertinya kita mengatakan demikian. Si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak karo tonggo, ya, engko opo jari tonggo, kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah. Nah, ringan sepertinya perintah untuk bertauhid dan peringatan untuk menjauhi kesyirikan itu seakan-akan ringan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kadar kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, dan kadar kedustaan kita atas pernyataan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum, sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Keterikatan tersebut atau kaitan antara mereka itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa min nususis sunnatil mutahharah ma jaa fi hadithi fi hadithin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dan dari nas-nas as-sunnah al-mutahhara disebutkan dalam nas as-sunnah bimbingan dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci. Terdapat dalam hadis yang mana hadis ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dia akan bertanya setiap orang yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluarga, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara. Ammastara'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidha amdaya'a, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut atau ia menyanyiakannya? Apakah ia menjaga amanah itu dengan membimbingnya, mengarahkannya, membinanya, atau ia menyanyiakan, gak peduli, tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya, tentang penghuni rumahnya. Yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya tugas kita, apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkait istri, itu adalah sebuah amanah, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka bukan hanya sebatas menjaga fisik mereka, bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan, dan batin mereka. Tidak hanya itu, namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka, kebutuhan batin mereka, iman mereka, agama mereka. Nah, para istri kita butuh untuk kita kontrol, butuh untuk kita arahkan, butuh kita bimbing dan kita bina, kita berikan mau'idhah, mau'idhatul hasanah. Nah, pergaulan dengan pergaulan yang baik, ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kita pun juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita berlepas diri, urusan anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya tidak bisa ikut campur dengan urusan anak kita. Tidak. Kita tetap, ya, tetap kita intervensi dalam batas-batas yang kita mampu dan secara syariat boleh. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaq alaihi, dan dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka pemimpin, imam, ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab. Dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya. Akan ditanya. Tidak mudah, tidak gampang menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi seluruh umat dalam satu negeri. Luar biasa. Nah, benar-benar barakallahu fikum, tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat berat. Namun di masa-masa kita hidup ini, ya, beratnya tanggung jawab ini seakan tertutupi, sehingga orang-orang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa suatu ketika nanti dia akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki, dia adalah pemimpin, dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita. Sehingga kita terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Butuh kita penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana Islam mengarahkan dan membimbingkan kita untuk mendidik putra dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagai dambaan kita semuanya. Kita ingin doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai penyejuk mata-mata kita? Bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membinasakan kita, terlebih agama kita, disebabkan karena malapetaka dan cobaan yang muncul dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita salah mendidik istri dan anak-anak, dia akan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah tentunya, dan dengan doa Allah Azza wa Jal, dan juga upaya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab yang syar'i untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kita mendapatkan istri-istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan salihat, maka kita tempuh sebab-sebab itu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tak lupa dan tak boleh kita lupa bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putri kita serta keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai referensi utama dalam memberikan petunjuk kita. Nah, barakallahu fikum. Namun, terkadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata

Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Nah, keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru ya, menjadikan kita semakin jauh dari ketaatan. Menjadikan kita tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita. Lupa kita membimbing keluarga kita. Lupa akan tujuan kita. Pertama. Ya. Maka, ketika kita menemukan berbagai macam, semisal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan dan kita curahkan perhatian kita terhadap mereka seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang pertama. Ya. Jangan kemudian kita menoleh kepada pihak lain di luar rumah kita. Oh ini salah sekolahnya. Oh ini salah gurunya, oh ini salah teman-temannya dan yang lainnya. Sabar. Posisikan kita dulu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman yang ke-351. Beliau rahimahullah mengatakan wa kam mimman ashqa waladahu وَفِلْ ذَتَكَ بِذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِإِحْمَالِهِ وَتَرْكِ تَعْدِيبِهِ. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya tadi. Mencelakakan tidak di dunia saja, namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab penelantaran ya, dia dan sikap meninggalkan pendidikannya. Penelantaran, cuek dengan upaya untuk membenahi akhlaknya, meninggalkan pendidikan Al-Quran terhadapnya. Ini sebabnya. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Yang kedua, anak ini rusak. Orang tua telah mencelakakan anaknya dan merusak anaknya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kedua adalah menopang ya, dan mendukung atas syahwat keinginan-keinginan jelek dan buruk anaknya. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh ke depan terkait efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya. Minta, memaksa. Ya. Kemudian ibunya pun juga mendukung. Sudahlah, bi, kasih toh. Wistalah, timbang nangis. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya. Tanpa berpikir apa efek setelah itu. Tanpa bertanya, apakah ini nanti akan membahayakan anak saya? Nah, dukungan orang tua selalu ada. Bahkan sering saya nukilkan ucapan-ucapan mereka dan saya dengar sendiri. Bagaimana orang tua terkesan dia itu bijak memang. Kesannya bijak, tapi salah.

0: ya. Bijak dalam mendukung kreativitas anaknya, mendukung barakallahu fikum aktivitas anaknya. Ternyata aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua mengatakan, "Ya oleh aku iki wis apa jari anakku?" Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kesannya ucapan ini apa? Ucapan sayang kepada anak. Orang tua yang peduli terhadap keinginan anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya. Apakah demikian? Lah. Ketika ia selalu mendukung syahawatihi, yaitu upaya-upaya anak, permintaan-permintaan dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah. Ya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk memuliakannya, padahal dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia telah menyayangi anaknya, namun ternyata ia telah mendzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi hilanglah upaya dia mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan terlewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat dari apa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya? Terlewat dari bakti anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Nak, tolong Abi belikan ini, nak. Belikan ini loh, baut untuk kipas angin ini di sana. Si Abi. Oh, anaknya sibuk. Gini, ya. Si Abi, ya. Sik, entar lagi, Bi. Ya. Subhanallah. Ketika kita paksa, ayo, dia taruh ini. Gitu anaknya. Ah, Bi ini. Subhanallah. Itu sudah masuk dalam ucapan, ah. Wala takullahuma uff. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Apa itu uff? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan. Tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma. Dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak uminya. Ah, umi ini gak tahu ya apa saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan. Luar biasa. Nah. Terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya. Anak usia 3 tahun. Nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun, nurut-nurutnya. Apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue atau kasih permen. Senang dia. Sekarang gak ada fitrah seperti itu anak. Nah, kena yang namanya gadget ini. Alat yang sangat merusak dunia akhirat bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya. Bahkan anaknya gak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya gak minta berprestasi anaknya. Ada hadiah. Dibelikan tablet yang satu keramik itu. Besarnya kayak keramik. Apa kayak telenan lah ya. Kayak keramik terlalu besar. Telenan ya. Nah. hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah. Apalagi ketika mendengar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak nampak. Santai aja. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya? Ibunya aja yang disalahkan. Oh, ini si umahat bahagia ini. Oh, ya kan? Ya kan? Ya, iya. Abi kan? Kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anaknya. Didukung. Kalau suami saat itu tegas, tidak memberikan, si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah. Sabar, biar suaminya. Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya, namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu, dia enggak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, dia kata dia memukul adalah pukulan yang mendidik. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian di balik layar atau di balik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngunungiku wis. Wis gak usah dirungok nih bapakmu wis ngunungiku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngono iku bapakmu. Gak usah dirongok nih. Ya. Wis nyok, nyok. Tukwa, tukwa. Rusak akhirnya anak. Nah. Memusuhi ayahnya. Tidak percaya kepada ayahnya. Dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Ya ketika santai. Nah, si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan ini suami wis keringetan dari kebun ya. Menggas-menggas si an ini ya. Nah, nyampe rumah assalamualaikum. Salam ku delok anakmu iku lho. Hah. Anakmu mang ngene-ngene aduh suami pusing. Ya. Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya, dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Nah, bikinkan minum. Nah, tasnya ditaruh, sepatunya mungkin kalau bersepatu, ya, disiapkan. Nah, alat mandinya, suruh mandi dulu. Makanannya. Jangan langsung laporan. Wah, si suami. Ya, kalau seperti itu suami sabar, ya. Harus sabar, jangan dilawan dengan kekerasan juga, sabar. Mungkin istri capek juga, ya, seharian dia udah nyuci. Wana 7 misalnya. Barakallahu fiik. Kita pakaiannya banyak. Anak pun juga gitu. Si istri enggak punya pembantu misalnya. Karena ingin jadi istri soleha. Ya. Dibelikan mesin cuci enggak mau si istri. Enggak wis, Mas. Engko aku gak olahraga golek mesin cuci. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau ada, Masya Allah. Ya. Gampang loro golek mesin-mesin kabeh. Ya. Ya. Enak kan? Nyuci tinggal kedip. Ya, masak tinggal tip. Masak yang pakai listrik pun juga gitu. Ya. Tinggal pencet aja, Masya Allah. Artinya tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Harus maksimal. Masak gampang, nyuci gampang. Ya, tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Harus penuh strategi. Sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini ini yang begini. Sama anak pun juga demikian. Coba jadikan pembahasan antara suami istri. Meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab ya mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian wa qala aidan Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanahu. Dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adu'uhum sigaran. Maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lah sadar-sadar dewi. Oh jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku ibian gak diajari ambil wong tuaku, yo salafi. Walhamdulillah, hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang mereka memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita. Iya, kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat," wahai anak muda. Wahai anak yang kecil, gulam. "Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata." Ya, simple, ringan. Yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan. Jangan berat-berat. Nah, apa pengajarannya? Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah. Jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Naam. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti yo sadar-sadar dewe. Jangan, Pak. Perintahkan, ayo sholat, ikut abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih, sejak di rumah, nanti ikut abah ke masjid, ya, habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ternyata, enggak iya, kan gitu. Nyampe di masjid, salam, fur. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya? Enggak ada. Ketika nyampe rumah, ngelihat anaknya. Sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum. Ayo sholat sunnah di sini. Ditaki. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak, Ustaz. Kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah, Ustaz. Nah, kan bukan wajib. Iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah, membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin. Kamu harus begini, kamu jangan begini, kamu begini. Hikmah dibalik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal, itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita pahamkan. Kamu kalau sholat sunnah, ya, Allah tidak menyanyiakan kamu. Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Pahamkan seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka masih kecil, kita dampingi. Kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Fa'adha'uhum sigharan, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga Ahlus Sunnah, keluarga Salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini itu terlalu menilai anak kita ini barang murah. Ya. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Nah, sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya. Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya, ya, ditukar dengan emas seberat 25 kg. Dikasih kan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah jenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram. Bukan 25 gram. 25 kilo. Cuma anak sampean itu yang itu? Yang baru lahir itu atau yang itu? Saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu? Saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Hah? Oh, penai Pak, iya Pak. Lek tambah 5 kilo kas piye, Pak? Enggak mungkin orang tua yang fitrahnya ya, dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah, kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacingnya ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin, masya Allah, yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya, dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya. Ini anak nanti diambil orang, apa nanti kecemplung ini, kecemplung itu, atau kejatuhan ini, gak peduli. Engkau lek luwe mulih arek-arek. Kropetik, oh. Tidak seperti orang tua kita dulu. Masya Allah, orang tua kita dulu kalau kita main dia di samping kita. Ya. Nah. Mau makan saja anaknya didampingi sambil main, ya, ditulang. Walaupun ini enggak boleh ditiru ini. Ya, anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kadang enggak eman. Apalagi anak perempuan. Ya. Tak ubahnya seperti barang murah wis. Sanas. Nah. Tengah malam keliaran. Anak murah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Baru nanti kalau dia kehilangan atau salah jalan anak ini, baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Qala Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka, walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran. Sedikit-sedikit narkoba. Habis itu kasus pencurian. Ya. Dan yang lainnya, orang tua disibukkan. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala, ia mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Ya, menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. Nah. Wa ba'tani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. Wa adatuka syaikhan kabiran, maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak enggak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputan mbokku. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh. Iya, Pak. Di mana aja? Wah, sana, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. Ojo ambek aku sibuk. Udah mau. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya, pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, masya Allah berprestasi, masukkan ke SD apa favorit, ya, Nanti SMP juga gitu. Pak, ini anaknya cerdas, Pak. Gimana kalau di pondok? Jangan, jangan. Masuk SMP favorit bertaraf internasional. Wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman bahasanya. Masya Allah. Ya. Nanti setelah SMA, wah anak ini jangan sampai ya pendidikannya kemudian berhenti. Harus ke perguruan tinggi kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana. Kanada, Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Luar biasa. Kalau pinter. Kalau anaknya agak agak bego anaknya, ya. Ya, nuakal anaknya. Wah, sudah. Sak kampung udah terkenal. Wah, anakku, paiku, es. Nakal. Langsung orang tuanya. Kamu mondok. Assalamualaikum, Ustaz. Pendaftaran tahfidz, Ustaz. Ini anak saya, Ustaz. Masya Allah, anak saya ini nakal, Ustaz. Ah, ini begini, sudah. Saya sudah mengatakan kepada anak. Anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh. Loh, Ustazin longso. Ngelus dodo. Masya Allah. Nah, kok sing kayak ngine sing dikirim? Sing cerdas-cerdas mana, Pak? Hah? Dahulu para ulama, Al-Imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Ya? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imamul Dhahabi sebuah kitab Siyar A'lamun Nubala. Sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya. Kalau tahu anaknya cerdas langsung disuruh menghafal Al-Quran. Karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah kalau wis afan Pak. Longor Pak. Aduh. Kasian anak ini. Ya. Nah. Atau sudah babak belur. Seperti mobil yang sudah habis kecelakaan. Kalian masukkan bengkel. Apa yang diperbuat oleh bengkel tadi? Ditabuhi, Pak. Bung, bung, bung, bung. Ya, bengkel kenteng, ya. Sampai benar, sampai lurus. Ya. Wah, ini sudah anaknya nuakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah, ini kekerasan pada anak ini, ya. Enggak boleh. Lu padahal nuakal anaknya ini. Nah, ustadznya nyubit atau mukul saja, ya, dipukul begini, sudah nggak apa, nggak terima. Pak, anak sampean ini masuk ke sini, wis morat marit, ya. Nah, akhirnya di pondok akhirnya minta maaf. Jangan Pak, perbaiki dulu di rumah, ya, sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan suruh korak kayak gitu dikirim ke pondok, huh? Masuk pondok, wah, cukurannya pinggir ini habis, tinggal tengah, huh? Badannya, wah, tipis gitu ya, betisnya, lurus, gitu. Nah. Wah, ini telinganya. Nah, paralon. Kan ada ya? Ada kan? Paralon pasang sini. Oh, kok gak kemeng ini. Barakallahu fiik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita. Sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abnai huququn ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Li'anna dhalika mimma sayus'alu anhul abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita, serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Dan di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji dari ayat yang ke-11 pada surah Al-Hujurat. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman untuk mencemooh, mengejek satu sama lain. Ya, laki-laki mencemooh atau mengejek laki-laki yang lain, demikian juga para wanita. Dilarang mencemooh, mengejek, merendahkan orang lain. Demikian juga tidak boleh mencela maupun menggelari dengan gelar-gelar yang orang itu tidak suka. predikat-predikat, gelar, sebutan, penamaan yang orang itu tidak suka. Karena itu termasuk perbuatan kefasikan. Bagi yang tidak bertaubat, maka mereka ini terhitung sebagai orang-orang yang zalim. Kita baca ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah mencela, mengejek, janganlah merendahkan, mencemooh, qaumun min qaumin, suatu kaum terhadap kaum yang lain. Secara asal, kalau disebut kaum, itu maknanya kaum laki-laki. Karena para laki-laki itu qawwam, yang mengurusi, mengatur, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting dan berat, maka mereka disebut kaum. Itu secara asal untuk para laki-laki. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengejek, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, tidak boleh pula para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik dibandingkan wanita-wanita yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan sebutan-sebutan yang orang itu tidak suka dipanggil dengan sebutan itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Kalau kalian mengejek, mencela, mencemooh orang beriman, maka kalian dengan perbuatan itu menjadi fasik. Sehingga predikat fasik melekat pada kalian. Dan seorang yang fasik itu adalah predikat terburuk setelah sebelumnya dia menyandang predikat orang beriman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ, barang siapa yang tidak bertaubat, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, jadi sebelum kita masuk pada penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tambahan faedah tentang larangan mencela, mengejek. Ada atsar dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada atsar ucapan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mestinya menjadi bahan renungan kita. Kita takut kalau mengejek seseorang, mencemooh seseorang, kita suatu saat mendapat musibah seperti yang kita ejekkan itu. Nah, ada ucapan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Law ra'aitu rajulan yarda'u syatan fit tariq, fasakhirtu minhu khiftu an la amuta hatta arda'aha. Law ra'aitu rajulan, kalau aku melihat seorang laki-laki, yarda'u syatan fit tariq, menyusui seekor kambing di jalan. Misal ada seorang, entah dia gila atau iseng, laki-laki menyusui seekor kambing di jalan. Fasakhirtu minhu, kemudian aku cemooh dia, aku ejek dia, aku rendahkan dia. Khiftu, aku khawatir, an la amuta hatta arda'aha. Aku khawatir aku tidak akan meninggal hingga suatu saat aku pernah melakukan perbuatan menyusui kambing juga. Nah, artinya jangan mengejek sesuatu yang kita rendahkan di waktu itu, ternyata qadarullah itu menjadi sebab kita dapat musibah yang sama. Nah, kalau aku melihat seorang laki-laki menyusui kambing di jalan, kemudian aku mengejeknya, aku khawatir aku tidak akan mati hingga aku menyusui kambing juga. Nah, ini kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nah, semakna dengan itu, Muhammad bin Sirin, kalau tadi sahabat, ini sekarang tabi'i, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah punya hutang sehingga harus masuk penjara karena hutang itu. Beliau introspeksi diri dan beliau merasa bisa jadi saya masuk penjara dengan sebab hutang-hutang saya ini karena dulu 30-an tahun yang lalu saya pernah mencemooh seseorang dengan sebutan wahai yang bangkrut, ya, wahai yang muflis, tidak punya apa-apa. Dicemooh ketika orang dapat musibah, direndahkan. Bisa jadi itu adalah sebab aku terkena musibah sekarang. Selang waktunya mungkin lama, 30-an tahun. Ketika kita tidak bertaubat, tidak meminta maaf kepada orang itu, nah, khawatirnya kita terkena musibah yang kita ejekkan itu. Nah, maka ini ucapan-ucapan dari ulama salaf ini menjadi alarm yang sangat berarti bagi kita. Apa yang membuat kita tidak mengejek orang? Rem terkuat itu salah satunya khawatir kita terkena musibah menjadi bahan ejekan itu juga. Kita ejek orang yang mungkin terkena penyakit stroke misalkan, ya. Kita ejek gaya jalannya, kita rendahkan dia. Khawatirnya suatu saat kita kena musibah seperti itu juga. Nah, ini nasihat dari sebagian ulama salaf. Kemudian juga ada sebuah peristiwa atau kejadian, waalaikumsalam, yang menunjukkan bahwa ada orang meremehkan orang lain, kok bisa dalam hal seperti itu dia bisa salah. Ternyata kemudian dia terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah lagi dari yang dia ejekkan. Nah, jadi pernah terjadi di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pemerintahan Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ada dua orang ahli qiraah, ahli bacaan Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung bacaan Al-Qurannya itu, keahliannya hafal ragam bacaan, 10 ragam bacaan, 7 ragam bacaan hafal. Kalau kita menghafal satu ragam bacaan Hafiz An Asim saja luar biasa. Ya, ini beliau ahli qiraah, rujukan hafal beragam qiraah yang sahih. Ada Al-Kisai dan ada Al-Yazidi. Al-Kisai seorang ahli qiraah dari Kufah. Al-Yazidi ahli qiraah dari Baghdad. Nah, sama-sama ahli qiraah, sama-sama ahli nahwu.
2: Dan memang sudah diketahui oleh umum bahwasanya terjadi persaingan yang ketat antara kutub Kufah dengan kutub Basrah. Nah, maka masing-masing ada sisi mengunggulkan wilayahnya. Nah, ketika itu di masa pemerintahan Harun al-Rashid ada dua ahli qiraah ini. Al-Kisai dari Kufah, Al-Yazidi dari Basrah. Ketika giliran sholat jahriyah, sepertinya sholat maghrib, semacam sholat maghrib, Al-Kisai dipersilakan jadi imam, ahli qiraah. Kemudian, qaddarullah, pada saat jadi imam, bacaan ketika membaca Qul ya ayyuhal kafirun, itu salah. Bacaannya salah. Nah, maka selesai sholat, Al-Yazidi itu sedikit mengejek Al-Kisai. Oh, ahli qiraahnya Kufah, Qul ya ayyuhal kafirun bisa salah ya. Nah, baca Al-Kafirun saja bisa salah. Maksudnya, anak kecil saja loh, suruh baca lancar. Ini Al-Kafirun saja bisa salah, kepleset di situ. Nah, giliran waktu sholat jahriyah berikutnya, Al-Yazidi disuruh jadi imam. Ternyata qaddarullah, baca Al-Fatihah dia salah-salah. Padahal ahli qiraah dia itu. Nah, maka setelah selesai salam, Al-Yazidi merasa salah. Merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, termasuk ketika mencemooh atau mengejek Al-Kisai. Ya. Al-Yazidi kemudian menyatakan, ihfad lisanak, jagalah lisanmu. Ya. La taqulu fatubtala, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang menyebabkan engkau dapat musibah dari ucapanmu itu. Ketika engkau mencemooh orang, bisa jadi engkau kena musibah dengan itu. Fa innal bala muwakkalun bil mantik. Karena sesungguhnya musibah itu terkait erat dengan ucapan seseorang. Jaga lisanmu. Karena bisa jadi ketika engkau tidak menjaga lisanmu, mencemooh, mengejek orang, merendahkan orang, gitu aja kok salah. Anak kecil aja lo bisa. Itu bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah dari itu. Ketika seorang mengejek, Qul ya ayyuhal kafirun kok bisa salah? Nah, anak saya yang masih ibtidai hafal itu, tidak mungkin salah. Ternyata yang mengejek itu jatuh ke dalam kesalahan yang lebih parah, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dinukil oleh Al-Dhahabi di dalam Tarikh Al-Islam. Kisah antara dua ahli qiraah. Ini ahli qiraah ini. Bukan hanya hafal 30 juz. Bukan. 30 juz hafal dengan ragam qiraahnya. Nah, ternyata kepleset di surat-surat pendek. Nah, taib. Kemudian kita baca tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, yanha ta'ala anis sukhriyati bin nas. Allah Ta'ala melarang mengejek manusia. Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim. Yaitu merendahkan dan melecehkan mereka. Kita tidak boleh merendahkan, melecehkan seseorang. Kama thabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamsun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wa yurwa wa ghamtun nas. Juga diriwayatkan dengan lafad wa ghamtun nas. Ada yang wa ghamsun nas, ada dengan wa ghamtun nas yang maknanya berdekatan, artinya melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain. Wal muradu min dzalik ihtiqaruhum wastisgharuhum. Yang dimaksud dari hal itu adalah merendahkan dan menganggap kecil orang lain. Wa hadha haramun. Ini adalah haram. Fa innahu qad yakunul muhtaqar a'dama qadran indallahi ta'ala wa ahabba ilayhi minas sakhiri minhu almuhtaqiri lahu. Karena kadangkala orang yang direndahkan, dicemooh, lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah dibanding

dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang mengejek atau merendahkan itu. Walihada qala ta'ala, karena ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmum min qawmin, asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'um min nisa'in, asa an yakunna khayran minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Jangan pula para wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. فَنَصَّ عَلَى نَهْيِ الرِّجَالِ وَعَطَفَ نَهْيِ النِّسَاءِ وَعَطَفَ نَهْيَ النِّسَاءِ. Di dalam kalimat ini, Allah melarang para laki-laki, digandengkan juga larangan untuk para wanita. Nah, mengejek itu tidak boleh. Laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, wanita ke wanita, itu tidak boleh. Nah, dilarang oleh Allah. Dipanggil kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Tidak pantas itu dilakukan orang yang beriman. Itu bukan perilaku orang beriman, merendahkan orang lain, mencemooh, mengejek. Nah, taib. Sampai di sini, mungkin ada yang mau disampaikan? Tafal dulu, ya. Nah, ya. Am. Nah. Bagaimana dengan masalah jarh wa ta'dil atau bantahan ilmiah, kritikan ilmiah? Kita sering mendapati para masyayikh kita, kemudian para asatidah kita melakukan hal itu. Sehingga kemudian kadang tanpa sadar kita tergiring untuk melakukan sukhriyah. Apakah sukhriyah itu identik dengan jarh wa ta'dil, identik dengan bantahan ilmiah atau tidak? Jawabannya adalah sukhriyah itu ada unsur melecehkan, merendahkan, menjadikan bahan tertawaan. Itu sukhriyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, mencemooh, mengejek, merendahkan, ya. Itu sifatnya pembunuhan karakter. Sifatnya adalah pembunuhan karakter. Jadi membuat orang itu hancur di mata orang lain. Nah, beda dengan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu bagian dari an-nasihah. Bagian dari an-nasihah. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah penjagaan terhadap syariat. Ketika al-jarh wa ta'dil kaitannya dengan ilmu hadis, ilmu rijalul hadis. Para ulama menyusun karya-karya yang menjadi rujukan kita di dalam jarh wa ta'dil. Katakan Al-Imam Al-Bukhari punya kitab At-Tarikhul Kabir yang disusun saat beliau berusia 18 tahun. 18 tahun nyusun At-Tarikhul Kabir. Nah, para ulama punya karya misalkan At-Thiqat, karya Ibnu Hibban. Mengumpulkan yang fikoh-fikoh. Meskipun ada kritikan bahwa Al-Imam Ibn Hibban kadang memasukkan perawi yang tidak dikenal keadaannya di dalam as-siqah. Dan ini sesuatu yang dikritik oleh para ulama. Tetapi banyak juga perawi-perawi yang siqah dan memang siqah masuk dalam kitab as-siqah. Nah,

0: Demikian juga ada karya-karya yang mengkhususkan perawi yang lemah. Nah, misalkan Ad-Dharqutni punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin. An-Nasa'i juga punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin, orang-orang yang lemah-lemah dan yang ditinggalkan periwayatannya. Nah, kita lihat bagaimana metode para ulama di dalam mengkritik perawi. Ketika mengkritik perawi, tidak ada sukhriyah di situ. Ya, sebatas yang saya ketahui, tidak ada sukhriyah di dalam kritikan itu. Paling hanya disebut Fulan bin Fulan Al-Basri atau Al-Kufi atau Al-Madani, ya. Wa huwa dha'if. Dia lemah. Atau kalau memang disebut wa huwa kadzdzab, dia adalah pendusta. Nah, ini bukan dalam rangka pembunuhan karakter orang itu, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang layak diambil periwayatannya. Bahkan di dalam kitab-kitab itu disebutkan fulan ubbad, fulan ahli ibadah, wa huwa dha'ifun fil hadis. Tetapi dalam masalah ilmu hadis dia lemah. Nah, dan itu tidak ada unsur sukhriyah. Tidak ada unsur sukhriyah. Artinya menempatkan pada porsinya yang sesuai. Fulan kalau dikatakan apakah dia orang yang fasik? Bukan, dia ahli ibadah. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis sering salah. Lebih banyak salahnya dari benarnya. Nah, maka ini bentuk an-nasihah. Adil, proporsional. Ditempatkan pada posisinya. Tidak ada unsur sukhriyah di situ. Demikian juga kalau kita membantah, kalau kita membaca karya-karya para ulama, rudud ilmiah dari para ulama, ya, kita akan mengetahui bahwasanya bantahan mereka itu memang tidak ada tendensi untuk menjatuhkan kepribadian seseorang. Fulan menyebutkan sebuah riwayat, padahal riwayat itu lemah. Bahkan di dalam perawinya terdapat perawi yang kadzdzab. Misalkan Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi. Nah, dia dinilai oleh Ibnu Hibban, bisa jadi dia telah memalsukan lebih dari 1000 hadis. Nah, maka disebut kritikan para ulama bukan dalam rangka merendahkan atau menjatuhkan kepribadian orang yang dibantah itu. Nah, bahkan kadang kritikan ilmiah itu sesama ahlus sunnah. Sesama ahlus sunnah. Syekh Hamud At-Tuwaijiri membantah Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani membantah Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Masalah kewajiban menutup wajah bagi wanita. Misalkan. Ada dalam karyanya. Bukan sukhriyah. Tetapi untuk dalam rangka menegakkan hujjah. Dalam rangka memperjelas dalil. Memperjelas ilmu. Maka itu yang benar dan tidak ada unsur merendahkan, menjadikan orang jadi bahan tertawaan, yang itu merupakan makna sukhriyah. Jadi sukhriyah itu la yaskhar, jangan engkau melakukan sukhriyah, artinya melecehkan, merendahkan. Nanti ada kaitan dengan menyebut dengan gelar-gelar yang buruk yang dia tidak suka. Mungkin fisiknya, wahai orang yang pincang, wahai orang yang hitam, wahai orang yang pendek, ya, disebutkan kepada orang yang tidak suka ketika dia dipanggil dengan sebutan itu. Maka ini masuk di dalam larangan ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Sehingga para ikhwah sekalian, penting tadi pertanyaan itu disampaikan sebagai pengingat bagi kita bahwa ketika kita banyak membaca rudud para ulama, fokuskan pada ilmunya. Fokuskan pada ilmunya. Oh, pemahaman ini batil, yang benar begini. Oh, peletakan hujjah yang seperti ini, berdalil dengan ayat ini, hadis ini salah, yang benar begini. Fokuskan pada itu. Karena sebenarnya rudud itu bukan bermaksud sukhriyah, tetapi untuk an-nasihah dan menegakkan hujjah. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya. Mungkin kalau aku yang diuji, belum tentu bisa. Aku bisa lebih sabar. Nah, jadi, bagaimana dengan seseorang yang tidak mencemooh orang lain ketika melihat orang lain terkena musibah? Tetapi, dia ada perasaan dalam dirinya, mungkin kalau saya dapat musibah seperti dia, saya bisa lebih sabar. Nah, ini tergantung niatnya. Ada niat ujub di situ, bangga terhadap dirinya, merasa dirinya memang lebih baik dari orang itu, maka ini yang tercela. Tetapi, bisa jadi ada sisi kita tahadduts binikmatillah. Mungkin kalau saya dalam posisi seperti itu, Allah akan menolong saya untuk bisa lebih sabar. Konteksnya seperti itu. Maka yang demikian ini insya Allah tidak mengapa. Tetapi semestinya, kalau kita melihat seseorang terkena musibah, ya, kita melihat seorang terkena musibah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu kalau kita baca, maka kita tidak akan mendapatkan musibah yang serupa dengan itu. Nah. Ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi sebaiknya daripada kita memikirkan hal-hal lain, kita jalankan sunnah ketika mendapat melihat orang terkena musibah. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a sahiba bala'in, barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah. Man ra'a sahiba bala' faqala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi afani mimma btalaka bih, yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani, dan Allah melebihkan aku, ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dari banyak makhluk. Allah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan banyak makhluk. Illa ufiya min dhalikal bala, kecuali orang itu akan diberi keselamatan dari musibah itu. Kainan makana ma'asha, sepanjang dia hidup, dia akan dilindungi dari musibah itu. Nah, man ra'a sahiba bala, barang siapa yang melihat orang terkena musibah. Nah, mungkin kalau suatu saat ada papan tulis, ada spidol, kita akan bantu menuliskan contoh-contoh yang seperti ini. Ya, kalau dirasa perlu. Nah, kemarin waktu di Besuki, ya, karena materinya tentang surah Al-Qalam, kita menganjurkan menulis, ya. Maka kita juga membantu menuliskan contoh. Kita menulis itu apa sih yang dituliskan kalau taklim? Poin-poinnya seperti apa? Itu kita bantu tuliskan di papan. Nah, untuk membantu para ikhwah. Kadang para ikhwah semangat, masya Allah, semangat yang luar biasa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua ikhwah yang semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Tetapi kadang sepanjang taklim tidak tahu yang mau ditulis itu apa, gitu. Maka ini sekedar untuk membantu. Nah, kalau suatu saat ada papan tulis, maka itu akan memudahkan. Nah, tapi ternyata setelah ada papan tulisnya nggak dipakai. Nggak, insya Allah tetap dimanfaatkan. Misalkan taklim dari awal kurang 10 menit berakhir, Ustaz, papan tulisnya nggak diapa-apakan. Baru nanti ada sesuatu yang dicoret-coret di situ. Ada faedah ilmu yang ditambahkan. Jadi, Kalau seorang melihat orang terkena musibah, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah yang dia lihat tadi saat dia baca bacaan itu sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Nah, ini hadis diantaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, At-Tirmidzi ada, Ibnu Majah juga ada, Musnad Ahmad juga ada. Nah, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fun. Nah, baik, kita lanjut ya. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Katsir, wa la talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Ay la talmizun nas, jangan kalian mencela manusia. Walhammas allammas minar rijal madmum mal'un. Sifat hammas dan lammas dari para lelaki itu tercela dan terlaknat. Kama qala ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap orang yang melakukan hamz dan lamz. Apa hamz dan lamz? Wal hamzu bil fi'li wal lamzu bil qaul. Hamz itu celaan dengan perbuatan. Ngejek orang dengan perbuatan. Misalkan kita melihat ada orang yang melakukan tindakan tidak sepantasnya, kemudian kita isyaratkan ke orang begini. Misalkan begini. Itu celaan dengan perbuatan. Ya. Ada orang tidak bisa melihat, kemudian kita isyaratkan dengan mata kita, seakan-akan tidak bisa melihat, maka itu hamz, celaan dengan perbuatan. Sedangkan lamz itu dengan ucapan. Sindirannya pakai ucapan. Celaannya, cemoohannya dengan ucapan. Maka semuanya terkena laknat berdasarkan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang mencela dengan perbuatan dan orang yang lumazah mencela dengan ucapan. Nah, kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, hammazim masya'im binamim. Dia orang yang suka mencela dengan perbuatan, masya'im binamim, yang berjalan berkeliling menyebarkan adu domba. Surah Al-Qalam ayat 11. Ay yahtaqirun nas wa yahmizuhum taghiyan alaihim wa yamshi bainahum bin namimah wa hiya lamz bil maqal. Artinya, dia rendahkan orang, ya, dia ejek orang itu, dia cela orang itu dengan sikap melampaui batas terhadapnya dan berjalan di antara mereka dengan mengadu domba. Nah, walihada qala hahuna, karena itu di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Kama qala, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ay la yaqtulu ba'dukum ba'da, jangan kalian sebagian membunuh sebagian yang lain. La talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Jangan kalian, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Apa maksudnya? Jangan cela muslim lain, karena muslim lain bagian dari kalian. Jangan bunuh muslim lain, karena muslim lain itu bagian dari kalian. Nah. Jadi kalau disebut wala talmizu anfusakum, jangan kalian rendahkan, hinakan orang lain, muslim lain yang itu bagian dari kalian. Nah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Muqatil bin Hayyan, wala talmizu anfusakum ay la yat'anu ba'dukum 'ala ba'din. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian, ay la yat'anu ba'dukum 'ala ba'din. Jangan sebagian mencela sebagian yang lain. Wa qawluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab. Sekarang masuk pada kalimat wala tanabazu bil alqab. Apa maksudnya wala tanabazu bil alqab? Ai la tatada'u bil alqab. Jangan saling panggil dengan gelar-gelar. Gelar-gelar yang dia tidak suka disebut dengan sebutan itu. Wahiyallati yasu'u syakhsa sama'uha. Yaitu yang membuat orang tidak suka ketika dengar gelar itu. Dipanggil dengan sebutan, wahai si hitam, wahai si pendek, wahai si keriting misalkan. Kadang orang tidak marah, tidak apa-apa. Dia sudah masyhur dengan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak suka, sampai dia menyatakan, saya tidak suka dipanggil si keriting, misalkan. Berarti itu termasuk gelar yang tidak boleh kita sematkan ke dia. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis bersanad. Qala al-imamu Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddathana Ismail, qala haddathana Dawud bin Abi Hind, عن الشعبي قال حدثني أبو جبير بن الضحاك. أبو جبير بن الضحاك mengatakan, فينا نزلت في بني سلمة. Kepada kamilah turun firman Allah terhadap Bani Salimah, ولا تنابزوا بالألقاب. Jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bagaimana sebabnya? Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa laysa fina rajulun illa walahu isman aw thalathah. Seorang dari kami itu punya sebutan dua atau bahkan tiga. Ada orang punya nama asli, nama gelarnya ada. Panggilannya ada dua atau tiga panggilan. Fakana idza da'a wahidan minhum bismin min tilkal asma qalu ya Rasulullah innahu yaghdabu min hadha. Kalau dia dipanggil dengan salah satu dari sebutan itu, panggilan itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia kalau dipanggil dengan sebutan itu marah dia. Nah, fanazalat wala tanabazu bil alqab. Kemudian turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian panggil dengan sebutan-sebutan yang buruk yang orang itu tidak suka. Nah. Dan ini hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis sahih dalam musnad yang termasuk sebab-sebab turunnya ayat. Nah. Jadi sebab turunnya ayat wala tanabazu bil alqab, jangan kalian panggil dengan panggilan-panggilan yang orang itu tidak suka, itu karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ada orang punya nama asli, punya panggilan lebih dari satu. Hingga ketika Rasul datang, dia dipanggil dengan panggilan itu, ada temannya yang bilang, ya Rasulullah, kalau dia dipanggil dengan panggilan itu, dia tidak suka. Dia marah. Maka turunlah firman Allah, Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian manggil dengan panggilan-panggilan yang buruk yang orang itu tidak suka. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Warawahu Abu Dawud an Musa bin Ismail an Wuhayb an Dawud bihi. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Musa bin Ismail, dari Wuhayb, dari Dawud dengan jalur itu. Wa qawluhu jalla wa ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan, ai bi'sas sifah wal ism al fusuq, seburuk-buruk sifat dan nama adalah kefasikan. Wa huwa tanabuz bil alqab, yaitu saling manggil dengan panggilan-panggilan, kama kana ahlul jahiliyah yatana'atuna, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah memanggil rekan-rekannya, ya. Ba'da ma dakhaltum fil Islam wa aqaltumuh, setelah kalian masuk Islam dan memahami ajaran Islam dengan baik. Dulu kalian sering manggil teman-teman kalian, rekan-rekan kalian dengan panggilan yang dia tidak suka. Itu di masa jahiliyah. Setelah kalian mengenal Islam dan tahu bahwa itu dilarang, kok masih kalian ulang perbuatan di masa jahiliyah itu? Itu berarti kalian mendapat predikat fasik. Misal, kita manggil orang yang tidak suka disebut dengan gelar si pendek. Wahai si pendek, ya. Dia sudah bilang, saya tidak suka dipanggil si pendek. Tetap kita panggil, wahai si pendek. Maka sebenarnya dengan sebab kita mencela dia, itu kita jatuh kepada kefasikan dan kita dapat gelar fasik. Lebih parah mana gelar si pendek dengan gelar si fasik? Lebih parah, fasik. Itu seburuk-buruk penamaan, seburuk-buruk gelar. Setelah sebelumnya kalian beriman, kalian menjadi fasik. Itu lebih parah. Ketika kalian mencela orang, tidak bertaubat dari celaan itu, tidak minta maaf kepada dia, ya, maka ini masuk kategori kefasikan yang itu adalah penamaan terburuk setelah keimanan. Wa man lam yatub ay min hadza, barang siapa yang tidak bertaubat dari ini, faulaika humud dzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah. Baik. Ini tafsir Ibnu Katsir secara utuh sama dengan di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Syekh Ahmad Syakir juga tidak dikurangi sepertinya, ya. Kalau tadi saya baca di tafsir Ibnu Katsir, ada yang menyimak di Umdatut Tafsirnya sepertinya sama, tidak ada yang dikurangi. Atau ada yang dikurangi? Sama. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah sama sepertinya. Nah. Jadi itu tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya, itu. Arido. Nah. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan wala taqtulu anfusakum dengan wala tuzakku anfusakum? Kalau kita dilarang membunuh saudara kita, sesama muslim, kemudian kita mentazkiyah dia, memuji dia, ya. Apakah itu masuk dalam kategori larangan? 6. Ada pujian yang masuk kategori larangan, ada yang tidak. 6. Ada pujian yang tidak masuk kategori larangan. ketika orang itu aman dari fitnah. Ketika seorang yang dipuji itu, kita menduga kuat, dia tidak akan merasa ujub, bangga diri. Contoh, ketika persiapan mau perang Tabuk, apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Nyumbang banyak. Sampai berapa ribu dinar diletakkan di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain nyumbang sekian unta, sekian kuda. Maka ketika itu Nabi menyatakan, ma dharra Utsman ma fu'ila ba'dal yaum. Tidak akan memudaratkan Utsman apa yang akan dilakukan oleh dia setelah ini. Artinya itu tazkiyah atau tidak kira-kira? Bagian dari tazkiyah. Contoh, ketika Umar datang, para wanita lari. Dan setelah itu Nabi menyatakan, tidaklah Umar melewati suatu jalan berpapasan dengan syaitan, kecuali syaitan akan memilih jalan yang lain. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah juga. Tetapi Nabi menyadari bahwa itu tidak akan memudorotkan Umar maupun Utsman. Nah, contoh tazkiyah yang terlarang adalah kita memastikan orang masuk surga. Orang yang bukan dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan dia adalah orang yang sudah masuk surga. Dia menunggu kita di surga. Misalkan ya, ada orang baru meninggal, terus ada orang ngasih sambutan. Dia baru meninggal, kita diminta untuk ngasih sambutan, kemudian kita menyatakan, para ikhwah sekalian, sesungguhnya saudara kita ini sudah menanti kita di surga. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah. Tazkiyah haram atau bukan? Haram, karena mendahului Allah dan Rasulnya, memastikan sesuatu yang tidak dipastikan. Tapi kalau beliau telah mendahului kita, melewati masa kehidupan ini, benar, kenyataannya kan begitu, beliau duluan meninggal, maka hendaknya hal ini menjadi ibroh bagi kita. Kita mempersaksikan beliau orang yang baik, dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini boleh atau tidak? Boleh. Beda dengan memastikan seorang itu dengan pujian-pujian yang menunjukkan kita sudah memvonis dia, menilai dia penghuni surga. Atau kalau ada orang bilang, kalau seandainya Bapak tidak bersikap adil, ya, kalau Bapak bersikap adil dalam kepemimpinan Bapak, saya akan tuntun Bapak ke surga. Nah, itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah terhadap dirinya sendiri juga, yang itu jelas dilarang. Nah, sehingga hal ini masuk dalam kategori yang dilarang itu kalau kita mentazkiyah orang sesuatu yang mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Termasuk juga kita mentazkiyah orang sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita menyatakan dia baik, padahal kita tidak ngerti benar bahwa dia baik atau tidak. Maka itu juga dilarang. Itu masuk kategori dilarang. Nah, adapun tazkiyah-tazkiyah seperti misalkan yang kami kenal dia adalah seorang ahlus sunnah, seorang yang berilmu, maka ambillah ilmu darinya. Ya, maka yang demikian ini bukan termasuk tazkiyah yang terlarang karena itu bagian dari an-nasihah. Apalagi ada penyebutan yang saya ketahui fulan adalah masyayikh ahlus sunnah, ambillah ilmu darinya. Nah, maka ini termasuk tazkiyah yang diperbolehkan. Kalau didasarkan pada ilmu, memang benar-benar tahu, tidak mengada-ada, dan dia tidak memastikan sesuatu yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan memastikan sebagai penghuni surga, padahal kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Nah, yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, baik, mungkin ada lagi? Oh iya, ada dua ya. Apa lagi? Kalau kita memberi gelar dengan gelar yang baik, pujian, tetapi orangnya tidak suka. Ya, orangnya tidak suka. Maka sebenarnya adalah bagian dari bentuk kita suka terjadi pada saudara kita sebagaimana hal itu suka pada diri kita. Kita benci sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, hendaknya kita tidak memberi gelar tersebut. Tidak memberi gelar tersebut. Contoh, An-Nawawi, Al-Hafidz An-Nawawi itu tidak suka dipanggil apa? Syarafuddin. Ya. Naam. Yahya bin Syarf, Muhyiddin, afwan. Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Beliau tidak suka dipanggil dengan sebutan Muhyiddin. Abu Zakaria Yahya bin Syarf, kan nama beliau, An-Nawawi. Beliau digelari dengan Muhyiddin. Kalau kita tahu bahwasanya beliau tidak rela dengan sebutan itu, maka sebaiknya kita tidak menyebut itu. Contoh lain, Syekh Al-Albani disebut dengan sebutan Nasiruddin. Dan beliau tidak suka dengan gelar itu. Maka kita panggil beliau dengan Syekh Al-Albani saja. Nah, karena gelar Nasiruddin itu beliau tidak rela, tidak suka. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah. Apakah satu ayat itu bisa jadi potongan-potongannya memiliki asbabun nuzul yang berbeda-beda? Wallahu a'lam. Kalau para ulama di dalam kitab Ulumul Quran, Usul fit Tafsir, itu beliau membagi Quran itu, ayat-ayat Quran ada sababi wa ibtidai. Ada sababi, memiliki sebab turunnya ayat. Ada yang ibtidai. Ibtidai itu tidak ada sebab yang diketahui secara langsung oleh kita, oleh manusia. Nah, kalau sababi, ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau yang di sini, di ayat yang ke-11, kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, potongan kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, itu kalau kita baca dalam tafsir Al-Baghawi, ada beberapa dugaan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Kenapa Allah melarang mencela? Di antaranya ada yang menyebutkan sebabnya adalah ketika seorang ummul mukminin yang asalnya Yahudi, ya, tapi sudah masuk Islam, itu dicela oleh sebagian orang. Yahudiyah bintu Yahudiyain. Dia itu wanita Yahudi, putri dari dua orang Yahudi. Padahal sudah masuk Islam. Sehingga kemudian turun ayat ini. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun perlu dipertimbangkan atau ditinjau ulang, sahih atau tidak riwayat itu. Ada sebab yang menduga bahwa ini karena seorang sahabat ini mencela sahabat ini. Kemudian turun ayat ini. Nah, berbeda dengan wala talmizu anfusakum yang masih di satu, afwan, wala tanabazu bil alqab, yang masih di satu ayat. Kalau benar yang disampaikan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya bahwa potongan ayat larangan mencemooh itu sebab turunnya adalah ini, ada riwayat yang sahih di situ, kemudian wala tanabazu bil alqab sebabnya adalah karena ada orang-orang yang punya lebih dari satu panggilan, ketika Rasul tiba di Madinah ada orang dipanggil dengan panggilan itu, rekan yang menyatakan dia tidak suka dengan panggilan itu, maka berarti dalam satu ayat bisa memiliki asbabun nuzul yang berbeda. Nah, karena bisa jadi turunnya itu tidak langsung utuh satu ayat. Tidak langsung utuh satu ayat. Contoh lain, misalkan ketika Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, sampai di situ. Minal fajrinya, di peristiwa lain. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai nampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Sehingga sebagian sahabat ada yang keliru memahami, sampai naruh benang di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Oh, masih putih, berarti saya masih boleh sahur ini. Tidak hitam-hitam, oh belum, masih boleh makan ini. Nah, maka setelah berikutnya muncul potongan kalimat minal fajri, dari fajar. Sehingga dalam satu ayat bisa berbeda-beda. Nah, wallahu a'lam. Nah, insyaallah begitu. Di kajian kita menyelesaikan pembacaan tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah mungkin ayat berikutnya kita ambil beberapa kutipan faedahnya. Nah, tapi karena ini dua paragraf utuh, diringkas juga utuh dalam Umdatut Tafsir, maka saya baca keseluruhannya, satu tafsir satu ayat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi, di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo, Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian, lebih umum dari itu. Nah, dan kita akan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, seorang ulama besar, al-faqih, al-allamah, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau memiliki karya Manhajus Salikin berisi rangkuman dan ringkasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disertai dengan penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan juga PDF kitab yang mendukung kitab tersebut, Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting terkait dengan jual beli. Yang pertama, kita akan bahas definisi jual beli. Kita akan bahas itu, kita kutip dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi jual beli atau definisi al-bay'. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas pentingnya berilmu tentang fikih jual beli. Kita akan kutip ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang beliau melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama Islam, berjualan di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebutkan insyaallah beberapa contoh hadis sahih dan hadis lemah tentang anjuran berdagang, berniaga, berjual beli. Kemudian kita akan bahas juga tentang hukum asal jual beli adalah halal, yang ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat-syarat sah jual beli secara global, dan kita akan mengupas secara lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama, yaitu harus ada kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan definisi jual beli, atau apa yang dimaksud dengan al-bay'. Jamaknya buyu'. Dijelaskan di dalam kitab Zadul Mustaqni fi ikhtisaril muqni. Waalaikumsalam. Karya Abu Naja Musa bin Ahmad Al-Hajjawi yang wafat tahun 968 Hijriah. Beliau menyatakan, wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahah kama marrin. Sebagian naskah ada tambahan fi darin. Bimithli ahadihima ala ta'bidi ghayra riban wa qardin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa huwa mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta. Sehingga jual beli itu juga bisa berupa barter. Barter. Jadi kalau ada larangan jual beli di masjid, berarti barter pun tidak boleh. Barter, kita punya, kita lihat di samping kita ada ikhwah kita kok HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu ingin HP kita. Terus kita barter, deal di masjid. Maka itu tidak boleh. Itu juga masuk kategori mubadalatu malin, pertukaran harta. Walau fi dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walau fi dhimmah, ini lawannya ain, bendanya ditukar. Kalau dhimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat terjadi jual beli, dan itu misalkan di luar masjid, ya, Dia menyatakan, kok bagus ya mobil ini diparkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Ya, deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nominal uang fidzimah, tanggungan orang itu. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil yang ditawar itu ainnya, bendanya. Tapi alat tukarnya dengan sesuatu yang fidzimah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua, boleh. Tapi kalau boleh juga dengan yang ada 100 ribunya, ada 50 ribunya, totalnya pokoknya 150 juta. Maka itu namanya fidzimah. Bukan benda zatnya secara langsung. Dia bisa digantikan dengan nominal yang setara dengan itu. Itu fidzimah. Au manfaatin mubahah. Atau manfaat yang mubah. Jadi pertukaran itu bukan hanya harta dengan harta, tapi salah satunya bisa ditukar dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah. Jasa memperbaiki mobil. Jasa membangun sebuah bangunan. Jadi kalau misalkan kita membeli jasa, itu juga baik. Kita membeli jasa, jasa reparasi, servis, barang-barang kita. Kemudian kita bayar dengan uang, itu juga masuk kategori baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamamarin fidar. Seperti lorong tempat lewat di sebuah rumah. Ada orang bertetangga, ya. Kemudian dia beli, saya beli lorong ini seharga 10 juta. Berarti lorong ini tidak boleh dibangun apapun, tidak boleh dikasih penghalang apapun. Ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual beli yang mubah, boleh. Dia membeli lorong, akses jalan. Dia beli. Nah, bimithli ahadihima ala ta'bid. Yang semisal dengan salah satu dari keduanya, yang setara, dihargai dengan harga yang setara. Alat ta'bid untuk selamanya. Jadi jual beli itu akadnya untuk selamanya. Kalau sudah saya beli mobil ini, berarti mobil ini berpindah kepemilikan untuk saya selamanya. Setelah itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya hibahkan, mau saya jual, bebas setelah itu. Sifatnya alat ta'bid, seterusnya, selamanya. Nah, yang bukan kategori jual beli adalah kalau dia sifatnya sewa. Kalau sewa bukan selamanya, hanya sementara. Nah, ghairu riba wa qardin, bukan riba maupun peminjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa di antara syarat sah jual beli itu adalah tidak boleh mengandung riba. Nah, ini definisinya. Sekarang kita bahas tentang pentingnya ilmu sebelum berdagang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid-din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang faqih, paham dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dinilai sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Jangan jualan di pasar kami orang yang tidak paham aturan agama Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan ini riba atau bukan. Masya Allah. Kita pun kalau ada di masa itu mungkin masuk kategori mundur juga. Kalau kita belum benar-benar paham masalah jual beli. Nah, kemudian kita akan sebutkan dua hadis sahih tentang anjuran berdagang. Juga ada hadis yang mungkin banyak beredar, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penghasilan terbaik. Apa penghasilan terbaik itu? Faqala, Nabi bersabda, amalur rajul biyadih, pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang, ya, dia membuat kerajinan tangan atau dia memproduksi sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual, itu termasuk penghasilan terbaik. Di kalangan para nabi, Nabi Zakaria profesinya apa? Najjaron, tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Idris penjahit. Penjahit. Nabi Dawud apa? Bikin baju besi kemudian dijual. Ngerantap baju besi kemudian dijual. Nah, itu termasuk amalur rajul biyadih. Pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Ibnu Umar, disahihkan Syekh Al-Albani, dan Al-Mundhiri menilai semua perawinya terpercaya. Nah, ini hadis yang sahih. Jadi kalau antum mau memotivasi orang untuk berdagang, pakai hadis yang sahih. Jangan pakai yang palsu atau lemah. Nah, contoh yang sahih ini. Hadis sahih berikutnya juga tentang anjuran berdagang. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. La'an ya'khudha ahadukum hablah faya'tiya bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uh. Apabila seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian dia memikul kayu bakar, beberapa kayu bakar diikat, dipanggul, dibawa di punggungnya, fayabi'aha, kemudian ia menjualnya, fayakuffallahu biha wajhah, sehingga Allah muliakan wajahnya. Allah tidak menghinakan wajahnya, sampai dia harus meminta-minta kepada orang. Khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nasa, dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uh. Apakah manusia itu setelah dia minta, ada yang ngasih, ada yang nolak. Itu hina keadaannya. Masih lebih baik dia, kalau dia ada kemampuan, dia punya tali, dia mencari kayu bakar, diikat kayu bakar itu, dipanggul, dibawa, dipikul, kemudian dia jual. Nah, lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam itu sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau jarang meriwayatkan hadis. Jarang sekali. Karena saking berhati-hatinya beliau, khawatir
0: menyampaikan sesuatu yang itu salah sebagai sabda Rasul. Tetapi ini salah satu dari yang jarang itu, yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam tentang keutamaan seorang berusaha menjual apa yang dia upayakan itu daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian ada juga hadis lemah tentang anjuran berdagang. Hadis lemah ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanad.

hadis lemah ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanadnya. Tabi'i langsung menisbatkan pada Rasul, tidak ada sahabat nabinya di dalam hadis itu. Bagaimana lafadznya? Tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. 9/10 rezeki adalah pada perniagaan. 9 dari 10 rezeki, anggap pintu-pintu rezeki ada 10, 9-nya itu dari perdagangan. Pernah dengar hadis ini? Atau belum? Syukur kalau belum. Ana sudah dapat dulu sejak SMA, pernah disampaikan guru ekonomi masalahnya. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Jadi 90%-nya itu dari perdagangan. Nah, hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Islahul Mal dinilai mursal meskipun para perawinya thiqah oleh Al-Iraqi. Mursal artinya terputus sanadnya. Nuaim bin Abdurrahman menisbatkan langsung kepada sabda Rasul, padahal beliau seorang tabi'i, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Berikutnya kita bahas matan Manhajis Salikin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, al-aslu fihi al-hillu. Secara asal, hukum jual beli adalah halal. Hukum asal jual beli adalah halal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, fajami'ul a'yani min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul uqudi 'alayha idza tammat syurutul bay'. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, aqar itu sebutan untuk aset yang tak bergerak, tanah, rumah, pohon atau kebun, itu aqar. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, berupa aset tak bergerak, wa hayawanin, hewan, wa athathin, perabotan, atas itu perabotan, perlengkapan rumah tangga, wa ghairiha, dan selainnya, yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai', boleh diakadkan dalam jual beli jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Nah, maka di bagian awal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan apa saja syarat sah jual beli. Kita mungkin hanya membahas poin yang pertama, tapi kita jelaskan dulu apa saja syarat-syarat sah jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Yang pertama, saling ridho antar penjual dan pembeli, saling rela. Nah, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada sisi ketidakjelasan. Barangnya jelas, harganya jelas, alat tukar pembayarannya jelas, kapan diserah terimakannya juga jelas. Nah, kemudian yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Misalkan